0: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengungkap masih minimnya UMKM yang memiliki laporan keuangan sehingga menyulitkan akses pembiayaan formal. Zarotin Aljanah melaporkan.
1: Dari pembiayaan UMKM masih menghadapi tantangan besar karena hanya 3,51% dari jenis unit usaha ini yang punya laporan keuangan.
2: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengungkap hanya 3,51% UMKM yang memiliki laporan keuangan. Kondisi tersebut menjadi salah satu kendala pelaku UMKM dalam mengakses pembiayaan formal di sektor perbankan. Ketua Dewan Komisioner OJK Friderika Widyasari Dewi mengatakan, laporan keuangan menjadi aspek penting bagi perbankan. Dokumen tersebut menjadi salah satu dasar untuk menilai kelayakan UMKM memperoleh kredit usaha. Menurut Friderika, minimnya laporan keuangan membuat sebagian UMKM kesulitan untuk terhubung dengan sektor jasa keuangan. Oleh karena itu, pencatatan keuangan UMKM perlu diperkuat agar akses pembiayaan formal semakin terbuka.
1: Dari pembiayaan UMKM masih menghadapi tantangan besar karena hanya 3,51% dari jenis unit usaha ini yang punya laporan keuangan. Ini pengalaman salah satu yang harus kita dorong. Ini yang akan menghubungkan UMKM itu dengan sektor keuangan karena paling tidak mereka juga punya laporan keuangan yang bisa mendukung untuk sektor jasa keuangan kemudian bisa memberikan dukungan, atau ini merupakan dukungan kita semua bagaimana kita melatih UMKM itu dari yang nggak kenal, nggak ngerti bisa punya laporan keuangan yang tentunya sangat bermanfaat.
2: Sementara itu, Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyebut, total pembiayaan UMKM saat ini mencapai sekitar 1.500 triliun rupiah. Namun menurutnya, pembiayaan bukan satu-satunya tantangan, karena pelaku UMKM juga menghadapi persoalan pemasaran produk.
3: Ternyata ada satu hal yang menurut saya ini perlu menjadi bahan evaluasi kita bersama. UMKM-nya sudah kita kasih modal, kita berikan pelatihan, kita buka peningkatan kapasitas produksi, bagaimana caranya mereka bisa produksi barang sebagus-bagusnya. Tetapi yang jadi masalah, pada saat dia sudah produksi barang, dia mau jual ke pasar, barangnya nggak laku. Ada beberapa pertanyaan, kenapa barangnya nggak laku? Ya, macam-macam. Tapi faktor yang paling besar adalah pasar domestik kita becek. Pasar domestik kita dipenuhi dengan produk-produk barang impor.
2: Maman menilai penguatan akses pasar perlu berjalan beriringan dengan pembiayaan. Hal ini bertujuan agar produk UMKM mampu terserap dan berkembang secara berkelanjutan. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sejumlah tokoh bangsa yang tergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa atau GNB menyampaikan 8 pesan kebangsaan menjelang HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Yurika Fitri menyampaikan informasi selengkapnya.
4: Gerakan Nurani Bangsa atau GNB menyampaikan 8 pesan kemerdekaan menjelang hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia pada 17 Agustus 2026 mendatang. Pesan tersebut disampaikan oleh sejumlah tokoh bangsa di Geraha Pemuda Gereja Katedral pada Selasa kemarin. Di antaranya yaitu Sinta Nuria Wahid, Frans Magni Suseno, Lukman Hakim Saifuddin, Halida Hatta, dan juga Alisa Wahid. Lukman Hakim Saifuddin yang mewakili GNB menyampaikan 8 pesan kemerdekaan, yaitu menegaskan bahwa adil dan makmur merupakan tujuan berbangsa dan bernegara. Selain itu, kemerdekaan, persatuan, dan kedaulatan menjadi prasyarat untuk mewujudkan tujuan tersebut. GNB juga menyebut rasa aman warga sebagai ukuran nyata kemerdekaan. Karena kemerdekaan belum utuh selama warga masih dibayangi rasa takut atas terancamnya keamanan fisik, penghidupan, dan martabat.
5: Gerakan Nurani Bangsa mengajak seluruh komponen bangsa untuk kembali menegaskan makna kemerdekaan. Merdeka bukan hanya bebas dari penjajah asing, tetapi merdeka bagi setiap warga Indonesia.
4: Sementara itu, Putri Proklamator Halida Hatta menyampaikan bahwa Indonesia adalah rumah bagi seluruh warga masyarakat yang memiliki rasa aman. Menurutnya, rumah adalah rasa memiliki dan menjaga sebagai bangsa yang bermartabat yang bisa dihargai oleh seluruh dunia.
6: Perjuangan untuk sampai Indonesia, bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya, itu dilakukan dengan kekuatan moral dan kekuatan fisik resiliensi untuk tangguh.
4: Sementara itu, pendengar GNB juga berharap pesan kemerdekaan tersebut menjadi pengingat untuk terus menjaga persatuan dan kehidupan demokrasi, di mana kemerdekaan diharapkan tidak hanya menjadi peringatan, tetapi diwujudkan melalui keadilan, keamanan, dan kesejahteraan seluruh rakyat. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah terus mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang hingga saat ini telah mencapai lebih dari 107 ribu hektar di berbagai wilayah Indonesia. Rian Suryadi menyampaikan informasi selengkapnya dalam sesi laporan khusus berikut ini.
7: Laporan khusus. Pemerintah terus mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan karhutla yang hingga saat ini telah mencapai lebih dari 107 ribu hektar di berbagai wilayah Indonesia. Untuk itu, Kementerian Kehutanan mewaspadai tingginya potensi kebakaran hutan dan lahan di Jawa Timur. Hal tersebut seiring kebakaran yang melanda kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan sejumlah wilayah di Jawa Timur berada pada kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Data tersebut berdasarkan sistem peringkat bahaya kebakaran per 9 Agustus 2026. Kondisi ini juga menjadi perhatian pemerintah karena kebakaran di kawasan Semeru diperkirakan telah berdampak pada sekitar 520 hektar lahan. Luasan itu masih sementara dan terus diverifikasi di lapangan. Upaya penanganan pun dilakukan melalui operasi udara dan darat dengan mengerahkan personil serta berbagai peralatan untuk mengendalikan kebakaran.
8: Ya, cuaca ya, faktor cuaca, angin yang besar, dan kemudian teman-teman sendiri lihat ya, ini bukan gampang ya, pemiringan seperti itu. Jadi memang satu-satunya andalan kita kemarin itu memang operasi water bombing, ya, termasuk yang dilakukan di darat, ya, membuat sekat bakar itu supaya tidak melebar kemana-mana.
7: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Menko Polkam Jamari Caniago menyebut pemerintah saat ini memfokuskan penanganan di 6 provinsi rawan, yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Keenam wilayah tersebut memiliki lahan gambut yang rentan kebakaran. Untuk itu, upaya penanganan dilakukan melalui operasi udara dan darat. Dalam operasi udara, Satgas Udara telah mengerahkan sekitar 43 helikopter. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan 10 hingga 15 pesawat fixed wing sesuai kebutuhan di lapangan. Pemerintah menilai operasi udara juga menjadi salah satu metode yang efektif, terutama melalui operasi modifikasi cuaca. Berdasarkan perkiraan cuaca, terdapat peluang munculnya awan hujan dalam beberapa hari hingga 18 Agustus mendatang.
9: Operasi udara yang dilakukan oleh Satgas Udara, kita mengerahkan sekitar 43 helikopter sampai dengan hari ini, ditambah dengan fixed wing juga bisa antara bersiap 10 sampai dengan 15 sesuai dengan kebutuhan. Kemudian kalau Satgas Darat banyak sekali yang disiapkan, banyak sekali dan kekuatan yang tercantum cukup banyak di darat.
7: Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah belum membahas kemungkinan pergantian Kapolda, Kapolres maupun pejabat yang dinilai gagal menangani kebakaran hutan dan lahan. Dia mengatakan bahwa pemerintah saat ini masih fokus memastikan penanganan karhutla berjalan maksimal karena menurutnya pemerintah pusat memberikan dukungan penuh terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam penanganan karhutla. Dukungan tersebut diberikan kepada pemerintah daerah, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Manggala Agni, dan Kementerian Kehutanan hingga pemerintah provinsi.
10: Kita belum sampai ke arah sana. Yang penting kita konsentrasi dulu secepatnya untuk itu bisa diatasi, termasuk juga kami berulang kali kita sampaikan himbauan kepada seluruh masyarakat untuk mawas diri ya, menghindari hal-hal yang dapat menciptakan potensi terjadinya kebakaran. Sebagaimana yang di Bromo Tengger itu kan seperti tahun lalu itu kan.
7: Meski demikian, pemerintah tidak hanya mengandalkan operasi udara, pemadaman melalui operasi darat tetap dilakukan dalam memanfaatkan berbagai sumber air dan peralatan yang tersedia. Pemerintah memastikan seluruh upaya akan terus dilakukan untuk mengendalikan karhutlah dan mempertahankan kondisi agar luas wilayah yang terbakar tidak semakin bertambah. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait upaya pencegahan dan pengawasan terhadap kawasan hutan yang rawan terbakar.
11: Saya Bima, sel saya dari Jakarta. Terkait penanganan karhutlah yang dilakukan pemerintah di tahun ini menurut saya sudah cukup baik. Itu dibuktikan dengan adanya kepaduan mulai dari kementerian hingga lembaga teknis di tingkat pusat sampai ke daerah dalam upaya penanggulangannya. Di tingkat pusat, BMKG hingga dan juga BNPB sudah memberikan informasi sejak dini agar semua meningkatkan kesiapsiagaan terkait kondisi kemarau yang diperkirakan lebih panas dan kering di tahun ini akibat fenomena El Nino. Puncak musim kemarau berlangsung Agustus sampai September. Sejak sekitar bulan Mei atau akhir April, BMKG sudah memberikan informasi itu. Demikian BNPB yang memberikan berbagai rencana aksi untuk mengatasinya, mulai dari menyiagakan petugas, peralatan yang dibutuhkan, termasuk kantung-kantung air.
12: Kalau menurut saya sih upaya pemerintah sebenarnya sudah cukup responsif. Kita lihat aja tim gabungan cepat diturunkan pas ada titik-titik api. Tapi masalah utamanya kan ini ya, apa fenomena kayak gini tuh berulang setiap musim kemarau. Jadi respon cepat aja nggak cukup kalau dampaknya terasa ke masyarakat. Maka dari itu langkah antisipasinya harusnya ada koordinasi antara pemerintah pusat, daerah, BMKG, dan aparat di lapangan harus benar-benar padu. Operasi modifikasi cuaca juga harus disiapkan lebih awal sebelum terjadinya kekeringan parah. Selain itu, edukasi dan patroli di kawasan rawan juga harus dimasifkan supaya titik-titik api sekecil apapun bisa dicegah dari awal.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik kebakaran hutan dan lahan tahun 2026. Pencegahan bukan sekedar imbauan. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, kemudian dibacakan oleh Tomo Hakim berikut ini.
13: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kebakaran hutan dan lahan kembali mengingatkan kita bahwa ancaman karhutlah belum berakhir. Memasuki puncak musim kemarau, kebakaran masih melanda berbagai wilayah di Indonesia. Data Sipongi milik Kementerian Kehutanan menunjukkan sepanjang Januari hingga Juni 2026, luas kebakaran hutan dan lahan mencapai 107.465,47 hektar atau meningkat sekitar 366% dibanding periode yang sama tahun 2025. Dari jumlah tersebut, sekitar 54% berada di kawasan hutan dan 46% di luar kawasan hutan. Di Kalimantan Barat, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat, sejak Januari hingga 11 Februari 2026, karhutlah berdampak pada sekitar 435.578 hektar lahan. Sementara di Sumatera Selatan, hingga 20 Juli 2026 tercatat 479 kejadian dengan luas lahan yang terbakar sekitar 664,87 hektar. Memasuki bulan Agustus, karhutlah masih terjadi di hutan lindung Gunung Soputan, Minahasa Tenggara. Sekitar 300 hektar lahan terbakar. Di Sumatera Selatan, titik panas juga meningkat dari 46 titik pada 2 Agustus menjadi 104 titik pada 3 Agustus 2026.
7: Kondisi El Nino tahun ini juga perlu menjadi perhatian serius seluruh pihak. Kekuatan El Nino diperkirakan BMKG menyerupai kondisi pada 2015 ketika Indonesia mengalami karhutla dalam skala besar. Kondisi ini seharusnya menjadi peringatan agar kewaspadaan dan langkah pencegahan dilakukan lebih awal. Data-data tersebut menunjukkan karhutla bukan persoalan sesaat dan tidak cukup ditangani ketika api sudah membesar. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni juga mengajak masyarakat membantu mencegah karhutla, antara lain dengan tidak menggunakan api secara sembarangan. Imbauan ini patut didukung. Masyarakat memang memiliki tanggung jawab menjaga lingkungan. Namun tanggung jawab masyarakat tidak boleh mengurangi tanggung jawab negara. Pemerintah memiliki kewenangan, sumber daya, teknologi pemantauan, dan instrumen hukum untuk melindungi hutan dan lahan. Koordinasi pemerintah dengan TNI, Polri, BMKG, BNPB, dan kementerian terkait merupakan langkah penting. Tetapi masyarakat membutuhkan bukti nyata. Deteksi dini, patroli efektif, respons cepat, pemadaman tepat, serta penegakan hukum yang tegas dan adil. Pencegahan harus menjadi prioritas. Edukasi masyarakat di kawasan rawan, sistem peringatan dini, patroli, dan kesiapsiagaan harus diperkuat sebelum api muncul. Teknologi seperti waterbombing dan operasi modifikasi cuaca dapat digunakan ketika kondisi memang membutuhkan. Penegakan hukum juga harus konsisten. Tidak boleh ada standar ganda. Siapapun pelakunya, individu maupun korporasi, harus diproses sesuai hukum apabila terbukti melakukan pelanggaran. Karhutla bukan sekadar persoalan api. Karhutla menyangkut kesehatan, keselamatan masyarakat, kualitas udara, lingkungan, perekonomian, dan masa depan generasi mendatang. Radio Republik Indonesia berpandangan, keberhasilan penanganan karhutla bukan ketika api berhasil dipadamkan, tetapi ketika kebakaran mampu dicegah. Luas area terbakar ditekan, masyarakat terlindungi, dan hutan tetap terjaga. Jangan menunggu asap menyebar untuk bertindak. Jangan menunggu api membesar untuk bergerak. Pencegahan harus dimulai dari sekarang. Sekian editorial. Selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Topan Chanhom menerjang wilayah daratan Kanto di Jepang bagian timur yang juga berdampak hingga ke kawasan Tokyo. Dan seperti kami kutip dari kantor berita antara, otoritas Jepang mengeluarkan peringatan terkait potensi banjir di daerah dataran rendah, kenaikan permukaan air sungai hingga risiko luapan air. Informasi dari dunia olahraga, 6 karateka memperkuat Indonesia dalam Asian Games 2026 Aichi Nagoya, Jepang yang terdiri dari 3 putra dan 3 putri. Kami kutip dari kantor berita antara, 6 karateka tersebut adalah Christopher Albert Setiabudi, Daniel Hutapea, dan M. Tegar Januar menjadi 3 pemain putra, sedangkan Marzel Sekar Damayanti, Leika Al Humaira Lubis, dan Cok Istri Sanistia memperkuat Indonesia di sektor putri. Dan kini kami ajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri. Silakan rekan-rekan dari NTMC untuk memberikan informasi lalu lintas pagi hari ini. Halo. Ya, pendengar, tampaknya kami mengalami kendala untuk bisa tersambung dengan rekan-rekan dari NTMC Polri yang semula tadi akan memberikan informasi lalu lintas. di beberapa titik. Ya, silakan. Selamat pagi, rekan-rekan dari NTMC. Baik, kami masih menantikan sesaat lagi. Dan tentu informasi ini diharapkan dapat memberikan pandangan bagi Anda yang sedang berkendara di beberapa ruas jalan di wilayah flyover Slipi Jaya, seperti apakah kondisinya pagi hari ini. Kemudian juga di kawasan Simpang Grogol, Jakarta Barat juga seperti apa. Kemudian tidak hanya Jakarta, nanti kami juga akan memberikan pantauan yang akan disampaikan oleh rekan-rekan NTMC Polri di Terminal Tirtonadi Solo dan Kendal, Jawa Tengah. Ya, selamat pagi rekan-rekan. Halo, selamat pagi. Ya, kami masih mencoba untuk mendapatkan audio dari rekan-rekan NTMC Polri untuk memberikan gambaran bagaimana kondisi lalu lintas pagi hari ini di beberapa titik ruas jalan. Halo, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Baik pendengar, kami masih tampaknya kesulitan. Selamat pagi. Halo, selamat pagi. Dan Anda juga dapat memberikan informasi lalu lintas yang Anda ketahui. Ya, selamat pagi rekan-rekan di NTMC Polri.
14: Selamat pagi.
0: Baik, informasi apa atau di ruas jalan mana saja yang akan disampaikan pagi hari ini? Silakan.
14: Baik, terima kasih rekan di studio. Dan saat ini saya akan menyampaikan informasi terkini mengenai perkembangan situasi arus lalu lintas di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama, kita akan memantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Slipi Jaya, Jakarta Barat. Bisa kita saksikan bersama situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau adanya peningkatan volume kendaraan, khususnya di jalur arteri dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol maupun arah sebaliknya. Kemudian di jalur tol dari arah Grogol yang akan menuju ke arah Cawang maupun arah sebaliknya saat ini masih dalam situasi kondusif lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Grogol, Jakarta Barat. Situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini masih dalam situasi kondusif lancar, belum terjadi peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan di kawasan ini, baik di jalur tol dari arah Pluit yang akan menuju ke arah Tomang maupun arah sebaliknya. Kemudian di jalur arteri saat ini juga masih dalam situasi lengang, baik dari Jalan Raya Daan Mogot yang akan menuju Jalan Lejen S. Parman maupun dari Jalan Lejen S. Parman yang akan menuju ke Jalan Latu Menten. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap memperhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal. Selanjutnya kita memantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Tirtonadi Solo, Jawa Tengah. Arus lalu lintas pada pagi hari ini sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan bertepatan dengan jam masuk perkantoran, baik dari Kertosuro atau Klaten yang akan menuju Purwodadi maupun yang akan menuju ke arah Karanganyar. Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light selepasnya kembali normal yang didominasi dengan kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Namun selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 30 hingga 40 km per jam. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini harap berhati-hati mengingat kawasan ini berdekatan dengan terminal dan banyaknya keluar masuk kendaraan di kawasan tersebut. Dan untuk yang terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Kendal, Jawa Tengah. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini masih dalam situasi ramai lancar, baik dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Semarang maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini, harap antisipasi adanya pertemuan arus kendaraan dan juga harap berhati-hati mengingat jalur ini banyak dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Dan berdasarkan data IRSM Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 269 kasus laka lantas dengan rincian 17 meninggal dunia, 35 luka berat dan 356 luka ringan. Dari 269 kasus laka lantas tersebut, 68% terjadi pada waktu siang hari. Untuk itu kami tabas sembosanya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan sekembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau WA Center di 0858715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian juga diri Yasinta melaporkan langsung dari Antum Siteri. Selamat beraktivitas dan kembali ke studio. Silakan.
0: Ya, terima kasih Brigadir Yasinta untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

mereka rela meninggalkan rumah. Berjalan tanpa alas kaki, menghadapi peluru demi satu kata, merdeka. Kita mungkin tak lagi berperang, tapi perjuangan belum selesai. Mari terus mengisi kemerdekaan dengan karya, dengan cinta untuk Ibu Pertiwi. Indonesia merdeka karena kita setia menjaga.

17 Agustus 1945. Suara proklamasi membelah langit Jakarta. Merdeka! Bukan lagi mimpi, tapi kenyataan. Hari ini, kita pewaris kemerdekaan. Mari jaga persatuan, perkuat persaudaraan, dan kobarkan semangat juang demi Indonesia tercinta. Dirgahayu Republik Indonesia. Merdeka untuk selamanya.

0: Radio Republik Indonesia.
1: RRI mempersembahkan.
0: Kenceng banget.
1: Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.
0: Radio Republik Indonesia, Program 1 RRI, Sampang Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI dimanapun Anda berada. Seperti kita tahu, baru saja Kabupaten Bangkalan mendapatkan kabar besar begitu ya, di mana pemerintah telah menandatangani Strategic Cooperation Framework Agreement antara Wiraraja Madura Industrial Estate dengan Guangdon Fengyong ASEAN Industrial Park di Jakarta, dan penandatanganan ini sudah berlangsung hari Rabu kemarin, dan semuanya sedang memikirkan bagaimana dan juga sedang memperbincangkan bagaimana apa dan kesiapan dari masyarakat lokal, kemudian juga dari pemerintah lokal, dan juga kemungkinan-kemungkinan ke depan begitu ya. Kita akan berbincang tentang pengembangan industri Cina yang akan dilaksanakan di Kabupaten Bangkalan. Direncanakan industri ini akan padat karya begitu, dan Bupati Bangkalan juga sudah menyiapkan lahan, meskipun belum disebutkan begitu ya, lahan sudah disiapkan, kemudian juga kesiapan pendukung juga sudah dipertimbangkan, mulai dari air, pasokan, listrik juga, dan berarti ini sudah sangat fix begitu ya, akan segera dilaksanakan di Kabupaten Sampang. Kapan mulainya kita tunggu saja, sambil menunggu berita kabar berikutnya dari Pemkab Bangkalan tentang kesiapan dari industri Cina yang akan berlangsung di Bangkalan. Kita akan berbincang mengenai investor Cina yang masuk Bangkalan ini apa, dan bagaimana persiapan yang diperlukan, apa yang perlu dipersiapkan masyarakat lokal. Kita akan berbincang bersama pakar ekonomi, ada Dr. Riz Yuwono Yudo Nugroho S.A.M.Si. Beliau Ketua Program Studi Magister Ilmu Ekonomi dari Universitas Trunojoyo Madura. Assalamualaikum Dr. Riz Yuwono.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Dr. Riz, suara saya jelaskah di perangkat Anda?
2: Alhamdulillah, sangat jelas Mbak Ima.
0: Oke, sehat dokter?
2: Alhamdulillah, meskipun agak ini, sedikit flu.
0: Oke, baik, saya sapa juga salah satu perwakilan pemuda yang ada di Kabupaten Bangkalan. Beliau adalah Mas Bayjuri Alwi, S.Pd., M.Kp., salah satu pemuda Bangkalan yang sekarang juga bersama teman-temannya sedang bersiap begitu ya, menunggu kabar selanjutnya dan apa yang perlu disiapkan. Ada Mas Bayjuri, assalamualaikum Mas Bayjuri. Mas Bayjuri, bisa mendengarkan suara saya? Oke, baik, sambil kita menunggu koneksi yang baik dengan Mas Bayjuri, kita langsung berbincang bersama dengan Dr. Riz Yuwono dari UTM. Dokter, ini adalah suatu kabar yang besar dan juga hal yang positif juga yang direncanakan akan bisa menyerap tenaga kerja yang padat karya begitu ya. Jika melihat Bangkalan hari ini dengan ekonomi pesisir dan UMKM begitu ya, bagaimana Dr. Riz Yuwono melihat atau memprediksi gitu wajah baru Bangkalan nanti bila mana gelombang investasi ini sudah benar-benar dilaksanakan, dokter?
2: Baik, terima kasih Mbak Ima, terima kasih RRI Pro 1 ya Sampang atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada pendengar ya, pemirsa Pro 1 sekalian, Pak Mas Bayjuri, selamat salam kenal.
3: Ya, ya, Prof.
2: Baik, terima kasih. Menjawab pertanyaan awal tadi, memang ya kita harus syukuri ya, ini sebagai sebuah bagian dari apa yang disebut dengan transformasi struktur ekonomi ya. Dan upaya ini kan sebenarnya bukan upaya yang baru sekarang dilakukan ya. Upayanya kan sudah cukup lama ya. Kalau kita flashback misalnya, sejak ya setelah jembatan Suramadu tentunya ya, kemudian adanya gagasan segitiga emas di Bangkalan ya tahun 2018 yang menghubungkan beberapa titik, rencananya ada di sekitar kawasan jembatan Suramadu ya, kemudian ada di Soca, kemudian di Kelapis. Itu kan juga sudah di apa, sudah didiskusikan sejak tahun 2018 ya. Kemudian di tahun 2022 itu kan juga sudah dilakukan beberapa penyiapan kawasan industri ya. Kemudian juga tahun 2024 juga ya. 2022-2024 kan ada RTRW-nya Kabupaten Bangkalan. Adanya kawasan diperuntukkan untuk industri ya. Jadi sebenarnya apa yang terjadi sekarang yang merupakan tahapan gitu ya, tahapan yang sudah direncanakan sejak lama. Ya, jadi ini bukan titik awal industrialisasi, tapi memang ini merupakan tahapan ya, sebuah instrumen yang nantinya dapat mempercepat proses transformasi ekonomi. Kira-kira itu di awal. Memang nanti akan ada beberapa catatan-catatan itu ya, yang harus kita bedah ini ya satu-satu. Kira-kira itu sih di awal ya.
0: Oke, berarti ini adalah bukan start, tapi ini adalah ujung dari persiapan tahapan-tahapan itu untuk ada di start baru begitu ya, Dr. Riz?
2: Ya betul, ini bagian dari perencanaan ya. Mm-hmm. Sekarang ada investor ya, calon investor ya, dengan adanya rencana. Mm-hmm. Akan mendirikan kawasan industri ya, jadi kita juga harus bisa mengubah gitu ya, mengubah mindset bahwa ya ini Bangkalan itu juga punya, tidak hanya mereka kasihan kepada Bangkalan gitu ya, kepada Madura, tapi ini sebuah potensi ekonomi ya. Jadi Madura juga memiliki potensi yang dibutuhkan oleh mereka, meskipun kabarnya kan karena di tempat di Cina itu sudah tidak mendapatkan tempat ya, beberapa industri yang nanti akan pindah ke Bangkalan itu.
0: Oh, oke. Jadi apa potensi atau magnet yang membuat mereka mengalihkan? Jadi tempat yang tidak ada tempat di Cina itu dialihkan ke Bangkalan. Apa sebenarnya magnet utamanya, dokter?
2: Iya, saya pikir memang ya, kalau sebuah industri itu biasanya memang masalah tenaga kerja ya. Tapi itu kan dari sisi mereka. Yang menjadi pertanyaan kan buat kita, atau yang kita persiapkan kan, risiko-risiko apa gitu ya yang harus kita lihat gitu ya, atau persiapan apa yang harus kita lakukan gitu ya. Jadi bagaimana nanti kawasan ini nantinya gitu ya tidak menjadi kawasan yang eksklusif gitu ya, enklave ekonomi disebutnya begitu. Jadi dia hanya menjadi sebuah tempat tersendiri yang tidak terkait dengan ekonomi masyarakat sekitar. Nah, itu yang justru malah nantinya yang harus kita perhatikan di situ. Kalau mereka datang ya sebuah ya syukur buat kita, tetapi ada beberapa tadi. Jadi tidak hanya masalah investasinya nanti yang datang, tapi persiapannya itu, next-nya apa gitu ya. Itu tadi yang pertama adalah jangan sampai industri itu menjadi enclave ekonomi gitu. Jadi mereka harus terintegrasi dengan ekonomi yang ada di Madura ya, khususnya di Bangkalan gitu ya. Jadi harus ada linkage atau keterkaitan dengan lokal ekonomi. Nah, itu persoalan, sebenarnya persoalannya utama itu nanti ke situ ya. Nanti ujungnya okay. Adalah kan kesejahteraan. Kira-kira di situ dulu.
0: Oke, baik. Berarti harusnya ada semacam kolaborasi antara pemerintah dan juga akademisi untuk mempersiapkan ini supaya itu benar-benar bisa berdampak tidak hanya untuk mereka saja, tapi juga untuk ini. Seperti apa, sejauh apa dokter dari UTM untuk memberi semacam saran, kemudian juga berkolaborasi dengan pemerintah daerah supaya ini benar-benar seperti yang disampaikan oleh dokter Riz Yuwono, bahwa ini bukan untuk mereka saja, tapi juga untuk kemajuan Bangkalan dan juga masyarakat.
2: Ya tentu banyak ya, kalau misalnya kita kaji satu-satu, misalnya lembaga-lembaga, bahkan kalau misalnya sampai dengan kelembaga atau institusi itu nanti akan jadi banyak. Bahkan dari mulai tingkat SMA misalnya, SMA, MK itu juga nanti harus terintegrasi juga. Mereka harus mempersiapkan skill secara teknisnya gitu ya. Masalah sertifikasi dan sebagainya. BLK juga nanti juga harus jalan. Perguruan tinggi ya, perguruan tinggi ini banyak ya, mulai dari kalau dari perguruan tinggi bisa jadi misalnya kurikulumnya ya, kemudian nanti ada upaya pemagangan gitu ya. Kemudian riset-riset terapan atau riset-riset kerjasama dengan industri. Kemudian nanti juga kampus bisa berkolaborasi dengan Pemda misalnya apa? Misalnya dalam pembuatan pemetaan misalnya, tidak hanya pemetaan dari sisi kawasannya, tapi juga pemetaan kebutuhan tenaga kerja misalnya ya, talent mappingnya gitu. Kemudian juga kampus bisa juga berkolaborasi dengan industri ya, misalnya industri kecil misalnya ya, dengan pendampingan UMKM dan sebagainya. Nah, sebenarnya banyak hal yang bisa dilakukan dengan adanya rencana ya, rencana pembangunan kawasan industri baru yang ada di Bangkalan. Intinya apa ya, intinya nanti harus ada link and match gitu ya, perguruan tinggi dengan kebutuhan nyata dari kawasan industri itu gitu ya. Tidak hanya mencetak operator gitu ya, tapi juga bisa menjadi transfer teknologi ya, bisa menjadi teknisi, supervisor, manager gitu ya. Jadi tidak hanya pada tenaga operator saja gitu, kira-kira sih.
0: Oke, berarti ini menjadi PR besar begitu ya. Secara hitungan ekonomi kan tidak serta-merta akan langsung membawa kemanfaatan. Jangan-jangan malah mereka aja yang untung gitu. Jangan sampai begitu ya, dokter. Jadi memang ada syarat dan ketentuan yang seperti disampaikan oleh Dr. Rizwana, bahwasanya ini memang harus disiapkan dengan benar supaya tenaga kerja terserap, kemudian juga berdampak secara signifikan kepada pengembangan daerah dan juga ekonomi masyarakat. Kemudian masalah tenaga kerja, kita nggak bisa memungkiri dokter, bahwasanya realitas, bahwasanya kemampuan yang harus disiapkan mulai dari tingkat SMA, SMK yang disampaikan oleh Dr. Rizwana tadi, ini kan masih belum sepenuhnya siap gitu. Kita ketika ada pabrik datang, kemudian ketakutan terbesar kan itu adalah, ya itu tadi menurut Dr. Riz adalah menjadi penonton di rumah sendiri begitu ya dokter. Seberapa banyak tentang resiko ini kalau misalnya kita tidak siap gitu dokter?
2: Iya, ya itu resikonya itu ya, ya harus dipersiapkan ya. Jadi secara sumber daya manusia harus disiapkan skillnya ya, kemudian ya pendidikan, kesiapan tenaga kerja lokal gitu ya, bahkan mungkin harus disiapkan sertifikasi dan sebagainya. Kemudian sudah tidak hanya dari situ ya, jadi nanti juga ekonomi lokalnya ya, UMKM di sekitar itu juga harus siap gitu ya. Tidak hanya menjadi tadi itu, tidak hanya menjadi jualan gitu ya di sekitar komplek pabriknya misalnya gitu, tapi juga dia bisa, kalau saya bisa menjadi suppliernya gitu ya, dia bisa menjadi pemasok dari ya salah satu rantai pasoknya misalnya. Okay. Tapi juga ya banyak aspek yang harus dipersiapkan.
0: Oke, okay. Berarti ini hubungannya juga dengan skill dan etos kerja begitu, supaya tidak begini dan bisa berkembang begitu. Dr. Rizwana, bagaimana Bapak melihat begitu kesiapan skill dan juga etos kerja ini dokter? Terutama ini kan bukan hal yang bisa kita pandang sebelah mata, ini kelihatan sepele tapi mendasar begitu. Bagaimana mengenai etos kerja ini?
2: Ya, saya pikir itu tadi ya, kita harus bisa merubah mindset gitu ya. Kita harus melihat bahwa seluruh aspek yang ada di sekitar masyarakat kita itu adalah menjadi bagian dari social capital gitu ya, social capital. Jadi dia modal sosial gitu ya. Jadi seluruh aspek yang ada di masyarakat Bangkalan itu harus bisa menjadi mitra penting ya, untuk menjalin tadi komunikasi ya, bisa menjadi pengawal sosial gitu ya. Kalau ada konflik bisa menyelesaikan konflik dan sebagainya gitu ya. Nah, itu yang harus dikawal juga oleh masyarakat sekitar gitu ya, termasuk tadi aspek sumber daya manusia yang ada di Bangkalan.
0: Oke. PR besar ini PR bersama begitu ya, Dr. Rizwana. Oke, setelah dari Dr. Rizwana kita sebentar kita menyapa Mas Bajuri begitu ya. Mas Bajuri sudah? Oke, sudah aman ya. Oke.
3: Aman.
0: Baik, Mas. Seperti yang disampaikan tadi di awal dari praktisi dan juga pakar ekonomi, pengamat ekonomi juga dari UTM, bahwasanya ini mau tidak mau adalah skill, kemudian juga etos kerja dan juga kesiapan dari masyarakat lokal, terutama pemuda ini. Wah, ini PR panjang, dan apakah sudah siap? Nah, seberapa siap sebenarnya teman-teman pemuda Bangkalan untuk mengisi posisi-posisi strategis? Jadi bukan hanya pekerja kasar begitu ya. Kalau bisa menurut Dr. Rizwono, ini jangan jadi penonton, jadi bisa menjadi bagian dari sistem dan juga transfer teknologi begitu. Seberapa siap, Mas?
3: Ya, mohon maaf tadi, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Mungkin, Mbak Dokter, kalau berbicara masalah seberapa siap, ini kan tergantung bagaimana pemerintah memberikan role model kebijakan untuk mempersiapkan ini juga. Jadi sebenarnya keterkaitan pemerintah, masyarakat, dan pemuda ini harus saling-saling mendukung sebenarnya. Jadi pemerintah harus menyiapkan kebijakan untuk menyambut ini, bagaimana ke depan adanya investasi ini betul-betul berdampak terhadap masyarakat secara positif, khususnya pada pemuda seperti itu. Jadi kalau kita berbicara soal ini, saya kira kita yang harus sangat diperhatikan adalah kita adalah mulai melihat ini hanya dari sekedar perspektif berapa besar modal atau yang masuk, investasi yang masuk sebenarnya kita sebagai pemuda. Bagi kami sebagai pemuda Bangkalan, pertanyaan yang paling penting sebenarnya adalah apakah akan membuka lapangan pekerjaan, betul-betul membuka lapangan pekerjaan seperti itu. Pemuda Bangkalan, apakah mendapatkan kesempatan untuk menjadi tenaga profesional dalam perusahaan ini? Jadi apa yang disampaikan Pak Dokter, juga kita juga harus memperhatikan apakah UMKM lokal kita juga siap dan bisa masuk seperti ini. Ini kan PR besar untuk pemerintah, untuk UMKM kita, SDM kita ini siap terhadap datangnya investor ini. Jadi pada dasarnya kami sangat menyambut baik adanya investasi ini dan optimis sebenarnya, tetapi memang optimis dan disertai dengan kesiapan dan pengawasan sebagai pemuda. Okay. Kita harus proaktif untuk bagaimana mengawal adanya investasi ini betul-betul memberikan dampak positif terhadap masyarakat Kabupaten Bangkalan khususnya. Okay. Dan Madura secara umum.
0: Oke, okay, baik. Mas Bejuri, disampaikan tadi untuk tidak menjadi penonton harus ada kesiapan skill begitu. Nah, sekarang dari perwakilan pemuda ini pasti tahu banget bagaimana, apa sebenarnya yang butuh segera untuk ditingkatkan dari pemuda ini dan juga yang bisa didukung oleh pemerintah.
3: Ini kan sebenarnya datanya investor ke Bangkalan ini kan realisasinya kan tidak akan selesai 1 tahun 2 tahun.
0: Oke, okay, berarti masih ada waktu untuk mempersiapkan.
3: Ada waktu yang panjang sebenarnya.
0: Oke, okay, bahasa atau kemudian kemampuan teknis khusus atau seperti apa yang bisa didukung pemerintah?
3: Semuanya, Pak. Jadi dari segi secara profesional, bagaimana pemerintah kan berempat ada BLK nih. Jadi BLK harus menyesuaikan apa aja sih yang dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan tersebut dan disiapkan di BLK. Jadi disiapkan dari teman-teman SMK, anak-anak yang masih SMK, jadi pemuda-pemuda bagaimana ikut andil dalam konteks ini. Jadi disiapkan secara khusus bagaimana pelatihan-pelatihan seperti itu. Dan perlu juga pemuda juga harus jemput bola dalam konteks ini, jangan hanya sekedar menunggu bagaimana pemerintah mengayomi, memberikan ruang untuk membelajar dan sebagainya. Karena pelatihan secara profesional seperti sertifikasi K3 juga penting, bahkan dibutuhkan di sini secara profesional seperti itu. Seperti yang Mbak katakan tadi juga, mungkin dari segi bahasa, bahasa Inggris dan bahasa Mandarin akan menjadi prioritas di sini seperti itu. Ya, kita harus siap, harus saling jemput bola lah seperti itu. Kita sebagai pemuda memang tidak boleh saling hanya menyalahkan saja. Dampaknya nanti gini dan sebagainya. Jadi okay, kita harus jemput bola untuk menutup ruang-ruang negatif, perspektif negatif ini menjadi positif.
0: Oke, okay, berarti dari pemuda membutuhkan pelatihan dan juga sertifikasi begitu ya, yang dinantikan sekarang adalah dukungan dari pemerintah untuk pelatihan dan juga sertifikasi tentang apa nanti yang diperlukan dalam lingkar industri ini, baik persiapan maupun juga perjalanannya. Dr. Rizwono, apakah sudah ada kabar ataupun juga seperti apa model industri nanti yang akan dijalankan di Kabupaten Sampang, bergerak di arah apa begitu, Dok?
2: Maksudnya di Bangkalan ya?
0: Iya. Yeah. Iya, di Bangkalan khususnya ya.
2: Ini memang baru ini ya, baru kabar ini kan baru seminggu ini ya.
0: Iya, jadi belum beberapa ada ya.
2: Oke. Okay. Direspon positif ya oleh beberapa media gitu ya. Memang kalau kita kembali apa sih yang sebenarnya kita harus lakukan gitu ya. Ini kan intinya itu bahwa apa yang akan terjadi ini ya harus bisa dikelola dan menciptakan nilai tambah bagi masyarakat Bangkalan. Itu intinya kan gitu. Kemudian syaratnya apa? Ya, syaratnya harus ada keterkaitan yang kuat ya dengan ekonomi lokal. Nah, itu tidak hanya menggunakan lahan Bangkalan saja, tapi kan menggunakan tenaga kerja lokal, pemasok lokal, UMKM, jasa transportasi, pergudangan dan sebagainya. Itu kan nanti terkait dengan banyak lini ya. Kemudian juga yaitu jangan sampai hanya mengalir ke luar gitu ya, tapi mengalir ke dalam ke Bangkalan, ke Madura gitu.
0: Oke,
2: berarti tenaga kerja lokal ya akan menghasilkan, ujung-ujungnya kan gitu.
0: Oke.
2: Kesejahteraan masyarakat.
0: Baik, berarti seperti yang disampaikan oleh Mas Bayjuri dan juga Dr. Rizyuana, berarti harus ada formulasi kebijakan lokal yang ideal begitu supaya industri asing ini tidak mengisolasi diri. Nah, seperti apa idealnya formulasinya itu, Dr. Rizyuana?
2: Oke, baik. Ya misalnya untuk pekerja ya harus disiapkan ya keterampilan teknis tadi ya tentang kemampuan bahasa, kemampuan digital, menyiapkan sertifikasi-sertifikasi gitu ya, sertifikasi QC gitu, K3, logistik dan sebagainya. Kemudian untuk UMKM juga harus menyiapkan, harus mempermudah prospek apa-apa masalah legalitas misalnya, masalah kualitas produk dan sebagainya, agar dia bisa menjadi pemain juga di dalam rantai industri itu tadi. Dan juga jangan lupa ini masalah harga pemilik aset itu ya, ini kan belum tahu juga ini berada di kawasan mana, 10.000 hektar ini ada di mana gitu, apakah yang tadi itu 3 kawasan atau 1 di kawasan tertentu. Nah, ini kan juga harus disiapkan ya masalah pembebasan tanahnya dan sebagainya. Ini kan juga harus dan menjadi PR buat pemerintah juga gitu ya. Harus menyiapkan seluruh aspek yang ada di Bangkalan sehingga menjadi siap menerima kawasan industri baru itu.
0: Oke.
2: Ya, itu baik.
0: Semua harus bersiap sekarang supaya tidak hanya menjadi penonton, termasuk dari pemerintah, dari sisi akademisi untuk mengawal dan juga memberikan masukan yang positif. Kemudian juga dari sisi pemudanya. Tadi sudah ada

0: terhadap Bangkalan.
1: Oke, untuk masa depan Bangkalan jelas. Jadi, ya. Okay. Ya.
0: Jadi kita tidak ingin ini menjadi bencana sebenarnya untuk Bangkalan. Kalau memang pemerintah menyiapkan semua role model kebijakannya dan masyarakat menyambut ini dengan baik, pemuda menyambut dengan ini baik, tokoh-tokoh menyambut dengan baik, saya rasa hal-hal yang ditakutkan dengan adanya investor masuk terhadap di Bangkalan ini akan apa ya, berubah menjadi positif. Akan tetapi sebaliknya, ketika beberapa cakupan ini ada yang diabaikan, ya jangan harap ini akan sukses di Bangkalan seperti itu. Maka dari itu kita pemuda harus menyambut positif dulu ini. Kita jangan defend terhadap investor nih.
1: Betul.
0: Seperti kita sambut positif, kita cari tahu bagaimana sih kesepakatannya dengan Kabupaten Bangkalan, dampak terhadap masyarakat, seberapa besar keterlibatan masyarakat di sini ke masyarakat lokal seperti itu.
1: Oke.
0: Okay. Jadi itu sebenarnya yang harus kita pikirkan dulu sebenarnya. Kalau kita tiba-tiba menolak, ya nggak objektif juga lah.
1: Oke, okay, baik.
0: Jadi kita pemuda harus optimis, Bang.
1: Ini kesempatan bagus begitu ya.
0: Iya, kesempatan bagus ini.
1: Kita maksimalkan yang positif, kita kurangi yang negatif. Nah, apa yang sebenarnya ditakutkan dari kemungkinan bila mana ini tidak terantisipasi di awal? Ketakutan apa, Mas, yang akan muncul? Selain tadi menjadi penonton begitu.
0: Yang paling ditakutkan. Iya, yang paling ditakutkan adalah sebenarnya memang kesiapan sebenarnya. Saya lebih terhadap kesiapan kita sebenarnya, baik itu pemerintah, masyarakat, seperti itu. Karena kalau itu memang seumpama itu betul-betul jadi Kabupaten Bangkalan dan kesiapan kita ini tidak ada, ya sudah, kita akan dengan tenaga kerja asing seperti itu, dan itu akan terus menjadi gejolak.
1: Okay.
0: Adanya investor sini seperti itu.
1: Berarti kesiapan ya, skill ini harga mati ya, Mas?
0: Harga mati seperti itu. Kita memang tidak boleh hanya menuntut, kita harus mempersiapkan skill kita seperti itu untuk bagaimana bersaing dengan tenaga kerja asing dalam konteks ini seperti itu.
1: Oke, okay. Bagaimana dengan kemudian munculnya budaya baru begitu? Tidak ada kekhawatiran ke arah sana, Mas?
0: Terkait masalah industrialisasi ini ya, budaya baru yang masuk ini kan sebenarnya keniscayaan sebenarnya masuknya budaya-budaya baru itu, tapi tinggal bagaimana kita memberi taming terhadap diri kita seperti itu, mengambil yang baik ya meninggalkan yang buruk seperti itu aja. Ini kan sebenarnya sudah menjadi makalah kita sebenarnya sebagai warga Nahdien sebenarnya seperti itu. Dan bukan hal yang sangat ditakutkan sih, tapi memang kita harus jaga saja seperti itu untuk bagaimana kita tidak tergerus terhadap budaya luar yang masuk ke Kabupaten Bangkalan atau Madura ini.
1: Baik, kalau dari
0: jadi
1: sisi
0: kita harus menjaga, kita tetap jaga seperti itu.
1: Oke. Okay. Baik, dari teman-teman pemuda sudah ada dasar yang kuat begitu ya, dan nilai lokal ini harus menjadi tameng begitu. Baik, kepada akademisi dan juga pakar ekonomi, perubahan ekonomi biasanya memang akan selalu mendawa perubahan sosial, budaya. Nah, menurut Bapak Rusyono, bagaimana cara masyarakat Bangkalan, seperti yang disampaikan oleh Mas Bajuri, bahwasanya mereka sudah punya tameng, dan kalau dari sisi akademisi menilainya seperti apa supaya kearifan lokal dan juga nilai-nilai religius yang ada di Bangkalan ini tidak tergerus di era industrialisasi global ini, sudah mulai harus disiapkan dari jauh hari begitu ya. Seperti apa untuk menjaga ini, Pak?
2: Ya, mungkin salah satunya yang ini ya, kalau dari saya, dari sisi misalnya pemerintah ya, yang harus buat roadmap lah ya, roadmap. Ini saya ambil dari sisi ekonomi ya. Ya, roadmap pembangunan, selain roadmap pembangunan kawasan kan pasti sudah ya, sudah ada roadmap. Juga roadmap mempersiapkan masyarakat Bangkalan itu sendiri. Harus ada roadmapnya ya. Pemerintah kan tentu tahu bagaimana karakter masyarakat setempat ya, bagaimana mempersiapkan masyarakat Bangkalan ya, tidak hanya menjadi tadi itu tenaga buruhnya saja, tapi bisa menjadi tenaga terampil, jadi pengusaha, pemasok, bahkan pemilik modal ya dalam ekosistem industri ini kan sebuah ekosistem nantinya ya.
1: Okay.
2: Jadi investor sudah butuh kepastian usaha, masyarakat butuh kepastian manfaatnya apa. Nah, tugas pemerintah adalah memastikan kedua pihak ini, antara investor dan masyarakat itu bisa bertemu lah ya, melalui aturan atau transparansi yang adil gitu ya.
1: Oke, okay. Berarti masyarakat bisa mengambil peran tidak hanya di dalam industri itu sendiri.

0: tapi juga di luar industri itu bisa sebagai pemasok seperti yang Bapak jelaskan. Rantai iya, turunan apa kekuatan saja selain pemasok kemudian juga yang bisa ditangkap oleh masyarakat yang menjadikan peluang begitu?
1: Ya, apa yang ada di dalam masyarakat Madura ini kan bisa menjadi kekuatan, namanya social capital ya, modal sosial ya bagi industrialisasi. Bukan menjadi yang dikhawatirkan tadi, menjadi transaction cost yang baru ya. Jadi perlu masyarakat, organisasi masyarakat ini perlu ditempatkan sebagai mitra misalnya, pemuda-pemuda Bangkalan itu sebagai mitra pembangunan dan juga bisa menjadi pengawas sosial gitu ya. Bagaimana rekrutmennya, pengadaan, peluang usaha itu dilakukan secara transparan, profesional dan berbasis kompetensi. Kalau itu dilakukan ya saya pikir tidak ada masalah.
0: Oke, berarti ini kembali lagi menjadi PR bersama, semuanya harus serba ditingkatkan dari tingkat pemerintah, kemudian juga pemuda dan juga masyarakat itu sendiri sebagai calon dari serapan tenaga padat karya itu tadi ya. Mas Bajuri, untuk ke arah sana ini kan perlu ada suatu pemikiran terbuka begitu ya, bagaimana kita bisa masuk ke dalam lingkaran industri asing ini, dan seperti apa Mas masyarakat atau pemuda Bangkalan untuk memposisikan bisa berpikiran terbuka gitu, open mind gitu ya, terhadap modernisasi tanpa kehilangan identitas gitu. Ini identitas kita kan harus dijaga seperti yang Mas Bajuri tadi bilang, ada nilai nahdiri yang kuat yang harus kita menjadikan benteng begitu. Seperti apa?
2: Ya Pak, Bangkalan ini kan banyak pondok pesantren ya. Orang-orang beranggapan pondok pesantren ini tidak terbuka terhadap hal-hal baru seperti itu. Padahal sebaliknya, pondok pesantren ini memang kita diberikan ajaran bagaimana berpikir secara luas. Saya rasa hal-hal semacam itu pemuda kita sudah selesailah untuk bagaimana menanggapi positif hal-hal yang baru yang datang ini, bagaimana tetap tidak berdampak secara negatif terhadap dirinya seperti itu. Dan yang perlu adalah memang pemerintah memang harus memberikan konsolidasi yang baik terhadap masyarakat. Jangan sampai ada miskomunikasi ini, apa yang ingin dilakukan masyarakat, apa yang menjadi persepsi masyarakat. Ini harus sering-sering mengadakan sosialisasi terhadap masyarakat. Karena sekarang ini kan zaman media sosial, framing untuk bagaimana membuat hegemoni, bagaimana masyarakat menolak, ini akan gampang sekali sebenarnya seperti itu. Nah, ini yang harus diantisipasi oleh pemerintah sebenarnya. Bagaimana saling menjaga ini sebenarnya untuk tidak ada miskomunikasi seperti itu. Tapi secara real, secara pemikiran, pemuda kita sangat luar biasa, sangat terbuka terhadap investasi ini seperti itu, sangat mendukung, dan kita Pak sangat berpikir secara terbuka untuk bagaimana adanya investasi masuk ke Bangkalan ini akan menjadi hal baru bagi kita. Memang kita tidak pernah mengalami, akan tapi kita sangat optimis untuk bagaimana menyiapkan diri ini.
0: Oke, berarti ini ada peran penting dari pemuda begitu ya, secara konkret ya, untuk menyiapkan teman-teman dan juga warga Bangkalan. Seperti apa secara konkret Mas, untuk yang akan dilakukan untuk menyiapkan skills dan juga semua yang diperlukan?
2: Pemuda memang harus aktif memberikan opini-opini terkait masalah adanya investasi ini, tentu dengan lebih tahu lebih dalam terkait bagaimana persiapan ini seperti untuk saling memberikan penyampaian terhadap masyarakat, memberikan informasi kepada masyarakat sejauh mana timeline ini sudah ada di Bangkalan seperti itu, sehingga dalam konteks ini pemuda ikut andil nih untuk bagaimana memberikan persepsi yang positif terhadap adanya investasi ini. Itu peran kita seperti itu, karena memang kita kan nggak bisa nih masuk ke sistem untuk bagaimana ikut andil dengan pemerintah. Ya peran kita menyebar opini positif untuk bagaimana masyarakat yang lain, masyarakat luar ini memberikan pemberikan yang terbuka terhadap adanya investasi ini. Tapi dengan apa ya, juga dengan konter narasi yang memang bagaimana kita harus kritis terhadap adanya investasi masuk Bangkalan ini. Kritis bukan dalam kutip negatif ya, membangun, bagaimana tetap terlibat melibatkan masyarakat lokal dan lain sebagainya, gitu lah sebenarnya.
0: Oke, dari sisi pemuda siap ya untuk memberikan narasi yang positif dan juga untuk terus mengawal supaya teman-teman pemuda dan juga warga bisa menjadi bagian penting dari industri ini, tidak hanya menjadi tenaga buruh tapi juga tenaga ahli begitu. Baik, dari sisi akademisi dan juga kampus seperti Universitas Trunojoyo Madura ini berada di garis depan begitu ya untuk mencetak SDM di Pulau Madura, di Bangkalan terutama. Bagaimana secara konkret dari pemuda tadi, secara konkret mereka bersiap ya, siap begitu ya untuk mendukung dengan narasi positif dan juga mengajak untuk semua warga menjadi lebih mempunyai kemampuan dan juga skill yang mumpuni gitu. Kalau dari UTM sendiri, Dr. Reis Yuwono, bagaimana Magister Ilmu Ekonomi UTM mengambil peran konkret untuk mengawal, mengedukasi dan juga menyiapkan riset terapan untuk transisi ekonomi ini?
1: Ya baik, terima kasih. Memang ini bisa menjadi peluang juga ya buat prodi kami ya di Magister Ilmu Ekonomi. Tentu jika nanti akan berjalan dan waktunya selain dalam jangka panjang ya, itu tentunya kita akan merespon ya. Kita akan coba buat misalnya kurikulum yang responsif terhadap industri baru itu ya. Kemudian juga tadi sempat saya katakan dari riset terapan ya, kerjasama dengan industri yang ada. Kemudian pemetaan kebutuhan tenaga kerja tadi itu ya, talent mappingnya bisa dengan Pemda ya. Kemudian juga pendampingan ya, supplier development dan sebagainya. Tidak hanya dengan prodi kami juga, mungkin kami bisa kerjasama dengan prodi-prodi lain yang ada di UTM ya, prodi kewirausahaan dan banyak sekali ya, ada 7 fakultas atau 8 fakultas sekarang ya. Nah tentu ini bisa kita kerjakan bersama-sama ya, kampus industri juga bisa, misalnya dengan inkubasi bisnis dan sebagainya. Sudah ada unit-unit yang ada di UTM ini yang tentu siap bekerja sama dan siap membangun Bangkalan untuk kesejahteraan masyarakat.
0: Oke, okay. Talent mappingnya sangat dibutuhkan nih oleh teman-teman ini, sudah ditunggu ya Mas Bajuri. Sebelah mana tenaga kerja ya? Iya. Baik, sebagai penutup dari UTM dulu, apa pesan yang ingin Bapak sampaikan kepada seluruh masyarakat Bangkalan dalam menyambut babak baru perekonomian daerah ini? Dr. Reis Yuwono, silakan.
1: Baik, yang ada beberapa kata-kata kunci ya, kira-kira gitu, bahwa pertama bahwa investasi Tiongkok ini, investasi China ini bukan pada siapa yang berinvestasi ya, tapi bagaimana investasi ini, kawasan industri ini bisa memberikan nilai tambah ya bagi masyarakat Madura ya. Kawasan industri ini tidak menjadi kawasan yang eksklusif gitu ya, tetapi dia bisa menjadi dan terkait dengan ekonomi masyarakat lokal ya. Tadi belum bahas dengan ekonomi masyarakat lokal, kita punya garam, kita punya pertan, jagung dan sebagainya, itu juga nantinya itu juga harus bisa terintegrasi dengan industri yang ada di Bangkalan itu ya. Dan tentu yang terakhir bahwa masyarakat Madura juga harus siap ya, tidak hanya menjadi buruh dari sebuah industrialisasi, tapi dia harus mempersiapkan diri menjadi tenaga terampil, bahkan bisa menjadi supplier, pemasok gitu ya, pengusaha, investor, pemilik aset, jangan lupa ya. Nah, itu juga harus disiapkan sehingga perekonomian baru ini bisa tumbuh dan ujungnya harus mensejahterakan masyarakat Bangkalan dan Madura secara umum ya. Demikian baik.
0: Baik, kalau dari sisi pemuda, Mas Bajuri, pesan atau ajakan utama Anda kepada seluruh teman-teman para pemuda di Bangkalan supaya tidak menjadi penonton tapi menjadi yang punya peran penting juga dengan keahliannya.
2: Kalau dari sisi pemuda, sebenarnya bukan dari apa ya, bukan pesan, lebih terhadap harapan saja seperti okay. Itu. Harapannya adalah kita mendukung adanya investasi ini. Tentu kami harus dibarengi dengan kapasitas.
0: Ya, Mas Benjuri. Mas Benjuri. Oke, baik. Yang disampaikan oleh Mas Bajuri, saya ambil kesimpulan begitu ya dari semua perbincangan bahwasanya semua pemuda di Bangkalan sudah harus bersiap dengan adanya babak baru ekonomi di Bangkalan ini bersama datangnya investor dari Cina yang akan mengembangkan industri padat karya, bahwasanya teman-teman Bangkalan sudah harus menyiapkan soft skill, kemudian juga hard skill, kemudian juga jangan lupa benteng diri juga supaya semua nilai-nilai kearifan lokal ini tidak tergerus begitu saja. Baik, terima kasih banyak Dr. Riz Yuwono Yudo Nugroho, Ketua Program Studi Magister Ilmu Ekonomi dari UTM. Terima kasih, semoga pemetaan dan juga semua studi riset segala macam bisa mendukung pemerintah dan juga masyarakat untuk siap menghadapi babak baru ini. Kemudian juga terima kasih Mas Bajuri, SPD MKP, Pemuda Kabupaten Bangkalan. Terima kasih banyak untuk kebersamaan Bapak berdua, Bapak dan Saudara, dan juga pendengar. Semoga ini segera mendapat berita bagus, dampak positif, dan juga kesejahteraan dan juga kemajuan di Bangkalan akan segera terwujud. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Mereka rela meninggalkan rumah, berjalan tanpa alas kaki, menghadapi peluru demi satu kata, merdeka. Kita mungkin tak lagi berperang, tapi perjuangan belum selesai. Mari terus mengisi kemerdekaan dengan karya, dengan cinta untuk Ibu Pertiwi. Indonesia merdeka karena kita setia menjaga.

0: Halo RRI. Halo RRI. Ruang aduan, informasi dan keluhan Anda di Halo RRI.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa. Kembali hadir Halo RRI menyapa Anda di edisi Rabu. Kita ada di 12 Agustus 2026. Semoga Anda semua dalam keadaan yang baik dan sehat dan juga masih semangat di bulan kemerdekaan. Saya tidak sendiri pendengar dan juga pemirsa, tapi juga bersama dengan rekan-rekan di redaksi, produser Faisal Warid, pengarah acara Rukaya Zain, gatekeeper di Sumenep ada Andi J. Purnomo. Kemudian di Sampang ada rekan Alvin Wari, di tim RRI Net kami ada rekan Yuda dan Zaini, kemudian di teknik ada rekan Wasil dan Mukhlis. Baik pendengar dan juga pemirsa, saya informasikan terlebih dahulu, mungkin ada dari Anda yang baru saja memantau siaran kami. Anda bisa dengarkan Halo RRI tidak hanya di 101,3 FM Pro 1 RRI Sumenep, tapi juga berjejaring dengan 100,8 FM Pro 1 RRI Sampang. Kemudian juga bisa Anda dengarkan streaming dari manapun Anda berada melalui aplikasi RRI Digital serta YouTube RRI Sumenep Net. Jadi Anda juga bisa komentar di live chat YouTube kami. Terima kasih, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu. Baik. Kita akan review beberapa hal yang sudah masuk ke redaksi dan juga sudah berhasil untuk dikonfirmasi. Tapi sebelumnya saya ajak Anda untuk langsung menelpon ke redaksi kami di 662317 kode area 0328. Kemudian bisa juga di redaksi Sampang, yakni di nomor 323-553-554 maksud kami, kode area 0323. WA di 0811-3345-101. Mulai dari sekarang silakan Anda bisa langsung telepon ya ke redaksi kami atau kirimkan pesan di WA. Baik, kita akan konfirmasi beberapa hal yang sudah terkonfirmasi. Di antaranya Pak Saleh di kawasan Montorna, Pasongsongan, yang menyampaikan aduannya soal kebutuhan air bersih ya. Jadi beliau membutuhkan air bersih akibat kekeringan bagi daerah yang juga mengalami kekeringan seperti proses pengajuan dan apakah bisa langsung mendapatkan bantuan begitu ya, pesan yang dikirimkan. Dan ini sudah dikonfirmasi oleh Bapak ABD Kadir, Sekretaris BPBD Sumenep. Dan beritanya juga bisa Anda langsung akses melalui rri.co.id. Nah ini dia tampilannya di YouTube, tampilan berita yang menunjukkan apa yang kemudian diadukan oleh Pak Saleh dan solusi yang dihadirkan oleh BBBD Sumenep. Lengkapnya bisa langsung Anda baca ya, pendengar serta pemirsa. Tidak hanya satu berita ini tentunya, Anda bisa akses beragam informasi dari yang ringan hingga yang sangat penting melalui rri.co.id. Zaman sekarang berbagi info jangan yang hoax, tapi yang valid dari rri.co.id. Adapun hal lain yang sudah masuk ke redaksi dan apa saja yang kemudian dikonfirmasi begitu ya. Ini sebenarnya belum mendapatkan konfirmasi, tapi infonya dari Pak Subhan di kawasan Bangkalan, warga Galis beliau, dan menyampaikan bahwa di jalan kemarin itu yang disampaikan dari SPBU Paterongan sampai ke Pasar Galis, sering adanya tumpahan air dari truk pengangkut garam yang kemudian menyebabkan rawan kecelakaan. Terima kasih infonya dari Pak Subhan di kawasan Paterongan. Ini belum ya mendapatkan konfirmasi. Adapun hal lain yang belum terkonfirmasi juga terkait dengan laporan dari Pak Heri di kawasan Sumenep, dugaan pencurian telepon genggam di sebuah warung kawasan Jalan Dr. Cipto Kolor Sumenep. Kemudian juga kemarin itu ada dari Pak Ahmad Suni yang menyampaikan pesannya setelah kita bahas soal dropping air bersih di kawasan Montorna bersama BBBD. Beliau setelahnya itu mengirimkan pesan bagaimana caranya mengajukan bantuan sumur bor di kawasan Lenteng ya, dari Pak Ahmad Suni katanya butuh bantuan. Nah ini juga butuh dikonfirmasi. Kemudian apa saja hal lain yang sudah masuk ke redaksi, belum terkonfirmasi atau menjadi topik bahasan di hari ini, yang akan dikonfirmasi hari ini maksud kami, kita akan langsung update bersama dengan rekan Rukayah Zain dan juga Alvin Nuari di Sumenep dan Sampang. Selamat pagi Rukayah dan Alvin.
2: Selamat pagi Ais.
1: Semangat ya rekan-rekan.
3: Semangat.
1: Semangat 45 kita.
2: Betul.
1: Semangat Hari Kemerdekaan.
3: Ya betul.
1: Cuaca cerah mendukung sekali untuk kita mencerahkan hati juga. Dan mencari solusi dari berbagai ragam aduan, keluhan maupun juga informasi di sekitar pendengar maupun pemirsa. Baik, saya update dulu ke Sampang ya Rukayah.
3: Boleh, silakan Ais.
1: Okay, baik, kita ke rekan Alvin. Alvin, apa halo, saja Ais, yang masih menjadi catatan di redaksi Sampang, kemudian yang baru barangkali sudah masuk. Alvin, silakan.
2: Untuk yang jadi PR kita ya dari Sampang, ini terkait limbah dapur MBG yang katanya diduga tidak mampu menampung volume buangan dan dari aktivitas memasak setiap hari. Ini dari Pak Wahab dari Kota Sampang. Kita coba dari tadi kita coba ya mengkonfirmasi kepada Kepala Bidang Kebersihan dan Persampahan dari Dinas Lingkungan Hidup dan Perumahan Rakyat Sampang, yakni Bapak Aulia Arif, tapi masih belum berhasil ya Ais. Dan terlepas dari itu kita coba lagi, dan ini baru saja kita juga mendapat dua aduan terkait event gerak jalan dan juga judi kelereng. Saya baca ya Ais.
1: Siap, silakan Alvin.
2: Jadi dari Ibu Hasana Jalan Aji Gunung, katanya judi kelereng masih ada di Aji Gunung Karang Kemasan dan sangat meresahkan. Biasanya berlangsung hari Senin hingga Kamis. Rutin banget ini kalau benar ini, Ais.
1: Beliau sampai tahu jadwalnya loh.
2: Iya. Bahkan weekend katanya Jumat sampai Minggu pindah lokasi ke desa lain. Berarti dinamis.
1: Baik. Bu Hasan. Dinamis yang buruk tapi.
2: Dinamis ya betul. Mereka mulai berkumpul dan melakukan permainan hingga dini hari dengan suara berisik mengganggu ketenangan warga. Sudah pernah digerebek beberapa bulan lalu, sempat berhenti tetapi ada lagi dan berlanjut hingga sekarang.
1: Baik.
2: Kita nanti ini coba
1: kirimkan pesan saja atau ada informasi tambahan semacam voice note atau lainnya Alvin?
2: Ini via chat saja yang via chat kita dapat. Nanti kita coba konfirmasi ke Humas Polres Sampang.
1: Siap.
2: Bapak AKP Eko Pujiwalyo, barusan saya sudah chattingan, katanya siap untuk menanggapi.
1: Oke. Bu Hasanah ya.
2: Bu Hasanah dari Jalan Aji Gunung.
1: Baik.
2: Terus untuk aduan selanjutnya terkait gerak jalan, ini seperti aduan dan himbauan juga isi chat. Ini juga disertai video, Ais.
1: Okay.
2: Jadi himbauan untuk pengendara yang akan melintas di kawasan Sampang bisa melalui JLS atau Jalan Lingkar Selatan atau Jalan Halim Perdana untuk menghindari kemacetan. Dan juga buat warga untuk yang menyaksikan, hendaknya tetap selalu mengutamakan keselamatan utamanya yang membawa putra-putrinya karena lalu lintas cukup padat.
1: Ya, ini sebelumnya juga sudah dibahas di Halo RRI edisi pekan lalu ya sepertinya Alvin ya.
2: Betul.
1: Tanggal 11 sama 12 itu memang agendanya ya.
2: Betul.
1: 12, 13 atau 11, 12 Alvin?
2: Jadi untuk hari ini sudah hari kedua gerak jalan dan sekaligus hari terakhir. Jadi dua hari ini berlangsung memang.
1: Senin, Selasa, Rabu ya berarti ya.
2: Ini aduannya dari Ibu Ratna dari Kota Sampang.
1: Bu Ratna di Kota Sampang, mengirimkan video?
2: Betul, disertai video dan barusan kita juga mencoba konfirmasi dengan pihak Satlantas, katanya sudah siap untuk menanggapi tapi melalui pesan suara katanya.
1: Oke, siap. Bu Ratna, kita putarkan dulu video yang dikirimkan beliau ya, Arjen. Oke, terima kasih Bu Ratna. Ini berarti kondisi hari ini Alvin ya? Atau kemarin?
2: Ini kemarin.
1: Kemarin dan, siang ya agendanya, kalau tidak salah jam 1 ya.
2: Ya betul, dan akan berlangsung nanti jam 12 siang Ais.
1: Oke, siap. Ini kalau dari videonya Alvin mengenali jalannya Alvin? Ini, di kawasan jalan.
2: Oh ini di masih di kawasan Kota Sampang ya Ais.
1: Kota Sampang ya.
2: Ini dekat dengan akses JLS. Dan nanti kita ingin mengetahui persiapan dari Satlantas menghadapi event gerak jalan ini, Ais.
1: Wah, ini yang menonton ada yang di bahu kanan dan kiri jalan bersamaan dengan kendaraan-kendaraan pula ya.
2: Ya, jadi sejauh apa Satlantas dalam meminimalisir kemacetan ini, Ais?
1: Ya, baik. karena memang berarti menyebabkan kemacetan di area ya, kota ya.
2: Betul. Siap.
1: Terima kasih Alvin, lanjut. Masih ada lagi kah?
2: Sementara masih belum ada, Is.
1: Oke, siap. Jadi catatannya itu tadi ya, ya yang itu. Pertama tadi soal Pak Wahab di kawasan Camplong yang melaporkan soal dapur MBG yang kemudian diduga volume sampahnya meluber begitu ya, ya. Sehingga butuh kita konfirmasi. Kemudian juga Bu Hasanah di Jalan Aji Gunung ya tadi.
2: Betul, yang kemudian mengadukan soal judi kelereng.
1: Judi kelereng, serta Bu Ratna, terima kasih infonya. Ini sepertinya juga kembali kita ingatkan untuk di edisi sebelumnya itu dari Polres Sampang atau Salantasnya, lebih tepatnya beliau menghimbau untuk Anda yang dari arah Pamekasan ataupun Surabaya begitu ya Alvin, itu ya, untuk memanfaatkan JLS, Jalan betul, Lingkar Selatan.
2: Jalan Lingkar Selatan ya.
1: Siap, ya. Terima kasih Alvin, saya menuju Rukaya ya. Ya. Silakan Rukaya, update-nya.
3: Ya, kalau update kita sudah update-nya dari kemarin Ais, kebetulan masuknya dari program Pro Dangdut Ais.
1: Siap.
3: Ya, ini dari Pak Jeffrianto di Pamekasan. Beliau mengadukan terkait dengan balapan liar di Pamekasan di Jalan Kabupaten dan juga Jalan Raya Terasa di Desa Terasa, Kecamatan Larangan.
1: Oke, di ya ini Bang Jeffrianto ya.
3: Ya betul.
1: Bang Jeffri Pamekasan di Jalan Kerasa ya.
3: Terasa.
1: Terasa. Jalan Terasa. Ada balap liar. Apakah cukup detail juga disampaikan infonya kejadiannya di weekend atau di apa begitu?
3: Nah
1: waktunya?
3: Betul. Ini kurang jelas nih kapannya, tapi kita akan coba konfirmasi Ais ke Kasih Humas Polres Pamekasan. Siap. Ibda Evan, ini beliau sebenarnya siap untuk menjawab, tapi beliaunya sedang rapat. Tapi mungkin nanti bisa akan dijawab via voice note mungkin.
1: Siap.
3: Ais.
1: Oke. Ada lagi?
3: Ya, dan kita akan coba juga bagaimana laporan dari masyarakat yang ada di kepulauan. Tentunya Ais, kita juga mengajak warga kepulauan untuk bisa memberikan informasi ataupun aduan di sekitarnya begitu Ais.
1: Oke, baik. Selain itu di catatan ini juga ada Bu Siti di kawasan Jalan Lontar ya.
3: Ya, betul.
1: Masih jadi PR juga ya.
3: Okay. Kita akan coba nanti konfirmasi juga untuk yang Bu Siti ini terkait dengan PLN mungkin ya.
1: Iya betul. Tapi perlu dikonfirmasi juga soal ini ya, kabelnya apakah benar PLN apa tidak, nanti kita coba konfirmasi ya berarti Rukaya ya. Kalau bukan kabel PLN seperti apa solusinya, kita coba cari tahu karena dari fotonya ini ada banyak sekali kabelnya.
3: Iya betul.
1: Ini kita perlu cari tahu apakah itu dari PLN atau bukan. Siap. Terima kasih Rukaya.
3: Oke Ais.
1: Ya, juga kami ingatkan lagi untuk Anda pendengar serta pemirsa bisa langsung telepon di Rukaya Zain bersama dengan Andi di redaksi Sumenep atau juga bisa dengan Alvin Nuari bersama rekan-rekan di redaksi Sampang. Anda bisa telepon di 662317 kode RA 0328 untuk redaksi Sumenep. Kemudian di 323554 kode RA 0323 untuk redaksi Sampang. Disimpan nomornya ya pendengar maupun pemirsa. Terima kasih. Anda juga bisa manfaatkan WA kami yang standby terus 24 jam di 08113345101. Halo RRI akan segera kembali.
0: Halo RRI. Halo RRI. Ruang aduan, informasi dan keluhan Anda di Halo RRI.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Kereta api pernah menjadi bagian dari denyut transportasi di Pulau Madura. Pada awal abad ke-20, jalur rel dibangun untuk mendukung mobilitas dan distribusi hasil bumi, terutama garam, yang menjadi komoditas utama pulau ini. Jaringan kereta api Madura menghubungkan wilayah Bangkalan hingga Sumenep. Stasiun-stasiun berdiri di pusat kota dan kawasan produksi, menjadi simpul pergerakan barang dan penumpang. Memasuki masa kemerdekaan, fungsi jalur kereta api di Madura perlahan menurun. Perubahan pola transportasi dan meningkatnya kendaraan darat membuat jalur ini tak lagi beroperasi. Hari ini yang tersisa adalah jejak bekas stasiun, potongan rel, dan nama tempat menjadi penanda bahwa kereta api pernah singgah di Pulau Madura, menjadi bagian dari sejarah transportasi yang kini tinggal dalam ingatan.

0: Jauh sebelum Nusantara dikenal sebagai Indonesia, wilayah ini telah menjadi pusat perhatian dunia. Bukan karena emas atau perak, melainkan karena rempah-rempah. Cengkeh, pala, lada, dan kayu manis tumbuh subur di Kepulauan Nusantara dan menjadi komoditas paling berharga pada masanya. Dari pelabuhan-pelabuhan Nusantara, rempah-rempah berlayar menyusuri jalur rempah, menghubungkan kepulauan di Indonesia dengan India, Arab, Cina, hingga Eropa. Jalur ini tidak hanya membawa barang dagangan, tetapi juga pertukaran budaya, bahasa, dan pengetahuan. Namun besarnya nilai rempah juga memicu persaingan dan penjajahan. Bangsa-bangsa Eropa datang, berebut menguasai sumber rempah Nusantara. Meski demikian, jalur rempah meninggalkan warisan penting, yaitu Nusantara sebagai pusat peradaban maritim dunia.
1: Halo RRI. Halo RRI. Ruang aduan, informasi dan keluhan Anda di Halo RRI.
2: Halo RRI, suara Anda solusi bersama. Silakan Anda masih bisa bergabung tentunya, pendengar maupun pemirsa, untuk update apa yang menjadi informasi, aduan maupun keluhan di sekitar Anda melalui telepon di 662317, kode area 0328. Kemudian juga bisa di 665396, kode area 0328 juga untuk redaksi Sumenep. Kemudian di redaksi Sampang bisa di 323554, kode area 0323. Jangan lupa juga untuk manfaatkan WA kami di 0811-3345-101. Baik, kita menuju redaksi Sampang bersama rekan Alvin untuk update dari redaksi Sampang. Kabarnya ada update terbaru, Alvin. Silakan, Alvin.
3: Update terbarunya ini soal gerak cepat Damkar, Rais. Jadi laporan dari Agus Hendra di Ciringik Sampang, ini katanya ada kebakaran yang diduga dipicu oleh orang dengan penyandang ODGJ. Dan Hendra sendiri ini sebenarnya tujuan untuk mengirim aduan ini ke Halo RRI agar dijembatani untuk damkar bergerak cepat. Tapi ternyata sebelum kita jembatani, damkar sendiri di lapangan sudah bereaksi cepat. Dan ini mungkin bisa kita putar sebagai bentuk apresiasi RRI kepada kinerja damkar yang tentunya telah memadamkan api yang terjadi di sekitar area Cerengi. Ini ada videonya, Is, mungkin bisa diputar. Dan mungkin sebelumnya juga bisa diputar juga voice note dari Agus Hendra yang sebelumnya menyampaikan ada kebakaran di area TKP tersebut.
2: Oke, baik. Ini berarti video yang dikirimkan oleh siapa tadi?
3: Agus Hendra.
2: Agus Hendra.
3: Di Cerengi.
2: Di Cerengi. Kejadiannya?
3: Ini kemarin.
2: Kemarin malam. Tapi tidak ada info untuk waktu tepatnya kan, Alvin?
3: Belum ada waktu.
2: Belum ada ya?
3: Tidak detail Agus Hendra yang disampaikan pada aduan ini. Tapi yang kita lihat jelas di video, ini damkar ternyata memang telah bergerak cepat untuk memadamkan api, Ais. Okay.
2: Baik. Memang di musim kemarau.
4: Assalamualaikum.
2: Oh, ini voice note-nya ya.
3: Betul.
2: Oke, kita dengarkan dulu.
4: Tangguh untuk teman-teman RRI semuanya. Saya Agus Hendra Purnomo dari FBRW Sampang. Pengen menginformasikan di musim kemarau ini untuk lebih berhati-hati jika membakar sesuatu, baik itu sampah atau tumpukan dahan kering yang sekiranya bisa membuat api lebih cepat membesar. Barusan alhamdulillah kita mulai bisa mengurangi risiko bencana yang ada di Desa Pelakaran akibat orang gila yang mungkin kedinginan sehingga dia membakar tumpukan sampah yang ada di situ. Dan alhamdulillah juga Damkar Sampang gerak cepat dalam kurun waktu 10 menit teman-teman bisa datang ke lokasi dan segera memadamkan. Lokasinya di pinggir jalan di sekitar ruko di daerah Pelakaran. Saya harap teman-teman RRI untuk lebih berhati-hati, salam tangguh, semoga semuanya diberikan keselamatan. Amin.
2: Amin. Ya, semoga semua diberikan keselamatan seperti apa yang tadi disampaikan oleh Pak Agus Hendra Purnomo ya, FPRB Sampang. Oke. Ini tumpukan sampah yang kemudian menyebabkan kebakaran. Posisinya tadi sempat dijelaskan juga ada orang diduga ODGJ begitu ya?
3: Iya. Kedinginan ya. Katanya.
2: Mungkin. Kedinginan. Memang kemarau malam hari itu ada fenomena bediding ya?
3: Okay. Betul. Betul. Okay. Wow. Dan ini memang survei dari BPBD Sampang sendiri, AIS, kasus kebakaran sendiri memang sebagian besar di Sampang itu dipicu karena kegiatan bakar sampah, terlepas itu ODGJ yang diduga melakukannya ya. Jadi memang ada himbauan khusus dari BPBD terutama di musim kemarau ini agar masyarakat lebih mewaspadai dan tidak meninggalkan saat melakukan kegiatan bakar sampah, karena penyebab utama dari kebakaran di Sampang ini itu adalah tindakan tersebut, Ais.
2: Oke, baik. Ya, tidak hanya di kawasan Sampang, tapi semua ya. Ini harus waspada di musim kekeringan, berarti Alvin ya, termasuk Anda yang ada di 3 kabupaten kota lainnya. Musim kemarau patut mewaspadai, selain krisis air, ini juga soal kejadian kebakaran yang sering terjadi akibat sampah yang kemudian tidak diolah dengan baik sesuai dengan anjuran para pegiat lingkungan, harusnya tidak dibakar begitu. Baik, terima kasih untuk Alvin. Katanya ada konfirmasi lagi Alvin ya?
3: Ya, jadi tadi kan ada 3 aduan, sejauh ini 2 aduan sudah terkonfirmasi, tapi khusus untuk yang kasus judi kelereng ini Pak Puji membalasnya, mengkonfirmasinya itu via chat saja, Ais. Jadi katanya terima kasih untuk info yang telah diberikan. Saat ini pihaknya akan menindaklanjuti, di mana kasus kelereng saat ini akan dikonfirmasi ke polsek setempat yang jadi diduga wilayah ada kegiatan, wilayah yang melakukan praktik tersebut.
2: Baik, ini berarti Bu Hasanah di Jalan Aji Gunung masuk di Polsek Kota kah, Alvin? Atau di mana, Alvin?
3: Jalan Aji Gunung ini ada di kota. Jadi masuk ke ranah Polsek Kota, Ais.
2: Polsek Kota ya, oke, baik. Terima kasih laporannya Bu Hasanah.
3: Dan silakan. Untuk terkait dari aduan soal gerak jalan, ini sudah terkonfirmasi dari Kasat Lantas ya. Ini dari KBO Lantas Polres Sampang, Ibda Dedi Delirasidi melalui pesan suara, mungkin bisa diputar, Ais.
2: Baik, kita akan putarkan pesan suara dari Bapak Ibda Dedi Delirasidi.
5: Terima kasih Pak Alvi, memang betul sekali terkait dengan himbauan dari masyarakat tersebut untuk 2 hari ini, dan hari ini adalah hari kedua untuk pelaksanaan gerak jalan. Memang kami lakukan pengalihan arus terutama untuk para pengendara yang akan melintasi kota Sampang. Yang diutamakan adalah roda 4 agar tidak melalui kota, sehingga arah untuk dari Surabaya menuju ke Pamekasan kami akan lakukan pengalihan arus melalui jalan lingkar selatan atau JLS. Baik juga yang sebaliknya, dari arah Pamekasan nantinya akan memasuki dari pelabuhan Tanglok ataupun dari arah Polsek Kota, sehingga akan menuju ke jalur lingkar selatan. Namun untuk pengendara yang dari arah Omben nantinya akan kita alihkan ke ke arah Monumen menuju ke Pelabuhan Tanglok atau Polsek Kota, tekuk kanan ke arah jalur lingkar selatan. Adapun untuk pengendara yang akan melalui arah Omben, itu akan kami arahkan untuk melalui jalur melimpir, baik melalui Gunung Mada atau bisa ke arah Camplong. Demikian Pak Alvin yang dapat kami sampaikan. Terima kasih untuk warga yang peduli untuk mengurangi kepadatan di daerah kota dengan adanya event gerak jalan ini. Terima kasih, saya KB Ulantas, Ibda Dedi Deli Rasidia SHM HMPSI menyampaikan.
2: Baik. Terima kasih banyak untuk konfirmasi dari KB Ulantas Polres Sampang. Baik, sudah sangat jelas ya Alvin, kita tadi sudah dapatkan info dari arah mana menuju kemana, belokannya seperti apa. Nah itu tadi yang kemudian patut untuk dicatat bagi Anda yang punya mobilitas dari kawasan Sumenep Pamekasan menuju arah Surabaya ataupun juga sebaliknya ya, dari Surabaya mau menuju Pamekasan yang melewati Sampang dan seterusnya. Baik, terima kasih Alvin.
3: Okay.
2: Kita akan update lagi nanti di sesi terakhir bersama juga dengan rekan Rukaya Zen di redaksi Sumenep. Pendengar serta pemirsa, pastikan Anda terus bersama kami di Halo RRI.
1: Halo RRI. Halo RRI. Ruang aduan, informasi dan keluhan Anda di Halo RRI.

0: Bentar, Mi.
1: Nih. Ngapain sih, Pi? Nunggu aja.
2: Skor timnas dulu yang semalam nih di area Rinio.
3: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2FM.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya banyak.
5: Ini
4: gimana?
5: Jangan rebutan. Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Hampir setiap hari kita memegang uang dan mungkin ada yang bertanya, siapa yang membuat desain uang rupiah? Dia adalah Mujirun yang mendesain beberapa mata uang Indonesia. Mujirun merupakan seorang engraver ternama Indonesia. Ia mulai bekerja di Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia atau Perum Peruri pada tahun 1979. Ada beberapa karya Mujirun yang cukup fenomenal. Paskibraka di uang 50.000 terbitan tahun 1999, gambar Kapiten Patimura pada uang kertas 1.000 rupiah, dan sebelum pensiun, Mujirun juga membuat gambar I Gusti Ngurah Rai untuk uang pecahan 50.000 rupiah keluaran 2009. Nama Mujirun mungkin tidak tercetak di lembaran uang, namun karyanya abadi di setiap detail rupiah.
1: Halo RRI. Halo RRI. Ruang aduan, informasi dan keluhan Anda di Halo RRI.
2: FM Pro 1 RRI Sumenep, 100,8 FM Pro 1 RRI Sampang. Anda masih bersama kami di program Halo RRI edisi Rabu.

0: oleh pendengar serta pemirsa yang lain. Jangan lupa juga yang ada di Kepulauan untuk memberikan informasi terkini di kawasan Kepulauan kita tercinta. Silakan Anda juga bisa bagikan informasi aduan maupun keluhan penting yang perlu untuk diketahui dari di program Halo RRI. Di line telepon siap kami buka di 662317 kode area 0328 untuk redaksi Sumenep. Kemudian redaksi Sampang di 323554 kode area 0323. WA kami juga bisa Anda gunakan untuk mengirimkan pesan, voice note maupun video di 0811-3345-101. Kita menuju redaksi semula bersama rekan Rukaya Zain. Rukaya? Iya, silakan update-nya Rukaya.
1: Ya, untuk sementara hari ini belum ada update, Ais. Kita masih akan coba konfirmasi. Sebenarnya akan dikonfirmasi untuk berkaitan dengan balap liar, Ais, yang dikirimkan oleh
0: Bang Jeffrey ya?
1: Ya, Bang Jeffrey Anto di Pamekasan. Ini akan dijawab nanti, begitu kata Ibda Evan. Kasih Humas Polres Sumenep, Pak Ibda Evan ini mengatakan akan menjawab nanti setelah rapat, begitu Ais. Okay.
0: Pamekasan ya?
1: Pamekasan, Ais.
0: Okay. Siap, ya. Di Jalan Terasa tadi ya. Betul. Yang jadi catatan. Dan ini juga menjadi himbauan yang sering kali disampaikan narasumber ya, Rukaya.
1: Ya, betul.
0: Soal balap liar, sering mungkin kita dapatkan informasinya, selain mengganggu ketertiban umum, ini juga riskan dengan kecelakaan. Betul. Yang sering kali terjadi.
1: Ya.
0: Beberapa waktu lalu sempat juga di Sumenep atau di Sampang waktu itu ya, Rukaya?
1: Ya, betul.
0: Kejadian seperti itu juga mengakibatkan korban begitu ya. Oleh sebab itu, selain nanti kita mendapatkan konfirmasi, jangan lupa juga adukan hal-hal serupa ya di kawasan Anda, pendengar maupun pemirsa yang lain, selain Bang Jeffrey tadi. Silakan lagi.
1: Ya, Ais, okay, kita ya juga coba untuk mengkonfirmasi ke DLH tepatnya, Ais, berkaitan dengan aduan Ibu Siti di Sumenep terkait dengan instalasi kabel di Jalan Lontar. Karena mungkin ini kalau dari kita tadi coba konfirmasi ke bagian Telkom begitu, karena kemungkinan juga ada kabel Telkom begitu, Ais. Kemungkinan ini tidak membahayakan kalau dari sisi Telkom, tapi ini lebih pada pohonnya begitu, Ais.
0: Oh, jadi ya, kita mungkin, ke DLH ya?
1: Mungkin lebih pada perawatannya begitu ya, Ais.
0: Okay.
1: Apakah mungkin bisa dilakukan pemangkasan ataupun seperti apa begitu? Nah, saya coba konfirmasi ke DLH, namun nampaknya Pak Cici nih yang biasa kita hubungi sedang ada acara sepertinya, Ais.
0: Baik. Agenda di Agustus memang cukup padat
1: sekali,
0: sehingga kita harus bersabar untuk bisa mendapatkan konfirmasi. Untuk Anda mungkin yang baru saja bergabung dan ingin tahu apa yang sedang saya bahas bersama dengan Rukaya, jadi di edisi sebelumnya ya Rukaya, di hari Senin kalau tidak salah, ini ada laporan dari Bu Siti di kawasan Lontar, ya, ada pohon yang dipenuhi dengan kabel-kabel. Jadi pohonnya itu di tengah dahan-dahannya ada banyak kabel yang kemudian melintas begitu ya. Bahkan ada juga yang kemudian dipasangi dengan klip kabel kalau tidak salah, dipasang di pohon tersebut, sehingga hal ini menjadi pertanyaan dari warga. Membahayakan tidak kalau kondisinya seperti itu? Baik. Ya.
1: Baik. Ais, nampaknya juga ada ini aduan baru ini, Ais, masuk dari Pak Hendra Cipta. Mungkin teman-teman dari teknik bisa memutarkan terkait dengan aduan dari Pak Hendra Cipta yang sudah masuk di redaksi.
0: Baru saja masuk ya,
1: ya
0: boleh
1: betul
0: kita putarkan voice note ya berarti.
1: Voice note, betul.
0: Oke, kita dengarkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Ais, Mbak Rukaya.
0: Selamat pagi Pak Indra.
2: Sekedar ada informasi, ini bulan Agustus banyak banyak padat rumah atau toko tempat usaha di jalan-jalan protokol di kawasan Sumenep yang belum pasang bendera dan umbul atau umbul-umbul. Kesadaran masyarakat untuk pasang pancang bendera atau umbul-umbul kayaknya agak ini ya, sedikit kita merasa prihatin karena kita tidak mau, sudah tidak berperang karena kita merdeka, cuman mau pasang bendera dan umbul-umbul atau di malam harinya lampu hias dan segala macam. itu

0: saya laporan dari Hendra Cipta. Matur sakalangkong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini himbauan ya berarti.
2: Lebih ke himbauan ya, Ais.
1: Serta laporan pandangan mata ya beliau. Betul. Ya ketika melintasi jalan protokol ternyata masih banyak yang belum pasang pernak-pernik kemerdekaan. Baik.
2: Karena memang sebenarnya sudah ada himbauan dari Pemkab pun juga dari Mbak Kesbangpol juga sudah ada himbauan Ais untuk memasang umbul-umbul, bahkan di perumahan-perumahan juga ada himbauan begitu Ais.
1: Berarti sudah ada aturan resminya ya, atau betul. Landasan resminya nih surat yang dikeluarkan oleh dari yang berwenang di masing-masing kawasan. Betul. Begitu ya, dan patut untuk dipatuhi. Kalau kemarin yang saya lihat itu sebenarnya sudah beberapa itu menambahkan begitu loh, di perumahan misal ada yang dipasang oleh warga, terus ada juga yang dipasang di sepanjang jalan untuk semakin meriah begitu ya. Mungkin proses juga barangkali ya, Rukai ya.
2: Yang kadang juga itu dilombakan loh Ais.
1: Oh, dilombakan juga pasti ya.
2: Jadi tentunya warga juga apa ya?
1: Antusias
2: begitu. Bisa menang begitu dengan umbul-umbul yang mereka pasang begitu.
1: Apakah butuh kategori ruko?
2: Iya, betul.
1: Tadi Pak Hendra sampaikan banyak toko dan ruko ini yang belum gitu ya.
2: Belum, iya, betul.
1: Oke. Baik, terima kasih pengingatnya Pak Hendra. Betul sekali. Kita tidak perlu untuk berperang untuk meraih kemerdekaan. Nah itu dia, harusnya kita punya rasa syukur yang kemudian tertuang dengan antusias kita memeriahkan di bulan kemerdekaan ini. Betul. Baik, terima kasih Rukayah. Dan terakhir Alvin, apakah ada lagi Alvin atau cukup?
3: Ya, sejauh ini belum ada Ais. Jadi yang mungkin bisa dikonfirmasi di Halo RRI berikutnya soal sampah MBG itu ya. Nanti pihak Dela kita coba hubungi di hari Jumat.
1: Baik, yang masih menjadi PR ya.
3: Ya, betul.
1: Sama-sama DLH-nya ini, Rukaya. Di Sumenep juga. Oke, tapi kita berikan apresiasi dulu ya untuk rekan-rekan di DLH yang senantiasa dari edisi perdana Halo RRI pun ketika banyak kemudian dapat aduan atau keluhan ataupun informasi dari warga ini, mereka senantiasa bergerak cepat begitu untuk bisa mengatasi. Dan saya jadi teringat apa yang disampaikan DLH juga, kita harus dua sisi nih. Jadi dari sisi masyarakat sendiri juga sering dihimbau untuk membantu DLH dalam menjaga kondisi lingkungan kita. Oke, kita konfirmasi di edisi berikutnya berarti ya, Alvin dan juga Rukayah. Terima kasih rekan-rekan di redaksi, dan juga kami ucapkan terima kasih banyak untuk Anda pendengar serta pemirsa yang sudah bersama kami di program Halo RRI. Pastikan Anda terus stay tune di Sumenep siang ini dan Sampang siang ini. Saya Ais, Rukayah dan juga Alvin bersama rekan-rekan yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Terima kasih Anda telah bersama Halo RRI. Sampaikan aduan, informasi, dan keluhan Anda di Halo RRI.

17 Agustus 1945, suara proklamasi membelah langit Jakarta. Merdeka! Bukan lagi mimpi, tapi kenyataan. Hari ini, kita pewaris kemerdekaan. Mari jaga persatuan, perkuat persaudaraan, dan kobarkan semangat juang demi Indonesia tercinta. Dirgahayu Republik Indonesia. Merdeka untuk selamanya.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.
2: Jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb, saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

Baik pendengar, selamat siang. Selamat berjumpa kembali bersama saya Ratna di Sampang Siang hari ini di edisi siar yang ke-12 di bulan Agustus 2026 pendengar, di hari Rabu ya. Hari Rabu yang ceria, yang cetar, yang penuh dengan kemeriahan, dengan kegiatan, dengan pokoknya kegiatan Agustus padat kayaknya pendengar ya. Oke, semuanya selamat siang di mana Anda berada. Mengawali perjumpaan kita di siang hari ini seperti biasa di setiap hari Rabu ya, ini pasti ada program sanksi pendengar, suara anti narkoba dan judi. Nah semuanya dan tentunya masih banyak program lainnya setelah sanksi ya, dan tetap ikuti saran kami melalui Anda bisa dengarkan melalui era digital atau juga bisa dapatkan berbagai informasi dari terpercaya tentunya di portal resmi kami di rri.co.id. Ya, berarti pendengar, jangan kemana-mana karena banyak program, banyak informasi lainnya akan datang untuk Anda. Tetap selalu stay tune di 100,8 MHz per 1 informasi dan inspirasi.

Generasi sekarang gak lagi angkat senjata, tapi kita punya misi. Belajar, berkarya, dan bikin Indonesia makin keren. Karena kemerdekaan itu bukan cuma warisan, tapi tugas kita buat dijaga. Dirgahayu Republik Indonesia, merdeka itu gaya kita.

0: Mas, duluin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

Baik pendengar, kembali lagi masih bersama saya Ratna di Sampang Siang hari ini di program Sanksi ya. Kita masih lanjut perjalanan kita di Sanksi hari ini. Dan untuk tema kita hari ini saya akan mengupas atau membahas tentang korupsi pendengar. Sesuai dengan program kita, Sanksi Suara Anti Korupsi dan Anti Narkoba dan Judi ya. Dan ngomongin sanksi atau korupsi di tentunya kita tahu kata yang kini menjadi istilah yang sangat kita kenal pendengarnya. Bahkan sayangnya sudah terlalu sering kita dengar di mana-mana, namun apakah kita benar-benar memahami apa maknanya? Seberapa besar dampak dan bagaimana sebenarnya pandangan agama serta masyarakat terhadap perbuatan yang satu ini? Tentunya secara sederhana korupsi adalah perbuatan menyalahgunakan kepercayaan, menyalahgunakan wewenang, jabatan atau fasilitas yang dipercayakan kepada seseorang untuk memperoleh keuntungan pribadi, keluarga, bahkan golongan atau pihak tertentu yang merugikan kepentingan orang banyak dan negara. Bisa berupa penggelapan uang negara, pungutan liar, memanipulasi pengadaan barang, menyuap misalnya atau menerima suap hingga menutup-nutupi perbuatan yang hal tersebut. Dalam ajaran agama pun ya, ini korupsi bukan sekedar pelanggaran hukum negara, ya ini adalah dosa besar ya. Dan tentunya seperti yang Rasulullah sampaikan bahwasanya barang siapa yang mengangkat seseorang menjadi pemimpin di atas kaumnya, ia akan mengetahui bahwa di antara mereka adalah orang yang lebih diridai oleh Allah. Dan yang berkhianat, tentunya kepada orang yang beriman dan lebih tegas lagi bahwa saya setiap pemimpin yang diberi amanah lalu meninggal dalam keadaan mengkhianati amanahnya, maka Allah akan mengharamkan baginya surga. Nah, kembali ke korupsi, bahwasanya korupsi ini adalah pengkhianatan terhadap amanah. Dan amanah dalam Islam adalah tanggung jawab berat yang akan dinyatakan, ditanyakan kelak di hari kiamat. Nah, dan kita tahu dampak korupsi ini nyata dan terasa oleh kita semua pendengar ya. Uang yang seharusnya dipakai untuk membangun misalnya atau membangun jalan yang rusak atau mungkin bantuan untuk orang lain atau hak orang lain pendengar ya. Ini menjamin ketersediaan obat-obatan misalnya membantu warga tak mampu dan masih banyak lainnya. Akibat kemiskinan sudah diatasi, kenjangan atau mungkin semakin lebar kepercayaan rakyat kepada pemerintah ya dan lembaga negara ini. Nah, korupsi sebenarnya tidak merugikan orang kaya, ia justru paling banyak menindih orang yang kecil ya, orang-orang yang berharap pada negara dan bantuan sama warga. Dan yang perlu kita sadari pendengar, korupsi ini tidak hanya terjadi di tingkat pusat atau di tingkat kalangan pejabat saja, karena korupsi ini bisa tumbuh di mana saja, entah itu di desa, di kecamatan, di lingkungan, mulai dari hal terlihat kecil atau banyak pendengar celah. Dan tentunya kita sebagai warga negara yang baik nih, nggak ada salahnya Anda juga berhak misalnya kalau misalnya melihat sesuatu yang merugikan orang lain atau mungkin yang Anda ketahui tentang hal tersebut, Anda bisa melaporkan pendengar sekarang. Tidak perlu takut misalnya, tidak perlu nggak enak. Nah itu dia ya, ini harus sama-sama kita bersama bagaimana mencegah terjadinya korupsi tersebut pendengar. Baik, tadi pendengar ya, yang pasti masih banyak informasi lainnya terkait korupsi. Jangan kemana-mana, tetap di 100,8 MHz Pro 1 Informasi dan Inspirasi.

Baik pendengar, kita lanjut perjalanan kita di Sampang siang hari ini di Sangsi, dan tema kita hari ini tentang korupsi. Kita akan lanjutkan bagaimana dampak korupsi kita, dampak di bidang ekonomi dan juga keuangan negara pendengar ya. Dan perlu Anda tahu pendengar ya, uang yang dikorupsi sebenarnya adalah uang kita ya, uang rakyat. Setiap rupiah yang hilang berarti berkurang 1 rupiah pula untuk pembangunan. Nah, di tingkat kabupaten misalnya ini berarti jalan yang seharusnya dibangun atau diperbaiki pendengar ya. Dan termasuk itu juga secara nasional korupsi ini juga menurunkan kepercayaan investor ya. Negara dan daerah menjadi sulit berkembang karena modal yang seharusnya masuk justru pergi ke tempat yang lain. Dan pada akhirnya beban ini juga ditanggung oleh rakyat, tetap ditanggung kita juga pendengar. Dan untuk dampak di bidang pelayanan, pelayanan dasar dan kesejahteraan, ini adalah dampak yang paling langsung menyentuh kehidupan kita. Kehidupan kita sehari-hari, dana yang dikorupsi dari sektor kesehatan misalnya seperti obat-obatan yang harusnya kita dapatkan secara gratis misalnya di puskesmas, di rumah sakit, ini kadang menjadi kurang atau tidak lengkap. Peralatan medis juga tidak memadai, fasilitas perawatan juga tidak layak, dan tenaga kesehatan tidak dapat mendapatkan dukungan yang semestinya. Akibatnya, warga yang justru menderita. Nah, dua kali ini sakit karena penyakitnya dan sakit karena tidak mendapatkan pelayanan seharusnya menjadi haknya. Di bidang pendidikan, seperti gedung sekolah dibangun asal jadi, rusak belum lama setelah masih belum lama sudah rusak. Ini juga salah satu akibat dari korupsi benar ya. Dan selanjutnya juga anak-anak kita sebagai generasi menerus bangsa justru menjadi korban pertama dari ketidakjujuran ini. Maka mereka kehilangan kesempatan belajar yang layak dan pintu masuk masa depan yang cerah pun perlahan tertutup. Untuk dampak sosial, budaya, dan kepercayaan, korupsi merusak tatanan sosial masyarakat. Ketika orang melihat bahwa kekayaan dan kedudukan bisa didapat dengan cara tidak jujur, tanpa kerja keras dan tanpa kemampuan yang memadai, maka nilai-nilai kejujuran, kerja keras, dan juga kemampuan perlahan ditinggalkan. Yang dihargai bukanlah siapa yang pintar, siapa yang rajin, atau siapa yang jujur, melainkan siapa yang punya koneksi, siapa yang bisa memberi, dan siapa yang berkuasa. Tentunya ini bisa menimbulkan kecemburuan sosial, ya, rasa tidak adil, dan keputusasaan di kalangan masyarakat. Rakyat pun menjadi curiga, saling tidak percaya, dan akhirnya menjauh dari lembaga-lembaga negara dan pemerintah. Padahal kebersamaan kepercayaan adalah pondasi utama bagaimana kita bisa hidup berdampingan dan memajukan di daerah ini bersama-sama.

0: Indonesia Merdeka, karena kita setia menjaga.
1: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
2: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
3: Heleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
4: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh.
1: Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan, suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu, dalam rasa hormat dan persatuan.
5: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.

Baik pendengar, masih di Sampang siang hari ini dan masih lanjut perjalanan kita di program Sanksi hari ini pendengar. Tadi kita sudah sampaikan ya bagaimana tentang dampak dari korupsi ini, dan tentunya kita sebagai warga negara yang baik ya, nah memberantas, lalu maksudnya kita apa sih yang kita bisa lakukan untuk paling mengurangi korupsi lah, seperti itu ya.

Nah, memberantas korupsi bukan hanya tugas polisi, tugas jaksa atau pengadilan, pendengar ya. Itu adalah hak kita semua, tugas kita semua. Dimulai dari diri sendiri, mulai dari hal-hal yang terkecil ya. Tidak mau memberi untuk mempercepat urusan, tidak mau menerima apa yang bukan haknya, melaporkan jika melihat penyimpangan dengan cara yang benar, dan mengajak keluarga serta anak-anak kita untuk mencintai kejujuran sejak dini. Kita perlu sadarkan diri dan sesama ya, bahkan bahwasanya kejujuran ini memang tidak membuat kita kaya mendadak, tetapi ketenangan hati dan juga keridhaan tentunya ya, keridhaan Allah ini lebih berharga daripada harta ini kita kumpulkan, pendengar. Harta yang dikumpulkan dengan cara yang salah. Dan semoga apa yang tadi sampaikan ini bisa apa ya, bermanfaat, bisa lebih luas ya, bisa lebih luas dengan buka pandangan kita bahwasanya korupsi bukan sekedar masalah hukum atau masalah uang, melainkan masalah keadilan, masalah masa depan anak-anak kita, bangsa, dan juga keselamatan kita nantinya, untuk khususnya bagi negara kita, pendengar. Oke, itu tadi program si hari ini, dan yang pasti pendengar, sebelum kita bergeser ke program berikutnya, perlu kami informasikan bahwasanya kita akan tepat pukul 11 nanti kita akan menuju Pro3 Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga. Tetap selalu stay tune di 100,8 MHz Pro 1 informasi dan inspirasi.

0: RRI Sampang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, sesaat lagi tepat pukul 11 saatnya kita akan menuju Pro 3 Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga.

Fenerbahce melangkah ke playoff babak kualifikasi Liga Champions. Kompetisi sepak bola putri Indonesia kembali bergulir setelah 7 tahun vakum. Atlet bulu tangkis Indonesia siapkan permainan maksimal menjelang kejuaraan bulu tangkis dunia 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 12 Agustus 2026, bersama saya Safira Amalia.

0: Mendengar dinamika olahraga siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola internasional. Fenerbahce lolos ke playoff babak kualifikasi Liga Champions 2026-2027 usai menang 3-0 secara agregat atas Stern Gars. Laporan selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.
1: Blanke kommt auf Mali in Schott. Nächste gute Gelegenheit.
2: Fenerbahce lolos ke babak playoff Liga Champions 2026-2027 usai mengalahkan Sturm Graz 3-0 secara agregat pada laga pertama babak ketiga kualifikasi. Tim asal Turki itu menang 2-0 di kandang sendiri. Selanjutnya pada laga kedua, Ismail Kartal dan punggawanya menang di kandang lawan dengan skor 1-0 lewat tendangan penalti yang dicetak oleh Talisca Anderson pada menit ke-66. Hasil ini sekaligus mengantarkan Talisca menjadi pemain yang mencetak 4 gol dalam 4 pertandingan liga paling bergengsi di Eropa ini. Ia tampil agresif sepanjang pertandingan. Percobaan pertamanya terjadi pada menit ke-26, namun penyelamatan gemilang dari Daniel Kudryavkov mencegah bola masuk ke sudut kiri bawah gawang. Talisca mendapat peluang emasnya untuk mempertahankan rekor 100% golnya di Liga Champions pada babak kedua ketika Petar Petrovic melanggarnya di dalam kotak penalti. Pemain Brazil itu maju dan melepaskan tendangan rendah yang melewati Kudryavkov dan memastikan timnya melangkah ke babak playoff kualifikasi Liga Champions. Selesai pertandingan, pelatih kepala Fenerbahce Ismail Kartal mengatakan masih banyak evaluasi yang perlu dilakukan. Namun, ia senang para pemainnya dapat melewati semifinal babak kualifikasi Liga Champions.
3: Maçın değerlendirmesine gelince, her iki maçta da çok.
2: Untuk evaluasi, kami menunjukkan permainan yang sangat dominan di kedua laga. Jika melihat lawan kami malam ini, kami menciptakan banyak peluang gol, tetapi hanya mampu mencetak satu gol saja. Bagaimanapun, ada hal-hal yang kami lakukan dengan lebih baik dari hari ke hari. Kami juga memiliki beberapa kekurangan hari ini. Kami terus berupaya setiap hari untuk memperbaiki kekurangan tersebut secepat mungkin. Walau begitu, kami datang ke sini hari ini untuk melewati turnamen ini. Saya sangat senang bahwa kami berhasil memenangkan turnamen ini dan lolos ke babak selanjutnya. Saya mengucapkan selamat kepada para pemain. Di sisi lain, pelatih kepala Sturm Graz, Fabio Ingolic, mengatakan bahwa meski timnya kalah, ia tetap bangga dengan para pemainnya yang telah menunjukkan penampilan apik sepanjang pertandingan.
4: Hoş geldiniz. 0-1 mağlup geldik.
2: Kami kalah 0-1 dan tersingkir dari babak kualifikasi Liga Champions. Tentu saja ini menyakitkan dan kami tahu peluang untuk membalikkan keadaan hari ini tidak terlalu besar. Namun kami semua sadar bahwa peluang itu meski kecil masih ada. Dan bahwa gol pertama inilah yang akan menentukan segalanya. Dan kami telah memberikan yang terbaik. Setiap pemain telah berjuang sekuat tenaga dan menunjukkan performa terbaiknya. Itulah mengapa saya sangat bangga dengan penampilan tim hari ini dan upaya mereka untuk mencetak gol tersebut.
5: Ist an die Grenzen gegangen hat
2: Fenerbahce berhasil mempertahankan gawang tanpa kebobolan dalam laga tandang kualifikasi Liga Champions pertama mereka sejak 2022. Hambatan terakhir yang tersisa bagi tim berjuluk Kenari Kuning itu untuk lolos ke babak utama Liga Champions untuk pertama kalinya dalam 18 tahun adalah Lyon. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke kabar Liga Eropa lainnya pendengar, Paris Saint-Germain PSG akan memulai musim dengan mempertahankan Piala Super UEFA saat menghadapi Aston Villa di Salzburg dini hari nanti waktu Indonesia Barat. Namun manajer Luis Enrique tidak mengharapkan pertandingan yang bagus. Ia mengungkapkan bahwa timnya kurang persiapan akibat Piala Dunia 2026. PSG memiliki 15 pemain yang berkompetisi di Piala Dunia yang berakhir lebih dari 3 minggu lalu. Termasuk gelandang Fabian Ruiz yang memenangkan turnamen bersama Spanyol dan 5 pemain di skuad Prancis yang mencapai semifinal.
1: Setelah menyaksikan pramusim dan berbagai pertandingan, banyak pemain penting yang tidak bisa tampil. Sulit untuk menilai dan menganalisis dengan tepat seperti apa tim yang diturunkan dalam pertandingan pramusim ini. Kita akan lihat besok. Bagi semua tim, meraih trofi Eropa merupakan hal yang penting. Besok kita akan lihat seperti apa pertandingan yang bisa ditampilkan oleh tim ini.
2: C'est important pour toutes les équipes de gagner un trophée européen.
0: Meski Enrique tidak terlalu antusias dengan situasi timnya, ia tetap berambisi bahwa PSG untuk bisa mempertahankan gelar Piala Super Eropa yang mereka raih setelah mengalahkan Tottenham melalui adu penalti musim lalu.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Rafael Jodor mengamankan tiket semifinal Master 1000 perdananya setelah mengalahkan Arthur Fils pada perempat final Canadian Open 2026 di Montreal dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya. Rafael Jodor terus mencatat pencapaian baru dalam penampilan perdananya di level elite ATP musim ini. Petenis Spanyol berusia 19 tahun itu melaju ke semifinal ATP Masters 1000 pertamanya di Canadian Open 2026 setelah mengalahkan wakil Prancis Arthur Fils. Jodor menyingkirkan Fils 2 set langsung dengan skor 7-6 dan 6-3 setelah bertanding selama 1 jam 42 menit di IGA Stadium Montreal dini hari tadi. Sempat kehilangan keunggulan pada kedua set, Jodor tetap tenang dan berhasil mengamankan kemenangan penting tersebut. Unggulan ke-20 itu mengaku terus berusaha bermain konsisten dan menghindari kesalahan untuk mengamankan tiket semifinal.
1: Saya hanya berusaha memainkan permainan saya. Saya tahu sepanjang set itu saya bermain sangat baik dan dia juga demikian. Jadi saya hanya berusaha tampil konsisten dan tidak banyak melakukan kesalahan. Memang mudah mengatakannya, tetapi sangat sulit melakukannya di lapangan. Namun saya bermain dengan keyakinan bahwa semuanya akan berjalan dengan baik.
0: Sementara itu, pada pertandingan berikutnya, Ben Shelton terus menunjukkan performa impresif sebagai juara bertahan Canadian Open. Petenis Amerika Serikat itu mencapai semifinal setelah mengalahkan unggulan ke-13 Jakub Mensik 6-3, 6-1 di IGA Stadium dini hari tadi. Shelton hanya membutuhkan waktu 73 menit untuk menuntaskan pertandingan tersebut dengan permainan agresif dan efisien. Ia mencatat 18 pukulan winner serta hanya melakukan 3 kesalahan sendiri sepanjang laga. Usai pertandingan, Shelton mengaku puas dengan performa permainannya kali ini.
2: Ini benar-benar malam yang luar biasa bagi saya. Saya rasa ketika semuanya berjalan sesuai rencana, aspek mental di lapangan menjadi sedikit lebih mudah. Hari-hari seperti ini jauh lebih mudah dibandingkan ketika ada hal-hal yang sulit atau masalah di sisi lapangan kita sendiri. Malam ini, saya bisa lebih menganalisis apa yang terjadi di seberang net dan menemukan cara untuk tampil efektif. Saya juga mampu mengeksekusinya dengan sangat baik malam ini.
0: Pada babak semifinal, Rafael Jodor akan menghadapi Brandon Nakashima, sementara Ben Shelton akan menantang Lerner Tin. Pertandingan semifinal dijadwalkan akan digelar di IGA Stadium pada Rabu malam waktu setempat untuk memperebutkan tiket ke partai final Canadian Open 2026. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita beralih ke kabar dari dalam negeri. PT Persib Bandung bermartabat memastikan bahwa FIFA Registration Ban yang berkaitan dengan sengketa dengan mantan pelatih Robert Rene Alberts telah resmi dicabut secara permanen. Hal ini setelah Persib menyelesaikan kewajiban pembayaran sesuai dengan keputusan yang menjadi dasar perkara tersebut. Kepastian itu disampaikan melalui surat resmi FIFA bertanggal 11 Agustus 2026. Dalam surat itu, FIFA menyatakan bahwa proses perkara terhadap Persib ditutup setelah menerima konfirmasi bahwa Robert telah menerima pembayaran sesuai jumlah menjadi kewajiban Persib. FIFA selanjutnya menyatakan bahwa larangan Persib untuk mendaftarkan pemain baru terkait perkara tersebut telah dicabut secara permanen serta meminta PSSI untuk segera mencabut larangan tersebut pada tingkat nasional.

0: Sementara itu pendengar, kompetisi sepak bola putri Indonesia kembali bergulir setelah 7 tahun vakum melalui Indonesia Women's League 2026. IWL menjadi kompetisi sepak bola putri perdana yang berada di bawah pengelolaan I-League untuk membangun ekosistem berkelanjutan. Komisaris PT Liga Indonesia Putri sekaligus anggota Komite Eksekutif PSSI, Vivin Cahyani Sungkono mengatakan persiapan Liga dilakukan selama 2 tahun.
1: Kami memang punya kerinduan yang sangat besar untuk bisa mendapatkan kesempatan menyelenggarakan Liga Putri secara konsisten dan sustainable, karena apa yang kita sudah selenggarakan di tahun-tahun sebelumnya itu seperti kembang api, jadi nyala dan sebentar aja mati. Tapi dengan arahan dan bimbingan dari Ketua Umum, memang persiapan yang kami lakukan cukup lama. Dalam 2 tahun kita sudah diskusi secara terus-menerus dan intensif. Kita juga bisa melihat bahwa talent pool tahun-tahun belakangan ini makin bertambah, sehingga tahun ini kami memberanikan diri untuk memulai.
0: IWL 2026 menggunakan konsep centralized atau terpusat di satu lokasi dengan kemasan sport festival. Konsep tersebut mencakup pertandingan akhir pekan, panggung musik, UMKM, serta berbagai aktivasi untuk menarik perhatian publik. IWL 2026 dijadwalkan bergulir mulai 17 Oktober mendatang di Stadion Sumantri Brojonegoro Kuningan, Jakarta. Persita Tangerang menghadapi Persija Jakarta akan menjadi laga pembuka kompetisi. IWL 2026 sendiri untuk sementara akan diikuti oleh 6 klub yang berada di wilayah Jabodetabek. Di antaranya Persija Jakarta, Persita Tangerang, Dewa United, Garuda Yaksa, Persikak Depok, dan Bekasi FC.

0: Beralih ke cabang olahraga bulu tangkis, pendengar, atlet bulu tangkis Indonesia menyiapkan permainan maksimal menjelang kejuaraan bulu tangkis dunia 2026 di India yang digelar di Pelatnas Cipayung. Lalu bagaimana perkembangan kondisi di sana? Kita sudah tersambung bersama dengan reporter Karisma Rizky langsung dari Pelatnas Cipayung. Rizky, silakan.
1: Baik, terima kasih Safira, pendengar RRI, dimanapun Anda berada, saat ini saya tengah berada di Pelatnas Bulu Tangkis Cipayung, di mana memang sejak pagi hingga sekarang ini beberapa atlet masih berlatih bersama menjelang kejuaraan dunia bulu tangkis 2026 yang digelar di India pada 17 hingga 23 Agustus 2026 datang. Dan salah satu atlet tunggal putri, Talita Ramadhani Wiryawan, yang akan memulai debutnya di turnamen nanti, mengaku sudah mempersiapkan permainannya dengan matang.
2: Bersyukur di debut pertama World Jam ini, ya pastinya persiapannya udah disiapin dari jauh-jauh hari, lebih dimatengin lagi buat pikirannya, apalagi tekniknya juga harus lebih tahan di lapangannya.
3: Ada program yang beda nggak dari persiapan ke kejuaraan lain, karena kan ini kejuaraan penting ya?
2: Pastinya beda, saya sama terkalian mesti lebih difokusin lagi buat ke World Jam.
4: Sharing apa aja nih cerita sama Rika West
2: gitu? Biasanya cuma bercandaan aja sih tentang latihan hari ini atau kemarinnya latihan yang gimana.
3: Talita nyangka nggak tahun ini debut di kejuaraan dunia atau memang dari awal apa kan sudah menjadi target bersama apa?
2: Nggak nyangka sih bisa debut di World Jam ini.
3: Udah persiapan mental tuh nggak tahu ya?
2: Pastinya iya.
3: Lagi apa ya? Biar agak tenang gitu.
2: Ya, mungkin seperti ya.
4: Ada tekanan?
2: Kalau tekanannya pasti aja ada, cuman ya saya coba untuk enjoy aja.
3: Ada target dari kelasnya nggak? Cukup ini perbedaannya?
2: Target sih enggak, cuman saya target buat saya sendiri untuk main lebih bagus aja sih. Nanti
4: ini ya gue pertama kayak ini potensi sampai yang juga oke
2: ya seneng juga sih ketemu Anseong kali ini dia ranking 1 dunia kan, itu buat patokan saya untuk kedepannya tuh apa yang kurang dari sayanya untuk mencapai ke level atas.
4: Tapi fokus gue pertama ini
2: iya
3: mindset kamu atau perasaan kamu ketika akan tampil di kejuaraan dunia ini kan idolnya turnamen lain meskipun pesertanya ya hampir sama ya seperti itu, gimana?
2: Mindsetnya mungkin pastinya cuma ingin main bagus aja sih, gak mikir kalah menang, soalnya keluarin kemampuan yang saya tuh.
1: Ya, pendengar, Indonesia sendiri menurunkan total 11 wakil pada ajang kejuaraan dunia ini. Skuad Merah Putih berpartisipasi di 5 sektor dengan 8 wakil berstatus sebagai pemain unggulan. Di antaranya adalah Tunggal Putra Jonathan Christie ini unggulan ketiga, Alwi Farhan unggulan ke-11, Tunggal Putri Putri Kusmawardani unggulan ke-6, Talita Ramadhanti Wiryawan. Di ganda putra ada Fajar Alfian Muhammad Solul Fikri, Sabar Karyaman Gutama Muhammad Reza Pahlevi, Raymond Indra, Nicholas Yokin. Di ganda putri ada Rachel Alicia Febi Setianingrum, lalu Febriana Dwi Puji Kusuma berpasangan dengan Malaysia Trias Puspitasari. Lalu di ganda campuran ini ada Amri Syahnawi, Mita Violina, dan Marwan Faza, Aisyah Salsabila. Indonesia sendiri ini pendengar membawa misi memperbaiki pencapaian pada edisi sebelumnya setelah hanya meraih satu medali perunggu di sektor putri. Gelar juara dunia terakhir di Indonesia dipersembahkan Muhammad Ahsan Hendra Setiawan pada edisi 2019 di Basel, Swiss. Demikian pendengar yang dapat saya sampaikan dari Pelatnas Bulu Tangkis Cipayung, Jakarta Timur. Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Ke kabar selanjutnya, pendengar, Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Kemenpora, terus memperkuat hubungan bilateral dengan Australia di bidang kepemudaan dan keolahragaan. Kemenpora menerima Duta Besar Australia untuk Indonesia, Rod Brazier, dan rombongan di Media Center Kemenpora Jakarta pada Selasa siang kemarin. Pada pertemuan tersebut, Menpora Erick membahas penguatan kerjasama bilateral di bidang olahraga dan kepemudaan. Pertemuan ini berfokus pada pengembangan jalur kepembinaan atlet muda yang berkelanjutan, serta pembahasan keberlanjutan program pertukaran pemuda kedua negara. Kemenpora menegaskan bahwa pembinaan atlet usia muda menjadi prioritas utama Indonesia, mulai dari tingkat akar rumput, identifikasi bakat, hingga pencapaian prestasi tingkat elit. Indonesia menyambut baik pengalaman dan rekam jejak Australia dalam membangun sistem pembinaan olahraga yang efektif dan berbasis ilmu pengetahuan. Dan sebagai langkah konkret, Kemenpora mengusulkan pembentukan pilot project yang berfokus pada pembinaan atlet muda, termasuk program pertukaran atlet, training center bersama, dan magang singkat bagi pelatih serta administrator olahraga. Kerjasama ini diharapkan tidak hanya meningkatkan prestasi teknis, tetapi juga membuka peluang dual karir atau pendidikan dan karir bagi para atlet muda melalui perluasan akses beasiswa Australia Awards.

Dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Malia pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb, saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang. Tahukah Anda, setiap jawaban yang Anda berikan dalam Sensus Ekonomi 2026 ikut memperbarui peta ekonomi Indonesia. Saat petugas sensus datang, mereka hadir untuk mendata, bukan menilai. Jadi, jawablah dengan jujur sesuai kondisi sebenarnya. Semua informasi yang Anda sampaikan dijaga kerahasiaannya dan diolah menjadi statistik resmi. Data yang akurat akan menjadi dasar penyusunan kebijakan dan program pembangunan yang lebih tepat sasaran. Sensus Ekonomi 2026, data yang benar, keputusan yang lebih tepat. Mari terima petugas sensus dan berikan jawaban yang jujur demi Indonesia yang lebih maju. Pesan ini disampaikan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Sampang.

Baik pendengar, masih di Sampang Siang dan informasi untuk jadwal sholat duhur untuk hari ini pada pukul 11.36. Sekali lagi untuk jadwal sholat duhur untuk kawasan kota Sampang dan sekitarnya pada pukul 11.36.

Segala puji bagimu ya Allah, yang pertama tanpa ada yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaanmu, Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendakmu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmatmu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahianmu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu ya Allah, Kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan sebagai umat

Kalau bersedekah kepada fakir miskin, nilainya cuma satu, cuma bernilai sedekah. Tapi kalau bersedekah kepada kerabat, nilainya dua. Silatun, pertama dapat pahala, yang kedua dapat silaturahim. Tapi kalau ekonomimu bagus, mapan, mau ngasih orang, mulai dari mantaul, orang yang kau beri nafkah. Istri, anak, orang tua, mertua, kalau memang mereka susah dalam kesulitan. Lalu kemudian yang ring dua, adik, kakak, ipar. Kalau mau ngasih, mau beri, yang dekat-dekat dulu. Loh, apakah memberi nafkah kepada istri bernilai sedekah? Iya. Memberi nafkah kepada anak bernilai sedekah? Iya. Memberikan nafkah kepada kerabat bernilai sedekah? Bernilai sedekah. Likulli sulama minkum sedekah. Setiap tulang-tulang sendi pun bersedekah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah.

bukan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu papilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb, saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

apa arti merdeka hari ini? Merdeka adalah ketika anak-anak dapat belajar dan mengejar cita-cita. Ketika masyarakat mendapat kesempatan untuk tumbuh. Ketika perbedaan tidak memisahkan tetapi menguatkan. Dan ketika setiap langkah pembangunan dapat dirasakan hingga pelosok dan kepulauan. 81 tahun Indonesia merdeka. Mari jadikan kemerdekaan lebih bermakna. Dengan bekerja sepenuh hati, peduli kepada sesama, menjaga persatuan, dan berani mengambil peran untuk Indonesia. Sebab masa depan negeri ini adalah karya kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenang, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Semangat Kamardikaan, CKPN Belum Polositum Republik Indonesia, Kalaban, aman taat daki pembebasan pajak daerah kendaraan bermotor, kami warga Jabatengon. Emulai tangkel situng kantos telo polositung Agustus 2006 lekor, nyireng, manfaat bagi pembebasan pajak kasebut. Bebas dinde administratif, telah PKB, sarang BBNKB. Bebas PKB progresif, diskon 20% tunggakan pokok PKB tahun 2020, sarang tahun sebelumnya KB kendaraan roda 2 ke angkul buru. Bebas dinde tunggakan pokok PKB tahun 2020, sarang tahun sebelumnya KB roda 2 ke angkul P3KE. Ojek online, sarang motor roda telo, kalaban pokok pokok PKB maksimal 500.000 sampai bebas dinda SWDK LLJ sesuai syarat dan ketentuan segede sarang PKB tor BBNKB taomke. Nireng, manfaat daki kesempatan paneka. Dateng ke kantor bersama Samsat Sumenep, Jalan Kahamansur nomor 234 Sumenep.
1: Koperasi Merah Putih bukan sekedar koperasi biasa. Koperasi Merah Putih hadir sebagai wadah kebersamaan untuk saling bantu dalam meningkatkan ekonomi. Di sini, semua anggota mempunyai peran, bukan hanya jadi pengguna, tapi juga menjadi pemilik. Setiap keputusan diambil bersama dan hasilnya pun dinikmati bersama. Lewat koperasi, kita bisa lebih mudah mendapatkan akses modal usaha, belajar mengembangkan bisnis, sampai memperluas jaringan pemasaran. Dan yang paling penting, koperasi Merah Putih membawa semangat gotong royong. Dari kita, oleh kita, dan untuk kita. Mau tahu informasi terkini yang patut didengarkan? Pembahasan valid bersama narasumber terpercaya. Ikuti Sumenep Menyapa. Setiap Senin sampai Jumat pukul 7.30 sampai 9 pagi. Hanya di Pro 1 RRI Sumenep.
2: Pro 1.

0: Sehat.
1: Madura hari ini, hari ini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar. Bagaimana kabar Anda di siang hari ini? Semoga masih semangat terus ya, dengan semangat 45 di bulan kemerdekaan Republik Indonesia, Agustus 2026. Sudah 81 tahun dari sejak kemerdekaan negara kita tercinta. Jadi tetap harus semangat ya, baik pendengar maupun pendengar maupun pemirsa. Kita nggak live ya. Baik, tapi meskipun tidak live YouTube, kita tetap bersama, berjejaring ya, Pro 1 RRI Sumeneb dan juga Pro 1 RRI Sampang. Saya ditemani oleh rekan Andi Jawa Purnomo di Sumeneb di Gatekeeper, kemudian juga ada Ratnau yang menemani Anda di Sampang. Saya sapa dulu rekan Ratna. Selamat siang Ratna.
3: Selamat siang Ais.
2: Halo.
3: Halo Ratna. Iya. Iya, selamat siang Ais.
2: Halo Ratna.
3: Iya, halo. Halo.
2: Belum terhubung bersama dengan Ratna di Sampang ya. Okay. Kita masih coba untuk hubungi redaksi Sampang untuk update info. Tapi di Sumeneb ada apa saja? Nah, ini beragam info yang akan kami hadirkan untuk Sumeneb dan juga Pamekasan. Pendengar, untuk kawasan Sumeneb ada informasi dari Kemenhaj yang mengingatkan jamaah untuk memperbarui data administrasi. Kemudian ribuan koperasi Sumeneb yang bergerak di sektor simpan pinjam. Pajak dibebaskan, warga Sumeneb diajak untuk memanfaatkan kado kemerdekaan Jatim. Kemudian dari kawasan Pamekasan, KPPN setempat minta Satker percepat belanja barang dan modal 2026. Masih dari Pamekasan, Lomba Gerak Jalan HUT RI digelar di... Ya,

0: sampaikan untuk Anda. Kami akan sampaikan untuk Anda ya, tepatnya. Tapi sebelumnya saya kembali sapa rekan Ratna.
1: Halo Ais.
0: Halo Ratna.
1: Halo Ais. Masih belum terdengar?
0: Oke. Okay. Kita masih coba untuk tersambung dengan redaksi Sampang. Sesaat lagi, pastikan Anda terus bersama kami.

0: Pendengar, Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj Kabupaten Sumenep masih menemukan sejumlah perubahan data calon jemaah dalam proses verifikasi persiapan keberangkatan ibadah haji. Kepala Kemenhaj Kabupaten Sumenep, Ahmad Halimi, mengatakan perubahan tersebut wajar terjadi karena sebagian calon jemaah telah menunggu keberangkatan selama sekitar 14 tahun sejak melakukan pendaftaran. Menurutnya, perubahan data terjadi pada alamat tempat tinggal, status perkawinan, hingga nomor telepon yang digunakan calon jemaah. Untuk mengatasi persoalan tersebut, Kemenhaj Sumenep melakukan koordinasi dengan sejumlah pihak sekaligus mengundang calon jemaah melalui undangan fisik. Kemenhaj juga menyediakan grup WhatsApp dan hotline selama jam kerja untuk memudahkan jemaah memperoleh informasi serta melakukan konfirmasi apabila terdapat perubahan data. Ya, kembali kita coba untuk terhubung dengan rekan Ratna di Sampang. Ratna.
1: Ya, selamat siang, Ais.
0: Selamat siang.
1: Akhirnya.
0: Bagaimana kabarnya akhirnya?
1: Akhirnya terjawab juga ya.
0: Iya, akhirnya iya. Bisa terdengar suara Ratna. Sehat Ratna?
1: Alhamdulillah sehat Ais. Ais gimana?
0: Alhamdulillah. Wah, sehat juga nih. Semangat 45 Ratna kita ya.
1: Amin amin, mudah-mudahan kita semuanya selalu sehat Ais ya.
0: Iya, siap. Tadi sudah saya informasikan kepada pendengar bahwa ada 6 informasi dari kawasan Sumenep dan juga Pamekasan.
1: Bangkalan juga Sampang. 6 ya, Sumenep sama Pamekasan. Oke. Okay.
0: Betul. Nah, bagaimana dengan Sampang dan Bangkalan? Ada info apa saja Ratna?
1: Oke, okay. Ada beberapa informasi dari Sampang juga Bangkalan, di mana ribuan nelayan di Sampang terhambat administrasi akses BBM subsidi. Dan lontar kuno ditemukan bukti dakwah Islam berbasis budaya di Madura. Dan terkait dengan kerapan sapi, di mana Sampang siapkan kerapan sapi 2026 sapi lokal dan ini jadi prioritas. Masih dari Sampang, di mana Sampang BD produksi garam 310 ribu ton pada 2026. Dan ke Bangkalan kita ada sambut investor Cina di Bangkalan Pemuda dan Akademisi Surat Kesiapan SDM. Dan masih dari Bangkalan, di mana Dinas Pertanian Bangkalan siapkan benih tahan kering hadapi kemarau. Dan terakhir ada Bupati Sampang perkuat pembangunan berbasis data. Demikian Ais, 7 informasi dari Sampang juga Bangkalan untuk Madura hari ini.
0: Baik Ratna, langsung saja menuju informasi dari Sampang dan Bangkalan yang tadi sempat diinformasikan.
1: Baik,
0: oleh Ratna.
1: Baik, terima kasih Ais. Pemerintah Kabupaten Sampang, Jawa Timur memperketat penyaluran bahan bakar minyak atau BBM yang bersubsidi dengan bagi nelayan tangkap guna dan memastikan bantuan tepat sasaran. Kebijakan ini diterapkan melalui proses verifikasi administrasi yang ketat seperti digitalisasi data dan terintegrasi bagi seluruh pelaku usaha perikanan di wilayah tersebut. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS, terdapat 15.597 nelayan yang tercatat di Kabupaten Sampang dan belum seluruh nelayan dapat langsung menikmati fasilitas BBM bersubsidi karena keterbatasan pemenuhan kelengkapan dokumen pendukung. Dan Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Perikanan Kabupaten Sampang, Siti Aisyia, ini menjelaskan bahwasannya jumlah nelayan penerima manfaat bersifat dinamis. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh kadaluarsa serta keberlangsungan masa berlaku dokumen kapal yang dimiliki para nelayan, khususnya di kawasan pesisir Camplong dan Ketapang. Dan hingga saat ini hanya 50% nelayan yang telah melengkapi persyaratan administrasi secara menyeluruh. Guna mengoptimalkan pendataan, PMK Sampang memanfaatkan aplikasi Exter melalui milik BPH Migas yang secara otomatis mengukur kesesuaian kapasitas mesin perahu dengan alokasi BBM sebelum menerbitkan kode batang atau QR code resmi. Dan penerapan verifikasi digital dan kelengkapan dokumentasi ini diharapkan dapat menutup celah potensi penyalahgunaan kuota BBM bersubsidi di lapangan. Masih dari Sampang, di mana naskah lontar kuno yang digunakan dalam tradisi mamacah atau macopat ditemukan dan kini disimpan di kediaman Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama PCNU Kabupaten Sampang, Kiai Haji Muhammad Itkan Busiri. Dan temuan bersejarah ini menjadi bukti bahwasannya jejak keterkaitan antara tradisi sastra tutur masyarakat Madura dengan strategi penyebaran agama Islam melalui pendekatan kebudayaan. Naskah kuno tersebut didapatkan Kiai Itikan dari rekannya Haji Mustafa yang memperolehnya melalui transaksi gadai senilai 7 juta rupiah dari seorang yang mengaku keturunan Pujuk Nono. Karena Kiai Itikan ini merupakan keturunan tokoh seni budaya asal desa Kara, Kecamatan Torjun. Dan barang tersebut akhirnya diserahkan kepadanya secara cuma-cuma dan dibawa khusus menggunakan pesawat dari Jakarta menuju Sampang pada Rabu 10 Juli 2020 kemarin. Dan semula benda pusaka ini diperkirakan sebagai mushaf Al-Quran kuno, namun setelah dibuka pada hari yang dianggap tepat, yakni Jumat Legi, wujud aslinya terungkap sebagian naskah lontar berisi tembang Macopat. Meski identitas pengarang, judul dan usianya belum terverifikasi secara ilmiah melalui kajian filosofi ya, maupun paleografi, ini penemuan ini menguatkan cerita masyarakat mengenai peran Pujuk Nono sebagai seniman yang berdakwah lewat syiar budaya. Dan menurut Kiai Itikam, tradisi Mamacah atau Macopat ini, tembang Macopat berfungsi sebagai jembatan budaya yang melunakkan hati masyarakat untuk mengenal nilai-nilai keislaman, akhlak, serta ketuhanan secara akulturatif. Demikian Ais untuk informasi Madura hari ini di hari Rabu 12 Agustus 2026. Oke.
0: Baik, terima kasih Ratna. Wah, ini ada lontar kuno yang kemudian ditemukan ya, menjadi satu kekayaan budaya. Yang menjadi juga ragam, apa ya, bisa dikatakan ragam cara untuk bisa mengulik sejarah kita sesuai dengan yang aslinya begitu ya.
1: Iya.
0: Baik, terima kasih Ratna untuk dua informasi yang sudah dihadirkan. Kita akan menuju informasi dari Sumenep setelah yang berikut ini.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Main judol katanya cuan, padahal ujungnya boncos pelan-pelan. Menang sekali bikin penasaran, kalah berkali-kali bikin pusing tujuh turunan. Jangan gadai masa depan demi harapan instan, karena yang pasti dari judi online bukan kaya, tapi ketagihan. Stop judi online sebelum uang Anda habis, sebelum hubungan Anda terkikis.
0: Pro 1.

0: 1.
1: Pro 1 RRI, Sumenep Kanal Informasi dan Inspirasi. Ya, terima kasih pendengar, Anda masih bersama Madura hari ini. Kita menuju informasi berikutnya masih dari kawasan Sumenep. Dan informasi kali ini datang soal koperasi di kawasan Sumenep, pendengar, di mana aktivitas koperasi simpan pinjam menjadi salah satu sektor yang cukup dominan dalam gerakan koperasi di Kabupaten Sumenep. Berdasarkan online data sistem ODS Mandiri per Juli 2026, tercatat 1.930 koperasi di Kabupaten Sumenep. Dari jumlah tersebut, 1.073 koperasi atau sekitar 55,60% ya merupakan koperasi simpan pinjam KSP dan koperasi yang memiliki unit simpan pinjam USP. Kondisi tersebut mendorong Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan DKUPP Kabupaten Sumenep untuk memperkuat kapasitas pengurus, khususnya dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan. Kepala DKUPP Kabupaten Sumenep, Muhammad Ramli, mengatakan pengelolaan keuangan yang baik menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan anggota dan masyarakat terhadap koperasi. Menurutnya, koperasi yang menjalankan kegiatan simpan pinjam harus mampu menyajikan informasi keuangan secara transparan, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. 50 pengurus koperasi mengikuti pelatihan tersebut. Ramli berharap pengetahuan yang diperoleh dapat diterapkan dalam pengelolaan koperasi masing-masing sekaligus meningkatkan kualitas tata kelola koperasi di Kabupaten Sumenep. Anda masih di Madura hari ini berjejaring Pro 1 RRI Sumenep dan Pro 1 RRI Sampang yang bisa Anda akses melalui 101,3 FM dan juga 100,8 FM Sampang. Dan Anda juga bisa akses siaran kami melalui aplikasi RRI Digital. Jangan lupa di-download, sudah tersedia di App Store maupun di Play Store. Dan kami juga menyajikan sejumlah program acara yang hadir melalui YouTube RRI Sumenepnet. Jadi jangan lupa juga subscribe YouTube kami. Kita menuju informasi berikutnya dari kawasan Pamekasan. Kantor Pelayanan Pembendaharaan Negara KPPN Pamekasan mendorong satuan kerja untuk mempercepat penyerapan anggaran, khususnya belanja barang dan modal. Kepala KPPN Pamekasan, Trimo Yulianto, mengatakan, pada semester 1 tahun ini, realisasi anggaran pendapatan dan belanja negara APBN untuk belanja barang dan modal di wilayah Madura masih rendah, yakni sekitar 40%. Karena itu, menurut Trimo, memasuki semester 2 tahun ini, seluruh satker perlu mengoptimalkan belanja barang dan modal sehingga penyerapan anggaran sampai dengan akhir tahun nanti bisa mencapai minimal 95%. Ia menyampaikan hingga 31 Juli 2026, pendapatan negara di wilayah Madura sebesar Rp1,7 triliun yang mencakup sektor perpajakan, bea dan cukai serta penerimaan bukan pajak. Sementara realisasi belanja negara Rp4,6 triliun. Pada kesempatan tersebut, KPPN Pamekasan juga memberikan penghargaan kepada sejumlah satker berkinerja terbaik pada semester 1 tahun ini. Selanjutnya saya ajak Anda bergeser menuju kawasan Sampang dan Bangkalan bersama Ratna. Silakan Ratna.
2: Terima kasih Ais. Terkait dengan pengembangan industri, di mana sambut investor Cina di Bangkalan, pemuda dan akademisi soroti kesiapan SDM. Rencana pengembangan industri asal Cina masuk ke Kabupaten Bangkalan mendapat sambutan positif dari kalangan pemuda dan akademisi. Namun kesiapan sumber daya manusia atau SDM menjadi perhatian agar investasi tersebut tidak hanya menghadirkan kawasan industri, tetapi juga lapangan kerja dan memberikan manfaat bagi masyarakat lokal. Ketua Program Studi Magister Ilmu Ekonomi Universitas Trunojoyo Madura atau UTM, Dr. Riz Yuwono Yudo Nugroho, menyampaikan bahwasanya pengembangan kawasan industri merupakan bagian dari proses panjang transformasi ekonomi Bangkalan. Yang mengingatkan agar kawasan industri tidak berdiri sendiri tetapi miliki keterkaitan dengan ekonomi masyarakat melalui UMKM, tenaga kerja dan sektor usaha lokal. Dan ia juga menambahkan bahwasanya perlu adanya keterkaitan antara industri dan ekonomi Bangkalan agar manfaat investasi dapat dirasakan masyarakat secara luas. Di kesempatan yang sama, perwakilan pemuda Bangkalan, Bayjuri Alwi, menyampaikan bahwasanya rencana investasi tersebut baik tetapi meminta pemerintah serius menyiapkan SDM lokal. Dan yang mendorong penguatan balai latihan kerja atau bila pelatihan bagi siswa SMK dan pemuda, serta sertifikasi profesional. Bajri menegaskan bahwasanya pemuda tidak boleh hanya menunggu program pemerintah, tetapi harus proaktif meningkatkan kompetensi, juga perlunya kolaborasi pemerintah dan perguruan tinggi serta lembaga pelatihan. Ia berharap investasi di Bangkalan mampu menciptakan tenaga kerja dari semua level. Dari Bangkalan kita bergeser ke Sampang, dan Dinas Perikanan Kabupaten Sampang menargetkan produksi garam rakyat pada 2026 mencapai 310 ton. Dan target tersebut diyakini masih dapat dikejar meski awal musim sempat terganggu curah hujan yang tinggi. Menurut Kepala Bidang Perikanan Budidaya Dinas Perikanan Kabupaten Sampang, Muhammad Mahfud, mengatakan bahwasanya hingga akhir Juli 2026 produksi garam diperkirakan telah melampaui 50 ton melampaui 50 ribu ton. Angka tersebut masih bersifat sementara karena proses pendataan dari lapangan belum sepenuhnya rampung. Menurut Mahfud, membaiknya cuaca sejak pertengahan Juli ini menjadi momentum bagi petambak untuk meningkatkan produksi hingga akhir musim garam. Kondisi tersebut diharapkan mampu mengejar target yang telah ditetapkan pemerintah daerah. Dan sentra produksi garam di Kabupaten Sampang masih bertumpu di Kecamatan Selese, Pengarengan, dan Sampang. Tiga wilayah ini menjadi penyumbang terbesar produksi garam rakyat setiap tahunnya. Mampu menambahkan bahwasanya pemerintah belum membuka lahan tambak garam baru. Upaya yang dilakukan saat ini difokuskan pada program intensifikasi guna meningkatkan produktivitas lahan yang sudah ada melalui perbaikan tambak, baik menggunakan alat berat maupun secara manual. Demikian Ais dari Sampang, juga Bangkalan untuk Madura hari ini, dan masih ada dua informasi lainnya akan kami berikan untuk setelah lagu mungkin, Ais ya.
1: Halo. Baik, iya, setelah saya sampaikan satu informasi dari kawasan Sumenep ya.
2: Oke, siap.
1: Baik, ya, siap. Terima kasih Ratna yang sudah menyampaikan dua informasi dari kawasan Sampang ya, di mana ada kerapan sapi, kemudian juga soal produksi garam yang semakin ditingkatkan di tahun ini begitu ya. Oke, baik. Ya, selanjutnya kita menuju informasi di kawasan Sumenep, pendengar. Pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan pembebasan pajak daerah bagi masyarakat dalam rangka memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Program tersebut berlaku selama 1 bulan mulai dari 1 hingga 31 Agustus 2026 atau bulan ini. Program pembebasan pajak daerah Jawa Timur 2026 mencakup sejumlah keringanan terkait pajak kendaraan bermotor PKB dan bea balik

0: Tum Peringatan Kemerdekaan. Masih di Nuansa HUT ke-81 Republik Indonesia, pendengar. Dari kawasan Pamekasan, dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, pemerintah Kabupaten Pamekasan menggelar Lomba Gerak Jalan Tingkat Pelajar. Lomba Gerak Jalan Tingkat Sekolah Dasar SD sederajat digelar pada hari ini. Kemudian tingkat sekolah menengah pertama SMP dan sekolah menengah atas SMA sederajat digelar esok hari 13 Agustus 2026. Bupati Pamekasan, Khalilur Rahman mengatakan lomba gerak jalan ini memiliki makna yang jauh lebih besar daripada sekadar perlombaan. Menurut Bupati Khalil, pada lomba gerak jalan kali ini bukan hanya tentang juara, tapi lebih penting adalah peserta belajar tentang kerjasama, saling menghargai, menjaga kekompakan, mentaati aturan, serta menunjukkan sikap sportif. Informasi terakhir di Madura hari ini akan saya bacakan selepas rekan saya Ratna menuntaskan dua informasi lainnya dari kawasan Sampang dan Bangkalan. Silakan Ratna.
1: Terima kasih Ais. Informasi berikutnya terkait dengan kerapan sapi di mana pemerintah Kabupaten Sampang melalui Dinas Kepemudaan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata terus mematangkan persiapan pelaksanaan kerapan sapi tingkat Kabupaten Sampang. Kerapan sapi tingkat Kabupaten Sampang tahun 2026. Dalam koordinasi bersama sejumlah pemangku kepentingan, disepakati lokasi pelaksanaan berada di lapangan Prio bagian utara. Sementara pelaksanaan masih menunggu keputusan resmi kerapan sapi Piala Presiden. Kepala Bidang Kebudayaan Dispora Butpar, Abdul Basit, mengatakan penentuan lokasi menjadi pembahasan utama dalam rapat. Selain itu, pemerintah juga menyusun tahapan pelaksanaan agar seleksi tingkat kabupaten dapat menyesuaikan jadwal kerapan sapi Piala Presiden. Sehingga proses penentuan wakil daerah berjalan tepat waktu. Dispora Butpar juga memperkuat sistem pendataan peserta melalui verifikasi lapangan dan penerbitan nomor induk sapi kerap atau NISKA atau NIS. Sistem tersebut diterapkan untuk memastikan sapi yang mengikuti perlombaan memenuhi persyaratan sekaligus memberikan kepastian kepada para pemilik sapi kerapan. Dijelaskan pada pelaksanaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Sampang memprioritaskan sapi asal milik peternak lokal yang telah terverifikasi dan langkah tersebut diharapkan mampu menjaga identitas daerah sehingga sapi yang mewakili Kabupaten Sampang pada kerapan sapi Piala Presiden benar-benar berasal dari peternak Sampang. Informasi terakhir juga dari Sampang di mana Bupati Sampang perkuat pembangunan berbasis data. Dan Bupati Sampang Slamet Junaedi terus melakukan langkah strategis untuk memperkuat pembangunan berbasis data. Salah satunya melalui kerjasama dengan Badan Informasi Geospesial atau BIG yang ditandai dengan penandatanganan nota kesepakatan dan rencana kerja di gedung BIG BIG Bogor, Jawa Barat. Bupati Sampang Slamet Junaedi mengatakan kerjasama tersebut menjadi momentum penting bagi Pemkab Sampang. Terutama dalam memperkuat pemanfaatan informasi geospesial ini untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah. Pria yang kerap disapa Aba Idi ini menegaskan bahwasanya pentingnya penguatan data dalam mendukung pembangunan daerah. Menurutnya, kerjasama dengan BIG ini diharapkan tidak berhenti pada seremoni pendanatanganan. Bupati mengatakan kerjasama tersebut diharapkan memberikan manfaat nyata bagi Pemkab Sampang. Dengan dukungan data geospesial ini yang terintegrasi, pemerintah daerah memiliki basis informasi yang lebih kuat dalam memahami kondisi wilayah. Demikian Ais, informasi dari Sampang juga dari Bangkalan di Madura hari ini. Kita kembali ke Sumenep.
0: Baik, terima kasih Ratna sudah menuntaskan informasi dari redaksi Sampang. Selanjutnya kita menuju informasi terakhir dari kawasan Pamekasan. Pemkab Pamekasan memperketat pengawasan pembelian BBM bersubsidi bagi nelayan. Langkah itu dilakukan untuk mencegah subsidi disalahgunakan dan dijual kembali. Kepala Dinas Perikanan Pamekasan, Abdul Fatah, mengatakan pengawasan dilakukan sejak muncul antrean kendaraan di sejumlah SPBU. Tim diterjunkan untuk memastikan BBM yang dibeli oleh nelayan benar-benar digunakan untuk

laut. Menurutnya, nelayan dan pelaku usaha perikanan memang diperbolehkan membeli BBM bersubsidi menggunakan jerigen. Namun, pembelian tersebut harus dilengkapi surat rekomendasi dari Diskan Pamekasan. Menurut Fata, rekomendasi menjadi salah satu instrumen pengawasan. Sebab di sejumlah daerah ditemukan BBM bersubsidi yang dibeli menggunakan rekomendasi justru dijual kembali. Hasil pemantauan sementara menunjukkan belum ditemukan penyalahgunaan BBM bersubsidi oleh nelayan. Meski demikian, pengawasan tetap dilakukan untuk memastikan subsidi diterima dan digunakan sesuai kebutuhan. Tuntas sudah seluruh informasi yang disiapkan redaksi Sumeneb dan Sampang di Madura hari ini berjejaring Pro 1 RRI Sumeneb dan Pro 1 RRI Sampang. Akhirnya Sais bersama dengan Ratna dan juga gatekeeper Andi Jaya Purnomo pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Pastikan Anda terus bersama kami di rangkaian Sumeneb siang ini dan Sampang siang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Moderasi beragama penting untuk menjaga kehidupan yang rukun di tengah keberagaman masyarakat Indonesia, termasuk di Madura. Sikap tengkak tengah, tidak berlebihan dan tidak kekurangan, menjadi ajaran leluhur yang sejalan dengan nilai-nilai moderasi. Dengan cara inilah, agama benar-benar menjadi sumber kesejukan bagi semua, bukan pemicu perpecahan. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Madura mengenal nilai tompang sare tor apental ombe asapu angin yang mengajarkan kebijaksanaan dalam menyikapi perbedaan. Moderasi beragama memperkuat sikap saling menghormati, membiasakan nyareh baik otabe mencari yang baik, serta menjauhi tindakan kasar dan ekstrim. Melalui moderasi, kita membuka ruang dialog, memahami pandangan orang lain, dan menolak kekerasan atas nama apapun ketika setiap individu mampu menerapkan sikap tengkak tengah. Kehidupan sosial menjadi lebih damai dan saling menguatkan. Inilah jembatan penting untuk menjaga persatuan bangsa dan merawat keberagaman sebagai anugerah bersama.

Insinyur Charles Steinmetz hidup dengan keadaan kifosis bawaan. Kifosis merupakan suatu kondisi di mana tulang belakang tidak terbentuk dengan benar dan menyebabkan lengkungan ke depan. Mirisnya, karena kondisi ini sosok Charles digambarkan seperti kurcaci dan hampir ditolak ketika keluarganya berimigrasi dari Jerman ke Amerika Serikat. Jika dahulu ia benar-benar ditolak, mungkin dunia akan rugi karena ia adalah seorang matematikawan yang brilian. Charles Steinmetz adalah rakan kerja Thomas Alva Edison di General Electric. Ia memiliki kontribusi penting bagi dunia teknik listrik karena dikenal sebagai sosok yang memecahkan pertanyaan tentang kehilangan daya. Penemuan lainnya ialah pengembangan arus searah dan arus bolak-balik pada listrik. Sekali lagi, hal ini membuktikan bahwa disabilitas bukan sebuah batas.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Pukul 13 waktu Indonesia Barat. Anda bersama RRI Sumenep dan inilah berita olahraga edisi Rabu 12 Agustus 2026 bersama saya Sita Aisyah. Menuju informasi pertama, pendengar dan juga pemirsa, Indonesia resmi ditetapkan sebagai tuan rumah FIFA ASEAN. Penetapan tersebut dipastikan setelah pemerintah menyampaikan government guarantee kepada FIFA sebagai bagian dari proses pencalonan dan kesiapan penyelenggaraan turnamen. Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Erick Thohir mengatakan pemerintah terus memastikan dukungan agar Indonesia mampu menjadi tuan rumah yang sukses. Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto telah mengeluarkan surat government guarantee yang langsung dikirimkan kepada FIFA. Erick menjelaskan, setelah penetapan tersebut, pemerintah dan FIFA masih melakukan pembahasan terkait host contract. Negosiasi saat ini lebih banyak membahas sejumlah isi dan ketentuan teknis dengan kontrak penyelenggaraan yang pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan kontrak ketika Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U17. Erick menambahkan pemerintah telah menggelar rapat terpadu untuk memastikan seluruh pihak terkait memiliki pemahaman dan koordinasi yang sama dalam mempersiapkan penyelenggaraan FIFA ASEAN. Dukungan lintas kementerian dan lembaga dinilai penting agar turnamen dapat berlangsung sukses. Masih dari sepak bola, kompetisi sepak bola putri Indonesia kembali bergulir setelah 7 tahun vakum melalui Indonesia Women's League IWL 2026. IWL menjadi kompetisi sepak bola putri perdana yang berada di bawah pengelolaan A-League untuk membangun ekosistem berkelanjutan. Komisaris PT Liga Indonesia Putri sekaligus anggota Komite Eksekutif PSSI Vivin Cahyani Sungkono mengatakan persiapan Liga dilakukan selama 2 tahun. Ia menambahkan peningkatan talent pool pemain putri menjadi salah satu alasan PSSI berani kembali menyelenggarakan kompetisi. Vivin menyebut klub yang telah bergabung dalam IWL adalah pemain putri yang menyambut kembalinya kompetisi dengan penuh antusiasme. Melalui kesempatan yang sama, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan sepak bola wanita tidak pernah dikesampingkan. Erick mengatakan PSSI juga terus membangun sepak bola putri dari tatanan paling bawah atau grassroots, sehingga kompetisi Liga dapat kembali berjalan secara berkelanjutan. Sementara CEO dari Indonesia Women's League, Teddy Cahyono, mengatakan kompetisi akan dibangun dengan mempertimbangkan efisiensi dan perkembangan klub peserta. IWL 2026 menggunakan konsep centralized atau terpusat di satu lokasi dengan kemasan sport festival. Konsep tersebut mencakup pertandingan akhir pekan, panggung musik, UMKM, serta berbagai aktivitas untuk menarik perhatian publik. IWL 2026 dijadwalkan bergulir mulai 17 Oktober 2026 di Stadion Sumantri, Brojonegoro, Kuningan, Jakarta. Persita Tangerang menghadapi Persija Jakarta sebagai laga pembuka kompetisi.

0: Menuju informasi sepak bola lokal, seluruh pemain Madura United dalam kondisi prima usai menjalani pemeriksaan medis untuk menyambut Super League mendatang yang dijadwalkan berlangsung awal bulan September. Agono Fantrian melaporkan.
1: Madura United memastikan kondisi kesehatan para pemain dalam keadaan baik setelah menjalani rangkaian pemeriksaan medis sebagai bagian dari persiapan menghadapi kompetisi musim mendatang. Dokter tim Madura United, Dr. Irsyad Ramadan mengatakan, seluruh rangkaian pre-competition medical assessment PCMA berjalan lancar untuk memastikan kondisi fisik dan kesehatan pemain sebelum memasuki kompetisi. Ia menjelaskan, pemeriksaan diawali dengan pengecekan kondisi fisik pemain. Setelah itu, tim medis melanjutkan pemeriksaan laboratorium untuk mengetahui kondisi kesehatan pemain secara keseluruhan. Selain pemeriksaan fisik dan laboratorium darah, pemain juga menjalani elektrokardiogram EKG atau pemeriksaan rekam jantung. Tim medis juga melakukan pemeriksaan ortopedi untuk mengetahui kondisi tulang, otot, sendi, serta bagian tubuh lain yang berhubungan dengan aktivitas pemain di lapangan.
2: Ya, dari hasil pemeriksaan kemarin, alhamdulillah cukup lancar, berjalan lancar. Kita ada melakukan beberapa rangkaian pemeriksaan PCMA, ya semuanya berjalan dengan aman. Nah, terima kasih untuk mitra keluarga Surabaya, Satelit, dan harapannya kita siap untuk menjalani kompetisi yang akan datang.
1: Oke. Menurut Dr. Irsyad, pemeriksaan medis menjadi salah satu tahapan penting sebelum Madura United menjalani kompetisi. Hasil pemeriksaan tersebut dapat menjadi dasar bagi tim medis dalam memantau kondisi pemain selama menjalani persiapan maupun sepanjang musim. Pemeriksaan PCMA Madura United dilakukan dengan dukungan Rumah Sakit Mitra Keluarga Surabaya. Kerjasama tersebut diharapkan dapat membantu memastikan seluruh pemain berada dalam kondisi yang siap secara medis sebelum kompetisi dimulai.

0: Bergeser ke informasi selanjutnya, atlet muda asal Madrasah Tsanawiyah Negeri MTSN 2 Sumeneb, Ahmad Sharif Nasrullah, meraih juara 1 pada kejuaraan Provinsi Kejurprov Tenis Meja Jawa Timur 2026 untuk kategori kelompok umur 15 tahun. Kejuaraan tersebut berlangsung di Gor Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto dan diikuti oleh deretan atlet muda berbakat dari berbagai kabupaten kota di Jawa Timur. Kepala MTSN 2 Sumeneb, Hairudin, menyampaikan apresiasi serta rasa bangganya atas capaian gemilang yang diraih anak didiknya tersebut di kancah provinsi. Hairudin menambahkan, kebanggaan ini sekaligus membuktikan pentingnya dukungan madrasah terhadap pengembangan potensi non-akademik peserta didik agar mampu bersaing secara sportif. Keberhasilan Ahmad memboyong medali emas KU15 ini menjadi bukti nyata pembinaan olahraga di lingkungan Madrasah Kabupaten Sumeneb mampu melahirkan atlet berprestasi di tingkat Jawa Timur. Menuju informasi terakhir di berita olahraga edisi siang ini. Menjelang turnamen bola basket antar pelajar bertajuk atau Mansas, Madrasah Aliyah Negeri Man Sumeneb menggelar technical meeting TM yang dihadiri oleh seluruh manajer dan perwakilan tim. Familia melaporkan.
1: Sebanyak 59 tim tingkat SD dan SMP sederajat dipastikan siap bersaing memperebutkan gelar juara dalam turnamen bola basket antar pelajar tahun ini bertajuk atau Mansas setelah merampungkan sesi penarikan undian drawing dan pembacaan regulasi pertandingan. Kepastian tersebut didapat usai digelarnya technical meeting TM yang dihadiri oleh seluruh manajer dan perwakilan tim di gedung workshop Man Sumeneb. Selain penentuan bagian pertandingan, panitia secara detail menyampaikan aturan main untuk menjunjung tinggi transparansi, profesionalisme, serta keselamatan para atlet muda. Penegakan fair play, ketepatan waktu, dan ketertiban pendukung menjadi poin utama yang disepakati bersama. Koordinator Panitia Kejuaraan Basket atau Mansas, Faisal Reza Baisuni, menyambut hangat antusiasme para peserta dan menekankan pentingnya pembinaan karakter peserta didik melalui ajang olahraga tersebut.
2: Habis ini ada event atau Mansas, terus apa namanya itu, untuk ini ya, untuk kita siapkan lagi antar SMA, SMK, dan MA sejak Semadura. SMP juga sama Semadura, SMP, MTS.
1: Reza menambahkan persaingan di lapangan diharapkan tetap berjalan kondusif demi melahirkan bakat-bakat muda berprestasi di tingkat sekolah maupun madrasah.
0: Pendengar dan pemirsa, sekian berita olahraga produksi Radio Republik Indonesia Sumeneb. Saya Siti Aisyah beserta kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar dan YouTube Anda. Salam olahraga.

0: kanal informasi dan inspirasi.
1: Jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb, saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

0: Sampang siang hari ini kita masuk di program Dangdut pendengar ya. Program Dangdut hadir untuk Anda, menemani Anda mungkin yang saat ini lagi di rumah, tidak kemana-mana, tidak ke nonton gerak jalan, aduh semuanya tetap semangat ya, pasti kita akan temani Anda pendengar. Dan informasi untuk Anda mungkin yang akan, yang saat ini lagi on the way, ke arah Surabaya atau sebaliknya, bagi Anda mungkin yang akan melintas di kawasan kota Sampang dari arah Surabaya atau sebaliknya, Anda bisa melalui jalur yang ke JLS atau Jalan Lingkar Selatan atau tepatnya di Jalan Halim Perdana Kusuma pendengar. Karena untuk hari ini masih ada kegiatan gerak jalan biar Anda tidak terjebak macet, biar Anda tidak mengantri begitu lama karena memang beberapa kawasan ini rawan kemacetan pendengar, seperti di Jalan Jamaluddin, di Jalan Kota seperti Hasya Masari, dan juga apalagi di kawasan alun-alun ya, untuk saat ini pastinya padat merayap karena memang dipusatkan di alun-alun Trunojo ya pendengar untuk kegiatan gerak jalan hari ini. Dan sekali lagi untuk Anda yang akan melintas ke arah Sampang ya, bisa melalui jalur alternatif atau melalui jalur Halim ya, Halim Perdana Kusuma atau JLS. Dan bagi Anda mungkin yang akan menonton pendengar ya, hanya himbauan untuk Anda nih yang membawa anak putra-putri Anda, pastikan Anda selalu memantau, mengawasi ya, karena kalau kita perhatikan saat menyaksikan gerak jalan, kadang namanya anak-anak ya, mereka jalan atau bahkan duduk di bahu-bahu jalan tanpa mempedulikan keselamatannya pendengar. Nah untuk itu para orang tua harus tetap mewaspadai dan tetap fokus ya untuk memantau putra-putri Anda selama kegiatan tersebut. Dan boleh sih nonton sih oke, tapi paling enggak harus tertib dan juga di tempat yang aman pendengar ya. Jangan memaksakan diri Anda berada, bahkan sering kita lihat bahkan mereka tuh ada tengah-tengah jalan tanpa pedulikan keselamatannya ya. Dan bagi pengendara mungkin ya tetap waspada, hati-hati, tetap saling menghargai selama pengguna jalan. Dan karena memang kalau Agustusan ini memang identik ya dengan kegiatan-kegiatan ini, dan pasti Anda juga tidak hanya di kawasan kota Sampang saja kegiatan tersebut, tapi ke di seluruh wilayah, tepatnya di Madura, di Surabaya, dan semuanya pendengar untuk ke Agustusan ini semuanya akan mengalami dan sering kita jumpai mungkin sedikit kemacetan terkait kegiatan Agustusan pendengar. Oke, yang pasti kita akan temani Anda dengan lagu-lagu dangdut, tetap selalu stay tune di 100,8 MHz untuk informasi dan inspirasi.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Generasi sekarang gak lagi angkat senjata, tapi kita punya misi. Belajar, berkarya, dan bikin Indonesia makin keren. Karena kemerdekaan itu bukan cuma warisan, tapi tugas kita buat dijaga. Dirgahayu Republik Indonesia, merdeka itu gaya kita.
1: Saat hujan turun bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.

0: Masih di Sampang Siang hari di Pro Dangdut ya. Oke, semuanya selamat siang aja deh. Bagi Anda yang baru saja bergabung, sekali lagi yang santai lagi untuk duit, tepat pada berhati-hati pendengar. Dan informasi juga buat Anda, sekali lagi yang akan memasuki wilayah Sampang bisa melalui jalur yang tidak macet. Nah, karena di Kota Sampang saat ini tengah digelar Lomba Gerak Jalan ya, tingkat SMP, SMA, SMK sederajat. Biasanya kalau apa ya, berkaca ke kegiatan tahun kemarin, ini kalau SMA, SMK, SMP ini rada padat pendengar ya. Oke, sekali lagi teman sabar hati-hati. Nah, sebelum Anda mungkin hanya informasi aja sih, mungkin Anda akan menyaksikan kegiatan ini. Sekali lagi teman pada barang-barang Anda pun juga harus Anda perhatikan ya, jangan menggunakan perhiasan berlebihan. Paling enggak juga apalah untuk bawa, misalnya bawa uang nih misalnya nih ya, jangan terlalu banyak ya. Maksudnya buat secukupnya aja pendengar, jangan sampai misalnya kalau cuman hanya menonton kegiatan ini masa sampai bawa uang segitu banyaknya, kan mungkin lah ya. Atau gunakan perhiasan yang sederhana, maksudnya jangan sampai berlebihan, ini bisa mengundang apa ya, mengundang bahaya juga, mengundang gibah juga bisa pendengar ya. Pokoknya bagaimana Anda bisa menyaksikan kegiatan ini dengan rasa aman ya, tanpa harus takut ini takut itu pendengar itu. Sekali lagi untuk Anda yang mungkin yang membawa anak kecil, sekali lagi perhatikan, tetap dipantau ya, tetap diawasi, jangan sampai lengah, jangan sampai anak Anda jangan sampai terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan pendengar itu. Dan bukan hanya itu pendengar, sebelum Anda menyaksikan untuk keluar rumah misalnya, perhatikan lagi Anda seperti misalnya ditinggal dalam keadaan kosong nih, misalnya nih, pastikan semua seperti kompor, terus alat-alat listrik misalnya atau elektronik ya, ini juga Anda perhatikan dalam kondisi off ya, jangan sampai membahayakan seperti itu pendengar. Periksa kembali juga seperti jendela, pintu, takut sampai Anda lupa menguncinya ya. Ya, lebih baik waspada pendengar ya, ketimbang nantinya berujung tidak mengenakan seperti itu pendengar. Yang pasti yang masih di rumah mungkin, yang tidak kemana-mana, atau mungkin yang saat ini lagi on the way ya, tepat sadar, dan kita akan temani Anda dengan berbagai informasi dan juga teman-teman cantik di siang hari ini pendengar.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Generasi sekarang gak lagi angkat senjata, tapi kita punya misi. Belajar, berkarya, dan bikin Indonesia makin keren. Karena kemerdekaan itu bukan cuma warisan, tapi tugas kita buat dijaga. Dirgahayu Republik Indonesia, merdeka itu gaya kita.

0: Ya, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabil gendut, Syabil gendut.
1: Terus, kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

Baik pendengar, masih di Prodangdut. Prodangdut adalah kita. Anda bisa bergabung pendengar ya di siang hari ini di Prodangdut, tapi tidak bisa berkaraoke kalau hari-hari apa cukup hari Minggu saja Anda bisa berkaraoke di sini pendengar ya. Anda bisa bergabung di sini di 323-33261 atau di 332-554 pendengar bersama saya atau tentunya di Prodangdut. Kalau tadi ada sempat menelpon, boleh gabungan? Boleh saja. Cuman kirim-kirim salam. Terus Anda bisa memilih lagu yang sudah kita siapkan untuk Anda pendengar. Seperti itu ya, oke?

0: selamatkan juga nih yang ada di kawasan tuh semuanya deh ya. Yang saat ini lagi pada sibuk di dapur karena punya gawe ya. Oke deh, tetap semangat ya. Kencengin aja tuh radionya, bisa dengerin lagu-lagu dangdut ya di sebutan siang hari ini ya. Oke. Okay. Yang ada di kawasan selamat juga lo semuanya, selamat siang. Yang di Merpati, oh Merak ya, oh Merpati, bener Merpati, kok Merak sih, Merpati ya. Ibu Santi, selamat siang Ibu Santi, gimana kabar hari ini? Halo Marlena, Marlena di kawasan Aji Gunung ya. Cuman nanya mulu tapi gak gabung-gabung ya. Kalau ditanya kok gabung-gabung, soalnya sulit bang, kok sulit sih, gampang kok ya. Tinggal pencet aja tuh nomornya, 323 untuk nomor, terus 0323, nah untuk karyanya di 33261 atau di 332554. Atau Anda juga bisa melalui WA ya di 0874x391008. Oke, benar, langsung ke lagu dulu ya. Ada Deni Cak dan Gampil tuh kanda.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?
1: Di balik layar kecil, ada dunia yang luas, tapi tidak semua isinya ramah untuk anak-anak.
2: Nak, itu apa yang kamu tonton?
3: Ma, itu ma.
4: Aku gak sengaja buka, aku takut.
2: HP bukan musuh, tapi kita harus tahu cara pakainya. Banyak konten yang bisa merusak cara berpikir kalian. Sekarang kita pilih tontonan yang baik. Ibu juga akan dampingi kalian saat online.
3: I'm main game.
5: Dan nonton video belajar menggambar atau afiliat.
2: Tentu, asal kita sepakat bijak pakai HP ya.
1: Konten negatif bisa masuk tanpa izin. Lindungi anak sejak dini. Dampingi mereka, aktifkan kontrol, dan ajarkan bijak bermedia, karena masa depan mereka dimulai dari layar yang sehat.
6: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Cek Fakta Pro 1.
1: Sampai peringatan tepat pukul 14 saatnya Cek Fakta, di mana beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya tautan lowongan kerja untuk orang lanjut usia atau lansia tahun 2026. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari townbackhawk.id. Tautan pada unggahan mengarah ke laman yang meminta data pribadi seperti nama lengkap dan nomor telegram aktif yang dicurigai sebagai modus phishing atau pencurian data pribadi. Melansir dari antaranews.com, melalui program resmi pemerintah pada Juni 2026, Kementerian Tenaga Kerja atau Kemnaker bekerjasama dengan Boga Group membuka program lansia aktif bagi masyarakat berusia 60 tahun ke atas di beberapa daerah. Pendaftaran lowongan program tersebut dibuka pada 3 hingga 8 Juni 2026 melalui tautan bit.ai/bogakemnakerlansia6.

0: Jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradio.rri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb, saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Cukup 30 detik.
5: Informasikan kejadian penting di sekitar Anda.
4: Aduan publik, lingkungan,
5: lalu lintas, budaya, dan lain-lain.
4: Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi.
5: Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio.
4: RRI 30 detik tersedia di Google Play Store.
5: 30 detik untuk berbagi.
4: Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: Asam sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.
1: Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya seperti sapi mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya, bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.
1: Ih, kok nggak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka?
2: Belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
1: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Mana dong?
2: Mana, coba lihat.
1: Nih.
2: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
1: Masa sih? Iya. Perlu ya diupdate?
2: Iya dong.
1: Ih, nanti memori laptopku penuh.
2: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
1: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
2: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
1: Ya iya deh, ya.
0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Tahukah Anda, madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.
1: Oh, ternyata Bejo. Masuk dulu, Ningsih masih di kamarnya.
2: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
1: Yuk, jangan toh, masuk aja.
3: Alah. Wis-wis, biar di luar aja, Bu.
1: Ini loh, Pak. Bejo, temannya Ningsih.
3: Pak, itu motor tua kamu.
2: Iya, Pak. Saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
3: Alah, jadul kayak gitu. Palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
2: Hah? Anu, Pak, bunga desa kali ya?
3: Kamu kerja apa sekarang?
2: Anu, Pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya, lumayan keuntungannya. Mungkin 1M ada sih, Pak.
3: Aduh, mandi lagi.
1: Waduh,
3: aku.
1: Bapak ini pelan-pelan minumnya, toh. Sampai nyembur ke Bejo, loh. Kayak mandiin murai aja.
3: Panggilin Ningsih. Kasian Nina Bejo nunggu lama.
1: Eleh, makanya, Pak. Sederhana itu bukan berarti tidak punya.

0: RRI Sampang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

Apa anda pikir Allah enggak punya kamera? Canggih kameranya. Dibuka di hari kiamat. Wa man ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Tidak akan ada yang lolos dari kamera Allah Subhanahu wa ta'ala. Nampak semua sekecil-kecil. Berbuat sesuatu yang tak nampak pun pergi ke kamar yang tersembunyi, gemboknya 12, ukur sendiri di dalam. Maksiat di dalamnya nampak. Film anda akan diputar di hari kiamat. Sekarang cuma anda yang merasakan maksiatnya sendirian. Nanti ketika diputar semuka langit dan bumi menatap anda. Oh begini ternyata kelakuannya. Taklim sah pertama ternyata di luar seperti ini dia. Salat sah pertama ternyata di luarnya begini dia. Di kantornya begini. Hartanya haram. Kayak orang paling saleh di rumahnya ternyata bermaksiat.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.
1: Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Terima kasih Anda masih senantiasa setia bersama kami di frekuensi FM 100,8 MHz RRI Sampang yang disiarkan langsung dari pelataran Imam Bonjol Sampang Madura. Sore hari ini saya Rini Wahyudi, kemudian ada tim teknik multimedia Luhung ya akan bersama Anda di program Indonesia Cerdas edisi hari ini, hari Rabu di lembar ke-12 tahun 2026. Sore hari ini siaran kami juga bisa Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di HP Android Anda, dan Anda bisa dengarkan RRI dimanapun dan kapanpun, karena RRI sekarang ada di ujung jari Anda. Dan siaran kami juga bisa Anda tonton melalui live Instagram RRI Sampang. Jadi jangan lupa like, share, dan juga komen ya. Dan pendengar, pada sore hari ini, topik kita di Indonesia Cerdas adalah pengendalian hama terpadu, tanaman pangan, dan juga hortikultura. Saat ini hadir langsung di studio RRI Sampang, yaitu dosen Fakultas Pertanian Universitas Madura dan juga sekaligus Ketua FKPPAH se-Madura. Ada Bapak Dr. Insinyur Muhammad Zali, SPT, MAGR, IPM. Kita sapa dulu beliau ya. Assalamualaikum Pak Zali, ini panggilan akrabnya karena memang sudah berpuluhan tahun ya Pak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Ya, apa kabar Pak Zali?
2: Alhamdulillah, kabar baik Pak Rin.
1: Baik ya, ini sudah berapa belas tahun ya Pak ya, baru berjumpa kembali begitu di RRI Sampang.
2: Sudah 10 tahun sih saya sejak.
1: 10 tahun ya.
2: Tidak ada kabar dari RRI
1: Sampang. Kabar menghilang gitu ya Pak ya. Oke, alhamdulillah, terima kasih sekali Pak Zali di tengah kesibukan Bapak selaku dosen, kemudian juga Ketua FKPPAH Semadura, tapi masih menyempatkan diri untuk hadir langsung di studio RRI yang lumayan jauh banget lah dari Pamekasan ke Sampang. Tadi lancar Pak perjalanan?
2: Alhamdulillah, perjalanan lancar 1 jam dari Pamekasan ke RRI Sampang ini. Tapi demi kebaikan warga Madura kita hadir Pak di tengah-tengah masyarakat.
1: Oke, yang pasti untuk memberikan edukasi, ilmu juga kepada masyarakat luas begitu ya Pak ya. Oke, baik pendengar, nanti Anda juga bisa bergabung bersama kami di line telepon 323661 atau 323554 atau melalui via WhatsApp di 087443991008. Pak Zali, nah topik kita adalah pengendalian hama terpadu, tanaman pangan, dan hortikultura. Tapi sebelum kita menuju ke topik kita, pembahasan kita pada sore hari ini tentang pertanian begitu ya. Nah, saya melihat di F-layer, ya, ini gelar Bapak panjang banget begitu. Dr. Insinyur Muhammad Zali, SPT, MAGR, IPM. Nah, ini kalau saya melihat seluruh hidup Bapak ini kayaknya dihabiskan untuk belajar terus begitu ya Pak ya. Mungkin bisa diceritakan Pak perjalanan pendidikan Bapak begitu Pak.
2: Iya, iya.
1: Gimana ini Pak?
2: Jadi sebenarnya enggak terlalu
1: menambah penting. Menambah semangat ini Pak. Menambah semangat untuk para Gen Z begitu.
2: Ya. Oke. Okay. Sebenarnya kami itu ya dari masyarakat dari kampung Mbak. Jadi datang ke akademik ini karena basically dulu hanya pondok pesantren, datangnya sebagai santri gitu kan. Datang ke masyarakat kok permasalahannya bukan hanya soal agama tapi soal pengetahuan umum yang perlu dijabarkan bagi masyarakat. Akhirnya sesuai tita para guru kami ndang kuliah ngoten. Jadi akhirnya kita yang dari pondok pesantren awalnya bahas tentang fikih datang ke kampus ngambil peternakan karena suruh memperdalam ilmu Al-Baqarah. Akhirnya kita belajar di peternakan. Nah, di peternakan pun kebetulan kita nih belajarnya tentang teknologi hasil ternak yang berupa di dalamnya pengolahan limbah dan semacamnya. Sehingga basically kami, saya belajar itu dari S1 sampai pun purna S3 dan sekarang lagi ingin menjemput ASEAN Engineering di Filipina. Tujuannya adalah memberikan edukasi penting, Mbak Rin, bagi masyarakat kaum muda bahwa alumni pesantren tidak harus minder untuk maju dalam dunia akademik, karena yang akan kita hadapi adalah kemauan. Selama di situ ada kemauan, disitulah tujuan akan menjawab tantangan.
1: Wow, luar biasa ini ya Pak ya. Jadi nanti pada sore hari ini benar-benar satu motivasi dan support untuk para Gen Z. Jadi jangan pernah minder ya. Terus sekolah terus begitu ya Pak ya, mengenyam pendidikan begitu ya. Oke, Pak Zali, kita akan membahas dengan topik kita. Jadi yang namanya sektor hortikultura ini memang memiliki peran krusial dalam memenuhi kebutuhan pangan, gizi, serta estetika masyarakat. Namun, keberhasilan produksi komoditas ini juga selalu berhadapan dengan tantangan nyata di lapangan. Salah satunya adalah serangan organisme pengganggu tanaman atau hama. Nah, pada kesempatan pada sore hari ini, kita akan mengupas tuntas bagaimana interaksi, begitu dinamika interaksi antara hama, tanaman hortikultura, serta bagaimana strategi pengendalian yang efektif demi menjaga produktivitas pertanian kita, begitu ya Pak Zali ya. Oke, nah Pak Zali, sesuai dengan topik kita pada sore hari ini, nah barangkali bisa dijelaskan dulu nih, bagaimana tren perkembangan hama tanaman pangan khususnya di Madura saat ini.
2: Di Madura keadaannya gini Mbak Rin sekarang itu, biar ini obrolan kita ini selaras dengan program pemerintah.
1: Betul, ketahanan pangan.
2: Ketahanan pangan, maka karena di sekarang itu ada program dari Pak Kementan itu dengan untuk tanaman pangan ya, untuk tanaman padi itu namanya PMAAS itu, atau Pertanian Modern Advanced Agriculture System. Di mana itu harus melibatkan semua stakeholder, terutama unit dari proteksi tanaman atau POPT gitu kan. Harus memperhatikan organisme pengganggu hama penyakit tanaman. Karena keadaannya gini sekarang, Pamekasan itu dengan cuaca ekstrim seperti ini, kadang kemarau basah, tiba-tiba hujan, tiba-tiba panas, habis panas hujan lagi gitu kan. Jadi keadaannya itu memang akan mempercepat pada siklus ekosistem serangan hama maupun penyakit. Yang ada sekarang, tempo hari kita di tanggal 5 Agustus itu, kami melakukan pendampingan bersama dengan Wilker Laboratorium POPT Kabupaten Pamekasan, Wilker Kabupaten Pamekasan. Itu kita mulai di wilayah Bangkalan, itu melakukan pendampingan tentang pembuatan pestisida nabati, pengendalian dengan perbanyakan atau pengembangan Trichoderma herzianum untuk penyakit layu fusarium pada tanaman. Lah rata-rata masyarakat itu masih kenalnya dengan pestisida kimia, pestisida atau fungisida gitu kan. Sehingga kalau program pemerintah itu tidak dijalankan dengan OPT yang baik, pengamatan OPT yang baik, maka jangan harap produksi itu tujuan 10.000 ton target yang akan kita capai bakal berhasil. Makanya mulai dari hulu sampai ke hilir, itu tujuannya adalah memberikan edukasi bagi masyarakat sekaligus teknis bagaimana pengolahan di lahan maupun pengamatan hama penyakit itu dilakukan secara intens gitu. Karena tujuannya adalah memberikan efek nyaman bagus bagi perkembangan tanaman itu, sehingga tujuan dari produktivitas pemerintah yang diharapkan itu bisa tercapai. Nah, apa kendala yang ada nih sekarang kalau bagi petani kita?
1: Hambatan utamanya nih,
2: hambatan
1: apa
2: ini? Hambatan utamanya karena memang petani itu taunya Mbak Rin itu yang terpenting selama di kios ada, di toko ada, dan mungkin ini bisa dikendalikan dengan cepat atau dengan sistemnya para petani itu sport stop. Kalau sudah ada serangan, hentikan di situ gitu kan. Tapi tidak melihat bagaimana keberlangsungan ekosistem itu bisa bertahan. Kalau andaikan gini, Ini banyak terjadi. Mm-hmm. Sebenarnya di alam itu sudah ada, kalau ibaratnya pada serangan hama ada predator gitu kan. Yeah. Ibaratnya kan laba-laba gitu. Laba-laba itu kan dia bisa menangkap hama yang terbang gitu kan. Mm-hmm. Sehingga kalau itu dikendalikan dengan pestisida, maka seluruh serangga yang bermanfaat itu juga akan mati sekaligus gitu. Sehingga siklus inilah ketika hama itu menjadi resisten, yeah, pada salah satu pestisida yang mungkin digunakan oleh petani, maka itu akan meningkatkan ketahanan dari hama itu sendiri untuk hidup di lingkungan itu. Sehingga kalau pada tanaman padi, kita ambil contoh seumpamanya serangan pada walang sangit, yeah, gitu kan. Mm-hmm. Sehingga itu kan membuatkan bulir-bulirnya jadi hitam tuh, jadi busuk, sehingga bernasnya padi itu tidak terisi. Pertanyaannya adalah gimana di Madura ini gitu. Mm-hmm. Madura itu punya laboratorium ya. Laboratorium mungkin wilayah kerja di Madura itu, laboratorium pertanian itu adanya di Pamekasan.
1: Ada di mana? Di Pamekasan saja begitu Pak? Ya. Okay.
2: Dan mungkin karena kebetulan Mbak Rina, ada namanya pos pelayanan yang menjadi kaki tangan dari laboratorium itu, namanya pos pelayanan agensi Hayati yang tersebar seluruh di 4 kabupaten di Pamekasan. Cuman yang menjadi pertanyaan besar begini, para PPAH ini sebenarnya kadang belum dikenal aktif oleh para pemerintah daerahnya, utamanya stakeholder yang menaungi di dalamnya, mm-hmm, yakni dinas pertanian maupun, yeah, yang satu naungan gitu kan. Sehingga itu pembinaan, pendampingan bagi ke petani, mereka kadang hanya sebatas bergerak di kelompok tani mereka yang ada.
1: Oh gitu. Jadi bisa dikatakan belum menyebar lah begitu ya Pak,
2: belum
1: ya?
2: Belum menyebar. Okay. Jadi sehingga, ya, jadi inilah permasalahan yang muncul. Ada orang yang secara swadaya berjalan menjalankan pendampingan, tapi belum banyak dilibatkan di dalam pemanfaatan agen hayati yang bisa mereka kembangkan di wilayah itu sendiri. Contohnya gini, ketika kami ajarkan terkait dengan pengembangan Trichoderma herzianum maupun conii kemarin itu, pertanyaannya ini untuk apa Pak gitu kan, ini sehingga kan pertanyaan awam sekali.
1: Iya.
2: Sehingga buat apa Pak, okay, kalau kayak gini, kalau seandainya kita punya serangan kayak gini ya sudah pakai fungisida ya sudah selesai. Sehingga inilah kemampuan membaca situasi dan pemerintah harus turun di sini, karena teman-teman PPAH itu yang tergabung di forum komunikasi PPAH Madura itu sebenarnya ada rasa kepedulian, mm-hmm, bagi sesama petani maupun membantu programnya pemerintah sebenarnya. Tapi mereka itu kurang terwadahi Mbak, satunya nih.
1: Kalau untuk peta sebarannya seperti apa ini Pak, untuk kelembagaan PPAH sendiri yang aktif begitu ya?
2: Sebenarnya PPAH itu masuk di dalam struktur di kelompok-kelompok tani Mbak.
1: Oh, okay.
2: Makanya kemarin kami sempat duduk dengan UPT Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura di Jawa Timur itu, kami sampaikan, Pak, jangan sampai PPAH ini menjadi anak tiri yang keberadaannya kadang, mohon maaf, ada tapi tidak dianggap. Jadi jangan sampai jadi
1: antara ada dan tiada dong, Pak.
2: Antara ada dan tiada, ya, sehingga ini menjadi konotasi negatif, dan semangat teman-teman untuk sebagai swadaya yang secara sukarela nih, mereka berkumpul, membahas, karena kalau ada serangan, yang pasti disalahkan itu adalah bagian pengamatan organisme pengganggu tanaman itu, atau POPT-nya itu. Oh, gitu, sehingga petugas PPAH itulah yang nanti mengembangkan agen pengendalinya. Sehingga kalau ada satu kawasan, seumpamanya di daerah Telpenang ini ada kawasan padi gitu kan, ada banyak penyakit di situ, tiba-tiba siapa nih yang bakal mengendalikan? Harus teman-teman PPAH itu bersama petugas dari laboratorium maupun POPT-nya untuk melakukan gardal nih, langkah cepat untuk pengendalian ini.
1: Oke, kalau untuk anggota PPAH yang aktif sendiri Pak, ini ada berapa banyak begitu Pak?
2: Sekarang,
1: sehingga kalau tadi Bapak mengatakan masing-masing kelompok tani begitu ya, disebar ya?
2: Iya, sebenarnya di masing-masing kelompok tani itu tidak semuanya ada PPAH-nya Pak.
1: Oh, kenapa
2: karena,
1: Pak?
2: Karena sebenarnya untuk menjadi pos pelayanan itu harus melalui tahapan satu ya, ada BIMTEK memang yang dilakukan.
1: Oh, okay.
2: Karena di dalamnya ini ada peningkatan kualitas sumber daya manusianya yang harus diajarkan bagaimana mengembangkan ini perbaikan kebanyakannya seperti apa gitu kan. Yeah. Cuman bagi kami itu yang jadi masalah, Mbak. Kadang orang peduli itu ya terbatas waktunya juga. Kadang nih generasi muda nih sekarang sudah kadang tidak melirik pada poin-poin itu tuh. Ya mereka lebih dekat ke jadi influencer kayak gini, jadi YouTuber
1: dan semacamnya. Betul, daripada bertani begitu ya. Bertani,
2: kan. Sehingga kalau ditanya, nih ini beras nih pohon apa nih? Oh, ini pohon padi gitu kan. Sehingga banyak konotasinya begitu. Sehingga kalau mereka ditanya, apa sih OPT yang paling banyak menyerang di Pamekasan, di Sampang, di Bangkalan pun Sumenep gitu kan. Mereka kan gak tahu, Mbak, kadang. Yeah. Sehingga kan tahunya mereka itu, oh, padi saya produksinya sekarang ini turun. Dia nggak tahu kalau ini kena serangan.
1: Serangan apa begitu? Oke.
2: Okay. Gitu, sehingga kalau keanggotaannya ada berapa sekarang di sebarannya Sampang Bangkalan ini ada 27, Mbak, sebenarnya. Ada 27 spot PPAH yang ada. Cuman mereka itu kadang nggak ada regenerasi, Mbak.
1: Oh, ini kenapa itu, besar. Pak? Itu sebuah, bisa dikatakan sebuah kendala dong ya? Oh,
2: kendala penting ini untuk dibahas. Karena untuk mendirikan PPAH itu kan butuh waktu panjang gitu loh, Mbak. Ya, sejak kita merilis ini di 2023, kemarin 2024, FK PPAH ini punya keprihatinan penting. Kenapa ini dicetuskan oleh teman-teman Bangkalan, teman-teman Sampang, Pamekasan, dan Sumenep? Karena memang ketika si A itu sudah nonaktif, notabene kan mereka punya peralatan tuh pengembangannya. Yeah. Karena mereka tidak bisa ngajarkan, Mbak, ke petani lainnya itu, karena dia terbatasnya seumpamanya ada di Telpenang, seumpamanya begitu. Dia tidak bisa mengalihkan alatnya ini ke Kecamatan Camplong, seumpamanya kayak gitu. Sehingga mereka regenerasi ini butuh bimbingan teknis ekstra. Okay. Makanya laboratorium, kami minta di laboratorium wilayah kerja Madura ini, utama yang ada di Pamekasan itu, untuk memang selalu intens setiap tahunnya mendata PPAH yang sudah nonaktif sehingga bisa diregenerasi kembali.
1: Oke, betul. Jadi bisa itu mendampingi para kelompok-kelompok tani, betul, begitu sekali, ya, Pak ya. Jadi para kelompok tani juga mengetahui ini seperti Bapak tadi katakan, kenapa padi saya sekarang turun begitu. Nah, ini karena kena serangan dan ini ya akhirnya ya peran PPAH itulah, Pak, yang penting begitu ya, Pak ya.
2: Betul sekali itu, Mbak.
1: Ya, baik Pak Zali. Nah, tadi kita sudah tahu tentang peran dari PPAH sendiri begitu. Nah, ini kita kembali lagi ke perkembangan hama tadi ya. Nah, ini bagaimana, Pak, efektivitas agen hayati ini lokal begitu ya dalam mengendalikan hama hortikultura begitu, Pak Zali?
2: Jadi yang banyak itu menyerang sebenarnya kalau pada tanaman pangan itu, Mbak, karena ada orang batang coklat, orang batang hijau gitu kan. Yeah. Mereka ketika kita kenalkan, apa Pak agen pengendalinya? Oh, sebenarnya ini ada metarisium gitu. Karena kalau orang itu sebenarnya tidak ada di permukaan, Mbak, di permukaan atas. Dia hidup di pangkal batang tanaman padi yang sebenarnya dia menghisap seluruh sari yang akan nanti jadi bahan makanan atau bulir-bulir padi itu, dia menyerangnya di pangkal batang.
1: Oh, di pangkal batang. Makanya ada tadi ya Bapak tadi mengatakan ada hitam-hitam.
2: Oh iya, betul. Sehingga kan banyak hal kayak gitu ya, terutama tadi karena pengaruh anomali cuaca. Kemudian sistem tanam tidak serempak. Ada yang tanam minggu pertama, ada yang kedua, ada ketiga, ada keempat, sehingga selisih bulan hari itu akan berpengaruh pada migrasi. Kalau seumpamanya satu kawasan ini sudah tua, maka dia akan pindah pada tanaman yang masih muda. Okay. Sehingga itulah yang akan membuka peluang serangan hama besar itu jarang bisa dikendalikan.
1: Oke, okay. Jadi seharusnya seperti apa ini untuk masa tanam begitu?
2: Kalau
1: waktu tanam?
2: Inilah tugas pemerintah desa atau kelompok tani yang ada di bawah untuk melakukan tanam serempak, Mbak. Tanam serempak itulah yang akan mengurangi sebaran hama penyakit tanaman itu pada pada satu kawasan.
1: Oh, gitu.
2: Ibaratnya gini ya, kalau ibaratnya sekarang burung emprit gitu kan, nok keti itu kalau di sini sudah di kawasan A sudah mulai tua, jadi dia makannya di sini. Kemudian setelah minggu kedua, oh ternyata di minggu kedua atau ketiga dia pindah ke kawasan B, karena kawasan B ini masih manis rasanya bagi burung itu, maka dia akan migrasi kalau dari A ke B. Kalau ini tidak dikendalikan, ini mulai dari level bawah dari petani gitu, maka jangan harap produksi itu akan mencapai target tadi yang saya sampaikan di awal.
1: Okay.
2: Karena migrasi dari hama penyakit ini, utamanya burung emprit aja yang kelihatan, ini akan sangat cepat sekali, Mbak. Dan mereka kan jumlahnya bukan hanya 1-2 gitu kan. Banyak, mereka itu hidup berkelompok sehingga itulah yang harus dilakukan pengendalian secara terpadu.
1: Jadi ini ya Pak ya, tanam serempak begitu ya.
2: Tanam serempak bagus.
1: Tapi sudah dilakukan belum Pak?
2: Sebenarnya kalau untuk satu kawasan, kalau di bawah langsung binaan dinas itu biasanya 1 hektar kan bisa jadi demplot. Jadi kalau umpamanya demplot itu kan sudah pasti serempak tuh 1 hektar gitu kan. Sehingga cuman kan pinggirannya inilah yang kadang tidak mengikuti saran asuhan dari penyuluh pertanian. Mereka tuh alasnya macam-macam. Satu, biaya modal usaha gitu kan. Nomor dua, sekarang ini keterbatasan tenaga kerja. Meskipun sekarang disupport dengan alsintan yang bagus, alat-alat mesin pertanian yang bagus, tapi kadang mereka itu karena alasan kembali lagi modal usaha. Ini juga mengganggu pada proses kesiapan lahan untuk tanam serempak. Ini masalah besar ini. Kalau sekarang kita tidak melihat permasalahan di hulu saja belum selesai, jangan harap di hilirnya.
1: Hilirnya berjalan dengan lancar begitu ya.
2: Karena di hulunya sudah seperti ini.
1: Gitu. Ini ilmu yang saya baru tahu loh, ilmu-ilmu dari contohnya tadi ya, tanam padi gitu. Luar biasa ya sebenarnya ya. Tapi selama ini Pak, apakah ada hasil riset dari Bapak juga merupakan dosen begitu di Unira begitu, yang barangkali siap diaplikasikan ke petani begitu?
2: Jadi penggunaan, Mbak, jadi penggunaan agensi hayati ini sungguh besar sekali nilai manfaatnya. Jadi kalau kami di peneliti di tingkat universitas maupun program studi, jadi Fakultas Pertanian itu, sudah banyak kita melakukan riset-riset terkait dengan efektivitas aplikasi ini untuk pertumbuhan ini,
1: Sudah gitu. Ada ya Pak?
2: Sudah ada.
1: Sudah banyak,
2: Saya mahar ini nih sangat luar biasa sekali diterima dengan tangan terbuka. Mbak Rini memberi ruang publik bagi kami selaku akademisi gitu kan, juga sebagai pemerhati lingkungan, diberi ruang lebih oleh RI 1 Sampang ini
1: untuk berbagi ilmu, untuk edukasi ilmu, begitu.
2: Harapannya, Mbak, jadi kalau kami ini nulis jurnal, kan tidak mungkin petani nulis jurnal. Baca jurnal
1: juga
2: tidak
1: mungkin. Baca juga tidak mungkin.
2: Orang sekarang itu kan kebanyakan di generasi sekarang itu bukan membaca, malahan dia hanya melihat dan mendengar.
1: Iya, betul.
2: Makanya perannya RRI Pro 1 Sampang di sini ini mah luar biasa bagi kami. Hari ini nih kita start, sehingga ke depan mungkin hal-hal efektif yang mungkin diperlukan oleh petani kita bisa bicarakan lewat siaran radio seperti ini, Mbak. Mungkin ya di pelosok desa, di wilayah di Madura ini bisa memetik hikmah dari apa yang kita. Saya ambil contoh gini. Ibaratnya sekarang penyakit layu fusarium ya pada tanaman hortikultura.
1: Apa itu Pak? Penyakit apa itu?
2: Itu
1: namanya asing begitu.
2: Ini kan
1: bagus juga.
2: Ini
1: namanya
2: kan sekarang lagi musim tembakau, Mbak Rin.
1: Musim
2: tembakau. Jadi orang itu kenalnya ini penyakit lengger, Mbak. Penyakit lengger ini nyerang pada fase tanaman itu 2 bulan, 3 bulan maupun nanti fase sudah hampir panen. Jadi tembakau itu tiba-tiba menguning matang karena dia akarnya ini kena serangan penyakit layu. Penyakit layu gitu atau layu fusarium.
1: Bukan layu sebelum berkembang.
2: Bisa saja karena itu kan sebelum berkembang,
1: sudah kuning.
2: Jadi ini sebenarnya penyakit ini karena penyakit ya, kita bicara penyakit. Ini bisa dikendalikan sedini mungkin, Mbak Rin.
1: Caranya seperti apa itu, Pak?
2: Lah itu tadi, kenapa ketika kita mau tanam, sebenarnya tanaman itu butuh imunisasi. Jadi ada proteksi bagi tanaman itu untuk melindungi tanaman ini agar tidak kena layu fusarium atau layu bakteri tadi. Kalau nanti seumpamanya nih di satu lahan ada tanaman 2000, Pak, yang mati ini sudah hampir 50 batang seumpamanya. Karena cepat sekali nih. Kalau didukung dengan cuaca yang bagus, hujan, lahannya agak basah, perkembangan jamur fusarium ini sangat cepat sekali menfiksasi tanaman lainnya untuk terjangkit juga, Mbak.
1: Oh gitu. Jadi cepat menyebar begitu, Pak.
2: Penularannya cepat sekali, terutama pada kondisi yang bukan suhu ekstrimnya, lembab sebenarnya. Yeah, okay. Sehingga itu kalau tidak dikendalikan, ini petani bakal rugi. Karena seumpamanya sekarang tanamannya 2000, ini udah mulai mati nih, 50 di umur bulan pertama, kedua, ketiga, dan semacamnya. Yeah. Sehingga itu akan mengerugikan petani. Caranya gimana pengendaliannya? Jadi lahan itu sebenarnya harus diaplikasikan dulu dengan Trichoderma harzianum tadi, atau Trichoderma spp ya, yang banyak dikembangkan itu. Itu diaplikasikannya gimana? Jadi sebelum tanam di akar tanaman itu ya udah dicelupin aja, atau disiramkan pada petakan-petakan yang akan ditanami dengan tembakau itu tadi. Sehingga dia sampai pun dewasa, maka jamur triko itu akan melindungi tanaman itu dia sampai dewasa maupun sampai panen gitu. Ini yang banyak terjadi. Contoh lagi, Mbak. Ini yang kalau Mbak Rini mungkin sudah
1: saya
2: terbiasa.
1: Saya berasa mahasiswa pertanian begitu.
2: Ini kita sharing aja ya, buat contoh ya.
1: Jadi mahasiswa pertanian ini.
2: Jadi kalau seandainya nih tanaman pisang itu banyak yang kena layu fusarium, tapi ada dua ada dua kemungkinan kalau pada tanaman pisang itu.
1: Okay.
2: Dia bisa kena layu fusarium atau dia kena serangan bakteri namanya itu Rostania solanisairum itu. Itu banyak terjadi pada tanaman pisang tuh, yang tiba-tiba mau berbuah nguning mati, akhirnya produktivitasnya nggak bisa dipakai tuh. Maupun kalau dia pun diberikan pada ternak, itu ketika dia dimakan oleh ternak itu, maka kotoran ternak itu akan membawa bibit jamur ataupun bakteri ini tadi. Untuk ketika nilai diaplikasikan pada lahan, maka jamur itu akan juga pindah ke sana kalau kotorannya ini belum diolah. Inilah namanya hilirisasi dalam integrated farming system yang sekiranya tidak merugikan satu sisi. Untung di peternakannya, tapi jangan merugikan di sektor pertaniannya gitu.
1: Okay. Saya baru tahu nih, ini ilmu luar biasa loh. Biasanya hanya tahu saja. Ini langsung ilmunya loh ya. Tapi kalau menurut Pak Zali ini kan, seandainya terjadi semacam itulah tadi, ada apa tadi Pak?
2: Layu
1: apa tuh namanya itu? Nah, layu ini besar. Petani mereka sudah tahu belum sih apa penyakit-penyakit yang terjadi begitu pada tanaman-tanaman mereka begitu? Adakah semacam sosialisasi atau apalah begitu dari PPA sendiri atau dari ya Unira lah ya, barangkali melakukan riset begitu.
2: Kalau dari kampus ini kan ada dua Mbak tugasnya ya. Jadi Tridharma Perguruan Tinggi habis penelitian yuk pengabdian pada masyarakat.
1: Terjun langsung
2: begitu
1: ya. Terjun
2: langsung. Okay. Jadi kami dari fakultas itu ada namanya hibah ya, ada hibah di RTPM dulu itu di RTPM sekarang itu Kemendikti Saintek gitu kan. Jadi melalui program pengabdian itulah kita hasil penelitian diajarkan melalui kelompok-kelompok tani itu yang langsung berbicara dengan petani. Oh, kendalanya apa Pak? Ini jadi kita ini hanya bukan penyuluhan saja Pak, tapi bagaimana mengatasi masalah yang ada di petani. Karena kadang petani itu kan pertanyaannya kompleks, Mbak.
1: Kompleks
2: itu sangat banyak sekali gitu kan. Kemudian kalau dari PPAH ini kita gimana? Kita ada organisasi, Mbak, yang namanya klinik atau pertemuan klinik di Pamekasan itu. Jadi yang dibahas di dalamnya apa?
1: Ya, penyakit-penyakit yang
2: penyakit
1: ada.
2: Penyakit tanaman itu yang
1: namanya
2: ada.
1: Namanya juga klinik begitu ya.
2: Klinik tanaman, okay. Tapi ini bukan klinik kesehatan manusia ya, bukan hewan, tapi ini klinik tanaman.
1: Tapi tadi tanaman juga ada imunisasinya, sama lah dengan
2: sama,
1: manusia begitu kan.
2: Serum itu sebenarnya Mbak, tadi pertanyaan Mbak belum saya jawab satu. Yeah. Apa yang sudah banyak diproduksi? Sebenarnya teman-teman itu udah banyak, Mbak. Yang paling banyak sekarang diproduksi itu adalah PJPR, Plengo Rhizobia Bacteria. Jadi apa itu? Ini sebenarnya nutrisi bagi tanaman yang diinokulasi dari bakteri Rhizobium atau bintil akar yang kemudian difermentasi oleh kita, oleh petani, itu untuk diaplikasikan kembali ke tanaman itu gitu. Sehingga produksi ini apa sih manfaatnya kan gitu pertanyaannya. Bapak Ibu sekalian, para pendengar, para petani yang ya, kami muliakan. Sebenarnya setiap lahan itu butuh ini. Kenapa ini diperlukan? Karena kalau tidak ada ininya, ibaratnya anak itu ini sebenarnya adalah kolostrumnya kalau bagi bayi. Jadi ini ASI pertama yang harus diberikan pada tanaman itu. Kenapa? Karena akar itu sebenarnya ini adalah nutrisi akar yang difermentasi oleh kita yang sebenarnya bisa diberikan kembali ke tanaman itu agar dia ini punya semangat hidup.
1: Oh gitu.
2: Punya kemampuan apa ya istilahnya mengkonsumsi nutrisi, tapi dia harus dikasih pemicu dulu. Kalau dikasih pemicu dulu, oh berarti meskipun itu dalam bentuk bibit, benih, maka itu harus direndam dulu ke situ. Selain dia diberi imunisasi, dia dikasih nutrisi. Oh, ternyata saya sudah diperintahkan untuk tumbuh nih. Ya, kalau kayak ibaratnya jagung, apapun benih-benih yang kan kita tanam, lempar aja ke tanah. Tanah kita ini adalah apa ya? Tongkat kayu aja jadi singkong gitu kan.
1: Betul.
2: Jadi ibaratnya adalah sekarang ini kalau pemerintah ingin menggalakkan pada fase MP1 nanti ini di Desember, maka PPAH ini harus digalakkan untuk membuat PGPR ini. Apa itu nutrisi tanaman nih? Sehingga ini bisa diberikan ke seluruh petani dan pergerakannya ini serentak gitu loh, Mbak.
1: Kita tahan dulu nih Pak, ada yang ingin bergabung dari tadi, kasihan.
2: Oh, monggo. Silakan.
1: Baik, kita terima dulu yang ingin bergabung. Selamat sore, Indonesia Cerdas, dengan siapa di mana?
3: Sama Sophie, Mbak.
1: Iya, Mbak Sophie di mana, Mbak?
3: Barisan, Mbak.
1: Oh, di Barisan Indah. Oke, Mbak Sophie, kita bersama Pak Dokter nih, Pak Zali. Ada yang ingin ditanyakan nggak? Ini ilmu luar biasa pada sore hari tentang hama dan hortikultura, begitu.
3: Ya, Bapak, selamat sore ya, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Sofi.
3: Iya, terkait dengan ini Pak, perbincangan yang sore hari ini kan hama dan holtikultura. Dan saya ingin tahu Pak, dan hubungannya sama hama itu kan mesti ke keamanan apa yang kita makan gitu kan.
1: Oh, keamanan apa yang kita makan.
3: Iya, betul. Jadi kan itu produk pertanian dari penggunaan untuk pemberantasan hama itu kan pakai produk
1: pestisida kimia begitu.
3: Iya betul. Itu apakah semua petani itu sudah well informed ya? Maksudnya apakah mereka sudah tahu batas standarnya sudah aman semua Pak dari berdasarkan penyuluhan? Takutnya kan ya namanya hama bandel gitu Pak. Jadi ditambahin aja jadi sampai kebanyakan bahan kimia.
1: Kebanyakan juga nggak aman buat kita begitu ya.
3: Ya, standar-standar keamanan itu apakah sudah bisa dipastikan Pak di lapangan begitu?
1: Gitu aja ya. Jadi Bu Sofi ini, Mbak Sofi ini ingin mengetahui keamanannya seperti apa sih Pak begitu untuk penggunaan pestisida yang berlebihan mungkin ya, Mbak ya.
2: Oke. Terus sekali Mbak Sofi.
1: Gitu saja Mbak Sofi?
3: Ya.
1: Oke, terima kasih Mbak Sofi. Ya Pak Zali, mungkin bisa dijawab nih. Nah sebagai mama ya memang ada rasa kekhawatiran lah begitu ya. Apakah ini sudah disosialisasikan di lapangan begitu Pak bahayanya untuk pestisida kimia begitu?
2: Sebenarnya yang kita kembangkan itu organik Mbak Rin. Jadi itu aman bagi BPM ya. Jadi bahan apa ya pengendali hama itu untuk makanan ini sangat baik sekali karena memang ini alami Mbak. Sebenarnya dari mana sih kita di laboratorium ini dapatnya gitu. Ini sebenarnya kita isolasi dari alam, kemudian dikembangkan di skala laboratorium, dikembalikan lagi ke alam. Karena ini sebenarnya organisme hidup, bukan seperti bahan kimia. Contoh, kalau kita aplikasi bahan pestisida kimia itu kan ada dioksitribonukleat namanya itu. Jadi bahan kimia itu akan terserap di dalam makanan yang akan ketika kita konsumsi kemungkinan masih ada residu bahan kimia yang terkandung di dalam makanan itu.
1: Nah, itu dia mungkin.
2: Ah, itu ya.
1: Jadi khawatiran begitu.
2: Nah, kekhawatiran. Lah, kalau ini gimana pertanyaannya? Kalau yang kita kembangkan itu adalah sebenarnya makhluk hidup, Mbak Sufi. Jadi itu bukan bahan kimia, tapi ini adalah makhluk hidup. Karena ini adalah bakteri patogenetik ada juga. Kemudian ada jenis virus juga yang kita kembangkan. Kemudian ada jenis bakteri juga. Karena enggak bisa Mbak, yang namanya bakteri itu dibunuh dengan jamur, enggak bisa. Dia harus dengan head to head, Mbak.
1: Oh, gitu.
2: Ibaratnya gini ya.
1: Contohnya nih ya, gimana nih Pak?
2: Jadi kalau tadi saya sampaikan, kalau pada penyakit layu fusarium gitu,
1: layu Mbak. Fusarium. Okay.
2: Jadi kalau itu dikasih pupuk kimia, itu malahan tambah mempercepat proses kematian tanaman itu.
1: Oh.
2: Supaya kita tambahkan N ya Mbak, saya nggak sebut merek gitu ya, nah, ditambah N gitu kan, ditambah nitrogen untuk dia bisa bertahan hijau nih gitu kan. Itu malahan akan lebih mempercepat proses kematiannya. Ibaratnya ini disuntik mati ya. Kalau untuk keamanannya Mbak, apakah ini sudah pernah di lapangan dan terbukti? Kita enggak jualan produk ya Mbak ya. Nanti ditanya nih Pak, saya belinya di mana gitu.
1: Maksudnya setidaknya sosialisasi lah Pak gitu kepada para petani.
2: Jadi keamanan pangannya Mbak, kalau itu menggunakan sistem organik murni pengendaliannya ini, maka keamanan pangannya pasti luar biasa. Tapi ingat Mbak, setiap pengendalian, terutama nih sekarang nih saya infokan nih, keamanan pangan kita kan mungkin ya secara sertifikasi keamanan pangan kita ini belum kita lihat. Ini enggak usah yang kita lihat di produksinya orang.

0: oh, gitu.
1: Pemutih gitu kan. Makanya ya, keamanan pangannya ini di titik mana. Sementara ini Mbak, sertifikasi pangan kita perlu kita kritisi nih. Bagaimana, apakah di dalam satu siklus panen kita sudah ambil sampling untuk keamanan masyarakat Madura khususnya gitu kan.
0: Sudah belum selama ini?
1: Saya belum pernah dengar Pak. Makanya di jagung kita ini gimana, di padi kita ini gimana, kita nggak pernah dengar itu Mbak. Teman-teman kan yang namanya orang butuh makan ya tiap hari tidak mikir toh Mbak. Jadi itu toh mereka itu ya apa yang kita dapat di ada di lumbung pangan kita, ada di dapur kita, ya udah yang kita masak. Tapi sumbernya ini dari mana? Dia ngandung apa? Tidak pernah kita pertanyakan itu.
0: Iya. Barangkali bisa dijelaskan oleh Pak Zahri sendiri. Bagaimana begitu strategi dari PPAH atau dari kampus sendirilah begitu ya untuk mengedukasi petani tentang bahaya pestisida kimia sendiri begitu Pak, sehingga ya tadi yang seperti Mbak Sofi tadi menimbulkan kekhawatiran pada betul, ibu rumah tangga begitu ketika mengkonsumsi sayuran dan lain sebagainya.
1: Jadi sebenarnya yang paling aman itu adalah kita dari pekarangan sendiri. Saya pernah nulis tentang jurnal itu Mbak. Jadi pemanfaatan pekarangan bagi ibu rumah tangga.
0: Iya. Yeah.
1: Jadi ketahanan pokok rumah tangga itu kan sekarang ini gini, orang Madura ini kadang ngikuti trennya orang luar.
0: Apa itu Pak?
1: Jadi di depan rumah itu ditanami tanaman hias tapi kadang ada duri-durinya, nggak ada manfaatnya kan gitu kan. Sedangkan untuk nanam cabai, nanam tomat di lingkungan pekarangan kita itu jarang dilakukan. Sebenarnya kan itu meningkatkan ekonomi rumah tangga. Ibaratnya sekarang nih, nanam cabai lah kalau kita
0: cabai rawit lah, cabai contoh rawit kecil lah. Ya,
1: jadi begitu. Di keluarga kalau kita punya anak tiga, suami istri kan lima orang gitu kan. Minimal kalau mau rujaan nggak usah beli lah.
0: Penghematan
1: secara ekonomi gitu kan. Secara kesehatan juga. Kan kita bisa memanfaatkan limbah yang ada toh Mbak. Ibaratnya limbah dapur yang ada itu kita gunakan air leri, kita siramkan sisa nasi basi ataupun apaan itu yang ada, kita taruh di dalamnya untuk terfermentasi secara alami.
0: Oh gitu Pak, itu bisa ya Pak ya?
1: Seharusnya memang begitu gitu kan.
0: Ya mungkin seperti contoh saya lah gitu. Itu kan memang belum mendapat satu edukasi seperti itu begitu Pak.
1: Iya. Ya ini hari ini kita ketemunya nikmatnya begitu kemarin. Jadi kalau ketahanan rumah tangga itu sebenarnya dimulai dari apa yang kita masak pagi hari ini. Sumbernya dari mana? Oh kita wortel belinya dari Malang lah, dari pasar lah. Kita kan gak tahu Mbak dia diaplikasikan pupuk kimia kan. Orang dengan mohon maaf nih
0: warna bagus warna misalnya wortel
1: ya cerah gitu kan
0: bersih
1: saya
0: gitu
1: pernah
0: kan?
1: Buat jadi pengembangan bakteri itu pakai carrot itu atau wortel tadi yang Mbak bilang carrot destrus agar namanya itu jadi ketika saya ambil bagian headnya kepalanya itu kok kan kadang yang wortel itu warnanya apa sih warna kalau di sini urin ya
0: urin
1: kan orang Madura itu kan tak tahu oren Mbak, bernan kuning itu kan.
0: Iya.
1: Jadi kok ada yang hijau
0: ketawa
1: tuh?
0: Mas Luhumnya itu Pak.
1: Jadi warnanya hijau atau biru gitu kan. Saya tokoh pengertiannya bitter orang Madura itu Mbak. Jadi hijau atau berwarna biru pada permukaan kentang ataupun wortel gitu. Mohon maaf itu kalau bisa itu dibuang saja di pangkas karena itu sebenarnya kandungan N tinggi Mbak.
0: Oh gitu. Jadi ada hijau-hijau itu tidak baik malah ya Pak ya?
1: Iya kan itu kan sebenarnya residu kimia yang terkandung di dalam bahan makanan kan. Sebenarnya kan umbi-umbian itu kan bahan makanan Mbak bagi pertumbuhan regenerasi berikutnya bagi tanaman itu. Cuman masih bisa kita manfaatkan untuk kita konsumsi kan sebenarnya. Cuman dari di samping itu, kalaupun ada efek begitu, saya pernah Mbak istilah mendestilasi itu atau membuat larutan itu, saya ambil yang hijau-hijau, ternyata nggak tumbuh Mbak yang namanya jamur patogen itu nggak tumbuh dengan media kayak gitu. Kenapa? Oh ternyata kandungan N-nya di sini tinggi gitu, sehingga saya punya satu HKI itu yang namanya Keredistrus agar itu. Itu untuk pengembangan jenis bakteri maupun jamur tadi. Ingat loh, jamurnya bukan jamur kuping yang kita masak Oh ini bagus lah untuk membuat media jamur, tanam jamur gitu. Saya tanam bilang jamur itu karena

0: itu fungi ya, kelasnya fungi gitu kan. Sehingga itu untuk pengendalian sebenarnya. Kalau kita lihat kenapa ketahanan rumah tangga? Karena kan kita tidak tahu boraks, formalin, apa rotamin ya, B
1: jelas,
0: itu kan sekarang
1: beli begitu.
0: Beli kan, tiba-tiba udah
1: ya,
0: siap sedus,
1: jadi kemas bagus begitu.
0: Makannya sudah jadi gitu loh, tinggal makan. Tapi kalau kita tanam sendiri, kita tahu berapa kali sih kita udah aplikasikan pestisida gitu kan, berapa kali kita udah pengendalian ini, sehingga kita bisa ngukur ketahanan tubuh kita terhadap resistensi penggunaan pestisida kimia itu sejauh mana gitu loh Mbak Ri.
1: Pengaruhnya luar biasa dong Pak ya untuk kedepannya begitu ya.
0: Kenapa di dalamnya ini menjadi bahan perlu yang kita diskusikan lebih banyak kan, karena di sumber pangan kita ini kan yang diserap oleh tubuh Mbak.
1: Betul.
0: Kenapa kan jadi seumpamanya ini jadi bibit sel kanker nih, karena di situ ada bahan kimia berlebih yang oleh tubuh itu tidak bisa difiltrasi lagi gitu kan. Kenapa? Karena di situ ada sebenarnya bahan yang untuk tanaman masuk ke dalam tubuh kita. Gitu. Itu kan namanya residu kimia di dalam bahan pangan.
1: Aduh, ini luar biasa ya bahayanya begitu ya ketika menggunakan pestisida kimia-kimia begitu ya Pak ya. Tapi saya bisa bayangkan seorang Pak Zali ini, saya yakin di rumahnya pasti banyak ini yang namanya sayuran-sayuran organik gitu ya. Jadi benar ya Pak ya, di rumah itu banyak dong Bapak menanam sayuran-sayuran ya, organik begitu.
0: Minimal kan apa ya Mbak, ya sebenarnya tidak menghalangi orang nyari kasap gitu kan. Tapi kalau kita bisa mengukur kesehatan tubuh kita sumbernya dari ini hari ini gitu kan. Karena rekam jejak kesehatan tubuh kita kan apa yang kita makan dari kemarin.
1: Iya,
0: kan?
1: Tapi mungkin juga bisa dilihat ini tinggalnya di mana Pak. Kalau di perumahan juga saya bingung Pak mau cari lahan di mana begitu. Karena depan saya semua di semen begitu.
0: Semen ya. Makanya kan daripada sampai nanam gelombang cinta kan.
1: Mending saya nanam cabai rawit begitu.
0: Cabai rawit atau tomat gitu. Nah. Kalau terasinya kan tinggal beli di pasar.
1: Iya. Takutnya dimakan ayam tetangga lagi Pak. Oke, itu tadi Mbak Sofi ya, jawaban dari Pak Zali. Jadi memang harus hati-hati. Tadi yang ada ijo-ijo kayak wortel itu, ijo itu malah bahaya ya Pak ya. Namanya kentang begitu.
0: Betul, itu.
1: Oke, itu harus dihindari begitu ya.
0: Residu si bahan kimia.
1: Oke, baik itu Mbak Sofi. Ini kok waktunya kayak cepat banget ya Pak?
0: Udah apa, selesai
1: mungkin,
0: ya?
1: Apa mungkin salah jamnya ini? Karena asik, nanti kita mungkin bisa part 2 ini Pak, lanjut kembali nanti ya kan. Baik Pak, ini sebelum kita mengakhiri begitu. Kita bertanya tentang bahaya pestisida kimia. Ini kalau untuk agen hayati unggulan, produk agen hayati unggulan ini apa Pak yang paling banyak diproduksi begitu?
0: Tadi saya sampaikan udah. Namanya itu Plengkur Rhizobia bakteri. Jadi itu sebenarnya rhizobium, Mbak. Rhizo itu kan perakaran gitu kan. Plengkur itu adalah tanaman yang dipicu pertumbuhannya melalui perakarannya. Dengan apa? Kambium atau rhizobia. Sehingga semua PPAH itu rata-rata membuat PGPR ini. Tapi di samping itu, Mbak, ada namanya itu bakteri yang paling bagus itu namanya Pseudomonas fluorescens.
1: Untuk stoknya gimana di
0: kalau
1: Madura?
0: Di masing-masing PPAH sebenarnya
1: sudah punya?
0: Udah Mbak.
1: Sudah.
0: Karena sebenarnya dari rekomendasi kami itu ke Laboratorium Wilker Pamekasan itu harus semua stok list laporan pengembangan pembuatan ya itu sudah harus dilaporkan, sehingga kalau wilayah ini ada serangan yang dari PPAH lain kabupaten itu sudah harus juga dikirimkan gitu membantu. Jadi yang banyak dikembangkan nih Mbak sekarang itu kalau di petani ada tadi Pseudomonas fluorescens ini untuk
1: namanya susah banget.
0: Ya, untuk penyakit Lestania solanicearum. Ini Mbak mohon izin nanti di Bangkalan itu ada namanya petani pisang Cavendish Mbak. Petani pisang Cavendish itu kan ada penyakitnya juga toh. Jadi tiba-tiba tongkolnya busuk gitu kan, jantungnya
1: rawan juga ya Pak.
0: Maka ini harus juga diaplikasikan sedini mungkin. Kemudian ada namanya Trichoderma harzianum, Metarhizium, Beveria, Bacillus polymexa gitu kan. Ini kan masih banyak Mbak. Yang oleh petani sebenarnya kalau ini dikerjakan, dibina masing-masing, semuanya ada. Maka jangan jangan tidak menutup kemungkinan apa yang menjadi pencanangan pemerintah PMAS itu untuk program ketahanan pangan nasional okay. itu.
1: Ini lancar aman begitu aman. Ya. Aman.
0: Karena okay. sebenarnya masalah yang dihadapi adalah bagaimana mengendalikan hama penyakit tanaman ini sendiri. Karena okay. inilah pengganggu. Saya pikir 60% kita rusak karena lingkungan itu karena adanya penyakit hama penyakit tanaman ini tadi, Mbak.
1: Oke.
0: Okay. PPAH itu insya Allah buat, Mbak. Mungkin ini moga bisa membuka pintu para pimpinan pemerintah daerah untuk sami-sami bergerak nih.
1: Bergerak bareng-bareng begitu ya sama PPAH.
0: Petaninya yo jalan.
1: Iya, PPAH-nya jalan. Pak, tapi kalau untuk mengatasi kelangkaan bahan baku agen hayati lokal seperti apa ini, Pak? Solusinya begitu. Barangkali ada kelangkaan lah begitu.
0: Sementara ini kami sudah tadi ngelis segala kebutuhan itu.
1: Iya.
0: Itu sebenarnya provinsi mau membantu, Pak.
1: Oh.
0: Sekarang itu. Jadi kita udah
1: sudah ada komunikasi koordinasi begitu, Pak.
0: Ini tinggal mengetuk pintu host to host nih, ke rumah ke rumah nih sekarang nih. Pintunya
1: door
0: to door nih. Yeah. Jadi datang ke rumah, nawarkan ini, Pak, gunakan ini gitu kan.
1: Oh, sudah proses ke tahap itu ya.
0: Ke tahap itu. Kalau provinsi sudah on daerah sudah jalan, petani tinggal kita kembangkan itu untuk diaplikasikan, Mbak. Insyaallah okay. itu udah jalan.
1: Mudah-mudahan ya, Pak ya. Jadi nanti semua aman-aman sajalah untuk para petani. Kalau untuk ini, Pak, strategi barangkali bagaimana strategi bersama begitu menghadapi ancaman dampak perubahan iklim tadi yang Bapak sampaikan ada musim lembab begitu kan, panas, hujan. Ini seperti apa ini strategi bersama begitu?
0: Lompatan kondisi ekstrim cuaca yang ada sekarang di Madura ini memang perlu untuk kita bahas duduk bareng, Pak.
1: Yeah.
0: Jadi kalau di kayak di desa itu ada musdes gitu kan, sampaikan apa yang menjadi kendala utama di suatu kawasan itu yang harus kita lakukan. PPAH libatkan di situ. Sehingga dia berkomunikasi dengan kami, Forum Komunikasi PPAH Semadura, agar ketika ada permasalahan di suatu wilayah kawasan, kita bisa mensupport. Seumpamanya tadi, Mbak Rini pertanyaannya, Pak, kalau ada kelangkaan bahan baku, seumpamanya, kami ketika sudah dikirim isolat induk dari obat ini tadi ya, jamur maupun bakteri tadi yang dari Surabaya, kita langsung kembangkan di masing-masing wilayah.
1: Oke, udah disebar begitu ya.
0: Sehingga ini kita bisa disebarkan, Mbak.
1: Oke, tapi selama ini komunikasi atau paguyuban dari PPAH. Iya, Pak. Itu jalan ya, Pak ya, untuk
0: jalan,
1: ini selama ini ya.
0: Sehingga kita kadang sering share video tanaman saya sakitnya begini nih.
1: Oke. Ada juga dong di media sosial, Pak, karena memang sekarang kan banyak-banyak sudah menggunakan platform media sosial begitu. Ada juga dong edukasi yang diberikan.
0: Jadi kami itu selain bentuk video, tulisan maupun apa ya istilahnya postulat dalam bentuk edukasi penanganan bagaimana pengendalian itu sudah kita sebarkan, Pak.
1: Oh, alhamdulillah.
0: Bersama penyuluh ini, juga begitu.
1: Ini sangat berguna begitu ya, Pak, untuk para petani dan masyarakat luas. Baik, Pak Zali, yang terakhir ada yang ingin disampaikan titik tekan apa nih, Pak, yang ingin Bapak sampaikan kepada para pendengar, khususnya barangkali para petani begitu yang saat ini juga menonton kita atau mendengarkan kita di sore hari ini terkait topik kita.
0: Oke. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, para petani di seluruh pelosok negeri, jadi manfaatkan lingkungan kita dengan baik. Lingkungan itu sudah menyediakan dan tersedia baik itu obatnya maupun penyakitnya. Tinggal bagaimana kita arif dan bijak menggunakan hal apa yang menjadi petunjuk baik bagi pengembangan tanaman terpadu di lingkungan kita. Kedua, belajar dan terus mengembangkan apa yang menjadi kaedah pengembangan ilmu pengetahuan untuk peningkatan produksi tanaman pangan maupun hortikultura. Karena tujuannya kita memberi ilmu, membuka ruang ilmiah itu untuk memberi kesempatan bagi petani untuk sami-sami belajar. Kami yang dipeneliti ingin menyampaikan apa yang menjadi esensi temuan kami agar dimanfaatkan oleh petani. Yang ketiga adalah tolong ke depan kita bersama-sama berjalan beriringan, jangan sampai saling salip-salipan dalam hal untuk peningkatan kualitas pangan kita. Karena yang kita tanam hari ini untuk hajat hidup orang banyak di lingkungan kita.
1: Betul.
0: Gunakan pestisida secara arif dan bijak, jangan sampai berlebihan. Pupuk kimia juga kita beri pemberian yang seimbang sesuai dengan kebutuhan tanaman itu sendiri. Sehingga selain menjaga kualitas kesehatan tanaman, juga menghasilkan produk yang sehat bagi petaninya sendiri.
1: Betul, itu untuk bagi semua orang begitu,
0: bagi semua
1: ya
0: orang,
1: untuk kesehatan. Ya, baik Pak Zali, terima kasih atas waktunya di sore hari ini. Ini sangat seru sekali begitu Pak perbincangan kita. Kayaknya nggak cukup untuk satu jam begitu. Mungkin ada part kedua nanti. Terima kasih sekali lagi Pak Zali atas
0: makasih,
1: waktunya jauh-jauh
0: Rini,
1: sudah
0: makasih
1: menyempatkan untuk memberikan edukasi ilmu di sore hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan ini sangat bermanfaat sekali begitu Pak
0: amin,
1: Zali.
0: Ya,
1: oke, sekali lagi terima kasih Pak Zali. Hati-hati di jalan nanti.
0: Insyaallah.
1: Dan juga Mari, teman-teman ya.
0: Ketemu lain kesempatan ya.
1: Di lain kesempatan. Oke, akan sering-sering lagi nih Pak
0: amin
1: ya. Oke, dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah mendampingi Bapak di sore hari ini di studio kita.
0: Ya,
1: baik pendengar, demikian tadi bincang-bincang kita di sore hari ini bersama dosen Fakultas Pertanian Universitas Madura sekaligus Ketua FKPPAH Madura, Bapak Dr. Insinyur Muhammad Zali SPT MAGR IPM, dengan topik kita adalah pengendalian hama terpadu, tanaman pangan, dan juga hortikultura. Saya Rini Wahyudi, mewakili kerabat kerja yang bertugas pada sore hari ini, undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
2: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.
3: Jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb, saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

0: di kabupaten.
1: Bersertifikasi dan paling aman.
2: Kalau member yang tertarik diarahkan untuk bergabung ke dalam grup WhatsApp.
1: Persen bersertifikasi dan paling aman.
2: Kalau member yang tertarik diarahkan foto KTP ke dalam serta akun media sosial. Program yang ditawarkan dalam MTB di atas dulu diarahkan KTP dengan peserta akun media sosial 10% dan untuk lainnya program yang ditawarkan dalam MTB di atas dulu.
1: Tersangka JNK juga bertindak sebagai pengelola tunggal aliran dana korban menggunakan rekening pribadi. Dari praktik tersebut, pelaku berhasil meraih keuntungan total senilai 71 miliar rupiah. Atas perbuatannya, tersangka JNK harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Kepolisian mengimbau masyarakat agar tidak mudah tergiur dengan penawaran arisan online atau investasi dengan keuntungan yang tidak rasional. Faris Syerbo melaporkan.
3: Pendengar dan pemirsa, memasuki bulan kemerdekaan, nuansa merah putih turut mewarnai aktivitas PWRI Sumbersari 1 Jember. Para wedatama memanfaatkan momen Agustus untuk terus menjaga keberlangsungan seni gamelan dan budaya Jawa. Laporan selengkapnya disampaikan Gea Debora.
4: Suasana semarak bulan kemerdekaan terasa dalam kegiatan latihan gamelan PWRI Sumbersari 01 Jember. Memasuki bulan Agustus, para anggota tak hanya rutin berlatih memainkan gamelan, tetapi juga mengenakan busana bernuansa merah putih yang menjadi ciri khas selama kegiatan. Busana tersebut dikenakan sebagai bentuk semangat memperingati HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 sekaligus memberikan warna tersendiri dalam kegiatan pelestarian budaya Jawa yang mereka lakukan. Ketua PWRI Sumbersari 01 Putut Sutresno mengatakan pelestarian budaya Jawa menjadi salah satu tujuan utama kelompoknya. Menurutnya, budaya daerah perlu terus dikenalkan dan dijaga di tengah semakin kuatnya pengaruh budaya dari luar.
5: Saya Ketua PWRI Sumbersari 01, nama saya Pak Putut Sutresno.
6: Ya Pak, mungkin bisa diceritakan perjalanan dari karawitan yang Bapak pimpin ini seperti apa Pak?
5: Ya. Pertama memang PWRI Sumbersari 01 ini punya tujuan yang pertama yaitu untuk melestarikan budaya Jawa, ya. Karena melihat sekarang ini begitu gencar-gencarnya budaya kita ini masuk ke budaya luar, ya. Sehingga bagaimanapun juga kami dari PWRI Sumbersari 01 ini mengharapkan bahwa pelestarian budaya Jawa ini harus dilestarikan, ya, utamanya di lingkungan grup PWRI Sumbersari 01.
4: Putut berharap latihan gamelan yang telah berjalan sekitar 1 tahun tersebut dapat terus berkembang hingga para anggota semakin mahir memainkan berbagai gending dan mampu turut mengenalkan budaya Jawa kepada masyarakat. Gia Debora, RRI Jember melaporkan.
3: Anda masih di jalur info Prima, RRI Jember, jejaring dengan RRI Surabaya, Sumeneb, Sampang, Malang, Madiun, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun bersama Mada Ristu. Silakan, Mada.
7: Baik, terima kasih Eti. Pendengar dan pemirsa, kemampuan penanganan kebakaran di tingkat lingkungan terus diperkuat di Kota Madiun. Ratusan anggota Satlinmas dibekali keterampilan dasar untuk mengantisipasi kebakaran sejak dini. Laporannya disampaikan Aris Deka.
0: Ratusan anggota Satuan Perlindungan Masyarakat Satlinmas Sekota Madiun mendapat pelatihan penanganan kebakaran dan kondisi darurat. Pelatihan digelar Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Satpol PP dan Damkar Kota Madiun di halaman Gedung Olahraga GOR kawasan Stadion Wilis. Dalam pelatihan tersebut, para anggota Satlinmas dibekali berbagai materi penanganan kondisi darurat, diantaranya simulasi pemadaman kebakaran rumah, penanganan api akibat kebocoran tabung gas dan minyak, hingga teknik penanganan penyelamatan hewan atau animal rescue. Pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun mengatakan, pelatihan tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi kondisi darurat. Satlinmas dinilai memiliki peran penting sebagai pihak yang dapat melakukan penanganan awal sebelum petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi.
8: Hari ini Satlinmas diberikan edukasi bagaimana menghadapi kondisi-kondisi seperti itu. Setidaknya Satlinmas membentuk di awal sambil menunggu kedatangan rekan-rekan dari Satpol Damkar. Sehingga materi hari ini sangat penting yang nanti saya berharap di kecamatan akan diulang. Sehingga nanti materi-materi ini teman-teman Satlinmas bisa sangat menguasai. Ya, salah satunya nanti bagaimana pada saat satu mitigasi. Terus yang kedua, bagaimana apabila terjadi kejadian begitu, ini bisa melokalisir wilayah. Dan teman-teman setidaknya sudah tahu bagaimana cara menggunakan alat-alat yang ada di lokasi.
0: Sementara itu, Kepala Satpol PP dan Damkar Kota Madiun Agus Purwowidakdo menyebut angka kejadian kebakaran di Kota Madiun masih cukup tinggi. Sejak Januari hingga Agustus 2026 tercatat sekitar 60 kejadian kebakaran. Sedangkan pada bulan Juli dan Agustus sekitar 18 kejadian kebakaran, baik di rumah atau permukiman maupun kebakaran lahan. Karena itu pihaknya terus menggencarkan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pencegahan serta penanganan kebakaran.
8: Materinya adalah kita pencegahan terkait dengan kebakaran. Jadi keberhasilan kita itu kan tidak banyaknya kebakaran. Semakin sedikit kebakaran itu indikator kinerja kita. Makanya kami di Damkar Kota Madiun terus melibatkan masyarakat. Di yang pagi hari ini kita melibatkan Satlinmas Kota Madiun untuk pencegahan kebakaran yang ada di lingkungan.
0: Agus mengatakan pelatihan Satlinmas Kota Madiun menjadi langkah awal untuk memperkuat kemampuan masyarakat dalam menghadapi kebakaran berskala kecil. Setelah pelatihan tersebut, pihaknya akan melanjutkan kegiatan serupa di tingkat kecamatan. Dia berharap seluruh Linmas mempunyai pengetahuan pemadaman kebakaran, khususnya dalam pencegahan atau pemadaman kebakaran dalam skala kecil. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun, melaporkan.
7: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita ke RRI Malang. Sudah ada Rahayu Jafar. Rahayu, silakan.
9: Ya, terima kasih Mada, pendengar juga pemirsa. Wali Kota Batu meminta jajaran pemerintah daerah segera menyusun.
10: Terima kasih Mada, pendengar juga
9: pengembangan Kota Batu.
11: Menjadi faktor penting dalam memperkuat ekosistem gastronomi di Kota Batu.
12: Penghubung teman-teman kreatif itu ada di UMKM selama ini betul-betul semangat untuk menjangkau, memfasilitasi teman-teman kreatif dari berbagai elemen dan komunitas. Kenapa ini perlu kita pastikan bahwa roadmap ini perlu kita bikin.
11: Evaluasi terhadap berbagai program yang telah berjalan juga diperlukan agar setiap kekurangan dapat segera diperbaiki. Pemerintah Kota Batu selanjutnya akan menginventarisasi potensi yang dimiliki sekaligus menyusun strategi pengembangan gastronomi secara terintegrasi dengan berbagai komunitas dan pemangku kepentingan terkait. Rizky Darmawan, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
9: Peringatan pemirsa, demikian kabar dari Malang. Selanjutnya kita beralih ke RRI Surabaya. Sudah ada Dini Wardani. Dini, silakan.
10: Baik, terima kasih Rahayu Jafar. Pendengar dan pemirsa, pemerintah mulai menyalurkan bantuan pangan beras untuk keluarga miskin secara serentak selama 3 bulan. Di Jawa Timur, penyaluran menyasar sekitar 5,6 juta penerima. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Ermina Jen.
13: Pemerintah mulai menyalurkan bantuan pangan beras untuk keluarga miskin secara serentak selama 3 bulan, periode Juli, Agustus, dan September. Hari ini dimulai di Kelurahan Lidah Kulon, Kota Surabaya. Kepala Badan Pangan Nasional sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman saat meninjau penyaluran bersama Direktur Utama Perumbulok Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan, bantuan pangan tersebut menyasar 33,4 juta penerima. Setiap penerima memperoleh 30 kg beras untuk 3 bulan atau 10 kg beras per bulan. Amran mengatakan saat ini stok beras nasional melimpah. Penyaluran bahan pangan hari ini sekaligus sebagai bentuk kepedulian pemerintah kepada masyarakat. Stok beras nasional saat ini mencapai 5,2 juta ton dengan stok fisik berada dalam pengelolaan Perumbulok. Ia menyebut bantuan pangan juga berjalan bersamaan dengan peningkatan kesejahteraan petani dan produksi beras nasional.
14: Ini adalah hari kedua. Setelah Alor kemarin, kita bergerak ke Jawa Timur. Dan itu adalah bentuk kepedulian Bapak Presiden kepada rakyat Indonesia. Ya, bantuan pangan sudah, petani, kesejahteraan petani meningkat, stok kita banyak dalam waktu yang singkat-singkatnya.
15: Stok melimpah itu berapa?
14: 5,2 juta ton.
13: Oktarinisih, salah satu perwakilan penerima bantuan, menyampaikan apresiasinya kepada pemerintah atas bantuan pangan yang diterima. Ia berharap program tersebut dapat terus berkelanjutan sehingga membantu memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya para lansia seperti saudaranya.
16: Saya di sini kan mengambilkan saudara saya yang sudah lansia dan tidak bisa berjalan kemari. Untuk mendapatkan ini saya sudah berkali-kali dan alhamdulillah bermanfaat untuk keluarga saya, terutama saudara saya. Terima kasih kepada program ini sangatlah bagus dan juga sangatlah bermanfaat, jadi dipertahankan dan juga ditingkatkan.
13: Pemimpin Perumbulok Jawa Timur, Langgeng Wisnu Adi Nugroho menyampaikan, penerima bantuan pangan di Surabaya mencapai 184.313 penerima, sementara di Jawa Timur jumlah penerima mencapai sekitar 5,6 juta dan penyaluran ditargetkan selesai akhir September 2026. Ermina melaporkan.
10: Mendengar kondisi bangunan SDN Pucang 1 Sidoarjo menjadi perhatian DPRD setempat setelah plafon perpustakaan ambrol, keselamatan siswa dinilai harus menjadi prioritas. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Yanuar Fahmi.
17: Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo, Damroni Kudori, menyoroti kondisi SD Negeri Pucang 1 setelah plafon perpustakaan ambrol. Ia meminta keselamatan siswa menjadi prioritas. Damroni menilai pemeriksaan harus dilakukan terhadap seluruh bangunan, bukan hanya ruang perpustakaan. Sedikitnya 7 ruangan dilaporkan mengalami kerusakan dan berpotensi membahayakan siswa saat proses belajar mengajar.
18: Saya yakin akan bisa maksimal itu. Maka terima kasih untuk segera ditindaklanjuti. Kita sampaikan tadi untuk dipastikan semua ruang ini dilihat, ya, karena ini pakaian cadar rayap untuk diperiksa. Kalau memang itu nanti membahayakan, ya harus ada kebijakan tadi itu dikosongkan, ya terpaksa lagi harus ada wasit tadi. Itu demi keselamatan anak. Jadi dalam hal ini keselamatan siswa diutamakan.
17: Menurutnya, sistem pembelajaran bergantian akibat keterbatasan ruang tidak bisa menjadi solusi jangka panjang. Revitalisasi sekolah yang telah diajukan perlu segera ditindaklanjuti. Damroni berharap pemerintah segera melakukan pemeriksaan dan perbaikan menyeluruh agar kegiatan belajar mengajar kembali berlangsung aman dan normal. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
10: Pendengar, penyandang disabilitas perlu mendapatkan akses edukasi mitigasi bencana yang inklusif untuk membantu mereka mengambil keputusan dan menyelamatkan diri saat bencana terjadi. Seperti yang dilaporkan Oni Arianto berikut ini.
15: Edukasi mitigasi bencana bagi penyandang disabilitas dinilai penting untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi berbagai ancaman bencana. Anggota Forum Pengurangan Risiko Bencana FRPB Jawa Timur, Arna Ferajuani, mengatakan setiap orang memiliki peluang selamat yang sama ketika menghadapi ancaman bencana. Menurut Arna Ferajuani, Rabu siang kondisi tersebut menunjukkan pentingnya pengetahuan dan keterampilan mitigasi bagi penyandang disabilitas. Arna Ferajuani juga menjelaskan berbagai pelatihan peningkatan kapasitas mulai ditujukan kepada kelompok disabilitas.
19: Yang perlu dipahami oleh kita semua, termasuk teman-teman disabilitas, bahwa kita semua punya peluang selamat yang sama. Jadi kalau tadi kita diskusi tentang bahwa kita tinggal itu dengan beragam fenomena itu nggak pilih-pilih. Jadi artinya ketika saya terpapar gempa, teman disabilitas pun terpapar hujan besar, teman disabilitas juga. Artinya kita harus punya cara bagaimana kita bisa aman dan selamat dari berbagai fenomena itu. Itulah kenapa sekarang amat sangat marak pelatihan-pelatihan atau peningkatan kapasitas juga ditujukan kepada teman-teman disabilitas, sehingga mereka jangan hanya menjadi objek, jangan hanya jadi pihak yang ditolong, tapi mereka sekarang sudah bisa membuat keputusan, merencanakan, saya harus bisa.
15: Sementara itu, Maya, warga Surabaya, menilai edukasi mitigasi bencana alam bagi penyandang disabilitas merupakan hal yang penting.
20: Menurut saya itu penting ya, karena kan teman-teman disabilitas ini juga termasuk saudara kita yang perlu mendapatkan edukasi-edukasi tersebut, maksudnya tentang bencana alam, karena kan bencana alam ini bisa terjadi kapan saja dan berada siapa saja dan di daerah mana saja.
15: Ia menilai edukasi mitigasi bencana tersebut semakin penting untuk menghadapi potensi bencana alam seperti gempa bumi. Oni Arianto melaporkan.
10: Pendengar, Pemkab Jombang terus mendorong peningkatan keterampilan masyarakat melalui program pelatihan kerja gratis. Salah satunya digelar di BLKK Al-Madinah selama 21 hari. Seperti yang dilaporkan Cantia berikut ini.
21: Program pelatihan keterampilan yang diselenggarakan di Balai Latihan Kerja Komunitas atau PLKK Al-Madinah menjadi angin segar bagi pelaku usaha lokal di Kabupaten Jombang. Program ini memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mengasah kemampuan secara intensif selama 21 hari tanpa dipungut biaya. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jombang, Isawan Anang S-Hood MSI, menyampaikan bahwa pihaknya berkomitmen untuk terus mendukung pengembangan sumber daya manusia melalui lembaga pelatihan yang kompeten dan tersertifikasi.
22: Jadi Pak Hadi ini mempercayakan kepada Disnaker, terima kasih Pak. Kami melatih panjenengan dengan lembaga pelatihan yang berkompetensi, Al-Madinah ini, dan juga memiliki sertifikasi, dan Pak Hadi juga mungkin berharap setelah ini nanti lanjutannya panjenengan bisa juga membangun keterampilan ya. Nanti kita usulkan ya, bisa upskill maupun juga dukungan bagaimana menjadi PKM lanjutan yang memiliki kapasitas produksi.
21: Salah satu peserta pelatihan, Sela Nurki Alma Bruha Zaro, mengungkapkan apresiasinya terhadap program yang difasilitasi oleh Disnaker ini. Ia mengaku mendapat banyak manfaat praktis untuk mengembangkan usahanya.
23: Yang didapat untuk dari pelatihan ini itu adalah skill yang utama. Gratis, semuanya dari sini. Kita juga dapat uang transport, makan siang juga dapat.
21: Selain menerima pelatihan teknis, para peserta juga mendapat berbagai fasilitas pendukung selama mengikuti program, mulai dari konsumsi hingga uang transportasi yang ditanggung sepenuhnya oleh program tersebut. Program ini diharapkan dapat terus berlanjut guna mencetak lebih banyak tenaga kerja terampil dan pelaku usaha mandiri yang berdaya saing di wilayah Jombang dan sekitarnya. Cantia melaporkan.
10: Beragam cara dilakukan untuk memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Jawa Timur. Para ASN diajak bersama-sama bergembira melalui program unik yang mengutamakan kekompakan. Seperti dilaporkan Ani Hasanah berikut ini.
24: Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemprov Jatim, menggelar berbagai perlombaan dalam rangka memeriahkan HUT ke-81 RI. Bertajuk Laga Ceria Merdeka, para ASN dari berbagai UPD antusias mengikuti di halaman kantor Gubernur Jatim. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adi Karyono mengatakan, lomba ini digelar dengan keceriaan dalam rangka menyambut HUT kemerdekaan RI, sehingga lomba yang dipertandingkan bukan semata adu fisik, tetapi kebersamaan dan keceriaan.
25: Salah satunya

0: bola Jowo, semuanya FPP. Yang terakhir adalah ada Kopi Cinta. Kita memberikan kesempatan mereka yang hobi untuk sebagai barista.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Jatim M.H.D. Wawan Guntoro menuturkan, kegiatan yang dilombakan terbilang unik. Jika selama ini lomba Agustusan identik dengan tarik tambang, balap karung, atau panjat pinang.
2: Laga ceria merdeka ya. Jadi semangatnya kita ingin menyemarakkan, kita ingin menggandeng teman-teman semua OPD untuk sama-sama menyemarakkan. Lomba-lombanya memang mungkin tidak ada di luaran ya, kan jadi agak unik karena kita mengkompilasi antara fisik olahraga dengan permainan yang mengedepankan ya ada kerjasama tim, ada fokus, ada konsentrasi, ada kerjasama ya. Sehingga kemudian siapapun pemenangnya, itulah yang terbaik.
1: Selain perlombaan, pada kegiatan ini juga disediakan stan atau booth cek kesehatan gratis maupun tes kebugaran. Bahkan juga menghadirkan pelaku UMKM makanan dan minuman. Ani Hasana melaporkan.
3: Pendengar, momen perayaan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia juga turut menggerakkan sektor usaha kreatif. Pengusaha produksi dan jasa sewa kostum karnaval mulai kebanjiran pesanan. Seperti dilaporkan Farin Regi berikut ini.
4: Momentum peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia membawa berkah bagi pelaku UMKM di Lamongan. Salah satunya Wijayanti, pelaku usaha penyewaan dan pembuatan kostum adat serta kostum karnaval di Lamongan Kota yang mulai kebanjiran pesanan. Masuki bulan kemerdekaan, permintaan kostum untuk berbagai kegiatan karnaval mengalami peningkatan sekitar 40% dibandingkan tahun sebelumnya. Menariknya, tren kostum yang diminati masyarakat kini tidak lagi sebatas pakaian adat konvensional, tetapi bergeser ke kostum karnaval dengan desain unik dan atraktif.
5: Justru menurut saya sekarang yang lebih diminati memang kostum-kostum replika tapi yang bentuknya karnival itu yang tahun ini lebih berkembang, lebih diminati.
6: Kalau paling banyak diminati itu apa?
5: Sekarang lebih ke ini ya, replika binatang seperti merpati, seperti burung enggang, bahkan sekarang untuk adat-adat pun dimodifikasi menjadi adat semi karnival, bukan seperti zaman dulu yang seperti adat-adat biasa, sekarang sudah lebih ke adat-adat seni karnival.
4: Dari sisi harga, kostum adat relatif terjangkau, mulai sekitar Rp100.000. Namun untuk kostum karnaval dengan desain khusus, harganya berkisar Rp500.000 hingga Rp2.000.000 lebih. Dengan banyaknya penyewa yang telah memesan jauh hari sebelumnya, Wijayanti mampu meraup omset hingga ratusan juta rupiah pada momen Agustusan dan karnaval. Farin Rakib melaporkan.
3: Pendengar, kawasan Taman Hiburan Rakyat atau THR Surabaya kembali dihidupkan sebagai ruang kreatif melalui pameran seni rupa. Ini sekaligus menjadi langkah awal memperkuat ekosistem seni dan mengembangkan potensi destinasi wisata. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Faiz Putra.
7: Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga serta Pariwisata atau disebut Polapar Kota Surabaya bersama Komunitas Kolaborasi Seni Rupa Surabaya atau Koseruya menggelar pameran seni rupa bertajuk Spirit Juang Dalam Warna sebagai wujud para seniman untuk memperkuat ekosistem seni dan budaya di Surabaya. Acara digelar di Galeri Surabaya Urban Creative Hub, Taman Hiburan Rakyat, Jalan Kusuma Bangsa, Surabaya, mulai hari Selasa 11 Agustus 2026 sampai dengan Senin 31 Agustus 2026, mulai pukul 12 sampai 20 waktu Indonesia Barat. Pameran ini menghadirkan karya dari 60 pelukis Surabaya dan kota-kota sekitarnya dengan beragam gaya, karakter, serta pendekatan visual. Kepala Disporapar Kota Surabaya, Heri Purwadi, saat diwawancara RRI usai sambutan mengatakan penyelenggaraan pameran ini merupakan bagian dari upaya Pemkot Surabaya untuk menghidupkan kembali geliat kreatif di kawasan THR yang memiliki nilai historis dan menjadi salah satu ruang ikonik dalam perjalanan kota Surabaya. Ia menambahkan kegiatan tersebut juga sebagai salah satu langkah awal yang dilakukan Pemkot bersama komunitas dan masyarakat untuk mempromosikan THR yang kedepannya akan diproyeksikan menjadi salah satu destinasi wisata unggulan.
8: Karena Surabaya Expo Center ini akan menjadi hubnya juga selain kuliner, ada seni dan budaya, kemudian ada elektronik, ada olahraga semuanya. Dan pada hari ini kami mengawali kegiatan pameran kolaborasi, pameran seni rupa Kota Surabaya. Nah, ini melibatkan seluruh seniman-seniman seni rupa di Kota Surabaya, baik yang Ning maupun Caknya. Nah, ini merupakan langkah awal untuk menghidupkan kembali.
7: Sementara salah satu seniman pelukis asal Surabaya, Bambang Sugiyarto, mengapresiasi langkah Pemkot Surabaya untuk mewadahi para pelaku seniman khususnya pelukis dan berharap acara tersebut dapat berkembang lebih besar ke depannya.
9: Saya melihat dari dulu itu buat saya melukis sulit, sehingga saya putuskan jadi pegawai itu karena sulit. Tetapi saya diterima jadi pegawai karena melukis. Anehnya kan di situ. Sementara di Surabaya ini banyak pelukis, ya masih sulit lah kalau bicara untuk industri.
7: Selain itu, acara tersebut juga membawa semangat kemerdekaan, mengingat bulan Agustus menjadi tanda jika perjuangan tidak berhenti pada sejarah, tetapi senantiasa hadir dalam kehidupan dan dapat diwujudkan melalui berbagai bentuk ekspresi, termasuk seni rupa. Faiz Putra melaporkan.
3: Pendengar dan pemirsa, demikian informasi dari RRI Surabaya. Selanjutnya kita beralih ke RRI Sumenep. Sudah ada rekan Ririn Rizkyanti. Ririn, silakan.
10: Terima kasih Dini, pendengar dan pemirsa. Anda masih bersama kami dalam Info Prima Jejaring RRI Jawa Timur. Selanjutnya kami akan menyampaikan berita seputar dunia olahraga.
11: Info Olahraga.
10: Prestasi membanggakan dicatat kontingen tenis meja Kabupaten Pamekasan di ajang kejuaraan Provinsi Jawa Timur 2026 yang berlangsung di Mojokerto. Berikut laporan Amelia.
12: Pengurus Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia PTMSI Kabupaten Pamekasan sukses menyabet predikat juara umum pada kejuaraan Provinsi Kejurprov Tenis Meja Jawa Timur 2026 yang berlangsung di Mojokerto. Kontingen Pamekasan berhasil mendominasi kejuaraan dengan memboyong total 6 medali yang terdiri atas 3 medali emas, 2 perak, dan 1 medali perunggu. Gelar juara umum dikunci Pamekasan setelah mengumpulkan total 14 poin, unggul tipis 1 angka di atas Kabupaten Jebar yang menghuni posisi kedua dengan torehan 13 poin. Medali emas Pamekasan disumbangkan oleh Hetik Humairo di kelas umur U19 Putri, Rania Zahra Salsabila di kelas U15 Putri, serta Zee Valentin Hani Hidayat di kelas U17 Putri. Sementara medali perak diraih Zee Valentin U15 Putri dan Rania Zahra di kelas U17 Putri, serta medali perunggu disumbangkan Ahmad Mubashir di kelas U11 Putra. Sekretaris sekaligus pelatih PTMSI Pamekasan, Anang Aprianto, menyatakan bahwa capaian tersebut merupakan pencapaian terbaik yang sangat membanggakan sepanjang keikutsertaan mereka dalam kejuaraan daerah.
13: Sebenarnya kalau yang ditargetkan sih tidak sesuai, Pak, karena ini jauh dari pemikiran saya. Hasilnya luar biasa buat kami di Kejurprov tahun ini, karena selama ini kita belum pernah juara umum, sehingga dengan perayaan-perayaan medali atlet-atlet kami, kita bisa mendapatkan medali dan bisa juara umum, itu suatu kebanggaan buat kami, Mbak.
12: Yang menambahkan persaingan di papan atas perolehan poin berjalan sangat ketat hingga partai akhir, sehingga kedisiplinan dan mental bertanding para atlet menjadi kunci utama keberhasilan tim.
11: Demikian Info Olahraga.
10: Selanjutnya kita kembali ke RRI Jember bersama Eti Darmiati. Silakan Eti.
14: Terima kasih Ririn Rizkyanti. Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi mengakhiri Info Prima Jejaring RRI Jawa Timur sore hari ini. Mewakili segenap kru yang bertugas, saya Eti Darmiati mengucapkan selamat sore dan salam prima.
11: Telah kita ikuti.
14: Selamat sore dan salam prima.
11: Telah kita ikuti Info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

lama jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradio.rri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb, saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang. Apa arti merdeka hari ini? Merdeka adalah ketika anak-anak dapat belajar dan mengejar cita-cita. Ketika masyarakat mendapat kesempatan untuk tumbuh. Ketika perbedaan tidak memisahkan tetapi menguatkan. Dan ketika setiap langkah pembangunan dapat dirasakan hingga pelosok dan kepulauan. 81 tahun Indonesia merdeka. Mari jadikan kemerdekaan lebih bermakna. Dengan bekerja sepenuh hati, peduli kepada sesama, menjaga persatuan, dan berani mengambil peran untuk Indonesia. Sebab masa depan negeri ini adalah karya kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumeneb, kanal informasi dan inspirasi.

kalau klakson ditekan terus, yang minggir bukan cuma kendaraan, kesabaran orang juga ikut minggir. Gunakan bel dan klakson seperlunya. Karena di jalan yang bikin nyaman bukan suara paling keras, tapi sikap paling waras. Bijak gunakan bel kendaraan.

Berdaulat dimulai dari kita. 81 tahun Indonesia merdeka. Kemerdekaan bukan hanya cerita tentang perjuangan masa lalu. Kemerdekaan adalah tanggung jawab kita hari ini. Berdaulat ketika kita mampu berdiri dengan kekuatan sendiri. Adil ketika setiap orang mendapatkan kesempatan untuk setara. Makmur ketika pembangunan menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Dari Sumenep, dari ujung timur Pulau Madura, mari kita terus berkarya untuk negeri. Menjaga persatuan, merawat keberagaman, dan mengambil bagian dalam pembangunan. Karena Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur dimulai dari langkah kita bersama. Dirgahayu.

0: Saatnya cek fakta Pro 1 RRI Sumenep.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengklaim pemerintah resmi menghapus sejumlah program bantuan sosial dan jaminan sosial. Seluruh dana bansos dikabarkan dialihkan untuk membiayai proyek makan bergizi gratis MBG. Faktanya, klaim bahwa Presiden Prabowo dan Kementerian Sosial resmi menghapus bantuan langsung tunai BLT, Program Keluarga Harapan PKH, bantuan pangan non tunai BPNT, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS, Kartu Indonesia Pintar KIP, hingga Program Indonesia Pintar PIP, karena seluruh anggarannya dialihkan untuk proyek makan bergizi gratis MBG adalah hoax. Dilansir dari Tempo.co, kendati proyek MBG menyedot anggaran besar dari APBN, pemerintah tetap mengalokasikan dana untuk bantuan sosial. Tidak ada keputusan resmi pemerintah yang menghapus program-program tersebut. Program Keluarga Harapan PKH, BPNT, BPJS, KIP, PIP masih merupakan bagian dari program perlindungan sosial.
0: Hindari hoax melalui cek fakta. Akses informasi di rri.co.id dan aplikasi RRI News.

Jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

0: Plastik yang sebelumnya membutuhkan waktu puluhan tahun untuk terurai, kini telah ada plastik yang mudah terurai, hanya dalam waktu 4 hingga 8 minggu. Plastik nanoteknologi, begitulah sebutannya, adalah plastik biodegradable, hasil riset bersama MNI. Dibuat dengan mencampurkan kalsium karbonat dalam bentuk partikel nano dengan ukuran puluhan nanometer ke dalam bahan kemasan plastik polietilen atau PE atau polipropilen PP hingga 70%. Kemasan plastik nanoteknologi mudah terurai karena dengan ukurannya yang sangat kecil, luas permukaannya menjadi lebih besar. Kontak dengan mikroba dalam tanah jauh lebih banyak. Nanoteknologi berkaitan dengan bagaimana cara mengatur material, struktur, dan fungsi zat pada skala nano. 1 nanometer sama dengan 1 meter dibagi 1 miliar, sehingga menghasilkan materi dengan struktur dan fungsi baru.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: 101.
1: Pendengar, perlu diinformasikan bahwa azan maghrib untuk wilayah Sumenep dan sekitarnya hari ini jatuh tepat pukul 17.28 waktu Indonesia Barat. Namun sebelumnya pendengar, kita ikuti sejenak pengajian Al-Quran sore ini bersama Qori Sukron Makmun akan membacakan Quran Surat Al-An'am ayat 130.

الله أكبر الله.

0: ada suatu hadis tentang kisahnya Ubay bin Ka'ab. Ya. Ubay bin Ka'ab ini istilahnya curhat kepada Rasulullah ya. Qultu ya Rasulullah, Ubay bin Ka'ab berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ini uksiru sholat alaika, saya ini ingin memperbanyak salawat kepadamu Rasulullah. Jadi Ubay ini bercerita curhat kepada Nabi, Rasulullah, saya ingin memperbanyak salawat kepadamu. Bahkan aja'an ikan yang sholati, maka berapa bagian dari doaku yang harus aku jadikan salawat untukmu. Faqala masyidah. Maka kata Rasulullah, terserah kamu. Qultu ar-rubu. Kalau begitu, seperempat saya jadikan bersolawat, sedangkan sisanya untuk berdoa. Kata Ubay. Maka dijawab oleh Rasulullah, masyidah. Masyidah, terserah kamu. Tapi fa in zidta fa huwa khairun laka. Tapi kalau kamu tambah selawatnya, itu lebih baik bagimu. Kemudian dijawab oleh Ubay, qultu an-nisfu. Kalau begitu setengah Rasulullah. Setengah 50% saya jadikan untuk berselawat, 50%-nya lagi untuk berdoa. Dijawab oleh Rasulullah, masyaa, terserah kamu. Fa in zidta fa huwa khairun laka. Tapi kalau kamu tambah, maka itu lebih baik bagimu. Akhirnya katanya Ubay bin Ka'ab, kalau gitu 2/3 Rasulullah, 2/3 saya jadikan untuk bersolawat, 1/3 lagi saya jadikan untuk berdoa. Maka kata Rasulullah, terserah kamu. Tapi kalau kamu tambah lagi, maka itu lebih baik bagimu. Maka kata Ubay bin Ka'ab, aj'alulaka sholati kullahu. Maka semuanya 100% saya jadikan waktuku untuk bersolawat kepadamu. Maka apa jawaban Rasulullah? Idan tukfahamuka wa yufarulaka zambuka. Maka kalau kamu lakukan seperti itu, maka semua hajat-hajatmu, semua keinginan-keinginanmu, semua kegelisahanmu, maka akan mendapatkan solusinya dan kamu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu termasuk dari keutamaan kita membaca salawat kepada baginda Nabi Muhammad. Jadi dengan bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad, maka kita mendapatkan rahmatnya Allah, sehingga kita akan ditolong oleh Allah, diberi ketenangan hatinya, diringankan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi ya. Kemudian juga kesedihan yang dialami juga dimudahkan dalam setiap urusan dan merasa aman dalam setiap urusan karena apakah Nabi dibimbing langsung oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Ikhtibar Pro 1 RRI Sumenep.

Kesultanan Kardia Pontianak merupakan salah satu kesultanan Melayu yang didirikan oleh Sultan Syarif Abdul Rahman Al-Qadri pada 1771. Sultan Syarif Abdul Rahman Al-Qadri melakukan dua pernikahan politik di Kalimantan. Pertama dengan Putri Kerajaan Mempawah dan kedua bersama dengan Putri dari Kesultanan Banjar. Setelah menikah, Sultan Abdurrahman mencari tempat baru untuk dipimpin. Lalu ia bersama sejumlah orang menaiki 14 perahu untuk memulai perjalanan dari Mempawah untuk menyusuri Sungai Kapuas.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

0: ana ing dolang kencana sliramu kang asta pusraning adil pun kakang amung tansah caket jaga rahayuning praja. Mesthine lak sliramu ngerti to.
1: Nuwun sewu. Ngingi babakan menapa panjenengan nika miterang dateng kawula mengertosi babakan menapa Kang Mas?
0: Ing ngene. Nadyanto Sironat Kala Samono kuwi putra kang mijil saka garwa Prameswari.
1: Injih.
0: Pun kakang mijil saka garwa Selir.
1: Inggih.
0: Lah sisan gawe yai, aja kaget atimu. Kinarya kanggo ngumpulake balung kang pisah dimen pun kakang rawan siadi aja pisah. Ing papan kene aku kepengen banget mundut garwa sliramu yai.

0: Ragnaku mbak.
1: Inggi kula kang mas.
2: Tak wis percaya toh.
0: Anggonku nibake katresnan.
1: Kirang mantep. Kula pitados.

0: pedotan apa kepriwe gue?
1: Anu rubuh. Anu kena angin waru wis doyong, ana angin karo udan, ya padha rubuh.
0: Terus senah.
1: Trek bodol nggo muat pari. Oke sih tak cocok susu. Wong gurung ngadeg wis karte gue. Nang golek sing anyar ora ana ya trek-trek bodol.
2: Gatel.
1: Trek bodol nggo muat pari. Ndasmu

0: Dek Maning.
1: Kemiki truk bodol ya?
2: Iya. Gari Nandur.
1: Laura lah.
2: Hah?
1: Mola. Sing ngungsi bareng Karang Aglik.
2: Oh,
1: udan si Karang Aglik kayaknya tak ora udan.
2: Karang Aglik ora udan.
1: Ya, Karang Aglik dalane nrobos nembe

0: Kang Sobur.
1: Priwe maning.
0: Bisa nering karang aglik mu nembe jlingkrik amene medhos.
1: Iya.
0: Wingi kan udan deres. Banjir yang munggah. Ngamben amene malah medhos. Apa cilaka karo cilaka, Mbok?
1: Kowe bareng apa kepriwe?
0: Bareng apa, Nek?
1: Karo bojone.
0: Lah wong anane, anane karo bojo. Ya, kuwe. Munggah bareng karo bojone jlingkrik.
1: Oh,
0: padahal kan ngono ge ora takon-takonan karo bojone.
1: Hah?
0: Ora takon-takonan.
1: Nah, kuwe. Sing jenengane wong ora takonan kuwi ana sebabe. Sebabe apa?
0: Dirumus bola-bali bisa ora takon-takonan yang merga duit.
1: Ya kuwe malu sing jomongna mau kesabaran ya kaya kuwe.
0: Ye, yeah, cara wong kuna, wong wedon kuwe ngabine duit malaikate jarit.
1: Priwe?
0: Nabine duit malaikate jarit cara gemien. Jengkel kaya ngapa wong wedon nang dhewe jarit sing apik ya bombong.
1: Oh kaya kuwe. Karena
0: jarit ya dhewe duit. Ngono. Bojone Rika jengkel telung dina ora takon. Rika lunga nggawa duit sing akeh mesti takon bapane. Anu rezeki kang ndi mesti kaya kuwe.
1: Ya iya kuwe tau wis mesti.
0: Iya. Mulane kudu sing sabar kuwe. Selawas-lawas nyong karo Rika kuwe dadi abdi.
1: Iya.
0: Dadi gedabel apa? Gedabel.
1: Gedibala.
0: Hah?
1: Gedibal.
0: Apa? Apa wis diganti? Wah, apa jenenge sing kelal? Gedibal.
1: Iya.
0: Gedibal kuwe kongkonan. Hei kuwe. Ora taune dadi sing kongkon ya.
1: Hah?
0: Mesthi tibane dikongkon.
1: Iya wong nyatane anu wis kudune.
0: Oh ya ora apa-apa. Ya wong jenenge wong dikongkon kan kelangan tenaga.
1: Tapi anggar bisa ngubedulir ya ora dadi majikan.
0: Oh majikan.
1: Iya. Wong Rika kowe senenge kon dikongkon terus ya tilak-tilak nang omah bae.
0: Tegese kaya kiye. Nyung senenge dikongkon kepengin usaha wong ora de modal. Dadi terima dadi kongkonan bae kan kudu tenaga modale.
1: Apa kudune modal?
0: Ya modal.
1: Ya pikiran iki bisa.
0: Lah ya modal pikiran iki kowe. Dikongkon be bingung. Apa iya. Mending cekli duit.
1: Lah terus karepe kepriwe?
0: Lah iki nerima kena. Wong urip kowe kudu wani ngadepi parang kanyatane urip kanthi prawira.
1: Temung. Oh, ketemu moncer kowe kemoncer.
0: Lah iya. Kowe piwulange wong tua. Jadi apapun Indonesia kilo.
1: Iya, iya.
0: Apapun yang kita jalani harus diterima berlapang dada.
1: Oh, ora apapun yang terjadi ora.
0: Ora.
1: Hah?
0: Ora. Ora. Dadi nasibe pati urip jodoh rezeki teleneng astane sing kuasa.
1: Iya.
0: Pancen wis ditakdirakan kaya kiye kudu wani ngadepi marang kenyataan ing urip.
1: Tapi ya ora kaya kuwe. Kudu bisa usaha ubedulir reka daya kepriwe.
0: Lah wingi-wingi nyong wis usaha, golek rongsok barang, golek kae nguli mung setitik, dilalak rongsoke siki angel digolet sebab banget akeh sing golek rongsok.
1: Iya, tapi angger usaha utangan ye.
0: Nah, kuwe.
1: Nah, dadi utange bingung.
0: Nah, kuwe sing marakan mumet kuwe. Nang mana jaminane?
1: Hah?
0: Jamin utang ana jaminane.
1: Iya.
0: Tegese aku utangake ana jaminane, jaminan nyong dewek.
1: Oh.
0: Tambang sing gede dawane ana 8 meter.
1: Kok kendhat ya.
0: Kaya kowe. Wis aja mikir kowe bae lah, Kang. Siki pada nganu bae hiburan ngung lipur pikirane dewek.
1: Oh iya iya. Iya.
0: Syukur ana sing gelem ngringo kena.
1: Ya wis ngono jajal bawa apa sing kepenak.
0: Bawa ya kepenake pelok.
1: Hah?
0: Bawane kae nyong senengane tur bisane. Bawa Taman Sari. Nyontek jajal ya.

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut. Langsung kita gas. Anjir, goblok banget.
1: Lihat nih. Bisa masih gila ya. Dunia makin aneh.
2: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
3: Kini, suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.
4: Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.

0: ternyata Bejo. Masuk dulu, Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak, Bejo temennya Ningsih.
2: Pak, itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Anu pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya lumayan keuntungannya, mungkin 1M ada sih pak.
2: Aku mandi lagi.
0: Waduh,
2: aku.
0: Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo loh, kayak mandiin murai aja.
2: Panggilin Ningsih, kasihan inak Bejo nunggu lama.
0: Eleh, makanya pak. Sederhana itu bukan berarti tidak bunga. Ih, kok nggak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka?
3: Eh, belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya nggak bisa dibuka. Mana dong?
3: Mana, coba lihat.
0: Nih.
3: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih?
3: Iya.
0: Perlu ya di-update?
3: Iya
0: dong. Ih, nanti memori laptopku penuh.
3: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
3: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh di-update, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya deh.

0: Seru banget, seru banget nih. Terus, seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.
2: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang dah belampu rupanya tangan tuh.
3: Sebatangnya, habis makan.
2: Nggak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
4: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.

0: Dan pendengar, selanjutnya pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita nantikan saat disampaikan warta berita dari Pro 3 RRI di Jakarta.
1: Program Bapak Presiden Prabowo di sekolah-sekolah.
2: Sarana kita untuk usaha. Jadi kita bukan hanya sebagai pembina, tapi juga teman-teman bisa mencoba gimana cara mengelola wirausaha-wirausaha khususnya melalui mekanisme waralaba.
3: Menteri Keuangan hari ini mengunjungi dua sekolah di Jakarta untuk meninjau efektivitas penggunaan interaktif flat panel atau IFP dalam proses belajar. Menteri Perdagangan mendorong pegawai Kementerian Perdagangan yang memasuki masa purna bakti untuk menjadi wira usaha. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK buka suara mengenai sosok Winda Lorenza Goasa yang tewas di Medan, Sumatera Utara. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 12 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa hari ini mengunjungi dua sekolah di Jakarta untuk meninjau efektivitas penggunaan interaktif flat panel atau papan edukasi digital dalam proses belajar. Berikut laporan selengkapnya, Mahdalena.
4: Oh, saya tadi ingin melihat gimana...
5: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memantau langsung pemanfaatan interaktif flat panel IFP atau papan edukasi digital dalam proses pembelajaran di dua sekolah di Jakarta, yaitu di SMP 216 dan SMA 68. Menurut Menkeu Purbaya, Kementerian Keuangan mendukung pelaksanaan program tersebut melalui alokasi anggaran. Untuk itu, ia ingin memastikan anggaran yang diberikan benar-benar bermanfaat dan efektif dalam mendukung sektor pendidikan.
4: Oh, saya tadi ingin melihat pemakaian papan edukasi digital atau flat panel program Bapak Presiden Prabowo di sekolah-sekolah. Saya hanya selama ini hanya dengar bagus apa enggak, saya enggak tahu. Saya pengen lihat sebetulnya kayak gimana sih, sehingga kalau saya ngeluarin anggaran enggak sayang-sayang amat.
5: Dalam kunjungannya, Menkeu Purbaya memantau langsung penggunaan papan edukasi digital dalam proses belajar mengajar di dalam kelas. Menurutnya, papan edukasi digital cukup efektif dalam membantu proses pembelajaran siswa. Para peserta didik, menurutnya, lebih mudah menyerap pengetahuan baru dan proses pembelajaran lebih interaktif sehingga siswa lebih mudah menangkap materi pelajaran.
6: Can you point out and tell your friend? Okay, what can you say about that?
7: Because our government have tried to reach these goals by MBG programs.
5: Melihat manfaatnya bagi para siswa, Menkeu Purbaya menilai program Papan Edukasi Digital yang merupakan program pendidikan Presiden Prabowo Subianto layak untuk dilanjutkan. Untuk itu, program tersebut secara bertahap akan diperluas sesuai rencana pemerintah agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata di setiap sekolah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke informasi lainnya, di mana program Sekolah Garuda Transformasi di SMA Negeri Siwa 5 Ambon memberi dampak signifikan terhadap peningkatan kualitas dan kompetensi dari siswa. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Abdullah Leorima.
8: Sejak diresmikan oleh Menteri Kopdigi Mutia Hafid tahun lalu, program Sekolah Garuda Internasional di SMA Negeri Siwa 5 Ambon memberi dampak signifikan bagi peningkatan kualitas dan kompetensi pelajar. Kepala Sekolah SMA Negeri Siwa 5 Ambon, Lasini Lahaya, kepada RRI memastikan terjadi peningkatan proses pembelajaran, tingkat penerimaan ke kampus-kampus terbaik di dalam negeri maupun luar negeri juga mengalami peningkatan. Selain itu, wawasan peserta didik yang ingin melanjutkan jenjang studi ke luar negeri juga semakin baik dan luas.
9: Alhamdulillah, dalam prosesnya mengalami perkembangan, mulai dari proses pembelajaran, kemudian penyerapan ke kampus-kampus terbaik dalam negeri dan apply ke luar negeri. Itu dibuktikan dengan meningkatnya keterimaan anak-anak lewat jalur SNMP di kampus terbaik seperti UI dan ITB dengan jurusan-jurusan yang luar biasa. Selain itu dari di internal kita, di lokal itu sampai ke kedokteran Unpati ada beberapa anak-anak sampai kurang lebih 4-5 orang keterima dari jalur SNMP. Kemudian pemahaman anak-anak terhadap bagaimana berkuliah di luar negeri itu wawasannya mulai terbuka. Apa yang harus disiapkan, apa yang harus dilakukan, belajar apa yang kita harus kejar, seperti IELTS, SAT, kemudian cara penulisan SAT, bagaimana memperbanyak portofolio untuk apply ke luar negeri sesuai dengan jurusan mereka yang akan mereka pilih. Tantangannya ke depan salah satunya fasilitas pendukung yang akan kami upayakan dan kami dorong supaya lebih pembelajaran mendukung untuk SMA Unggul dan Transformasi lebih maksimal.
10: Kepada Ibu anggota DPD Republik Indonesia, Ibu Ana Latukonsina dan juga...
8: Sebelumnya anggota DPD RI asal Maluku, Ana Latukonsina, usai menghadiri peresmian program Sekolah Garuda oleh Menteri Komdigi, meminta manajemen SMA Siwa 5 mengutamakan transparansi dalam proses penerimaan siswa baru agar tidak menimbulkan kecemburuan antar sesama pelajar.
11: Kalau ini sudah menjadi sekolah unggulan, ya, otomatis banyak orang mengincar masuk ke sini. Nah, bagaimana caranya sekolah SMA Garuda ini bisa menyeleksi betul-betul anak-anak yang unggul yang masuk ke sini dengan baik. Jangan sampai terjadi kecemburuan sosial dengan yang lain.
8: Diketahui program Sekolah Garuda adalah inisiatif strategis nasional yang diluncurkan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi untuk mencetak talenta unggul di bidang sains, teknologi, dan kepemimpinan agar mampu menembus kampus-kampus terbaik dunia. Program ini dibagi menjadi dua skema, yakni Sekolah Garuda Baru di daerah 3T dan Sekolah Garuda Transformasi yang mengoptimalkan SMA unggulan sederajat yang sudah ada. Pemerintah menargetkan pembinaan 80 Sekolah Garuda Transformasi dan 20 Sekolah Garuda Baru hingga tahun 2029. Transformasi yang dilakukan bukan mengubah struktur dasar kurikulum nasional, guru atau sistem penerimaan murid, melainkan menyuntikan program pengayaan kelas dunia ke dalam sekolah tersebut. Sistem belajar bertransformasi melalui intervensi antara lain pendampingan sejak kelas 10, metode pembelajaran inovatif, serta ekosistem berasrama dan karakter. Dari Ambon, Maluku, Abdul Lurima Pro.

0: Katakan calon Purnabakti dapat membuat toko dengan modal sekitar 50 juta rupiah dan memanfaatkan garasi rumah sebagai lokasi usaha. Menurut Budi, Indogrosir akan menyediakan barang sekaligus mengajarkan penataan dan manajemen toko.
1: Nah yang kedua, nanti dibiayai, dimodali oleh BRI. BRI ini membantu dulu 5 juta pak ya untuk beli alat-alatnya. Kurang bagus apa BRI? BRI membantu 5 juta, kemudian nanti memberikan pinjaman sesuai kebutuhan, bisa 50 jutaan.
0: Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kemendag Isi Karim mengatakan pembekalan purna tugas mengusung tema Purna Bakti Berwirausaha dari Pengabdian Menuju Kesejahteraan. Kegiatan tersebut bertujuan menumbuhkan semangat kewirausahaan yang produktif dan mandiri, serta kemampuan mengelola keuangan bagi pegawai yang memasuki masa purna bakti.
2: Bukan hanya sebagai lini bisnis, sebagai koperasi, tapi juga sebagai sarana pembelajaran bagi para pegawai kita untuk berwirausaha. Jadi kita bukan hanya sebagai pembina, tapi juga teman-teman bisa mencoba nantinya, mencoba gimana cara mengelola wirausaha-wirausaha khususnya melalui mekanisme waralaba.
0: Sebanyak 178 pegawai Kementerian Perdagangan akan memasuki masa purna bakti dalam 4 tahun ke depan. Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong mereka memanfaatkan masa purna bakti untuk mengembangkan usaha dan tetap berkarya. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke informasi lain, di mana Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanegara menegaskan paradigma transmigrasi kini berubah menjadi pusat pertumbuhan ekonomi. Zarotin Aljana melaporkan selengkapnya.
4: Jadi kalau kita melihat definisi kawasan transmigrasi sesuai dengan undang-undang, itu adalah satu satuan permukiman tempat tinggal.
5: Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanegara menegaskan, program transmigrasi kini tidak sekedar memindahkan penduduk. Ia menyebut pemerintah kini mengembangkan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru yang terhubung dengan pasar dengan menggandeng perguruan tinggi, dunia usaha, pemerintah daerah, serta masyarakat setempat. Iftitah mengatakan pemerintah mengelola sekitar 3,1 juta hektar hak pengelolaan lahan atau HPL transmigrasi. Lahan tersebut memiliki potensi ekonomi, mulai dari pertanian, perkebunan, perikanan, hingga pariwisata. Menurut Iftitah, pengembangan kawasan dilakukan berdasarkan potensi lokal dan kebutuhan masyarakat.
4: Jadi kalau kita melihat definisi kawasan transmigrasi sesuai dengan undang-undang, itu adalah satu satuan permukiman tempat tinggal beserta tempat usahanya. Jadi bukan lagi seperti dulu hanya membangun rumah begitu, kemudian berbagi-bagi tanah. Maka strateginya pun kita ubah, yang tadinya dulu memindahkan semut, sekarang adalah mencetak gulanya. Jadi ada gula, ada semut. Jadi bangun ekonominya, manusia akan datang secara sukarela dan mandiri.
5: Sementara itu, pemerintah juga memperkuat kesiapan generasi muda dalam menghadapi kebutuhan pasar kerja melalui program magang nasional. Deputi 1 Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI, Fatpa Depi mengatakan, program tersebut menjadi jembatan antara lulusan baru dan kebutuhan dunia kerja. Ia menyebut antusiasme masyarakat cukup tinggi, dengan jumlah pendaftar mencapai lebih dari 732 ribu orang.
6: Para peserta terpilih akan melaksanakan pemagangan selama 6 bulan, terhitung mulai 10 Agustus 2026 hingga 10 Februari 2027. Tingginya jumlah pendaftar pada batch 1 ini menunjukkan besarnya kebutuhan lulusan muda untuk memperoleh pengalaman kerja, meningkatkan kompetensi dan membuktikan kemampuan di dunia profesional. Karena itu, program magang nasional tidak boleh berhenti pada penempatan peserta, tetapi harus menjadi jembatan nyata menuju pekerjaan dan karir yang lebih baik.
5: Fat mengatakan tingginya pendaftar menunjukkan kebutuhan besar lulusan baru terhadap pengalaman kerja. Pemerintah berharap program tersebut dapat meningkatkan kompetensi, sekaligus membantu dunia usaha memperoleh sumber daya manusia berkualitas. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Koperasi Ferry Juliantono mendorong koperasi di sektor perkebunan untuk tidak hanya menjadi bagian dari produksi kelapa sawit, tetapi juga masuk ke tahap pengolahan dan hilirisasi. Salah satunya dengan memiliki dan juga mengelola pabrik minyak sawit mentah atau CPO. Berikut laporan selengkapnya, Desi Anugranov.
0: Menteri Koperasi Ferry Juliantono mendorong koperasi perkebunan untuk memiliki dan mengelola pabrik minyak sawit mentah atau crude palm oil. Langkah ini dinilai penting agar koperasi dan petani tidak hanya menikmati hasil dari produksi sawit, tetapi juga mendapatkan nilai tambah dari proses hilirisasi. Dalam seminar nasional optimalisasi dan hilirisasi sawit berbasis koperasi di Kantor Bupati Musi Banyuasin, Selasa 11 Agustus 2026, Ferry mengatakan hilirisasi sawit berbasis koperasi perlu dipercepat melalui kerjasama dengan berbagai pihak. Salah satunya melalui PT Agrinas Palma Nusantara, BUMN yang mendapat mandat pemerintah untuk mengelola lahan sawit hasil penertiban oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH. Menurut Ferry, koperasi yang masih aktif dan berada di sekitar kawasan perkebunan sawit juga perlu mengambil peran lebih besar dalam rantai pasok industri sawit. Koperasi tidak hanya dilibatkan di tingkat perkebunan, tetapi juga dalam pengolahan hingga pemasaran produk turunannya.
7: Kita akan bersama-sama yang korporasi besar ini bersama dengan BUMN, dengan BUMD, dengan koperasi bersama-sama untuk supaya produksi sawit kita bagus, industri di sawitnya bagus, hilirisasinya juga bisa terlibat koperasi dan BUMN, dan kemudian kita bisa memberikan itu kepada masyarakat dengan harga yang lebih terjangkau.
0: Ferry menambahkan keterlibatan koperasi dalam hilirisasi juga diharapkan dapat memperkuat posisi tawar petani dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar perkebunan. Untuk mewujudkannya dibutuhkan strategi dan instrumen baru agar produktivitas perkebunan rakyat meningkat. Salah satunya dengan mengkonsolidasikan para petani sawit ke dalam badan usaha koperasi sehingga memiliki skala usaha yang lebih kuat. Ferry menjelaskan ada dua metode bisnis yang dapat dikembangkan. Pertama, memperkuat koperasi sawit yang sudah berjalan dan menggabungkan atau mengkonsolidasikan koperasi-koperasi primer melalui badan usaha yang lebih besar sehingga mampu masuk ke tahap hilirisasi. Sementara itu, Direktur Utama PT Agrinas Palma Nusantara, Muhammad Abdul Ghani, mengatakan Agrinas akan memprioritaskan koperasi yang berada di sekitar lahan perkebunan sebagai mitra. Koperasi akan dilibatkan dalam kegiatan pemeliharaan tanaman, panen, hingga berbagai kegiatan pengelolaan perkebunan lainnya. Kerjasama juga akan dikembangkan untuk mendukung penanaman dan pengembangan tanaman pangan.
8: Kami sudah membuat kebijakan bahwa Agrinas Palma Nusantara itu harus menggunakan atau harus menggandeng koperasi-koperasi yang ada di sekitar perkebunan sebagai mitra di dalam pengelolaan kebun, tapi bermitra juga dalam rangka menanam dan mengembangkan tanaman pangan.
0: Abdul Ghani menambahkan dari seluruh lahan sawit yang dititipkan pengelolaannya kepada Agrinas, terdapat kewajiban untuk menyediakan sedikitnya 20% sebagai kebun plasma bagi masyarakat. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Agrinas akan menggandeng koperasi sebagai mitra pengelolaan. Dengan pola ini, masyarakat di sekitar perkebunan diharapkan tidak hanya menjadi pekerja, tetapi juga ikut memperoleh manfaat ekonomi dari pengelolaan dan hilirisasi industri sawit. Dari Jakarta, Desi Anugrano, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK buka suara mengenai sosok Winda Lorenza Goasa yang tewas di Medan, Sumatera Utara. KPK mengakui telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan pada awal April sebagai saksi terkait dengan dugaan korupsi di bea dan cukai, dan akan mendalami dugaan aliran uang dari salah satu tersangka. Airul Umam melaporkan selengkapnya.
9: Untuk itu kita belum bisa memastikan secara persis ya apakah saksi yang dipanggil pada saat
10: Komisi Pemberantasan Korupsi buka suara mengenai sosok Winda Lorenza Goasa yang tewas di Medan, Sumatera Utara. KPK menjelaskan bahwa telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi dalam pengembangan perkara dugaan suap di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik sebelumnya memang menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi berinisial WL pada April 2026, namun yang bersangkutan tidak hadir. sehingga KPK belum dapat memastikan apakah saksi yang dipanggil tersebut merupakan Winda Lorenza Guasa yang meninggal dunia di Medan. Budi menjelaskan pemanggilan WL dilakukan untuk mendalami informasi mengenai dugaan aliran uang serta aset yang berkaitan dengan salah satu tersangka dalam perkara ini. Budi juga mengatakan penyidik masih melakukan penelusuran terhadap aset yang diduga berkaitan atau bersumber dari tindak pidana suap di Bea Cukai. Penelusuran aset tersebut menjadi bagian dari pengembangan perkara sekaligus upaya KPK mengoptimalkan pemulihan keuangan negara.
9: Pada awal April, penyidik menjadwalkan pemeriksaan terhadap saudari WL. Namun demikian dalam penjadwalan pemeriksaan tersebut yang bersangkutan tidak hadir. Sehingga untuk itu kita belum bisa memastikan secara persis ya apakah saksi yang dipanggil pada saat itu adalah orang yang sama dengan yang dimaksud. Karena memang dalam penjadwalan pemeriksaan tersebut yang bersangkutan tidak hadir dan belum ada penjadwalan ulang ataupun konfirmasi atas ketidakhadiran tersebut. Pemanggilan oleh penyidik terhadap saksi saudara WL adalah dalam kapasitas untuk didalami pengetahuannya berkaitan dengan dugaan aliran uang ataupun aset-aset yang berkaitan dengan salah satu tersangka pada perkara ini yang dugaannya ada kaitannya ataupun mengalir kepada saudari saksi.
10: Lebih lanjut, Komisi 3 DPR RI juga telah melakukan rapat dengar pendapat dan rapat dengar pendapat umum Komisi 3 DPR bersama keluarga korban dan jajaran Polda Sumatera Utara serta Polrestabes Medan. Anggota Komisi 3 DPR Hinca Pajaitan mengatakan Komisi 3 meminta Polrestabes Medan untuk mengusut tuntas kasus kematian Winda Lorenza. Proses penyidikan juga diminta dilakukan secara profesional, transparan, objektif, dan akuntabel sesuai peraturan perundang-undangan untuk memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi keluarga korban.
11: Ada empat. Pertama, Komisi 3 DPR RI meminta Polrestabes Medan untuk mengusut tuntas kasus kematian almarhumah Winda Lorenza Gowasa berdasarkan laporan polisi nomor LP A748/2026 SPKT Satreskrim Polrestabes Medan tanggal 2 Agustus 2026 agar dilakukan secara profesional, transparan, objektif, dan akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menciptakan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi keluarga korban. Tadi pimpinan.
10: Diketahui Winda Lorenza Guasa dilaporkan meninggal dunia secara tidak wajar di Medan Sumut Minggu 2 Agustus 2026. Peristiwa tersebut memang masih dalam penyelidikan kepolisian. Pihak keluarga sebelumnya melaporkan dugaan tindak pidana pembunuhan kepada Polda Sumatera Utara. Polrestabes Medan menyatakan penyelidikan dilakukan dengan pendekatan scientific crime investigation. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kementerian Luar Negeri menyebut Angkatan Laut Tiongkok dan Indonesia dikabarkan akan menggelar passing exercise atau latihan melintas. Kementerian Pertahanan Tiongkok pada Selasa menyebut latihan akan berlangsung di perairan sebelah timur Taiwan. Demikian yang dilaporkan Reuters. Hal itu memicu protes dari pemerintah Taiwan. Demikian dilansir oleh Taiwan News. Sementara TNI Angkatan Laut merespon kabar rencana passing exercise melalui pernyataan tertulis pada hari ini. Adapun KRI I Gusti Ngurah Rai 332 pasca exercise Oruda 2026 dari Vladivostok, Rusia, yang akan melanjutkan passing exercise dalam perjalanan kembali ke tanah air. Kadis Penal Tanggul memastikan passing exercise yang dilaksanakan bukan bersifat war fighting atau kemampuan tempur, tetapi sebagai tradisi angkatan laut secara universal apabila melintas wilayah perairan suatu negara. Dilaporkan juga bahwa passing exercise merupakan goodwill engagement atau kegiatan untuk mempererat hubungan yang umum dilakukan oleh angkatan laut di dunia. Beralih dari informasi olahraga, di mana Komando Daerah Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara 1 akan menjelanggarakan kejuaraan terbuka tenis lapangan Piala Panglima TNI 2026, di mana informasi selengkapnya akan disampaikan Niar Abdul Litololi. Niar.
12: Terima kasih dan pendengar. Komando Daerah Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara 1 atau TNI AU 1 akan menyelenggarakan kejuaraan terbuka atau open turnamen tenis lapangan dalam rangka tenis lapangan Piala Panglima TNI tahun 2026, di mana turnamen ini atau open turnamen ini diselenggarakan dalam rangka menjelang hari ulang tahun atau HUT TNI ke-81 pada tahun ini. Panglima Komando Daerah AU1 atau Pangkodau 1 Marsma TNI Erwin Sugiani mengatakan turnamen tenis ini terbuka atau digelar terbuka bagi siapapun yang akan mengikuti kegiatan ini. Jadi tidak terbatas hanya untuk anggota TNI saja, namun juga untuk masyarakat umum. Menurutnya open turnamen ini adalah bagian dari wujud kebersamaan TNI dan juga kebersatuan TNI dengan masyarakat dalam rangka merayakan ataupun memeriahkan HUT TNI ke-81. Kejuaraan ataupun open turnamen ini digelar sejumlah nomor yang nantinya akan dipertandingkan, diantaranya adalah tunggal putra atau single putra, kemudian juga single putri, double putra, double putri, serta mixed double, dan pertandingan antar perwira tinggi TNI atau PATI TNI dan juga Polri. Dan dijadwalkan open turnamen untuk tenis lapangan ini akan mulai digelar pada 8 September mendatang. Dari Jakarta, ini Rabu itu oleh Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Seru banget, seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.
2: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang udah belampu rupanya tangan tuh.
3: Sebatangnya, habis makan.
2: Nggak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
4: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.

Pendengar masih di Pro 1 RRI Sampang, tentunya di Sampang malam ini ya, di hari Rabu edisi tepat di tanggal 12 Agustus 2026. Dan bersama Ishak menemani ya, dan tak lupa nanti pendengar di Ngobras ya, Ngobrol Komunitas bersama Ishak yang menemani juga, yang dimana nanti ada adik-adik cantik dan ganteng ya. Nanti ada Ananda Jeffrey Al-Kamil, Ketua Umum DKR Sampang, dan Dwi Nur Cahyati ya, bidang kegiatan. Tentunya nanti topik di Ngobras Ngobrol Komunitas merajut persaudaraan pramuka penegak pendega Sampang. Dan tak lupa pendengar, nanti juga ada ditemani Dita sebagai tim media baru. Dan tak lupa selepas Ngobras di komunitas, jangan lupa juga kita akan mendengarkan bersama ya di Ruang Rindu Nasional. Ini mana selepas di Ngobras ya, nanti ada Ari Kusmiran ya, di Pro 1 Jakarta, nantinya kita dengarkan bersama bersama hostnya Ita Purnamasari dan Yudi Ismail ya. Nah, kita dengarkan bersama selepas di Ngobras Ngobrol bersama komunitas di Pro 1 RRI Sampang. Dan tak lupa pendengar, sebagai awal acara kita di program Ngobras di Ngobrol Komunitas, kita dengarkan sebuah informasi ya terlebih dahulu sebagai awal acara kita. Memang dari Sampang sendiri, Bupati Sampang perkuat pembangunan berbasis data. Bupati Sampang selama Junaidi terus melakukan langkah strategis untuk memperkuat pembangunan berbasis data. Salah satunya melalui kerjasama dengan Badan Informasi Geospasial atau BIG yang ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman dan rencana kerja di gedung BIG Bogor, Jawa Barat. Bupati Sampang selama Junaidi mengatakan kerjasama tersebut menjadi momentum penting bagi Pemkab Sampang, terutama dalam perkuat pemanfaatan informasi geospasial ya, untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah. Pria yang akrab disapa Abaidi itu menegaskan pendengar pentingnya penguatan data dalam mendukung pembangunan daerah. Menurutnya, kerjasama dengan BIG diharapkan tidak terhenti pada seremoni pendatanganan. Dan Bupati juga mengatakan kerjasama tersebut diharapkan memberikan manfaat nyata bagi Pemkab Sampang dengan dukungan data geospasial ya, geospasial maksud kami, yang terintegrasi. Pemerintah daerah memiliki basis informasi yang lebih kuat dalam memahami kondisi di wilayah ya. Dan pendengar, kalau bergeser ke Bangkalan, yang dimana Dinas Pertanian Bangkalan siapkan benih tahan kering hadapi kemarau ya. Tentunya pendengar dimanapun kalian berada di Pro 1 RRI Sampang, jangan lupa ya, kita juga mendengarkan mimbar agama sesaat lagi. Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan di Kabupaten Bangkalan menyiagakan pasokan benih unggul tahan kekeringan serta memperkuat jaringan irigasi guna mengantisipasi ancaman kemarau dan dampak iklim terhadap ketahanan pangan daerah. Langkah ini dilakukan untuk memastikan para petani di Kabupaten Bangkalan tetap dapat bercocok tanam dan menjaga produktivitas hasil pertanian meski ketersediaan air berkurang. Kepala Bidang Pertanian DP2KP Bangkalan Abu Said menjelaskan bahwa selain menyiapkan benih khusus, pihaknya mengintensifkan ya pendampingan serta pemeliharaan saluran irigasi bersama kelompok tani lokal secara berkala. Ia menambahkan, untuk mendukung kebutuhan lahan yang terdampak kemarau, kelompok tani dapat mengajukan bantuan berupa pompa air, perbaikan saluran irigasi maupun benih unggul melalui penyaluran pertanian lapangan atau PPL atau petugas dinas kecamatan. Abdul Said memastikan ketersediaan benih unggul di Bangkalan dalam kondisi aman. Itu saja yang mendengar, kita dengarkan bersama, dan tak lupa kita juga mendengarkan mimbar agama di Pro 1 RRI Sampang, yang dimana melalui Pro 1 RRI Sumenep.

bukan hanya cerita tentang perjuangan masa lalu. Kemerdekaan adalah tanggung jawab kita hari ini. Berdaulat ketika kita mampu berdiri dengan kekuatan sendiri. Adil ketika setiap orang mendapatkan kesempatan untuk setara. Makmur ketika pembangunan menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Dari Sumenep, dari ujung timur Pulau Madura, mari kita terus berkarya untuk negeri. Menjaga persatuan, merawat keberagaman, dan mengambil bagian dalam pembangunan. Karena Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur dimulai dari langkah kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

0: Terima kasih mendengar Anda terus bersama program A1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Dan selanjutnya mendengar, kita hadirkan mimbar keagamaan malam hari ini untuk umat Islam. Akan hadir Ustadz Sumarhum tentang hikmah di balik cobaan dan musibah dalam perspektif Islam.
1: Saatnya Anda ikuti mimbar keagamaan umat Islam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyiral muslimin, para pendengar dan penggemar RRI rahimakumullah. Pada kali ini sengaja kita akan membahas tentang masalah hikmah di balik ujian dan musibah yang kita hadapi, yang setiap muslim, setiap manusia tidak akan bisa menghindar dari yang namanya musibah dan ujian ini dalam perspektif Islam. Artinya bagaimana melalui medium hari ini, pagi ini kita akan memahami bagaimana sebenarnya apa yang dimaksud ujian. Ujian ini identik dengan, ya, dalam agama disebut bala. Ibtalahu. Kalau musibah itu, kalau ya musibah itu berbeda dengan ujian, kan ya. Pada sisi kali ini kita akan memahami secara detail apa itu musibah, apa itu ujian, dan bagaimana solusinya agar kita sebagai umat muslim yang beriman tidak sampai stres dan putus asa dalam menghadapi yang namanya musibah atau itu ujian. Maka dengan ini, para pendengar rahimakumullah, cobaan dan musibah adalah merupakan bagian daripada kehidupan yang tidak bisa dihindari. Dalam hidup itu pasti dipastikan, sebagaimana tadi Pak kita sudah pernah menyindir di mukadimahnya. Jadi kalau nggak mau ujian, jangan di sini, kan ya. Di dunia ini harus berhadapan dengan musibah, dengan ujian. Jadi setiap manusia pasti akan mengalami ujian dalam berbagai bentuk. Seperti ya, ujian atau musibah kehilangan, ya kehilangan harta benda, kehilangan ini dan itu dan lain sebagainya, ini musibah. Atau berupa kesulitan ekonomi, atau berupa penyakit, atau bahkan bencana alam, ini juga merupakan musibah yang mesti dihadapi oleh kita. Nah, dalam Islam ini cobaan dan musibah ini adalah dipandang sebagai sebuah sarana untuk menguji iman tauhid kita sejauh mana. Jadi sarana bagaimana kita untuk menguji sejauh mana kualitas iman tauhid kita, dan kemudian sejauh mana kita bagaimana bisa berpasrah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ujian, dengan cobaan yang menimpa kepada kita. Maka oleh karena itu, para pendengar rahimakumullah, jadi Allah sendiri dalam surat Al-Baqarah sudah menjelaskan dengan secara detail. Insyaallah ayat 55 Allah menjelaskan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa lanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wat tamarat wa basyiris sabirin. Di Allah bersumpah demi sungguh akan kami uji kalian semua dengan rasa takut, ya, takut mati, takut kepada musuh ketika kita berperang. Walju, lapar, ini merupakan ujian dari Allah. Wanaksim minal amwal, kekurangan ekonomi, ekonomi enggak cukup. Wal anfus, diri kita diuji dengan sakit, diuji dengan kematian, ini ujian dari Allah. Wasamarat, buah-buahan, kekeringan, ya kan? Kegagalan panen, padinya gagal, jagungnya gagal, dikena tikus, dikena wabah, kan ini merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Wa basyiris sabirin, dan hendaklah engkau Muhammad memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, alal bala'i bil jannati. Di sabarlah. Berilah mereka penyadaran dan kesabaran, kata apa namanya, berilah kabar gembira kepada orang yang sabar dan sadar akan ujian yang menimpa itu. Alladzina idza asabathum musibah, orang yang sabar itu ketika dikena musibah, ditimpa malapetaka, kan, maka orang itu mampu berucap qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hanya kalau ada musibah, kalau dikena ujian, ya disunnahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam secara lisan kita langsung refleks mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, sesungguhnya kami adalah berasal dari Allah, wa ilaihi raji'un, dan akan kembali. Ini semuanya ini sudah kullu yusibana illa ma kataballahu lana wa maulana falyatawakkalil. Jadi musibah, ujian itu yang menimpa kepada kita, musibah, malapetaka, tidak akan menimpa kepada kita sakit, kurangan ekonomi, kecuali Allah sudah menuliskan di Lauhul Mahfuz. Maka satu-satunya jalan solusinya falyatawakkalil, hendaklah kita pasrahkan kepada Allah. Cuma nanti kita harus evaluasi diri, harus evaluatif kita. Ini berbentuk musibah atau ujian? Nah, itu persoalannya. Jangan-jangan ini hanya apa, teguran kepada kita karena kesalahan dosa yang kita lakukan yang menyebabkan adanya musibah itu. Atau memang ini ansih, murni ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, para pendengar rahimakumullah, yang perlu kita perhatikan, nah, jadi ada perbedaan. Jamal farqu bainal musibah wal bala'. Apa perbedaannya antara ujian dan musibah malapetaka ini? Jadi kesimpulannya itu bahwa musibah itu adalah tadullu ala kulli amrin makruhin aw su'in yusibul insan. Jadi kalau musibah itu adalah sesuatu yang menyebabkan kerugian, terus penderitaan, hal-hal yang tidak diinginkan yang terjadi kepada setiap manusia, ya kan, setiap kita, entah itu persoalan harta benda, au nafsihi, fi malihi, au nafsi, au ahlihi, keluarga kita, atau yang lainnya, berbentuk ujian yang lainnya, apa, musibah yang lainnya, malapetaka dan lain sebagainya. Faqad ibtalal insanu bin ni'am aiton, apa namanya, kotakun bisa babi khot'in, al musibah, kotakunu bisa babi khot'in, al qadrin mahtum. Jadi musibah ini imma dengan sebab kesalahan kita, dosa yang menyebabkan adanya malapetaka itu, kan ya, atau memang sudah qadar Allah, kan ya, ini kalau musibah. Tapi kalau bala ini ikhtiarun au imtihan, ujian dan cobaan minallahi, yang datangnya dari Allah. hujan ini qad yakunu

0: wal mal wal nafsi wal. Jadi kalau ujian itu murni sebatas hanya kecintaan Allah. Idza ahabba Allahu 'abdan ibtalahu. Jadi Allah kalau sudah mencintai kita, maka Allah memberikan ujian, menguji Allah kepada kita sekalian. Jadi bedanya di antara musibah dan bala ini, antara musibah dan bala, musibah dan ujian ini, kalau ujian itu biasanya kena kepada kita yang beriman, Allah untuk menguji sejauh mana kecintaan, ketulusan. Oleh karena itu sangat berbeda antara musibah apa namanya yang berupa bala malapetaka ini dengan ujian. Ini disebut bala yang berupa ujian itu menimpa kepada para hamba-hamba Allah karena dicintainya. Solusinya yang enggak ada lain kecuali falyatawakkalil mu'minun. Paling tidak ketika kita tertimpa musibah, tertimpa bala ujian dari Allah. Kata Rasulullah dalam suatu hadis dijelaskan, man istarja'a indal musibah ajarahullahu fiha wa akhlafa 'alaihi khairan. Jadi barang siapa yang ketika ditimpa musibah lalu refleks mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ditambah Allahumma jurni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Jadi sunnah mengatakan seperti itu, ya Allah, kami ketika ditimpa musibah ini hanya dari Engkau, hanya kami hanya milik Engkau ya Allah, dan akan kembali kepada Engkau. Maka berilah pahala dalam musibah yang menimpa kami ini, dan berilah ganti khairan minha, ke arah yang lebih baik dari segala musibah ujian yang datang kepada kami.
1: Terima kasih Anda telah mengikuti mimbar keagamaan Pro 1 RRI Sumenang.

0: pendengar masih di Pro 1 RRI Sampang ya, yang dimana sudah mendengarkan mimbar agama seputar keagamaan yang dengarkan langsung bersama ya di Pro 1 Sumeneb. Dan pendengar, jangan lupa kita dengarkan juga di Ngobras, ngobrol bersama komunitas ya, masih bersama bisa menemani ke ruang dengar Anda tentunya pendengar. Dan nanti juga ada Ananda Jeffrey Al Kamil, dia ketua umum DKR Sampang, dan Dwi Nur Cahyati bidang kegiatan yang dimana dengan judul merajut persaudaraan pramuka penegak pendega Sampang ya. Dan tak lupa pendengar, selalu dengarkan RRI, dan kita akan menunggu kehadiran Ananda Jeffrey dan Dwi yang akan menemani di Ngobras satu jam ke depan tentunya. Nanti selepas jam 9 kita akan hadirkan juga di Ruang Rindu Nasional ke ruang dengar Anda di Pro 1 RRI Jakarta tentunya. Dan pendengar, dan tak lupa juga kita akan mendengarkan sebuah informasi kembali sambil kita menunggu kehadiran Ananda Dwi ya. Yang dimana pendengar, ribuan nelayan Sampang terhambat administrasi akses BBM subsidi. Pemerintah Kabupaten Sampang di Jawa Timur berkata penyaluran bahan bakar minyak bersubsidi bagi nelayan tangkap guna memastikan bantuan tepat sasaran. Kebijakan ini diterapkan melalui proses verifikasi administrasi yang ketat serta digitalisasi data terintegrasi bagi seluruh pelaku usaha perikanan di wilayah tersebut. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, terdapat 15.597 nelayan yang tercatat yang ada di Kabupaten Sampang. Belum seluruh nelayan terdapat langsung menikmati fasilitas BBM bersubsidi karena keterbatasan pemenuhan kelengkapan dokumen pendukung. Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Perikanan di Kabupaten Sampang, Siti Aisyah, menjelaskan bahwa jumlah nelayan penerima manfaat bersifat dinamis karena kondisi tersebut dipengaruhi oleh kadaluarsa serta keberlangsungan masa berlaku dokumen kapal yang dimiliki para nelayan khususnya di kawasan pesisir Camplong dan Ketapang. Hingga saat ini pendengar, hanya 50% nelayan telah melengkapi persyaratan administrasi secara menyeluruh guna mengoptimalkan pendataan Pemkab Sampang memanfaatkan aplikasi Xstar milik BPH Migas yang secara otomatis mengukur kesesuaian kapasitas mesin perahu dengan alokasi BBM sebelum menerbitkan kode batang atau QR resmi. Penerapan verifikasi digital dan kelengkapan dokumen legalitas ini diharapkan dapat menutup celah potensi penyalahgunaan kuota BBM bersubsidi yang ada di lapangan khususnya Kabupaten Sampang. Dan pendengar, kita akan terus menunggu keberadaan Ananda Dwi dan yang dimana ya Jeffrey sendiri menemani di ngobrasnya Pro 1 RRI Sampang.
1: Oh, ternyata Bejo. Masuk dulu, Nisi masih di kamarnya.
2: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
1: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
1: Ini loh, Pak, Bejo temennya Ningsih.
2: Pak, itu motor tua kamu.
3: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
3: Hah? Anu, Pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
3: Anu, Pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya, lumayan keuntungannya. Mungkin 1M ada sih, Pak.
1: Waduh, Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo lo. Kayak mandiin murai aja.
2: Panggilin Ningsih. Kasian Ina Bejo nunggu lama.
1: Eleh, makane, Pak. Sederhana itu bukan berarti tidak punya. Ih, kok nggak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka?
4: Belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
1: Ini loh, aplikasinya nggak bisa dibuka. Mana dong?
4: Mana, coba lihat.
1: Nih.
4: Ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
1: Masa sih? Iya. Perlu ya diupdate?
4: Iya.
1: Ih, nanti memori laptopku penuh.
4: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
1: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
4: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
1: Ya iya deh, ya.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.
1: Baik pendengar, masih di Pro 1 RRI Sampang, tentunya di program kita ya, di jam 8 lebih tentunya kita dengarkan di Ngobras, ngobrol bersama komunitas ya. Kali ini Ishak yang menemani ya ke ruang dengar Anda. Di Ngobras ini kita akan membahas seputar pramuka nih. Karena apa? Dengan judul yang kita angkat nantinya, merajut persaudaraan pramuka, penegak pendega Sampang. Dan di samping Ishak ini sudah ada Jeffrey Al-Kamil dan Dwi Nur Cahyati. Dan kita sapa dulu nih. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam. Wah, kayaknya tegang banget nih ya. Selu dong ya. Ini pertama kali apa kedua kalinya kesini?
3: Pertama kali.
1: Waduh. Wah. Ini Jeffrey-nya sebagai ketua umum DKR Sampang. Dan Dewi sendiri di bidang kegiatan ya.
3: Yeah. Wah.
1: Ini kesini kan ngobras di bersama komunitas. Dan yang kayak saya tanyakan nih, maksud dan makna dari pendega Sampang nih apa nih, pengen tahu dulu dong seperti apa.
2: Oh baik, terkait pramuka ya kak ya. Nah tentunya di pramuka itu ada beberapa tingkatan nih kak. Nah di pramuka itu dari SD kelas 3 sampai jenjang perguruan tinggi itu ada nama-nama tingkatannya kak.
1: Oke.
2: Sedangkan di tema itu merajut persaudaraan pramuka penegak pendega Sampang.
1: Yeah.
2: Nah kalau penegak itu kak tingkatan SMA kak.
1: Oh SMA. Tingkatan SMA. Ya,
2: sedangkan pendega itu tingkatan perguruan tinggi kak.
1: Nah,
2: jadi pramuka itu bukan selesai di SMA, melainkan di perguruan tinggi itu masih ada pramuka.
1: Oh gitu.
2: Biasanya kalau di perguruan tinggi itu termasuk UKK kak.
1: UKK.
2: UKK pramuka gitu. Contohnya seperti saya di pendega UIN Madura.
1: Oh di UIN. Berarti ya. Kamu udah kuliah berarti ya?
2: Kuliah.
1: Oh. Gitu ya ya, saya kira masih anak SMA ini.
2: Wah, masya Allah.
1: Terlalu muda kayaknya pendangannya ya. Kalau menurut Dewi sendiri gimana nih, itu kan maksud dari pendega, penjelasan dari siapa namanya kamu udah?
2: Jeffrey
1: ya. Kalau Dewi sendiri gimana
3: pendega.
1: versi kamu gimana
2: arti pendega?
1: Arti pendega di versi kamu
3: menurut saya ya, pendega itu kan di atasnya penegak. Jadi otomatis menurut saya pramuka pendega itu lebih paham gitu kak tentang pramuka-pramuka tersendiri.
1: Gitu.
3: Contohnya saya kan penegak. Terus Kak Jajab ini sebagai pendega.
1: Pendega.
3: Jadi misal kalau saya,
1: berarti kolaborasi gitu berdua.
3: Iya.
1: Oh.
3: Jadi misal Kak, saya kalau belum paham apa-apa terkait ilmu di pramuka bisa nanya ke Kak Jep. Soalnya lebih banyak pengalaman.
1: Oke, oh, pantesan ya. Sudah berapa tingkatan nih? Kayak pangkatnya sudah begitu banyak ya.
2: Maksudnya kalau pendega itu Kak lebih suka nyimpan hal-hal yang tidak seharusnya dipakai di baju gitu Kak.
1: Oh gitu.
2: Lebih biasa aja, lebih sederhana.
1: Sederhana, oke. Dan untuk Jeffrey sendiri, ini kan makna dari pendega ya. Dan apa makna persaudaraan bagi anggota pramuka sendiri dan berserta pendeganya?
2: Oke, makna dari persaudaraan nih kak. Nah, tentunya setiap sekolah itu pasti memiliki pangkalan masing-masing kak, memiliki gugus depan masing-masing.
1: Ya.
2: Nah, kalau di tingkat SMA itu kak namanya ambalan. Nah, contohnya nih. Ambalan Hanoman, Ambalan Sri Kandi. Sedangkan di perguruan tinggi itu ada juga, tapi bukan ambalan kak, melainkan racana.
1: Oh, tingkatannya lebih tinggi lagi ya.
2: Namanya racana. Nah, tentunya di antara ambalan dan racana tersebut sering tidak ketemu, sering berbeda latar belakang, sehingga dari adanya pramuka ini, di pramuka itu maupun perguruan tinggi maupun sekolah itu disatukan kak.
1: Oh gitu.
2: Dan sebutannya bukan adik melainkan sama rata kakak gitu kak.
1: Wow.
2: Jadi persaudaraan antara pramuka di Sampang itu sangat melekat kak. Bahkan ke kakak pembina pun bukan panggil bapak, melainkan kakak. Seperti itu.
1: Wah, oh berarti panggilannya tuh kakak ya?
2: Kakak, jadi tidak ada kesenjangan gitu kak antara senior dan junior.
1: Junior,
2: gitu,
1: oh, ya. Oke, okay. Wah itu maksud dari sebagai persaudaraan dari bagian dari anggota pramuka ya.
2: Betul.
1: Oke, okay. Dan apa sih tujuan utama kegiatan yang sering dilakukan di pramuka sendiri? Untuk Kak Dewi dulu dong. Oh,
2: betul, biar gantian
1: ya Kak. Oh, iya, biar sering. Iya, biar gak tegang selalu.
3: Menurut saya tuh ikut pramuka tujuannya banyak Kak. Mulai dari mandiri, terus kita tuh diajarin rasa tanggung jawab, kedisiplinan gitu. Jadi semenjak saya ikut pramuka ini, yang awalnya saya malu berbicara di depan umum, karena di pramuka saya sering disuruh kayak Cahya buat mempresentasikan ini, jadinya saya jadi lebih lancar gitu di depan publik.
1: Gitu, berarti public speakingnya ada peningkatan ya?
3: Wow, ada banget.
1: Asyik, mantap kali ya. Ini perlu sering kesini berarti kamu, biar tambah lancar ya, gacornya itu biar keluar ya. Dan kalau menurut seniornya dulu, kalau Kak Alfi sendiri.
2: Kalau menurut saya Kak, dengan adanya kegiatan pramuka, tentunya yang pertama silaturahmi antara kakak dan kakak perguruan tinggi itu lebih rekat Kak. Terus yang kedua, ketika kegiatan di pramuka itu Kak, lebih menjunjung rasa solidaritas, totalitas, dan juga jiwa korsa Kak. Dalam artian ketika temannya itu sakit, maka yang lain harus ikut sakit.
1: Oh, gitu.
2: Ketika temannya lapar, maka harus ikut lapar.
1: Jadi, berarti kebersamaannya tuh harus lengket banget ya?
2: Iya Kak, jadi tidak satunya kenyang, satunya lapar, enggak Kak. Jikalau satunya kenyang, ya udah kenyang semua gitu Kak. Jadi di situ saya merasakan dari kelas 4 SD sampai perguruan tinggi saya ikut pramuka, alhamdulillah sekarang berani di jalan. Berani di jalan dalam artian bisa mandiri gitu Kak. Meskipun saya PP dari Pamekasan, Sampang, itu juga ilmu dari pramuka, bisa mengembara di mana saja.
1: Oke. Berarti walaupun ditempatkan di terpencil sekalipun, berarti sudah mental sudah begitu kuat ya.
2: Karena di pramuka itu Kak, jikalau kita mau beradaptasi dengan lingkungan yang baru itu gampang Kak. Karena di pramuka itu sudah diajarkan dasarnya, entah dari ambalan mau berbaur dengan yang racana, entah dari SMA yang mau berbaur ke perguruan tinggi gitu Pak. Jadi ketika berbaur ke masyarakat, anak-anak pramuka itu condong lebih gampang gitu Kak. Iya.
1: Jadi gampang memahami sekitarnya gitu
2: sekitarnya,
1: ya.
2: Sekitarnya betul Kak.
1: Oke. Dan siapa saja sih yang terlibat dalam kegiatan tersebut yang sering dikerjakan?
2: Ini biasanya. Contohnya kegiatan kami yang terdekat Kak ya. Ini di tanggal 14 Agustus nih Kak.
1: Bisa, ada apa nih?
2: Ini Pramuka Sampang mengadakan kegiatan Remuna Ranting Kak. Remuna Ranting ini artian dari Pesta Penegak dan Pandega Kak, seranting Sampang. Nah, tentunya yang dilibatkan pramuka yang penegak Kak, penegak Pandega, dan juga melibatkan pembina-pembina Kak, pembina di seluruh sekolah. Karena kalau penegak itu Kak, 80% itu siswanya sendiri, 20%-nya pembina Kak.
1: Pembina.
2: Beda dengan tingkatan di SD, SMP gitu Kak. Jadi perannya lebih banyak, siswa. Jadi persiapan yang untuk ke masyarakat tuh lebih paham gitu Kak nantinya.
1: Terus bagaimana dari antusiasmenya anggota yang kegiatan yang akan datang ini?
2: Untuk antusiasnya teman-teman terkait peserta itu alhamdulillah sangat antusias Kak. Mengapa demikian? Karena kegiatan ini kegiatan pertama di Sampang Kak.
1: Loh, kok bisa dibilang pertama, kenapa emangnya?
2: Karena kenapa bisa dikatakan pertama? Karena dari tahun-tahun sebelumnya itu belum bisa Kak untuk mengadakan kegiatan ini. Dalam artian teman-teman masih cari pengalaman, cari ilmunya. Dan sekarang di akhir jabatan saya sebagai Ketua Umum DKR Sampang,
1: iya,
2: saya berusaha bagaimana caranya kegiatan ini harus berhasil gitu, Kak.
1: Oh gitu.
2: Karena
1: sebelumnya kenapa kok bisa terkendala tidak berjalan?
2: Nah,
1: kan sudah begitu lama kan katanya kamu
2: gitu. Kenapa kok tidak bisa berjalan? Karena saya berkaca kepada program kerja yang sudah kami sepakati di musyawarah penegak Pandega Putra-putri Kuartir Ranting Sampang, Kak. Jadi kebetulan di program itu ada yang namanya Remuner Ranting. Jadi saya mau gimana pun caranya ini harus terlaksana gitu, Kak. Alhamdulillah teman-teman peserta antusias, panitia juga lebih antusias untuk mempersiapkan hal tersebut, Kak.
1: Oke, sudah berapa sekolah yang bergabung?
2: Terkait sekolah yang bergabung dalam kegiatan kami itu sekitar 7 sampai 8 sekolah, Kak. Bahkan satu sekolah itu bisa ngirim ada yang 18 siswa, ada yang 16 gitu, Kak. Dan untuk tamu undangan itu sekebupaten, DKR sekebupaten juga diundang, Kak. Dan terkait Pak Camat maupun Pak Lurah itu juga dilibatkan dalam kegiatan tersebut, Kak.
1: Ditempatkan di mana?
2: Nah, untuk tempat Remuna Ranting ini ada di Ratu Ibu, Kak. Makam Ratu Ibu, dan juga lapangan utamanya di depan SDN Pelabuhan 3.
1: Oh, gitu. Berarti penempatan itu dua tempat itu, berarti sudah dikomunikasikan dengan warga sekitar sama di Ratu Ibu itu?
2: Oh, sudah. Ya. Nah. Oh, jadi besok tinggal eksekusi, hari Jumatnya kita bisa melaksanakan kegiatan.
1: Wah, semoga lancar nih ya.
2: Amin.
1: Dan ini untuk Dewi dulu. Nah, kalau menurut Dewi, pesan utama yang disampaikan melalui kegiatan itu nanti, mana nih pesan kamu? Menurut kamu gimana pesannya?
3: Pesannya tuh sesuai tema ya, Kak.
1: Iya, temanya
3: karena
1: apa
3: kan
1: sih?
3: Namanya mengukir persaudaraan, mengukir prestasi dalam semangat pramuka penegak dan pandega. Jadi kalau kita udah nyelesain kegiatan Remuna Ranting ini, kita tuh bisa mempererat tali persaudaraan. Gak cuma di ambalan aja nih, Kak, mempereratnya sekecamatan Sampang juga. Kita bisa dapat teman baru, relasinya makin tambah gitu.
1: Oke, mantep banget ya. Dan mengapa persaudaraan di antara anggota pramuka itu sangat penting dan terus diperkuat?
2: Siapa nih yang mau jawab? Dewi, saya?
1: Gak apa-apa, Dewi dulu deh. Nanti diperjelas sama...
3: Menurut saya kan pramuka ini kan sebuah organisasi ya, Kak. Gak mungkin sebuah organisasi ini berjalan tapi di dalamnya tuh persaudaranya retak gitu. Soalnya kita menjalankan sebuah organisasi ini bersama-sama gitu, gak cuma 1-2 orang. Misal di dalam persaudaraan ini kita toksik gitu, Kak, mungkin progjen dilakukan itu gak bakal lancar. Pasti kayak saling iri-irian, terus saling nyinggung-menyinggung, jadinya progjennya gak bakal terjadi gitu.
1: Nah, diperjelas dengan Kak.
2: Dalam artian hal tersebut, Kak, kita kan sering jikalau berorganisasi, kalau kita berkaca kepada apa yang disampaikan oleh Kak Cahya, Kak Dewi Cahya, bahwasanya di organisasi itu pasti ada yang namanya permasalahan, problem dan sebagainya. Nah, ketika kita sudah paham di organisasi, kita tahu cara problem solving di sebuah organisasi. Nah, juga mengapa persaudaraan itu penting? Karena di zamannya sekarang banyak genzi-genzi yang melaksanakan kegiatan putra-putri yang melebihi batas, Kak. Nah, namun di pramuka beda, Kak. Di pramuka itu meskipun putra-putri, persaudaraannya tetap, batasannya juga tetap. Karena di pramuka itu ada yang namanya sapi, Kak. Sapi itu satuan terpisah antara putra dan putri. Jadi di kegiatan pramuka itu ada petugas yang harus memisahkan putra dan putri, Kak. Jadi
1: biar tidak anu ya.
2: Enggak nyampur putra putri. Hal tersebut sudah diterapkan di ambalannya juga, Kak. Jadi meskipun dari SD, SMP, SMA, perguruan tinggi itu tetap ada yang namanya satuan terpisah, Kak, gitu.
1: Wah, mantap. Jawabannya sangat luar biasa nih ya kalian berdua ini. Dan pendengar masih di program Ngobras ya, ngobrol bersama komunitas, masih bersama Dwi Cahya yang menemani di sebelah kiri ini ya. Sebelah kamu siapa namanya tuh?
3: Kak Jeffrey.
1: Oh, Kak Jeffrey. Biar dijawab juga, dibantuin. Dan pendengar ya, sebelum kita melanjutkan perbincangan, pendengar juga bisa berinteraksi langsung ya di nomor WhatsApp kita di 087-7-3-39-108, dan di nomor telepon juga bisa ingin bercuap langsung dengan Kak Dwi Cahya dan Kak Jeffrey sendiri ya di 323661 ataupun 323554 di luar area Sampang, tinggal ditambah di 0323. Dan masih bersama Kak Isa menemani di Ngobras Ngobrol Komunitas, dan kita dengarkan satu musik ke ruang dengan Anda.
0: RRI mempersembahkan Berita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.
1: Baik pendengar, masih di Pro 1 RRI Sampang, tentunya di program kita masih di Ngobras, ngobrol bersama komunitas, masih bersama komunitasnya Pramuka yang ada di Sampang nih ya, bersama Jeffrey dan Dewi ya. Dan pendengar, kami juga bisa berinteraksi langsung di live Instagram kami ya, di RRI Sampang. Kalian bisa mendengarkan langsung dan bisa berkomen dan bertanya di sana. Dan tak lupa juga bisa di nomor WhatsApp juga bisa di 087-777-39-108. Dan kita mulai kembali mengobrol bersama Jeffrey dan Dewi ya. Dan ini pertanyaan bersama mungkin ya, bagaimana sih proses persiapan kegiatan hingga akhir dapat terlaksana? Salah satu dah, siapa dulu Anda yang mau jawab tuh?
2: Oke, terkait proses dari awal kegiatan sampai akhir kegiatan itu terlaksana. Pertama, tentunya kami di kegiatan, saya ambil contoh kegiatan ini ya, kegiatan Lemuna Ranting ini. Pertama, saya dan teman-teman, saya selaku ketua, mengadakan rapat untuk panitia inti, dalam artian anggota internal Dewan Kerja. Nah, setelah itu, saya rasa kegiatan ini perlu tenaga banyak, perlu ide-ide dari pramuka di Kabupaten Sampang tentunya. Jadi saya membuka yang namanya sangga kerja. Nah, jadi kalau di panitia OSIS, karantina dan sebagainya, itu namanya panitia, Kak. Nah, tapi kalau di pramuka itu namanya sangga kerja. Nah, setelah itu saya buka sangga kerja, alhamdulillah banyak yang ikut, Kak. Bahkan itu ada seleksinya. Ada juga yang enggak lulus, ada juga yang lulus. Nah, saking banyaknya yang daftar jadi panitia, jadi sangga kerja. Nah, setelah itu saya melaksanakan perancangan, dalam artian saya membuat proposal, sponsorship, saya buat surat pemberitahuan, surat undangan dan sebagainya. Setelah itu kami dan teman-teman berusaha untuk bagaimana caranya kegiatan ini sukses dengan target anggaplah dana sebesar sekian juta misal. Nah, jadi teman-teman itu dipetakan gak untuk mencari sponsorship. Nah, setelah itu baru teman-teman mengumpulkan dana yang didapat, entah berapa dari teman-teman tuh enggak nargetkan harus sekian-sekian, enggak, Kak. Nah, di situ. Dan juga dilanjutkan pemberitahuan kepada kecamatan, kepada kabupaten, kepada tempat yang digunakan, tentunya Pak Lurah, Pak RT yang terlibat dan lain sebagainya. Nah, terus kami baru lanjut kepada rapat kedua sampai rapat final. Nah, setelah itu kami mulai perlahan-lahan buka yang namanya grup per setiap bidang, Kak. Jadi koordinator dan anggotanya juga sudah tergabung, sehingga komunikasi antara ketua dan anggota itu lebih gampang. Nah, setelah itu baru kami lakukan eksekusi mulai dari Hamin 2. Nah, Hamin 2 kami sudah bersih-bersih, sudah menyiapkan hal-hal apa yang harus kami bawa ke lokasi. Karena, Kak, sebelum kami bawa ke lokasi, kami masih transit di sanggar kami, Kak, sanggar DKR. Nah, setelah itu besok ini kami dan teman-teman mulai eksekusi, pasang gapura, terus pasang panggung, salon dan sebagainya. Setelah itu baru kita masuk kegiatan. Nah, sedangkan kegiatan ini, Kak, selama 3 hari 4 malam.
1: Nah, berarti dari tanggal 14 itu ya?
2: 14 sampai tanggal 17.
1: Waduh.
2: Nah, jadi kegiatan itu banyak, Kak. Jadi kegiatan tersebut tidak hanya kegiatan seperti di sekolah-sekolah. Melainkan kegiatan ini kegiatan tersebar, Kak. Nah, jadi nanti di kegiatan tersebut ada anak pramuka yang juga ke pabrik, Kak, ke pabrik-pabrik. Sehingga teman-teman itu bukan hanya mendapatkan ilmu di lapangan bumi perkemahan saja, Kak.
1: Tapi langsung ke
2: langsung terjun ya? Ke pabrik. Nah, contohnya nih, saya ambil dua contoh pabrik. Ada yang namanya pabrik tahu, Kak. Nah, pabrik tahu dan pabrik petis. Nah, jadi teman-teman tuh langsung terjun ke pabrik tahu dan petis dan mencari tahu bagaimana cara buatnya,
1: Olahnya gimana,
2: cara strategi penjualannya, cara menghalalkan dan sebagainya. Itu teman-teman dapat. Dan juga nanti di kegiatan tersebut ada yang namanya Safari camp, Kak. Safari camp itu teman-teman ke pantai, Kak. Ke pantai itu menanam mangrove.
1: Mangrove. Ke pantai mana nih?
2: Ke pantai Damarulan, Kak.
1: Damarulan.
2: Okay. Nanti juga nanti ada penjelasan terkait pengelolaan sampah. Dan juga nanti setelah itu teman-teman langsung praktek, Kak, ke pantai tersebut.
1: Okay.
2: Entah membedakan pantai membedakan sampah organik, sampah non-organik dan sebagainya. Okay. Nah, terus baru ke penyelesaian, Kak. Anggaplah kegiatan ini sudah selesai. Kami tentunya setiap malamnya melakukan evaluasi, Kak, agar di hari kemarin itu lebih baik daripada dalam artian hari yang kemarin kita lakukan itu lebih baik di hari yang akan kita lakukan gitu, Kak. Nah, okay. Terus selesai, setelah itu kami melakukan perancangan untuk mengembalikan barang-barang yang kami pinjamkan, Kak. Contohnya seperti kursi dan sebagainya. Baru nanti ada pembubaran panitia sekaligus evaluasi, Kak. Tentunya kalau tidak bersama-sama itu sulit, Kak. Sama halnya dengan sapu lidi. Jika sapu lidi itu hanya melibatkan satu lidi saja,
1: tidak
2: itu
1: bisa
2: sulit
1: untuk membersihkan.
2: Oke,
1: betul.
2: Maka kita perlu lidi-lidi lainnya. Sama halnya dengan pramuka. Jika hanya saya sebagai ketua yang menjalankan hal tersebut, sulit, Kak, sulit banget. Jadi kita saya sendiri perlu mereka.
1: Ya,
2: tanpa mereka saya bukan ketua gitu.
1: Betul. Nah, itu kan menurut Jeffrey, kalau kamu gimana, Dewi? Jangan senyum-senyum terus. Kamu ini kayaknya ada sesuatu yang perlu ditanyakan ya. Gimana nih, ayo. Kalau menurut kamu gimana? Itu kan sudah penjelasan konkretnya dari Jeffrey sendiri. Kalau kamu, waduh, ceritanya gimana lah gitu ya. Kayak kamu terlalu kemana-mana nih ya pikirnya ya. Ini nih, bagaimana proses persiapan kegiatan hingga akhir yang akan dijalani tanggal 14 ini atau 3 hari ke depan? Singkat aja, jangan panjang. Itu kan secara konkretnya sudah dijelaskan. Kalau kamu kan sebagai di
3: kegiatannya atau si acara. Dari pertama saya tuh membuat rundown kegiatan. Rundown kegiatan, kemudian melakukan
1: apa itu? Kotak-kotak
3: berkelompok dengan si acara gitu.
1: Okay, iya, iya.
3: Biar di hari H itu gak kesro.
1: Oke.
3: Jujur di saya sendiri tuh ngerasa kita tuh repotnya di awal aja gitu tuh. Terus kemudian mencari sponsor. Seperti yang udah dijelasin sama Kak Jeff, sponsor. Terus selain di sigiat saya sendiri, jika ada yang membutuhkan gitu, saya bakal bantu gitu.
1: Oke.
3: Terus ketika di kegiatan saya jadi kayak MC-nya, terus pokoknya tuh yang memandu jalannya Raimona, acaranya Raimona.
1: Lebih menarik lagi. Oke. Oke, kegiatan selain taman mangrove, terus pergi ke praktek langsung melihat di pabrik-pabrik itu, apa saja selain itu yang di dalamnya itu, Dewi?
3: Ada Anjang Saka, Kak.
1: Apa itu Anjang Saka?
3: Jadi di situ tuh kita bakal ngundang dua saka, Saka Bayangkara sama Saka Wirakartika, terus satunya ada BPBD.
1: Terus itu mereka itu ngapain di situ? Saya kan enggak tahu, jadi
3: ya, jadi di situ tuh mereka dapat materi secara langsung dari saka-saka tersebut. Saka Bayangkara itu dari polisinya langsung.
1: Ya, okay.
3: Kalau Saka Wirakartika itu dari tentaranya langsung. Kalau BPBD itu
1: dari
3: orang BPBD-nya itu sendiri. Jadi enggak cuma materi pramuka aja.
1: Itu ditaruh di jam-jam berapa saja?
3: Di kegiatan paralel, Kak. Soalnya kan di kegiatan paralel ini enggak semua anggota tuh dapat kegiatan yang sama.
1: Oh, gitu.
3: Duanya ke Kurve, duanya Palagan, duanya Anjang Saka, duanya Outbound gitu.
1: Oh, gitu. Nanti bergiliran apa gimana?
3: Iya, bergiliran, tapi enggak semua anggota dapat.
1: Oh, iya. Oke, makasih ya. Dan untuk pendengar nih, mungkin ada pertanyaan yang perlu ditanya sama Dewi dan Kak Jeffrey-nya di sini. Langsung saja di nomor WhatsApp-nya di 087-737-39108. Dan kalian juga bisa berinteraksi di live streaming kami ya, di live-nya di Instagram maksudnya. karena juga bisa mendengarkan seputar Ngobras kali ini bersama Pramuka yang ada di Sampang nih ya. Dan untuk kita melanjutkan kembali dan mau bertanya lagi buat Kak Jeffrey-nya ya dan Dewi ini. Jangan tegang dong. Kayak kamu konsentrasinya apa ini? Dia takut nanti lupa lagi ditanyakan ya. Apa saja kegiatan yang efektif untuk menumbuhkan rasa kebersamaan?
2: Terkait hal tersebut Kak, tentunya dengan hal yang sudah disampaikan Kak Dewi barusan itu kan ada beberapa kegiatan, contohnya seperti Anjang Saka, dan juga nanti Kak di kegiatan tersebut ada namanya Anjang Sana Kak. Nah, Anjang Sana itu merupakan momen yang dimana setiap ambalan, setiap sekolah itu mengunjungi sekolah lain. Nah, kan betul. Setiap tenda itu beda-beda Kak. Setiap tenda itu beda sekolah. Nah, jadi setiap siswa, setiap anggota dari sekolah A itu ke sekolah B, sekolah B ke sekolah C dan seterusnya. Jadi di situ tumbuhlah rasa persaudaraan gitu Kak. Nah, di sana ngapain? Saling mengenal satu sama lain. Sharing-sharing terkait pramuka di sekolahannya. Terus saling mengenal nama-namanya. Bahkan mungkin ada yang tukar nomoran WhatsApp gitu Kak.
1: Waduh, itu yang bahaya ini. Kayak Dewi nih ya. Dewi seperti itu Kak. Dulu mungkin seperti itu ya Dewi ya. Nah, lanjut dengan Jeffrey.
2: Nah, jadi menurut saya itu merupakan hal yang efektif Kak untuk menumbuhkan rasa persaudaraan satu sama lain gitu Kak. Nah, dan juga nanti kan ada kegiatan yang ke pabrik-pabrik, itu kan teman-teman jalan kaki Kak.
1: Iya, iya, iya.
2: Jadi di jalan tuh bisa saling nyanyi bareng, ngobrol bareng, bercanda, yel-yel gitu Kak. Sehingga gak ada yang namanya melihat latar belakang ini, ini, enggak. Semuanya menyatu, pramuka gitu Kak.
1: Oke. Iya. Tapi saya juga pengen dengar yel-yel nanti di penutup ya. Boleh enggak?
2: Boleh.
1: Boleh ya?
2: Iya.
1: Biar seru lah, masa kita cuma bertanya terus, ngobrol terus. Jadi nanti penutupnya saya pengen tahu. Soalnya saya sudah lama tidak berinteraksi dengan pramuka. Dulu juga masih zamannya SMP dan SMA sih sudah tidak gitu, tidak ikut. Jadi pengen tahu lagi nih, sudah lama. Jadi boleh kan ya nanti ya penutup ya?
2: Boleh, boleh.
1: Oke,
2: boleh,
1: sebelum kita ke acara penutup, saya mau masih bertanya sama Dewi nih. Halo Dewi. Bagaimana pramuka dapat menjadi wadah bagi generasi muda di Sampang untuk mengembangkan diri? Oh, ini agak berat nih Dewi.
3: Bagi saya sendiri ya Kak, kan kalau kita anak muda zaman sekarang tuh kan kerjanya mager-mageran ya, di rumah cuma bisa main HP. Itu pun kalau keluar ujung-ujungnya tetap aja main HP. Jadi menurut saya anak-anak muda ini daripada digunain hal yang gak berguna gitu, mending join pramuka gitu. Soalnya di pramuka itu kita gak cuman dapat materi yang kayak di sekolah kan. Kalau di sekolah cuman dapat materi jowes, cuman dicatat ditaruh. Sedangkan di pramuka kita tuh dapat materi dan langsung terjun ke lapangan.
1: Begitu ya menurut kamu ya?
3: Berguna banget.
1: Dan keterampilan apa saja yang dapat diperoleh dari anggota melalui kegiatan pramuka? Kita bergeser ke Kak Jeffrey dulu.
2: Okay. Terkait keterampilan apa yang akan didapat oleh anggota pramuka, tentunya di pramuka itu Kak ada yang namanya materi tali temali.
1: Apa itu?
2: Tali temali itu Kak kayak semisal nih, kita mengikat antara tongkat ke tongkat A dengan tongkat B. Nah, itu biasanya kalau teman-teman nali itu hanya cukup di tali seperti biasanya, tapi di pramuka itu ada caranya, sehingga
1: ada tekniknya,
2: sehingga tali A dengan tali B itu sangat erat Kak. Nah, itu. Dan juga di pramuka itu ada yang namanya sandi-sandi Kak. Nah, contohnya nih sandi morse. Nah, sandi morse itu contohnya kayak pakai peluit Kak.
1: Kalau yang pakai bendera itu apa namanya?
2: Itu semapur.
1: Oh, semapur.
2: Iya. Jadi kalau pakai peluit itu Kak, teman-teman paham isyarat-isyarat yang sering digunakan oleh anak pramuka. Nah, contohnya nih ketika di sandi morse itu kan pakai peluit. Ketika peluitnya itu
1: bunyi
2: tit
1: satu kali.
2: Terus ada lanjutannya Kak. Misal nih tit. Nah, itu kan sedikit
1: pas panjang.
2: Panjang. Itu artinya apa? Huruf A.
1: Oh, gitu.
2: Itu kan.
1: Lanjut.
2: Jadi, gimana? Kalau semisal di kegiatan Jamnas nasional ataupun internasional itu biasanya pakai yang namanya sandi internasional.
1: Ada juga gitu.
2: Ada. Ya? Contohnya nih, kalau T itu tangu. Jadi bahasanya itu bukan pakai huruf di Indonesia. Nah, kan ada sandinya masing-masing. Kalau kalau B itu bravo.
1: Oh, gitu.
2: Iya, kalau A itu apa ya? Alfad, Albert. Nah, itu jadi punya kode masing-masing kayak gitu. Yeah. Jadi kalau anak pramuka insyaallah paham meskipun enggak banyak paham terkait sandi-sandi tersebut. Okay. Bahkan ada yang namanya sandi rumput, itu ada semua, Kak.
1: Wow. Nah,
2: kalau sama Bro kan itu pakai bendera gini begini ya.
1: Saya cuma ingatnya itu kayak di jalan-jalan gitu mulai terjalan gitu ya. Oke, tapi kamu ingat apa DBI? Dengan sandi-sandi yang barusan
3: cuman yang bendera sama sandi kota.
1: Oh, gitu ya. Aduh, ini jadi kegiatan tapi lupa gimana ini. Dan untuk kalian berdua nih ya, bagaimana pramuka membentuk jiwa kepemimpinan pada generasi muda?
2: Dewi duluan, Kak Jeb. Kak Jeb.
1: Oke.
2: Tentunya di pramuka itu, Kak, untuk mencetuskan pemimpin-pemimpin generasi muda ataupun pemimpin penerus bangsa, menurut saya itu sangat tepat, Kak. Mengapa demikian? Kemarin saya melihat di beritanya Siak, Bupati Siak. Itu Bupati Siak merupakan purna pramuka, bahkan purna jambore nasional. Nah, beliau menyampaikan bahwasannya

0: Teknologi mungkin bahkan bisa melebihi dari Bupati Siak, itu yang disampaikan oleh Bupati Siak. Jadi menurut saya di Pramuka itu kalau dikatakan tempat untuk mencetus pemimpin bangsa itu tepat menurut saya, Kak. Tepat.
1: Okay.
0: Karena bahkan pendiri Pramuka Indonesia itu, Kak, itu Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Nah, bahkan yang dunia itu mantan perwira Inggris, Kak.
1: Iya, iya.
0: Baden Powell. Jadi menurut saya bagus jika teman-teman mau menjadikan Pramuka itu tempat mencetus pemimpin-pemimpin bangsa.
1: Okay. Kalau versinya kamu gimana? Kan kamu generasinya lebih muda ketimbang Jeffrey, jadi dia paham nih seperti itu. Jadi ada orang-orang yang ibaratnya jadi pantuman gitu. Kalau kamu, menurut generasi kamu gimana nih?
2: Menurut saya tepat banget. Dikatakan dari Pramuka itu bisa jadi seorang pemimpin, karena dari Pramuka itu kita seperti tadi yang saya bicarakan, sering terjun ke lapangan secara langsung. Jadi gak cuman materi. Kan seorang pemimpin gak mungkin yang cuman nyuruh-nyuruh anggotanya aja, kayak kesana kesini, tapi sendirinya tuh gak melakukan gitu. Jadi menurut saya di Pramuka itu tepat banget gitu, Kak, jadi calon pemimpin-pemimpin bangsa.
1: Oke, ini ada pesan di grupnya masuk Instagram nih ya. Dia berkomen. Ini dari Mega Citra 019 ya. Semangat Kak Cahya dan Kak Jeffrey, katanya tuh ya. Dan ada lagi nih, ada lagi nih. Dilae 3. Semangat Jeff. Wah, ini kayak Jeff. Banyak banget ya.
3: Jeff. Siapa nih Instagramnya, Kak?
1: Dilae 3.
0: Dilae 3. Makasih Dilae 3.
3: Siapa makanya?
1: Ini kayaknya penggemar banget ya. Dan ini lagi ya, dua lagi nih. Penoka 9. Semangat Kak Cahya dan Kak Jeffrey. Wah, dengan senyumnya tuh ya, merah-merah merona ya. Dan satu lagi yang terakhir nih ya di Instagram, seru sekali Narsum RRI malam ini ya. Semangat buat kalian, semoga sukses dan selalu mengamalkan nilai Trisetya dimanapun dan kapanpun. Wah, ini penyemangat buat kalian berdua nih ya, dari Alvin F ya underscore. Dan itu saja dari Instagram yang kita live nih, masih ada nih orangnya, mungkin masih di sana. Halo semua. Dan kita masih di program ngobrol bersama komunitasnya, sedikit lagi ya waktu mau habis. Tapi saya masih bertanya, masih belum, kayak waktunya terlalu cepat ya. Kalian datang agak mepet sih, jadi saya kurang berget ya, berget nih bertanya. Untuk kalian berdua nih ya, nah ini mana ini, saya pertanyaan banyak nih sebenarnya mau ditanyakan, tapi loncat-loncat saja nih. Apa sih kontribusi penegak dan pendega bagi pembangunan daerah? Nah, itu agak berat dikit nih. Kalau buat Dewi nih, gimana?
2: Kontribusi nyatanya. Kalau menurut saya sendiri ya, Kak, di Pramuka itu kontribusinya tuh lebih banyak di masyarakat. Misal
1: gimana?
2: Ada Daul nih di Sampang.
1: Oh iya, iya.
2: Jadi itu kayak dari Saka Bayangkara itu bakal ngambil dari anggotanya Pramuka gitu.
1: Oh gitu.
2: Jadi kontribusinya kita tuh nyata banget.
1: Oke. Okay. Oh, berarti membantu
2: ya, kayak ada banjir,
1: ya? Oh.
2: Daul dan semacamnya.
1: Oke, itu kalau menurut versi kamu. Kalau untuk Kak Jeffrey sih,
0: tentunya untuk hal kontribusi terkait pembangunan daerah dan sebagainya, seorang pramuka itu bukan hanya kegiatan alam saja, Kak.
1: Nah, yeah.
0: Kegiatan pramuka itu bisa langsung menyampaikan aspirasinya, Kak. Nah, tentunya nih contoh, di pramuka itu seringkali di setiap kabupaten itu yang menjadi pimpinan di Pramuka itu bupatinya, Kak. Nah, jadi sehingga kalau nggak bukan bupatinya ya wakilnya ataupun pejabat-pejabat atasannya, Kak.
1: Yeah,
0: nah,
1: yeah.
0: Terus dari Pramuka ini menyampaikan aspirasinya bahwasannya, Kak, di sini kekurangan ini, Kak, di sini kekurangan ini, sehingga masyarakat yang ada di sekitar itu juga merasakan dengan adanya Pramuka. Nah, salah satunya nih, contohnya di kegiatan banjir, kegiatan longsor. Nah, contohnya ketika di Sampang sendiri, mm-hmm, ada kegiatan banjir itu dari Prabowo.

0: Muka ada yang namanya DU Kak, dapur umum.
1: Oh,
0: yang menyediakan masakan untuk masyarakat sekitar yang terdampak banjir Kak. Nah, okay. Jadi kalau ada yang mengatakan apa sih pramuka gak guna gak gini.
1: Iya, iya, biasanya ya, seperti itu orang-orang.
0: Iya,
1: orang yang
0: karena negatif, mungkin ya, mereka hanya melihat ketika diklatnya saja. Nah, memang pramuka itu ya harus seperti ini karena mental dari seorang pramuka itu bukan lagi mental tempe kerupuk yang melempem itu. Melainkan di pramuka itu harus mental baja gitu.
1: Oke, dan satu lagi nih ya, apa sih dari kalian berdua langsung ya, apa pengalaman yang paling berkesan ketika pramuka terjun langsung ke masyarakat? Yang paling berkesan menurut kamu? Mungkin, jangan dimikir-mikir nih, waktunya sudah
0: ya. Kajib dulu ya.
1: Oke.
0: Terkait pengalaman saya Kak,
1: yang paling berkesan.
0: Yang paling berkesan
1: selama mengikuti
0: kegiatan pramuka. Saya waktu kelas 2 MAN, karena saya latar belakang alumni MAN Sampang Kak. Nah, saya dulu itu pernah dikirim ke Cianjur. Nah,
1: wow.
0: Dari Sampang, perwakilan Sampang nyampe ke Jawa Timur, saya tidur bermalam di Kuarda Kak. Kuartir antir daerah, setelah itu saya berangkat ke Cianjur. Nah, nyampe sana saya sebagai relawan. Nah, status saya sebagai relawan. Sampai sana kita bangun huntara Kak, hunian sementara untuk korban Gunung Semeru. Gunung Semeru. Nah, setelah itu bukan Gunung Semeru Kak, gempa yang di Cianjur itu. Nah, di Cianjur itu gempa, setelah itu saya bangun rumah untuk masyarakat Kak. Nah, yang saya rasakan, yang masyarakat terkena gempa tersebut Kak, itu sangat kasihan Kak. Nah, di situ saya, meskipun saya sendiri dari Sampang, kalau tahu seperti ini, mungkin dari Sampang bukan hanya saya saja yang dikirim, mungkin lebih banyak gitu Kak. Itu. Terus ada juga ketika saya ke Lumajang Kak. Nah, Lumajang itu
1: yang Semeru itu,
0: yang Semeru itu Kak. Nah, itu saya 7 hari di sana Kak. 7 hari sama bangun huntara, dan saya sama kakak-kakak dari Sampang diantarkan ke lokasi yang memang itu tempat terkenanya Gunung Semeru itu Kak, sampai
1: yang
0: rumah
1: yang paling parah,
0: yang
1: gitu
0: paling parah, sampai rumah itu Kak tenggelam sama
1: pasir itu,
0: pasir panasnya itu. Tapi herannya saya, di situ ada satu rumah yang nggak terkena. Nah, jadi di situ saya pikir kenapa yang lainnya bisa terkena, ini kok tidak gitu. Ya secara logika pasti terkena semua, karena itu berdempetan Kak. Nah, sampai di situ ada korban yang masih ada Kak, tinggal anggaplah tinggal tangan gitu Kak. Dan di situ proses evakuasi Kak. Nah, di situ. Setelah itu dibangunlah rumah, alhamdulillah sampai sekarang itu juga bisa bermanfaat untuk masyarakat di Lumajang dan di Cianjur Kak. Nah, di situ. Jadi menurut saya perjuangan pramuka itu bukan hanya sekedar sekabupaten, bahkan sekecamatan, melainkan bisa ke nasional, internasional Kak. Jadi pramuka itu bukan hanya di Indonesia, melainkan setiap negara itu ada, ada pramuka. Gitu Kak.
1: Nah, menurut kamu gimana?
2: Kalau dari saya sendiri, pas mau menyiapkan kegiatan Remona Ranting ini, soalnya saya lebih sering terjun ke masyarakat kayak nyari sponsor, terus ikut Kak Jeb ini ke kecamatan, terus
1: kok nempel terus sama Jeb? Kayak gimana maksudnya?
2: Biar tahu Kak.
1: Oh, gitu.
2: Enggak cuma nuduh aku banyak.
1: Oke. Okay. Nah, terus
2: kayak gimana caranya kita itu mengajukan sebuah proposal, terus gimana kita berhadapan dengan dunia luar kayak Pak Camat, terus izin ke sekolah-sekolah gitu. Okay. Jadinya saya tahu.
1: Oke. Okay. Dan ini yang terakhir ya. Pesan khusus untuk seluruh pramuka pendega dan pandega yang ada di Sampang. Nih, pesan khusus yang terakhir nih.
0: Cahaya duluan.
2: Kajep.
0: Oke, terkait pesan untuk kakak-kakak pramuka pendega dan pandega di Sampang, tentunya pesan dari saya tetap semangat, tetap berjuang, meskipun sekarang banyak anak-anak gengsi yang mulai menjauhi pramuka. Di situ teman-teman, waktunya teman-teman berjuang, teman-teman cari bagaimana caranya adik-adik di sekolah-sekolah kalian tuh mau terlibat di pramuka. Bahkan pesan saya, jangan libatkan kekerasan di pramuka. Alangkah baiknya kita menggunakan pendekatan yang lebih lemah lembut, karena hal tersebut akan bisa mengajak teman-teman yang awalnya tidak mau bergabung pramuka itu akan mau bergabung pramuka. Itu saja pesan saya untuk pramuka penegak di Pandai. Sampang.
1: Kalau menurut kamu gimana?
2: Kalau dari saya, buktikan ke orang-orang tuh kalau pramuka tuh penting gitu. Soalnya di era sekarang tuh banyak gitu yang ngeremehin pramuka, cuman pramuka lah gak guna gitu. Jadi kita buktikan kalau pramuka itu penting banget.
1: Oke, mantap. Dan yang tadi saya minta yel-yelnya doang penutup. Ini udah pas Jusminan nih. Tag sudah, boleh kan ya?
0: Oke. Saya ambil kan yel-yel ini banyak nah, Kak.
1: Iya, nah, ambil yang
0: simpel-simpel aja kan.
1: Simpel saja, ya? Okay. Jangan banyak-banyak.
0: Ini ada yel-yel berdiri.
1: Oh, berdiri gimana?
0: Mau berdiri dan mau duduk kan.
1: Gimana?
0: Contohnya nih, ketika kita posisinya duduk nih. Mau berdiri.
1: Iya, gimana?
0: Itu ada yel-yelnya, Kak.
1: Gimana?
0: Gini nih contohnya nih.
1: Iya.
0: Kalau berdiri ke duduk itu gini. Hei, mari kita duduk. Hei, mari kita duduk. Hei, mari kita duduk. Itu semakin cepat dan diduga melibatkan tangan dan kaki, Kak.
1: Oh gitu.
0: Kalau berdiri, kami berdiri bukan kami tidak punya nyali daripada duduk bikin ngantuk. Kami berdiri bukan kami tidak punya nyali daripada duduk bikin ngantuk. Itu semuanya ada yel-yelnya, Kak. Oh, dan gitu. Dilibatkan tangan dan kaki sehingga di lapangan itu suaranya gedug-gedug.
1: Seru pasti ya.
0: Seru. Wah, okay. Lagi banyak gitu, Kak.
1: Itu ya pendengar ya, yel-yel yang si singkat itu tapi seru kayaknya suaranya ya. Tapi suara kamu tidak keluar tadi barusan. Baik pendengar, itu saja obrolan kita bersama komunitas pramuka yang ada di Sampang ya, bersama Jeffrey dan Dwi Cahaya yang dimana menemani Kaisar di program Ngobrasnya Pro 1 RRI Sampang. Dan terima kasih dan sampai jumpa dan kebersamaan kita di program selanjutnya yang akan mendatang. Semoga kita akan ketemu lagi ya, Jeffrey dan Dewi ya.
0: Amin.
1: Dan tetap mendengar program yang kita dengarkan bersama, ngobrol bersama komunitas Kabupaten Sampang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.

0: harus komit kencang juga di situ.
1: Siap.
2: Itu okay. Jumari.
1: Ya. Kita ke jadi, Bang Leman di Lampung ya.
0: Uh-huh. Jawabannya ya harus pinter-pinter ngatur waktu gitu aja. Gitu.
1: Iya kan? Siap. Oke.
0: Okay. Ah,
1: lanjut ke Bang Leman di Lampung.
2: Pertanyaannya apa tadi, Mas?
1: Obsesi yang belum terwujud.
2: Ya, yang belum tercapai apa, Mbak Ri, di dunia musik?
0: Di dunia musik ya?
2: Konser tunggal ya, mungkin, Mbak Ri.
0: Konser tunggal udah beberapa kali.
2: Oh, udah berapa kali ya, Mbak Ri? Jakarta,
0: sudah.
2: Lupa aku nggak diajak jadi bintang tamu, Mbak Ri.
0: Nanti next konser.
2: Bener loh ya.
0: Yang belum terlaksana ini konser selanjutnya ini.
1: Ya, konser selanjutnya, siap. Ya.
2: Udah nggak sabar ini.
0: Ya, konser next konsernya. Kalau yang lain sudah kemarin, sudah di Jakarta, di aduh,
2: kaku seru. Mbak Ri nggak ngundang-undang deh. Buat RRI ya, sama nanti, aku nonton. Nanti.
1: Siap, oke.
0: Okay. Don't worry.
1: Kemudian
0: nanti saya pengennya konser lagi yang gala konser
2: ya,
0: gitu ya.
2: Yang gala konser.
1: Oh, siap.
2: Gala
0: konser gitu.
2: Siap, mari. Ya,
0: itu yang masih sedang kita pikirkan ini. Ya butuh manajemennya juga.
2: Semoga bisa terlaksana di 2026 ya, Mbak Ri ya.
0: Amin.
2: Enggak
0: bisa, harus enggak bisa.
2: 2027 mungkin ya, Mbak.
0: Ya, konser tuh paling minimal ya, persiapan
2: tuh 6 bulan. Persiapan tuh paling minim 6 bulan memang, Mbak. Betul.
0: Ya, betul. Ya, tergantung penyanyinya. Kalau penyanyinya on ya 6 bulan.
1: Oke. Masih dari Bang Leman di Lampung, pernah ada gangguan dari fans enggak sih?
2: Iya, Mbak Ri. Mungkin saking fansnya.
1: Pasti banyak ya.
2: Contohnya apa, Mbak Ri?
0: Terutama cowok.
2: Pastinya
1: banyak
2: dong.
1: Banyak lah ya. Oke.
0: Waktu remaja, iya banget lah. Sampai ada yang bawa, saking kepengennya duet sama saya gitu ya.
2: Banyak ngelamar gak, Mbak Ri, saat itu?
0: Aduh,
2: sabar-sabarnya. Mantap bener ya, Mbak Ri ya.
0: Itu mereka punya hak ya. Kita nggak bisa menerang karena manusiawi lah.
2: Betul.
0: Lihat sosok
2: idola.
0: Apa itu?
2: Sosok idola.
1: Sampai watu, Rek.
0: Jadi watu, kodohai.
1: Iya.
0: Kita itu manusiawi.
1: Okay.
0: Dari berbagai kalangan yang naksir sama saya sampai tingkat pejabat tinggi atau tingkat kualitas yang tinggi itu ada semua. Itu harus dihadapi dengan baik.
2: Luar biasa.
0: Dan kita dihadapi dengan baik karena kita punya agama, kita punya orang tua, jadi ada prosedurnya juga. Enggak sembarangan gitu.
1: Siap.
2: Mantap, mari.
1: Oke, Pak Hasanuddin di Bogor.
2: Tadi pertanyaannya apa?
1: Pertanyaannya adalah kesulitan apa atau kendala apa yang pernah dihadapi selama berkarir?
2: Tadi sih udah kutanyain ya tadi, Mbak Ri.
0: Iya. Alhamdulillah, lancar.
2: Kayak jalan tol, Mas. Wes, itu jawabannya.
0: Lancar-lancar aja sampai sekarang.
2: Masyaallah. Luar biasa, bener, Mbak Ri.
0: Okay. Ya, itu enggak bisa diiri, sayang. Itu udah karunia dari Allah. Sudah kodrati ya. Saya juga gak pernah bermimpi seperti ini loh kok. Selama berkarir apa yang gak enak? Aku enak terus tuh.
2: Iya Mbak ya. Waduh.
0: Tuh. Itu gak enaknya waktu sakit itu Mbak. Aku tenggorokan waktu sakit.
2: Oh iya, kendalanya itu saat kita sakit ya harus show tapi kita dalam kondisi kurang prima sakit, itu ya? Benar.
1: Oke, okay, siap.
2: Sama kayak aku.
0: Enggak, sayang, aku kena tenggorokan, radang tenggorokan selama 9 bulan loh.
2: Wah, wow, jadi 9 bulan tuh enggak bisa nyanyi.
0: Enggak bisa sakit buat ngomongannya semua ke 9 bulan.
2: Lah kok lama itu banget, Mbak Ri?
0: Ya karena aku overuse. Bayangin loh.
2: Oh, iya.
0: Torsio ke luar negeri, torsio seluruh Indonesia.
2: Itu bisa berbulan-bulan ya, itu kan bisa hitungan bulan bisa. Ya,
0: jadi,
2: Mbak.
0: Oh. Kalau begitu sakit, kalau misalnya kita ada merasa kayak itu, stop dulu istirahat.
2: Iya, jangan dipaksa, jangan diforsir, betul.
0: Tenggorokannya diistirahatkan.
2: Betul,
0: tenggorokannya
2: betul,
0: yang
2: betul.
0: Penting. Waduh. Jadi setelah aku itu susah sembuhnya, susah.
2: Iya, jadi pita suara Mbak Ri sempat rusak berarti ya, Mbak ya?
0: Bukan rusak. Jadi overuse itu jadi apa ya? Kalau kaki kegesek-gesek itu kayak ada kayak penebalan gitu loh.
1: Oke. Okay. Ngapal ya kan? bahasa Jawa Timurnya ya.
2: Kapalan. Suaranya kapalan. Untung loh Mbak Ari berhasil sembuh ya.
0: Dibawa ke dokter spesialis harus dioperasi. Ya. Aku gak wani.
2: Nah jangan Mbak, katanya kalau udah dioperasi jadi berubah suaranya. Ada yang bilang sih.
0: Aku gak berani operasi, aku ke ada
2: pengobatan
0: non medis, non medis pakiran namanya non medis pakiran di Blitar Sukosewu zaman itu. Aku mondok di sana 6 bulan.
1: Oke.
0: Okay. Itu dikasih jamu, kan diobatin, didoain pakai jamu. Hilang loh.
2: Masya Allah.
0: Sing ngapal itu hilang.
2: Sing kapalannya dihilangi ya Mbak.
0: Okay. Aduh, langsung aku pulang. Wah, aku ini pulang harus rekaman, udah kontrak ini aku Purnama Rekord, udah disusul terus sama produser. Suaminya Ii Sugianto dulu kan Bang Rizal.
2: Oh iya ya Bang Rizal.
0: Barcoba, udah dibikinin musik soalnya.
2: Tapi alhamdulillah suara Mbak Ari kembali lagi ya, normal kembali ya Mbak Ari ya.
0: Terus akhirnya aku mungkin sama Mbak Kiran tuh di anu ya supaya kita mental kita juga kuat. Begitu keluar dari sana jebret langsung booming lagu Aku dan Dia.
2: Oh iya,
0: Aku dan Dia. Ya ada hari itu booming lagi alhamdulillah.
1: Oke.
0: Terus lagu Butiran Cinta setahun telah berlalu. Itu terus lagu apalagi Hati Selembut Salju itu cover ya kan.
2: Iya, dia itu juga banyak di cover orang, tapi ini salah satu covernya Mbak Ari ini luar biasa ini, Hati Selembut Salju.
1: Okay.
2: Keren.
0: Iya. Makanya tak Mbak Ari ini dibilang apa kesulitannya? Enggak tuh.
2: Iya, enggak ada. Ya paling cuma tadi hilang suara selama 9 bulan.
0: Iya, itu aja karena kebanyakan AC aku rekaman terus kena AC atau
2: Ya apa bendino nyanyi, Mbak? Ya.
0: Bendino tak tanpa istirahat.
1: Ini subtitlenya bendino itu tiap hari ya saudara-saudara ya.
2: Oh iya. Ini kan soalnya ini seluruh Indonesia yang dengerin Mbak Ari.
0: Minggu harusnya aku istirahat. Aku tuh sampai delosor ya. Beber kosong. Delosor aku sampai saking pegel ya waktu toh. Bayang lah waktu itu belum merit ya. Belum merit delosor aku be ibu pun delok TV. Telepon kring. Jam 12 siang. Jam 5 sore ri. Di Domo ada tamu dari luar negeri, Pak Domo ada tamu dari Malaysia kalau enggak salah. Jam 5 sore nih gua bawain duit dekek ceplok. Piye? Jadi wes pok dalalah jam 5 sore tuh harus sudah di Wisma Elang Mas di Ponegoro situ tamu dari Malaysia. Jadi
2: harus menyanyi di situ ya.
0: Harus menyanyi. Aku lagak jelosor lagi. Kayak bokong.
2: Jelosor itu bahasa Indonesianya.
1: Le apa ya?
0: Aku bilang dan jangan saya dia penyanyilan gimana gak bisa Pak Domo gak mau waktu itu kan.
1: Okay.
0: Lompos delalah lampuku mati toh, lampu mati di rumah sana. Gila, ketika itu, aduh sikatan tok 100
1: ini bukan sih. Jadi ceritanya ya kan. Ceritanya itu Mbak Ari baru saja nyampe terus istirahat ya. Baru saja nyampe rumah istirahat sama ibunya, istirahat gelar tiker di lantai gitu namanya delosor kan. ternyata ada ini diminta nyanyi jam 5-nya. Sorry, itu istirahat juga. Jam 12, jam 5 diminta nyanyi.
2: Wah, luar biasa.
1: Karena ada tamu dari Malaysia.
2: Malaysia, betul.
1: Dan waktu itu Pak Domo menteri ya, Mbak ya?
2: Menteri dong.
0: Menteri.
1: Iya.
0: Komkamtib, sudah Komkamtib tuh.
1: Oh, oke. Okay. Waktu itu pejabatnya Pak Domo ini enggak mau penyanyi lain kalau enggak
2: Mbak Ari pokoknya.
1: Baiklah kalau begitu.
0: Karena dia suka lagu Hati Selembut Salju itu tadi.
2: Iya, iya.
0: Lagu wajib itu sama Setulus Hatimu enggak bisa, enggak boleh dilepas.
1: Ya,
0: lagu wajib. Di aku Masya Allah, ya sudah. Gimana kalau diganti penyanyian? Gak mau.
2: Ya Allah. Oh iya, Mbak Ari Kusmiran.
0: Kalau kita sudah terjun itu ya, mundur tuh susah.
2: Betul.
0: Untuk mundur tuh susah.
1: Oke.
0: Okay. Ya sudah. Siap. Kita syukuri aja itu semua karunia dari
2: Allah. Benar-benar syukur.
1: Okay. Betul, Pak. Mari kita istirahat ya supaya tidak overuse. Kita ya, dengerin lagi
2: lagunya. Kita dengerin lagunya Mbak Ari nih.
1: Ada Ku Terkenang Selalu.
2: Terkenang Selalu.
1: Saudara pendengar, nanti kita ngobrol lagi ya. Tetap di Ruang Rindu.
2: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Baiklah, kita masih bersama Mbak Ari Kusmiran. Mbak Ari.
2: Ya.
0: Nah, kita lanjutkan ya.
1: Masih tersambung.
0: Oke. Siap, kalau begitu waktunya impresi.
1: Indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Wah, ini musik yang paling aku suka nih, Mbak Ari. Jadi di segmen impresi ini adalah ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Mbak Ari.
0: Siap ya Mbak Ari ya?
1: Mbak Ari jawabnya benar akan dapat hadiah donat setiap satu pertanyaan.
0: Ini pertanyaannya, ini kok pertanyaannya pasti berkaitan dengan lagunya, albumnya, dan lain sebagainya.
1: Oke.
0: Kita mulai Mbak Ari ya.
1: Siap Mbak Ari.
0: Halo Mbak Ari.
1: Mbak Ari. Halo
0: Mbak Ari.
1: Oh, iya.
0: Oh, kok suara Mbak Ari jadi bergema kayak di
1: sumur.
0: Iya. Pertanyaan pertama Mbak Ari ya. Ari Kusmiran dalam album yang berjudul Mimpi ada lagu yang diciptakan oleh Barche Van Houten.
1: Apa judul lagunya?
0: Di album Mimpi, Mbak Ari.
1: Ayo Mbak Ari, apa judul lagunya?
2: Aduh.
1: Aduh. Judul lagunya Aduh.
2: Lali aku.
1: Lali.
0: Lupa ya.
1: Wah, donatnya nggak jadi, Mbak.
0: Kita kasih clue. Kesingkatannya itu J-H-Y-T.
2: Apa?
0: J-H-Y-T.
2: J-H-Y-T.
1: Mm-mm. Ayo, Mbak Ri.
2: J-H-Y-T.
1: Kamu bisa, Mbak Ri.
2: J-H-Y-T, J-H-Y-T.
1: Oke, nyerah Mbak Ari.
0: Nyerah ya?
2: Nyerah.
1: Jalan hidupku yang tersesat.
0: Ingat lagu itu?
2: Iya. Jalan hidupku yang tersesat.
0: Siap, oke.
1: Gak apa-apa, donatnya lewat.
0: Langsung nyanyi bisa.
1: Langsung nyanyi.
2: Ya.
1: Mantap. Oke, pertanyaan kedua Mbak Ari. Tahun 1982, Ari Kusmiran merilis album Ku Berjanji. Di album tersebut ada lagu yang berjudul Kisah Tentang Kita. Siapa penciptanya Mbak Ari? Kisah Tentang Kita.
2: Faris RM dong.
1: Salah. Tak kasih satu kesempatan lagi Mbak Ari. Pencipta lagu gak Kisah apa, Tentang Kita. Gak apa,
0: pokoknya penciptanya ini gak pernah menikah.
1: Udah dikasih clue loh Mbak.
2: Aduh lali aku.
1: Donatnya terselamatkan lagi.
0: Penciptanya ini gak pernah duda wes gitu ya.
2: Aduh.
1: Nyerah
2: aku.
1: Oke, Joko AS.
0: Penciptanya Joko AS.
2: Emang Joko enggak kawin?
0: Ya kan namanya Joko, Mbak. Kan perjaka Joko terus. Iya, benar. Oke.
1: Pertanyaan ketiga, Mbak Ri. Pertanyaan ketiga. Ada berapa lagu di dalam album Butiran Cinta? Ada berapa lagu di album Butiran Cinta?
0: Berapa lagu, Mbak Ri?
2: 12 lagu.
1: Dikit lagi. Nyaris.
2: Ya?
1: Satu kali lagi.
2: Butiran Cinta 12 lagu. Sebentar.
1: Satu kali lagi. Nyaris.
2: Oh, satu kali lagi.
0: Enggak maksudnya.
1: Tak kasih kesempatan sekali lagi. Berapa Mbak Ari?
2: 6 dong. Enggak, sorry. 6 lagu.
1: Oh, donatnya terselamatkan lagi yang ketiga.
2: Five B, aduh.
1: Oh, salah Mbak Ari. Yang benar adalah 13.
0: 13 lagu Mbak Ari. Oke, ini kayaknya bisa sih menjawab ya.
1: Pertanyaan keempat.
0: Apa nama perusahaan rekaman yang memproduksi album Sugar Is Sweet?
1: Ayo Mbak Ari.
0: Perusahaan rekaman apa yang memproduksi lagu dan mengedarkan Sugar Is Sweet ini milik Mbak Ari Kusmiran?
2: Sebentar.
1: Ayo Mbak Ari, donat keempat menanti nih setelah yang 3 batal.
2: Nama rekor dong, nama rekor.
1: Waduh.
0: Apa Mbak Ita?
1: Waduh, terselamatkan donat keempat. Yang benar adalah Remako.
0: Oke.
1: Okay. Aduh Mbak Ari.
2: Wah gak bisa berarti on ini.
0: Enggak, ingatannya.
1: Ingatannya Mbak Ari.
0: Terlalu lama terkubur ini kayaknya.
1: Oke, pertanyaan terakhir. Bari, pertanyaan terakhir atau yang kelima, sebutkan dua penyanyi yang ikut mengisi album Untuk Sebuah Nama. Dua penyanyi yang ikut mengisi album Untuk Sebuah Nama.
0: Padahal di situ ada tiga orang sebenarnya. Ya,
1: ada teman-teman Bari.
0: Tapi sebutkan dua aja Bari.
1: Ini teman Bari semua.
2: Untuk Sebuah Nama, untuk ya. Aduh, itu aja lali aku kok. Makanya aku bilang 200 lagu kamu suruh nyanyi.
1: Jadi tadi.
0: Iya ya.
1: Aduh, lali terus. Nyerah nih Bari, nyerah.
2: Kalau enggak Ade Manuhutu, Isarianto.
0: Cewek semua, Bari.
1: Cewek nih Bari, cewek.
0: Yang ikut nyanyi di album Untuk Sebuah Nama.
1: Cewek Bari. Wes nyerah, Mbak.
0: Wes depannya salah satunya ada V.
1: Terkenal nih, dia ini terkenal, Bari.
2: Anu seto, aku lali jenenge. Seto. Aduh, si itu loh. Untuk sebuah nama, untuk aduh, Finis Saryanto bukan ya.
1: Wes, Mbak, waktune wes.
0: Ayo siapa boleh kalau masih diinget-inget lagi.
2: Sopo ya, Fe, itu sopo. Vera Ferial.
0: Wih, akhirnya. Ya udah enggak apa-apa. Ini satu aja yang dijawab ya.
1: Betul.
0: Benar, Vera Ferial.
1: Vera Ferial, Santi Haryono dan Anne Rizana.
2: Oh. Iya, Santi itu loh, Santi. Santi aku lupa namanya. Santi
1: Haryono
2: mau nyebut. Santi itu adiknya Mas Is Haryanto.
0: Oh, oke. Okay. Santi Haryono itu ya.
2: Itu adiknya. Iya.
0: Kalau
2: anaknya namanya Haryono.
1: Ya, oke. Okay.
0: Mbak Anne Rizana.
2: Anne Rizana itu ya salah satu backing vokal.
1: Oke.
0: Okay. Oh, siap kalau begitu.
2: Sama satu lagi, tiga sebetulnya.
0: Iya, ya kan tiga.
1: Itu Vera Ferial.
0: Vera Ferial, Santi Haryono, dan Anne Rizana.
2: Ya, ya, tiga itu.
0: Ya kan? Ya,
2: Santinya tuh, aku tadi udah mau jawab Santi gitu. Tapi kok menggoe tang Vera gitu loh.
0: Iya.
2: Gak dapet donat aku.
1: Gak dapet donat, Mbak Ari, mohon maaf.
2: Udah makan sendiri, makan sendiri.
0: Oke, baik. Kita ke WhatsApp. Gimana nih? Kenapa, Mbak Ari?
2: Gimana nih pemirsa donatnya?
1: Dimakan sama kita-kita nih Mbak Ari. Okay. Yang katanya buat Mbak Ari.
0: Ini yang nanya lewat dulu. WhatsApp banyak WhatsApp banget ya. Coba kita cek. Ada Ayu di Maluku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk Mbak Ari. Saya suka dengan lagunya Mbak Ari. Penyanyi legend yang terus menginspirasi. Lagu-lagu beliau
1: selalu bikin candu. Mm-hmm. Salamnya untuk Bang Denny, Bu Farida dan Pak Widi, juga semua pendengar seluruh Nusantara.
0: Siap kalau begitu.
1: Terima kasih Bas Yudi dan Mbak Ita.
0: Oke, ini ada. Oh, ada siapa lagi? Selamat malam dari Jack Pang di Mangili,
1: Sumba.
0: NTT. Terima kasih Bang Jack, salam buat
1: fans
0: semua
1: ruang
0: rindu ya. Oke, baik. Terus ini dari siapa? Assalamualaikum Bang, selamat malam, salam dari Pacitan, Jawa Timur. Request lagu
1: kerinduan.
0: Baru dari Pacitan ya.
1: Oh iya, Mbak Ari dari
0: Pacitan. Request lagu kerinduan. Salam buat keluarga yang lagi jauh di Jawa. Terima kasih
2: semuanya.
1: Nih, satu lagi ada Pak Hanafi di Padang.
0: Puterin Kak lagu di tepian Sungai Babilon.
1: Mbak Ari Kusmiran. Wow.
2: Di tepian Sungai Babilon.
1: Woi, aduh, itu lagunya enak. Buat dansa-dansi ya Mbak itu ya.
2: Banyak. Lo Padang, Tambuci.
0: Oh, siap.
1: Ada siapa lagi?
2: Terus, siapa lagi?
0: Siapa lagi yang belum dibaca? Oh, ini kita dengerin WhatsApp-nya Mbak Ari ya, voice note-nya ya.
2: Ya.
0: Sebentar, kita perdengarkan.
3: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Irwan dari Bandung Timur ya, itu Mbak Ita bertanya tentang masalah kan ini tak bintang tamunya dah Mbak Ari Kusmiran ya.
0: Siap.
3: Betul. Biasa seangkatan dengan Mbak Titi tadi kalau nggak salah menurut saya sebanyak seangkatan beliau. Tapi yang saya lihat kelihatannya Mbak Ari Kusmiran masih muda itu kan, kayak usia 20 tahunan lah, gitu, seperti itu. Nah ini saya bertanya kan banyak album-album itu kan yang justru yang paling banyak disukai oleh lagu Mbak Sebera John sama itu apa, Sekutu Satuku Seumur Cintamu yang masih banyak kan. Kalau nggak salah kan dulu pernah menyanyikan lagu pop Jawa kalau nggak salah Nyokot versi dari lagu Begadang kan, kalau nggak salah kalau saya dengar.
4: Betul, mas.
0: Oke.
3: Yang kedua saya bertanya, kan apakah putra atau putri Bari Kusmiran itu berapa itu kan? Dan ada apakah ada salah satunya gitu kan untuk meneruskan jejak sebagai ini sejak kakak ibunya kan anak Bari Kusmiran. Mm-hmm. Itu yang saya tanyakan dan mohon maaf ya saya telepon ke kalian telepon masuk ke WhatsApp juga mungkin sama nggak bisa karena lipat kita saya pakai pisnot. Salam saya buat Ibu Farida, buat Pak Leman, buat juga buat sahabat Mbak Ayu. Salam juga terlupa buat para kru RRI seperti ada Mbak Novi atau Mbak Reta di Sumiliat.
0: Oke, okay, siap.
3: Italia, siap. Ada Surabaya, ada Mbak Presti.
0: Oke.
3: Okay. Dan di dari Jogja juga ada Mbak Dina. Dan buat sama semuanya aja. Terima kasih.
0: Ya. Sama-sama.
3: Responnya atas jawabannya.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Indra dari Bandung. Pernah pop Jawa Begadang. Gimana Bari?
4: Betul. Waktu itu kan lagi booming lagu disco dijawain, lagu dangdut dijawain, pokoknya dijawain lah. Dijawain semua. Semua lagu dijawain waktu itu. Okay. Sampai lagu Penasaran aja dijawain.
0: Oh, ya.
4: Itu iya betul lagu Begadang tuh dijawain betul dan aduh anehnya tuh top lagi aduh ya ampun aku sampai kok bisa. Nah, ini anak-anak saya tiga-tiganya tuh main musik semua. Tetapi beda genre. Mereka di heavy metal.
1: Woi, okay.
4: Jadi kawat. Musik yang wah gitu-gitu aku enggak ngerti deh. Yang dua ya, yang satu drum. Dia kemarin menang sound itu menang dia mau keliling seluruh Indonesia dengan salah satu rokok terbesar di Indonesia nanti mau tour. Dengan musik heavy rocknya,
1: luar
4: ya.
1: Biasa, Pak.
4: Jadi udah beda genre ya sama saya. Kemudian yang gede juga sudah sering tour, tapi ya, memang beda. Kalau orang-orang heavy metal udah tahu semua anak-anak saya. Dan yang persatu itu dia piano klasik ya.
0: Okay.
4: Dia belum bikin rekaman, tapi dia di bidang edukasi.
0: Oh.
4: Ya di bidang edukasi bikin konsultan psikolog di Kota Kudus, kantornya satu kantor sama saya gitu. Saya travel umroh ya, butik ya, anak saya resto ada. Siap. Juga. Jadi selain musik kita juga bisnis semua.
0: Siap.
4: Fisiknya memang keluarga pebisnis gitu. Jadi gitu ya Pak dari Bandung.
0: Ya, Pak Hendra di Bandung.
4: Hatur nuhun pisan ya.
0: Siap.
4: Hatur nuhun. Salam sehat yang keluarga dari Bandung juga semuanya.
0: Oke. Okay.
4: Barokallah semuanya, oke?
0: Okay? Ini ada Bu Atin. Ya, Bu Atin di Cipayung, Mbak. Mbak Ari ya, kita dengerin ya Cipayung. Voice note-nya.
1: Yeah. Cipayung.
4: Oke.
5: Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi.
5: Juga kepada Mbak Ari bintang tamu kita yang wow. Mantap sih. Saya dari awal mendengarkan. Satu pertanyaan saya untuk Mbak Ari Kusmiran. Tadi diceritakan pada tahun 70-an Mbak Ari sudah menyanyikan lagu-lagu yang bertemakan cinta ya. Saya dengarkan semua itu. Kok bisa ya umur belasan tahun tapi suaranya
4: nyanyi lagu cinta
5: seperti suara dewasa dan bagus gitu loh Mbak. Itu gimana?
4: Amin.
5: Ya?
4: Amin.
0: Siap.
5: Sedangkan pada waktu itu kan alat-alatnya tidak seperti sekarang modern gitu ya, asli.
4: Ya,
5: betul. Sekarang betul, kan betul. Kabarnya banyak tambahan-tambahan. Sepertinya itu saja Mbak Ari dan Mbak Ita, Mas Yudi. Terima kasih.
1: Siap.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari Cipayung.
1: Dari Bu Atin.
4: Oke, Mbak. Thank you so much Mbak Atin, cantik. Mbak juga cantik. Saya katanya yang wow gitu. Mbak juga wow juga ya. Saya tuh enggak mimpi, Mbak. Suruh nyanyi lagu cinta-cintaan tuh enggak mimpi dan enggak tahu. Oh, namanya kelas 5 SD mana tahu
1: lagu cinta-cintaan.
4: Yang ngasih itu pengarangnya, penciptanya Mbak, yang ngasih itu pertama itu lagu Kenangan Desember itu yang nyiptain Mas Is Haryanto. Itu dibawain penyanyi siapa aja nggak berhasil lagu itu. Nah, setelah saya bawain si Arek Sidoarjo yang
1: Arek Sloben yang tampil akhirnya yang membawakan di rekaman ya.
4: Nyanyi lagu itu kok langsung booming. Saya juga enggak ngerti, Mbak. Itu semua karunia Allah ya. Dan vokal saya seperti orang dewasa itu aku juga enggak tahu. Jadi terjadi begitu saja, otodidak. Itu istilahnya otodidak, tidak diprogram, tidak direncanakan, dan tidak dipaksakan untuk bersuara. Karena aku waktu juara pop singer seluruh Jawa Timur itu lagunya Putus Cinta di Batas Kota, bayangin. Lagunya Cinta Satu, kemudian yang kedua The Love of a Woman dengan nada tertinggi waktu itu di antara seluruh peserta. Okay. Se-Jawa Timur. Wow. Itu waktu itu ya. Nah, di situ terus produser jadi kalau enggak lagu cinta zaman itu kan enggak ada penyanyi anak-anak toh. Ora ono.
1: Iya, ya masih ada, belum toh. Ada.
4: Enggak ada. Enggak ada penyanyi ya. Anak. Jadi aku termasuk karena suaraku suara semi alto. Semi alto itu kan kalau Cica itu dari dia lahir nyanyi itu sudah suara anak-anak. Beda. Suara saya sudah semi alto, suara dewasa. Jadi dikasihlah lagu dewasa. Enggak ada aku yang nyanyi lagu burung kenari itu enggak ono. Jadi semua lagu dewasa semua. Kira-kira seperti itu, okay. Mbak.
0: Baik.
4: Penjelasan dia gitu. Jadi otodidak mengalir gitu aja.
0: Siap.
4: Terima kasih.
0: Ini kita ke Banjarmasin. Ada
1: di Banjarmasin nih, Mbak.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kalau anaknya Neng Ari Kusmiran ke Banjarmasin, nanti saya traktir makan nasi kuning dan lontong Banjar.
4: Amin. Mau. Ayo
1: tahu. Nih, Mbak Ari. Mbak Ari mulai tenar pada saat saya masih sekolah di STM Banjarmasin kelas 2. Waduh. Banyak loh yang jatuh hati sama penampilan dan suara Ari Kusmiran.
0: Oke. Kemudian ada Pak. Ada Pak Hanafi di Padang.
1: Puterin lagu Di Tepian Sungai Babylon.
0: Ari Kusmiran. Yaudah kita puterin, habis itu kita ngobrol lagi. Closing Mbak Ari ya.
1: Oke Mbak Ari.
0: Dikit lagi. Siap kalau begitu. Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Waduh, tanpa terasa kita di ruang
1: sudah
0: rindu.
1: Sudah di penghujung waktu.
0: Baik, Bari.
1: Bari.
0: Yeah. Wah, kita ya, 2 jam ngobrol,
1: kebersamaan kita mau berakhir, Bari.
2: Seru ya?
0: Oh iya dong. Kapan-kapan kalau di Jakarta
1: sambil
0: mampir lagi ya.
1: Bari mampir ya nanti ya kalau di Jakarta ya.
2: Pasti.
1: Bari, ada yang mau disampaikan untuk seluruh pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia? Apa harapan Bari?
2: Oh iya, harapan saya itu tidak banyak. Terima kasih semuanya yang sudah hadir, memberikan apa namanya motivasi, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang harus saya jawab. Mudah-mudahan Anda semuanya yang hadir di Pro 1 ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat, murah rezeki.
1: Amin.
2: Kemudian apa namanya selalu selalu teringat siapa itu Bunda Ari Kusmira.
1: Yes.
2: Ya. Okay. Kami juga selalu akan mengingat kalian semua yang sudah hadir di sini, dan jangan lupa juga selalu mendengarkan Pro 1 ya, Pro 1 ya.
1: Satu, betul.
2: RRI Jakarta yang diasuhnya adikku cantik Ita Purnama Sari, dan satunya siapa, Yudi
1: Mas ya? Iya. Ismail Ruang Rindu.
2: Ismail Ruang Rindu, semoga Ruang Rindu semakin sukses.
0: Amin.
2: Semakin keren gitu.
1: Amin,
2: loh ya.
0: Siap.
2: Menggali apa namanya artis-artis
1: tempo
2: dulu.
1: Betul.
2: Ya, legend.
1: Para gitu legend, ya. Mbak. Legend kebanggaan
2: masih banyak
1: Indonesia. Masih banyak sekali.
0: Siap.
2: Betul, dan mereka tidak lekang oleh waktu.
1: Betul, Mbak Ari, setuju.
2: Yang berubah adalah usia saja.
0: Siap.
2: Gitu ya. Tapi suara mereka tetap konstan.

0: Oke. Okay.
1: Terima kasih Pro 1.
2: Terima kasih Mbak Ari Kusmira yang cantik.
1: Tidak bosan dengan lagu-lagunya Ari Kusmira.
0: Oh, tentu tidak.
1: Sering di request oleh penggemar-penggemar fans
2: ya,
1: Pro orang satu di seluruh Indonesia.
0: Siap kalau begitu.
1: Gitu ya.
0: Mbak Ari, terima kasih banyak sekali lagi.
2: Terima kasih Mbak Ari.
0: Selamat malam, selamat istirahat, sukses terus.
1: Oke, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baiklah, ini lagu terakhir tentu Setulus Hatimu Semurni Cintaku.
1: Oke, thank you.
0: Sampai ketemu Mbak Ari. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh.
0: Oke, saudara pendengar, demikian kebersamaan kita di Ruang Rindu.
2: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Sampai bertemu kembali Rabu depan.

0: saatnya Ruang Rindu. Berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Saatnya Ruang Rindu berbagi memori lewat lagu. Wayai, wayai, ini waktunya ya kita manfaatkan kesempatan yang singkat ini di Ruang Rindu lokal ya di Pro 1 Surabaya tentunya. Saya langsung sapa. Oh ya, lagunya ini ya, bebas ya, mau Indonesia maupun mau lokal, mau interlokal. Manca ya, lengkaran ini manca kan ya. Ruang Rindu.

0: Lagi rindu memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bande Pratama yang smart and humble, sehat ya.
1: Sehat,
0: ya, tahunya dibatasin enggak?
1: Kenapa tahunya enggak dibatasin. Pokoknya enggak dibatasin, ya.
0: Alhamdulillah, hebat, wasyukurillah. Enggak ya. Kalau gitu saya minta cari ini yang baru deh, pas ulang tahun kemarin tanggal 7 Agustus 2026 itu. Dia mengeluarkan single baru, Kau Yang Utama.
1: Kau Yang Utama, cari ini.
0: Iya. Cari ini baru tuh.
1: Oke.
0: Dia baru ini lagi deh dianya, baru pertama pas ulang tahun. Ada?
1: Ada, silakan.
0: Alhamdulillah, wasyukurillah. Terima kasih ya Allah, terima kasih ya Kang Dio. Sapaannya ya buat sebelum saya lupa. Kemarin dulu Bang De Pratama yang smart and humble ngasih saya, jangan lupa ada Mbak siapa? Mbak Ina sama Mbak siapa?
1: Mbak siapa?
0: Kata Bang De, jangan lupa juga salami temen saya, Mbak Ina sama Mbak siapa, ada dua orang wanita itu.
1: Mbak temennya. Nia, Mbak Nia sama Herli.
0: Mbak Nia sama Mbak Herli.
1: Iya.
0: Ya, salam kenal Mbak Nia dan Mbak Herli, nanti saya lengkapi kalau waktunya panjang. Baik, sapaannya buat Kang Haji Ali Wasik, Bunda Sri Kismawati, lalu Bunda Titi, Bunda Siti, Bunda Istikara, Bunda Wati, Bunda Nana, Bu Istika, Bunda Sulistiawati, Bunda Utri, Teteh Dewi Long Cafe dan Bro Idris, Ito Molana, Abah Awi Naasa dan Cucu Dava, Bu Musdiati Wibowo, Mbak Bunda Sri Suhartini dan Bunda Ani Esther sama Mama Yu dan Bu Siti Rumia dan Siti Pasuruan. Terima kasih, salam semuanya ya, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Om Yanti, sehat selalu. Kita sapa yang di line telepon sebelahnya. Ruang Rindu.
2: Berbagi rindu, memori, lewat lagu.
1: Wes suwi ya kak, krungu
2: suara di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagunya apa langsung Bu Siti?
2: Air Supply Goodbye.
1: Air Supply Goodbye. Okay.
2: Salamnya buat Umi yang di Queen. Umi siapa untuk Maritim. Bu Wira, Bu Isti, Bu Titik Damayan, Bu Ramli, Mama Yu, Bu Siti Rumia, Bu Dewi, kurang. Bu Hartini, Bu Yani Jaya, Bu Ani Asta, Bu Musyati Wibowo, Bu Nana, Mbak Rika Herlin, Mas Ali, Mas Dio, dan semuanya. Terima kasih banyak Mas Dio Pratama, sehat selalu, merdeka.
1: Merdeka.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Siti, sehat selalu ya, doa terbaik buat Bu Siti dan juga ya. Dari WhatsApp saya baca ada Pak Mariono ya, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori. Lihat lagu dari Pak Mariono di Tulungagung. Minta diputarkan Butiran Cinta Ari Kusmiran. Oh tadi barusan ya, artisnya tadi di Ruang Rindu juga Ari Kusmiran ya. Salamnya buat Bu Wira, Pak Heri, Bu Siti, Bu Titik Budian, Pak Mulyono, Pak Soekarji, Bang Ali, dan semua pendengar Pusat Surabaya bersama Kak Di Pratama. Selamat bertugas, diberi kesehatan, kebahagiaan, rezeki lancar, barokah, amin. Amin, terima kasih Pak Mariono, sehat selalu. Kita langsung saja hadirkan Seumur Hidupku dari Syahrini. Ini.

0: Di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu, kita baca WhatsApp atau lebih tepatnya memutarkan voice note ya.
1: Sama gak masih rembian.
2: Isi pelajaran pertama, kalau mau bakun ke atur dan gambar dan bertugas dan kita. Iki mana lebih beleman dengan teh, kamu ke paling nggak selamat sampai udah pada kacompo sana kita.
1: Amin.
2: Ibu ruh bade Mas Dafir, bade Mas Putra,
1: Mas Putra,
2: bade Mas Riki, Mas Dewa, Pak Nor, Kumala, Ki.
1: Ki.
2: Pak Sapur, ampun abis tak kiling Ki Pak Sapur kini kaca.
1: Abundar kamu Pak Sapur.
2: I mungkin dia tak bisa cakap kaki napa.
1: Weni mirang aki. Midong bisa lagu mi masat ya.
2: Munda, culuan sampai jangan sampai nak juga ngan sampai kalau jangan.
1: Alhamdulillah. Uti nafan RRI yang nyak bisa nak kepi.
2: Karing kini ya.
1: Ki melar muka deki penyiaran orang anu pendengar ya ki. Nyak bisa nak ya. Amin. Lanjut ki.
2: Lanjut pada Bupat Horki sedang Pak Cempaka. Pak Pangeran Bugabu sedang Bapak Ketua aja. Bada Irma Iim, bada Mas Paruk Karisma. Kas satu aja aja ki.
1: Kalangkong.
2: Abah Suni sedang Syukron Wanda satu aja nak pon.
1: Ki.
2: Kecuali aja. Kending ke pon nuruk buntet lagi. Ki. Kalangkong ya.
1: Sami-sami.
2: Ngereng. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantar sekelangkong dari Tanjeki Asmoro. Ye, seperti gending. Ibing kengepon, halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
1: Wah, Nur. Atau mau, kima, anu ma amunyi duo. Kaya ini saya kuni, radio no, Pak Nur.
3: Kiranya yang kira-kira, saya terangnya yang mendingan kurang pokok.
1: Mesti ini, Mak, ini apa parahnya yang mun betul nelpon, suara duon, gak kanto, Pak Nur.
3: Ya.
1: Oke. Aduh. Ampun.
3: Terangnya yang gak pokok.
1: Mari ini parahnya yang gak.
3: Genting apa sentinga?
1: Boh mari ni ibu ibu ibu terang tu. Ki.
3: Kenting apa terus ni kan?
1: Nah, peningkat tak pedang di ni nampari nampian zoning ni. Insaf ki. Lanjut salam apa pun panor.
3: Iya jadi ki. So nolok bisa. Salam a dekat jeki. Bukan dekat Roni. Bukan dekat Pak Sapur. Ben kaki Tohir. Kendaka Ivan Jebede Talang Ziri.
1: Ivan Jebede Talang.
3: Kendaka. Eh, Dapir Anti Galau.
1: Dapir Anti Galau.
3: Kendaka Putra Setia. Eh, Putra Setia apa sih tuan dua rasa?
1: Ah, yang leras Putra Setia.
3: Baru boleh. Kendaka Isi, Kendaka Elma, Benda Isi, Kendaka Bupat Hor. Iwan Jokop, Kendaka Sao Cabari.
1: Engki. Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sekarang kong dah Pak Nur Komala. Mat malam juga ganggu Ibu Pator, Pak Hendra. Tor satu jepon. Giring biar sakit kenting setelah sepon.

dari gugusan pulau-pulau Sumenep, semangat kemerdekaan terus bergema. Dari nelayan yang mengarungi laut, petani yang menjaga pangan, pelaku UMKM yang menggerakkan ekonomi, hingga generasi muda yang terus melahirkan karya. Mereka adalah wajah Indonesia hari ini. 81 tahun kemerdekaan menjadi pengingat bahwa perjuangan belum selesai. Kini perjuangan berarti bekerja, berkarya, dan memberi manfaat bagi sesama. Mari bergerak bersama mewujudkan Indonesia yang semakin berdaulat, menghadirkan keadilan dan membuka jalan menuju kemakmuran. Dari Sumenep untuk negeri. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pak biasa tadi tantor boleh ke PR sampon kenting. Malar muka kenting gelak. Nambah naga bungaan malam bangkit ni. Kong langkong sambil lalu napa kau lakoi jompo. Malam bangkit biasa ni musim napa musim masat beko ye. Jadi sambil lalu mata sepi jadi kau lengan jaim biar geng kun senga mana biar lakoi lemalam ngak nikah hati-hati je pun. Gereng, itu nalingki boleh halo. Assalamualaikum.
1: Halo, selamat malam.
0: Assalamualaikum, Pak Dullah.
1: Pak Satu, ruang rindu, ruang berbagi rindu.
0: Oh.
1: Lewat lagu.
0: Beni, mak lewat lagu. Ting-genting, om.
1: Tak langkong yang keporan.
0: Tak nak. Eleres, budaya matura, om. Sehat.
1: Betul-betul siam
0: Betul betul. Sehat panjenengan abah.
1: Sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Terus sehat dalam keadaan selamat walaupun cuaca dingin.
0: Cuaca dingin nih merunggil. Engki saporan yang kata ki waktu ngiring om abah mi bola lenjelena di meja
1: lagi. Kau lenjelena bagi Mbak Sofi, bagi Mr. Mahmud, bagi Riti Anggara, bagi Bapak Haji Mas Yudi Kansila,
0: bagi Bang Depir anti galau pode ispodi.
1: Pasera pole.
0: Bede Mas Jeki, bede Pak Nur Komala, bede Mbak Evi Elenteng.
1: Oke, kita jenna pon ki kantretan, kita jenna menep. Bede temor de jelao, kan je bede nang Mekasan penggalan, kita jenna kaliangan, tangian, kita jenna pon ki. Salam kompas kepretanan, salam hormat, salam sehat dan merdeka.
0: Merdeka.
1: Untuk Mas Waris, Bang Mas Waris, selamat bertugas, salam sehat. Semoga Allah senantiasa selalu melindungi dan memberi umur yang barokah.
0: Amin.
1: Untuk Ibu Haja yang Ibu Haja istiqomah. Selamat malam, salam sehat Ibu Aja dan selamat bertugas. Buat RRI-nya sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.
0: Merdeka.
1: Salam Indonesia Raya. Matur sekrangkong Bang Waris.
0: Sami-sami Bang Abdullah.
1: Terima kasih RRI-ku tercinta. Tak langkong yang seporan lah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
0: Bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Abdullah mentor saya rangkong. Abdullah Sidiri Teritan Sidiri Jember Ibing Kengepon. Halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Putra, Mas Putra. Mabo toan.
2: Oke, mabo toan gue. Serena kabar, ampun pada sehat.
0: Sehat, alhamdulillah.
2: Baik, demi menyingkat waktu, acara demi abu mentar ke acara kan? Langsung ke salam gimana?
0: Engking ereng salam epon.
2: Acara demi acara. Salam kantor ADK Jabari, selamat bertugas. Ibu Rubede. Bapak Ahmad Abdul
0: lagi.
2: Mana bisa kali lo dari Jember.
0: Jember leres.
2: Juga pada Bang Yunus di Wadah Nengi Sulawesi Tenggara.
0: Bang Yunus.
2: Juga pada Istiqomah Kangian.
0: Mbak Istiqomah Kangian.
2: Jadi ke fan senior.
0: Leres.
2: Juga pada Bapak Haji Kamaruddin. Bapak Pangeran
0: Utama,
2: Pak Ketua, Leke, Pak Nur Komala.
0: Nom Leke, Pak Nur Komala.
2: Juga Kemoko, Ki.
0: Engki.
2: Kasatu Jepun. Matur sekalang kong atas berguna. Ting-ting matura, nakar mantep. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sekalangkong Dek Mas Putra dari Tan sendiri Tonduk Taas Ibing Gengepon. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Halo, Pak Alip. Aduh, jelep mangkin, Pak Alip. Jelep ki, musim jelep tahu ki. Sehat panjenengan.
3: Alhamdulillah. Sehat.
0: Engki.
3: Panjenengan sehat juga.
0: Sami, alhamdulillah sehat.
3: Sampeyan norok lomba napa?
0: Baris. Wah, norok lomba napa? Daun ni ngepi, tut pitu belos. Ah,
3: beri laporan nak orang.
0: Oh, dah ni. Norok
3: lomba.
0: Ini. Ada jenggol tak butuh ngening dan aku norok. Engki. Norok memeriahkan aja macam boleh si makan kerupuk, boleh si nyanyi, boleh si lari, aduh pon macam-macam balik. Ki.
3: Boleh laporan, nawan norok lomba yang.
0: Ada ni kan. Ki, lanjut salam apa balik?
3: Salam nak. Ki. Syukur pada dirian ibu. Kili aja.
0: Dari Tonduk Raas.
3: Tonduk Raas.
0: Mas Putra.
3: Putra Siti ya. Evi.
0: Evi.
3: Tak bisa masuk, Evi kan tak bisa nyinggol sekali.
0: Ini yang tak nyinggol lebih tak bisa nyono, Evi.
3: Tak bisa nyono. Beting tak waris masuk. Ini apa nih?
0: Bisa oning lagi nih, Pak Ali.
3: Tak bisa kan lagi. Pada Ibu Yuni.
0: Bu Yuni.
3: Putra Setia.
0: Putra Setia. Engki.
3: Jeki Asmara.
0: Jeki Asmara.
3: Ada Fathor.
0: Mama Fathor.
3: Dewa. Dewa Sirai. Atau Ejuna.
0: Engki. Matur sakalengkong Pak Ibrahim.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, situ ngeki ngereng ibing-ngeki pon Pak Ibrahim. Assalamualaikum. Entah Bapak Suni. Hi. Oh, benih Bapak Suni. Mak lemes mangkin bian Ron. Biasa nak. Mak lemes biasa nak. Bule Ron ni.
3: Jadi, ya.
0: Dan ini kira.
3: Ini kira gantung selong sen. Tak macam bunga, benda sosna.
0: Oh, dah ni kan. Kita memang lemang kan. Alhamdulillah bunga lagi. Benih sosa lagi.
3: Benih bunga sosa. Sosa.
0: Sosa apa?
3: Sosa tadi duit.
0: Bagi punya apa, Bung?
3: Dari yang pesan ke sebagai anak. Dari yang kau nak pesan waktu
0: maksudnya?
3: Namun, menambah ngapin obang ni tidak waris. Tidak beli apa. Saos kan bisa. Oleh.
0: Tegak tanpa obong ni gak bisa oleh. Si penting ni kan. Ini yang namanya kejujuran. Utang liberi aku ni. Cik posang nyari semun malarat sari ini. Nyari utangan si gampang. Lagi mereka ni keburu nyari bese.
3: Utang ketuk.
0: Ki, ngerti yang salam sama Mas Roni. Ya bese si gak susah. Ki.
3: Mari. Semoga barangnya sehat bersama keluarganya.
0: Amin.
3: Tuh kanan juga Dewa Suraji ngebahasuni. Mbak Evi, Mbak Irma. Tuh kanan juga Paruk Karisma. Tuh kanan juga Anwar. Bang Serang.
0: Bang Nisa.
3: Tuh kanan juga Nur Kumala masuk juga Nur Kumala.
0: Bumari pun. Nggak adum ya.
3: Tidak kasih saya jenak. Ki pun saya depan berasmullah. Ki saya.
0: Nah, wan asmullah.
3: Saya depan. Saya tidak ada. Saya rasa ki berlaki. Asmullah.
0: Oh, Bang Abdullah. Saya dari Jember.
3: Oh, Bang Abdullah. Senang.
0: Salam kenal ki. Kalangkong Mas Roni.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa ngira-ngireng nika biar Zaki kending seterusnya pon. Selamat malam Kang Kuya. Katora de Bang Ipon juken Maisa Jenar ki. Juken tak lepatan teretan selain selamat malam. Biar Zaki kending. Satu

Pemirsa Tertan Torbella, matur segalangkong. Tersemangkin sarang budaya matur lewat genting-genting. Kena bertombol tangi tini milne coba melodi kan kita coba kisah dinto. Pangartor wanyon malam mau kebisa bangki boleh. Dan kala jari sengatur lagi selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rapaki kending si pongkasan ngiring biar sakit. Assalamualaikum.

Jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu papilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang. Apa arti merdeka hari ini? Merdeka adalah ketika anak-anak dapat belajar dan mengejar cita-cita. Ketika masyarakat mendapat kesempatan untuk tumbuh. Ketika perbedaan tidak memisahkan tetapi menguatkan. Dan ketika setiap langkah pembangunan dapat dirasakan hingga pelosok dan kepulauan. 81 tahun Indonesia merdeka. Mari jadikan kemerdekaan lebih bermakna. Dengan bekerja sepenuh hati, peduli kepada sesama, menjaga persatuan, dan berani mengambil peran untuk Indonesia. Sebab masa depan negeri ini adalah karya kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumeneb, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar masih di Pro 1 RR Sampang, masih di kanal Farmasi dan Inspirasi ya. Dan terasa kebersamaan kita tinggal sedikit lagi di Sampang Malam ya. Dan pendengar, jangan lupa besok juga kita dengarkan bersama kembali ya, yang dimana para pendengar setia kita juga akan mendengarkan bersama ya di Indonesia, kita Indonesia masih seputar Madura yang menyikapi fenomena Salam Setong Dere. Nanti yang menjadi narasumber kita ada Bustomi Irawan. Beliau adalah budayawan dari Kabupaten Sampang. Nanti saya sendiri menemani ya di jam 10 ya. Dan tak lupa nanti di jam 10 juga yang dimana menemani ke ruang dengar Anda. Dan tak lupa dengarkan RRI di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Seru banget, seru banget nih. Seru.
1: Senang bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.
2: Mantap ya. Pantas berondok-berondok yang udah belampu rupanya tangan tuh.
3: Sebatangnya, habis makan.
2: Nggak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
4: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.
5: Oh, ternyata Bejo. Masuk dulu, Ningsih masih di kamarnya.
6: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
5: Yo jangan toh, masuk aja.
6: Alah, wis, biar di luar aja, Bu.
5: Ini loh, Pak, Bejo temannya Ningsih.
6: Pak, itu motor tua kamu.
7: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
6: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
7: Hah? Anu, Pak, bunga desa kali ya?
6: Kamu kerja apa sekarang?
7: Anu, Pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya, lumayan keuntungannya mungkin 1M ada sih, Pak.
5: Waduh, Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo lo, kayak mandiin murai aja.
6: Panggilin Ningsih, kasihan ini nak Bejo nunggu lama.
5: Eleh, makanya Pak, sederhana itu bukan berarti tidak punya.
8: Ih, kok gak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka? Belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
9: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Gimana dong?
8: Mana, coba lihat.
9: Nih.
8: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
9: Masa sih?
8: Iya.
9: Perlu ya diupdate?
8: Iya
9: dong. Ih, nanti memori laptopku penuh.
8: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
9: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
8: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
9: Ya iya deh.

pendengar masih di Pro 1 RRI Sampang ya, masih di kanal informasi dan inspirasi Sampang malam ini yang selalu setia menemani dengan musiknya ke ruang dengar Anda. Dan peringkat sebuah informasi yang hadir ke ruang dengar Anda juga, pemerintah menaikkan target penyaluran kredit bagi sektor usaha mikro kecil dan menengah menjadi 2 triliun. Target tersebut diarahkan untuk memperkecil ketimpangan pembiayaan sekaligus mengisi ruang usaha menengah. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan target tersebut disesuaikan dengan kondisi pembiayaan UMKM saat ini. Ia menyebut total kredit nasional sekitar 9.000 triliun, pembiayaan UMKM baru mencapai sekitar 1.500 triliun. Secara ideal, pemerintah menargetkan porsi kredit UMKM mencapai 30% atau sekitar 3.000 triliun. Namun pemerintah memilih target 2.000 triliun agar peningkatannya lebih realistis dan terukur. Ya, itu informasi ke ruang dengar Anda dan pendengar juga. Sebuah informasi yang dimana kru ekspedisi 75 di Stasiun Antariksa Internasional atau dikenal ISS saat ini menjalani pemeriksaan pembuluh darah dan perlengkapan pakaian antariksa. Kegiatan itu menjadi bagian dari persiapan kesehatan kru dan persiapan untuk aktivasi luar wahana antariksa. Mengutip dari NASA, di Rabu 12 Agustus 2026, Komandan Stasiun Jessica Meyer mengawali kegiatan dengan mengambil sampel darah. Penelitian bertajuk Venus Flu itu bertujuan untuk mempelajari dampak gravitasi mikro terhadap sistem peredaran darah manusia. Kemudian yang proses sampel menggunakan sentrifus ya dan menyimpannya dalam lemari pendingin untuk penelitian. Sementara insinyur penerbangan Jack Hathaway melakukan pemindahan pembuluh darah Meyer menggunakan perangkat medis ultrasound 3. Pemindahan itu mencakup pengamatan pembuluh darah vena jugularis internal dan dilanjutkan dengan menggunakan tekanan darah. Meyer dan Hathaway kemudian melakukan pemindahan pembuluh darah bersama anggota lainnya secara bergantian. Dan dokter di bumi akan memantau hasil pemindaian secara langsung untuk mempelajari resiko gangguan aliran darah dan pembekuan darah. Hathaway dan Anil Menon dan Sophia Arnott juga memeriksa perlengkapan pakaian antariksa di modul quiz. Dan pendengar ya, masih banyak yang menarik-menarik yang hadir ke ruang dengar Anda di Pro 1 karena informasi dan inspirasi.

0: Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lain ya, yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.
1: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
2: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
1: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
2: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
3: Ayo, jadi bagian dari gerakan Bangga Beli Produk Lokal.

Pendengar, akhirnya kebersamaan kita di rangkaian Sampang Malang sampai sini kebersamaannya, dan sekaligus saya bertugas untuk diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaje tuh, enggak.

warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, selamat berjumpa kembali bersama kami untuk mengantar siaran program hari ini, hari Kamis 13 Agustus 2026. Siaran kami Radio Republik Indonesia, stasiun produksi RRI Sampang, frekuensi FM 100,8 MHz. Dari Jalan Imam Bonjol Sampang Madura, kami ucapkan selamat mengikuti. Salam sejahtera, mantapkan langkah dan keinginan, raih kesuksesan, dan merdeka.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia.

0: isang pang pag-iinig.
1: Baik pendengar, senang sekali saya Rawidis kembali hadir menemani Anda di pagi hari ini. Selanjutnya kita ikuti pengajian merotal dengan pembacaan ayat suci Al-Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 124 hingga 227 bersama dengan Ustadz Sugianto.

رب نجني وأهلي مما يعملون فنجينا

membaca Al-Quran pada malam dan siang hari. Dan jadikanlah Al-Quran ini sebagai hujah bagimu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Jumpa lagi bersama saya Ira di Mutiara Pagi edisi hari Kamis 13 Agustus 2026. Dan kali ini pendengar, kami sudah terhubung bersama dengan Ustadz Hadik SH, Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Ketapang, yang akan menyampaikan materi pada pagi hari ini, yakni hak dan kewajiban istri. Untuk Ustadz Hadik, dipersilahkan.
1: Terima kasih Mbak. Mbak apa tadi?
0: Ira.
1: Mbak Ira, RI Sempang, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون أما بعد الآية صدق الله العظيم para pemirsa RI Radio Sampang yang berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia ini dengan waktu yang singkat ini Pak ya, kami akan menyampaikan hal sesuai dengan tema yang kami persiapkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwasanya, saya langsung baca artinya saja, Pak ya.
0: Silakan, Ustaz.
1: Nah ya, riwayat hadis ini dari At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Sebaik-baik lelaki adalah yang paling baik terhadap istrinya, serta menjelaskan hak istri berupa nafkah. Menjelaskan hak istri berupa nafkah, makan dan pakaian secara layak dan sebagaimana mestinya. Terus saya akan menyampaikan beberapa hal terkait istri yang harus dipenuhi oleh suami. Seorang istri itu dianjurkan untuk menjaga harta suami. Istri tidak boleh membelanjakan harta yang bukan pada tempatnya untuk hal-hal yang tidak disukai suaminya. Dalam menjalani hidup berumah tangga, dalam artian kalau kita pandang secara kasat mata lah ya, apa, secara perang-perangan, kalau kita mikirnya cuma dipandang punya istri yang cantik atau punya suami yang ganteng, seakan-akan kita cuma segampang inilah kita menjalankan hidup berkeluarga, kan gitu Pak. Kalau kita dalami lagi, kita sebenarnya tidak segampang membalikan telapak tangan sebenarnya untuk menjalani keluarga yang sakinah mawaddah warahmah itu, gitu Pak. Jadi banyak hal dan rintangan yang perlu kita persiapkan untuk menjalani kehidupan berkeluarga ke depannya. Jadi terutama hak istri yang harus dipenuhi oleh suami, sebenarnya ada beberapa yang ditunggu, jangan agak ya Allah Pak, agak kurang jelas ya.
0: Tidak apa-apa ya. Ustaz, silakan.
1: Ya, sebenarnya ada 7 kewajiban istri dalam dalam rumah tangga menurut Islam yang harus dipenuhi juga oleh suami. Ya, diantaranya harus memberikan pakaian yang layak, memberikan apa namanya, seperti ya belanja lah Pak, istri sekarang kan belanja yang ada itu. Itu istri juga harus punya kewajiban taat kepada kedua suami. Terus istri juga selalu siap melayani suaminya di tempat tidur, tanya sendirilah Pak.
0: Ya.
1: Terus patuh kepada suami, diantaranya bukan cuma di yang saya sebutkan barusan, nanti dari semua sebenarnya setiap lini yang harus kita persiapkan sehingga untuk mempertahankan nilai yang sakinah wa mawaddah. Karena saya juga sudah lama berkeluarga, sudah punya anak juga, apa nampak sudah. Bisa itu bagi pengalaman saja lah, supaya menjadi acuan bagi teman-teman pemuda ataupun yang sudah berpengalaman untuk mempertahankan keluarga kita supaya menjadi keluarga yang sakinah wa mawaddah wa rahmah itu. Jadi terutama istri terutama, apapun kekurangan ataupun kelebihan dari suami kita harus dipertahankan atau dijaga supaya menjadi keluarga kita itu bertahan sampai akhir beranak cucu lah. Ya suami juga harus punya kewajiban bagaimana istri kita supaya betah menampingi kita. Itu Mbak yang mungkin sebagai dasar untuk supaya keluarga kita itu menjadi bertahan sampai ke anak cucu gitu, Mbak Ira.
0: Iya, baik. Ya. Ustadz, ada pertanyaan Ustadz. Ketika ketaatan istri kepada suami ini seringkali disalahartikan secara ekstrim. Ini bagaimana Islam mendefinisikan ketaatan istri yang benar dan juga sesuai porsinya Ustadz? Di titik mana seorang istri ini berhak menolak atau bermusyawarah jika perintah suami dirasa memberatkan atau bertentangan dengan syariat Islam?
1: Saya rasa begini, Mbak. Saya singkat saja untuk menjawab itu. Karena juga kadang sering saya juga seperti itulah sebagai laki-laki ya, memerintah semua ya, istri kita kan itu apa. Tapi insya Allah selagi istri itu beliaunya, makanya tadi untuk menjaga atau menghargai suami atau suami menghargai istri, ketika perintah itu bertentangan dengan agama, nanti kita cara menolak kita sebenarnya dengan musyawarah dulu, Pak. Mas, contohnya seperti ini. Mas, bagaimana ini? Mas, kan secara hukum enggak boleh kan gitu. Jadi saya mohon maaf aja ketika hal seperti ini saya tidak melaksanakan karena di luar sudah keluar dari hukum Islam. Contohnya seperti itu. Nah, kadang itu, Pak, banyak itu yang terjadi dalam kalangan-kalangan masyarakat kita sebenarnya, terutama ada juga seorang suami itu sampai mukul dia ketika tidak melaksanakan. Nah, jadi itu yang perlu kita siapkan mental itu. Artinya selagi kita bisa mampu untuk bisa menjawab untuk memberikan penjelasan kepada suami, insya Allah tidak akan memaksa, Pak. Seburuk-buruknya saya, misalnya contohnya sudah di luar landasan itu, insya Allah bisa memahami dengan tidak melaksanakan apa yang kita perintahkan soal istri itu. Yeah. Artinya istri itu maksudnya kan jawabannya kan gitu, Mbak ya.
0: Betul.
1: Maksudnya suami istri itu gimana caranya saya menolak ini kan gitu.
0: Yeah.
1: Atau gimana supaya terlaksana apa yang diperintahkan suami saya kan gitu. Sedangkan ini sudah di luar hukum kan. Yang dilarang lah seperti itu. Ya kita harus sebagai istri, atau saya juga bisa, kadang-kadang istri juga ada di luar hukum itu sendiri untuk mendapatkan sesuatu itu. Ada kadang-kadang seperti itu, Pak. Nah, cuman saya sebagai suami misalnya atau sebagai istri harus bagaimana hal ini tidak terlaksana sehingga penolakan kita itu bisa dimaklumi seorang suami itu sendiri. Itu aja. Artinya dalam jangan harus dengan pikiran yang tidak jernih gitu lah, istrinya begitulah.
0: Baik, sering juga Ustadz ada terjadi perdebatan apakah memasak, mencuci atau pekerjaan rumah tangga ini biasanya murni istri yang mengejarkan. Ini bagaimana kerjasama dalam rumah tangga ini Ustadz, dan juga bagaimana Rasulullah memberikan teladan dalam hal ini?
1: Kalau Rasulullah kan sudah banyak yang memberikan contoh dipahami oleh kita sebelum keluarga sebenarnya di kantor-kantor atau di KUA SMA sekarang sebelum melaksanakan pernikahan, tapi kadang-kadang ada juga yang sudah menikah untuk mengambil buku nikah itu kita di KUA biasanya ada bimbingan catin itu. Nah, sering kami sampaikan bahwasanya hal seperti itu, makanya kita harus saling memahami, mengasihi, kan gitu kan?
0: Betul.
1: Yang disebut mengodoh rahmah itu. Dan dalam belanas itu memang kalau kita dibaca secara apa namanya, secara gampang saja, karena gampang nggak ya kita menjalankan kan gitu kan, kayaknya kan gitu kan. Iya. Tapi sebenarnya tak semanis itu kita menjalankan itu. Kadang-kadang ya disitulah Pak, kalau satu bulan, dua bulan, tiga bulan perjalanan perkawinan itu ya masih gimana ya, masih wah santai-santai aja kan gitu kan.
0: Iya.
1: Kadang-kadang rela suami, walaupun gimana untuk membantu istri itu luar biasa lah. Ya setelah lama masa perkawinan kita, kadang-kadang hal yang sepele seperti itu kan jadi bentrokan. Kan. Jadi bentroknya gampang terjadi perceraian. Nah, makanya KUA kita sebelum sering mengadakan bimbingan itu, dia tujuannya itu. Pembekalannya lah istilahnya itu untuk bagi catin itu sendiri. Ya, saya kalau di masyarakat atau di majelis taklim ataupun saya duduk dengan teman-teman pemuda yang di lingkungan saya ataupun di daerah desa-desa yang biasa kita sampaikan hal seperti itu, kadang-kadang saya juga sering sampaikan ke teman-teman untuk menjalani supaya mempertahankan perkawinan. Padahal betul kata sampean tadi, hal sepele itu yang kadang-kadang bisa jadi perceraian.
0: Betul.
1: Karena tidak mengertinya suami, makanya harus suami itu harus peka. Nah, ketika lebih-lebih sudah punya anak, ya kita semampu kita lah membantu istri kita supaya semua yang menjadi kewajiban terlaksana. Intinya saling mengerti lah Pak, saling mengerti, saling memahami dalam berumah tangga.
0: Baik, tadi Ustadz juga menjelaskan mengenai untuk tidak memutuskan cerai Ustadz ya. Nah, ya, jika seorang istri berada dalam kondisi di mana suaminya melalaikan tanggung jawab seperti tidak memberikan nafkah atau berbuat kasar lah istilahnya, ini langkah-langkah apa yang bisa diambil istri untuk menuntut haknya tanpa terburu-buru mengambil keputusan cerai itu Ustaz?
1: Oh, sebenarnya makanya pembekalan itu tujuannya ya seperti itu, ketika terjadi hal itu, konflik itu terjadi di perjalanan kita berulang. Ya makanya jangan kita ini sebagai manusia atau sebagai insan sudah di dalam hablum minallah wa hablum minannas. Jadi kita sering harus punya insan atau teman yang bisa untuk curhat, untuk ketika kita punya permasalahan itu bagaimana ya yang baiknya. Sedangkan saya, suami saya begini, tak apa-apa, tapi jangan sampai kejelekan itu menyampaikan asal bukan tempatnya. Kadang-kadang kita curhat untuk minta solusi menjadi hal yang buruk, ada ya seperti itu.
0: Baik, kemudian Ustaz, ini bagaimana hukumnya jika seorang istri memiliki penghasilan sendiri atau bekerja? Ini apakah suami tetap wajib memberikan nafkah penuh? Dan bagaimana pengaturan harta istri dalam sudut pandang Islam jika istri ikut membantu perekonomian keluarga?
1: Bagaimana Pak? Bagaimana? Kurang jelas.
0: Bagaimana hukumnya jika seorang istri memiliki penghasilan sendiri Ustaz? Ini apakah suami tetap wajib memberikan nafkah penuh? Dan bagaimana pengaturan harta istri dalam sudut pandang Islam jika istri ikut membantu perekonomian keluarga?
1: Saya rasa itu semua masyarakat, terutama pemirsa, insya Allah sudah tahu. Kalau di balik saya menyampaikan secara saya yang saya jalankan, ataupun hati saya sebagai suami yang kewajiban itu, saya walaupun istri saya itu seorang jutawan, seorang jutawan atau yang punya usaha besar, artinya maksudnya, nah kewajiban saya sebagai suami tetap saya laksanakan Mbak. Walaupun istri saya sudah kaya misalnya, contohnya seperti itu kan. Kan nggak mungkin juga istri saya kalau sudah sayang kita atau sudah siap menjalani bahwa kita memaksakan sesuai dengan fasilitas yang dia punya kan gitu. Contohnya sudah kaya belum sampai, mas saya minta mobil kan nggak mungkin kan gitu kan. Kalau istri sudah siap, memang sudah mau menjalankan dengan saya, maksudnya kan nggak punya apa-apa misalnya. Tapi saya sebagai suami ya sesuai dengan hadis Rasulullah, harus sesuai dikasih makan, pakaian yang layak, kan gitu kan, Mbak? Mm-mm. Nah, masalah ketika saya sudah melaksanakan itu, contohnya saya cuma dikasih mampunya 1 juta. Sedangkan istri saya pendapatannya 1 juta lebih 10 juta sampai 20 juta, kan gitu, Mbak? Tetap saya sodorkan. Kenapa? Itu merupakan kewajiban saya sebagai suami. Gitu, Mbak.
0: Baik. Sebagai penutup, Ustadz, bagaimana cara terbaik bagi pasangan suami dan istri untuk saling menyeimbangkan antara menuntut hak dan menunaikan kewajiban? Silakan, Ustadz.
1: Nah, pesan saya bagi Mesa dan teman-teman di seumuran saya lah, remaja atau cucatin yang sudah baru menikah atau yang akan melaksanakan pernikahan, semoga siaran pagi ini bisa digunakan oleh teman-teman. Menurut saya begini, tips saya sampai untuk mempertahankan keluarga yang sakinah warahmah, tidak lepas dari saling memahami, saling mengerti, saling menyayangi, itu Pak. Itu jadi untuk apapun yang terjadi ke depannya, kita harus memang sudah siap. Dari awal sebelum kita melaksanakan akad, kita sebenarnya, makanya jangan keburu-buru, kita harus siap mental semua apa akan yang terjadi. Dan siap untuk menutupi kekurangan ataupun kelebihan suami kita atau istri kita. Begitu, insya Allah perkawinan itu akan berjalan dengan lancar. Ya, insya Allah apapun di tangannya, insya Allah kita bisa menyelesaikan. Jangan terlepas dari nasihat dari orang-orang yang bisa dianggap kita bijak dalam untuk mengambilkan suatu keputusan. Ya, mungkin itu yang boleh saya sampaikan.
0: Baik, terima kasih Ustadz atas mutiara pagi dengan materi hak dan kewajiban istri di pagi hari ini. Sehat selalu Ustadz, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ira.
0: Baik, mendengar itu tadi mutiara pagi kita bersama dengan Ustadz Hadik SH, penyuluh agama Islam KUA Kecamatan Ketapang, yang menyampaikan materi mengenai hak dan juga kewajiban istri. Semoga apa yang disampaikan oleh Ustadz tadi bisa membuat pencerahan untuk Anda pendengar yang di pagi hari ini memulai aktivitas. Untuk itu tetap tune in di frekuensi 100,8 MHz RRI Sampang, informasi dan inspirasi.
2: Mutiara Pagi Pro 1 RRI.

sekitar pukul 6 pagi, Berita Pagi kembali hadir berjaring dengan Pro 1 di Sumenep. Untuk kita tetap tune in di frekuensi 100,8 MHz, RRI Sampang, informasi dan inspirasi.

0: update informasi dari seluruh kawasan Madura. Segera Anda ikuti Berita Pagi. Berita Pagi. Berita Pagi.
1: Pemerintah harus menyiapkan kebijakan untuk menyambut ini, bagaimana ke depan adanya investasi ini betul-betul berdampak terhadap masyarakat.
2: Pada teman-teman disabilitas, mempersilahkan mengikuti pelatihan yang diadakan salah satunya oleh Disnaker Kabupaten Sampang.
3: Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa, pukul 6 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita ikuti Berita Pagi, edisi Kamis 13 Agustus 2026. Saya Siti Aisyah akan menyampaikan buletin Berita Pagi selengkapnya. Rencana pengembangan industri asal Cina di Kabupaten Bangkalan mendapat sambutan positif dari kalangan pemuda dan akademisi. Namun kesiapan sumber daya manusia SDM menjadi perhatian agar membuka lapangan kerja. Miftahul Umar melaporkan.
4: Rencana pengembangan industri asal Cina masuk ke Kabupaten Bangkalan mendapat sambutan positif dari kalangan pemuda dan akademisi. Namun kesiapan sumber daya manusia atau SDM menjadi perhatian agar investasi tersebut tidak hanya menghadirkan kawasan ini. Magister Ilmu Ekonomi Universitas Trunojoyo Madura, Dr. Risyuwono Yudonogroho menyampaikan, pengembangan kawasan industri merupakan bagian dari proses panjang transformasi ekonomi Bangkalan. Ia mengingatkan agar kawasan industri tidak berdiri sendiri, tetapi memiliki keterkaitan dengan ekonomi masyarakat melalui UMKM, tenaga kerja, dan sektor usaha lokal. Ia menambahkan perlu adanya keterkaitan antara industri dan ekonomi Bangkalan agar manfaat investasi dapat dirasakan masyarakat secara luas.
5: Jangan sampai industri itu menjadi enclave ekonomi. Jadi mereka harus terintegrasi dengan ekonomi yang ada di Madura, ya, khususnya di Bangkalan.

0: Jadi harus ada linkage atau keterkaitan dengan lokal ekonomi. Nah, itu persoalan, sebenarnya persoalannya utama itu nanti ke situ ya.
1: Di kesempatan yang sama, perwakilan pemuda Bangkalan Baijuri Alwi menyambut baik rencana investasi tersebut, tetap minta pemerintah serius menyiapkan SDM lokal. Ia mendorong penguatan balai latihan kerja, pelatihan bagi siswa SMK dan pemuda, serta sertifikasi profesional.
2: Pemerintah harus menyiapkan kebijakan untuk menyambut ini, bagaimana ke depan adanya investasi ini betul-betul berdampak terhadap masyarakat secara positif, khususnya pada pemuda. Sebagai pemuda Bangkalan, pertanyaan yang paling penting sebenarnya adalah, apakah betul-betul membuka lapangan pekerjaan? Apakah mendapatkan kesempatan untuk menjadi tenaga profesional?
1: Baijuri menegaskan pemuda tidak boleh hanya menunggu program pemerintah, tetapi harus proaktif meningkatkan kompetensi. Juga perlunya kolaborasi pemerintah dan perguruan tinggi serta lembaga pelatihan. Ia berharap investasi di Bangkalan mampu menciptakan tenaga kerja dari semua level.
3: Meftalu Umar, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Selanjutnya kita ikuti bagaimana tanggapan dan harapan masyarakat tentang rencana pengembangan kawasan industri di Bangkalan.
5: Saya Junaidi di Sumenep. Industrialisasi di Madura menurut saya itu baru kabar baik, karena adanya industri di Madura yang katanya kerjasama dengan Cina, maka merupakan angin segar bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Madura.
6: Yang saya dengar, pemerintah akan menggandeng Cina untuk membuat Madura menjadi berubah ke arah yang lebih baik. Karena adanya industrialisasi ini, pasti banyak menyerap pengangguran.
7: Saya Akbar di Sumenep. Selalu mendukung kebijakan pemerintah untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat. Saya, warga Madura, juga sangat mendukung industri yang akan berdiri di Madura. Ini sinar baik bagi kita dan pastinya akan mengentas pengangguran.

0: Madura harus siap jadi kawasan industri menjadi topik komentar berita pagi RRI Sumenep hari ini. Naskah ditulis dan dibacakan Supriyadi.
1: Selamat pagi. Rencana masuknya investasi industri asal Cina ke Bangkalan menjadi sinyal bahwa Madura mulai dilirik sebagai kawasan industri. Ini tentu peluang besar bagi pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Namun, peluang tersebut harus diikuti kesiapan masyarakat Madura. Jangan sampai industrialisasi hanya membangun kawasan dan mendatangkan investasi, tetapi masyarakat lokal justru menjadi penonton. Pemerintah perlu menyiapkan SDM melalui penguatan PLK, pendidikan vokasi, sertifikasi, serta pelatihan yang sesuai kebutuhan industri. Lebih dari itu, industrialisasi Madura harus terintegrasi. Tidak hanya Bangkalan, tetapi juga Sampang, Pamekasan, dan Sumenep harus mendapatkan dampak ekonomi melalui UMKM, tenaga kerja, maupun rantai pasok industri. Madura harus siap bukan hanya menjadi tempat berdirinya industri, tetapi juga menjadi sumber tenaga kerja dan pusat pertumbuhan ekonomi baru. Sebab sekali mendayung, 2-3 pulau terlampaui. Investasi datang, industri tumbuh, dan kesejahteraan masyarakat Madura ikut meningkat. Sekian komentar, selamat pagi.
0: Pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama Berita Pagi RRI Sumenep berjejaring dengan RRI Sampang serta dapat diakses melalui rri.co.id, aplikasi RRI Digital, dan YouTube RRI Sumenepnet. Kami beralih ke informasi lain. Kepolisian Sektor Sapekan Polresta Sumenep mengamankan 10 botol minuman keras jenis arak Bali Karangasem dari sebuah rumah di Dusun Karangkongo, Desa Sapekan. Penertiban dilakukan setelah polisi menerima laporan masyarakat terkait dugaan transaksi minuman keras. Berikut laporan Imam Mukhlis.
2: Kepolisian Sektor Sapekan Polresta Sumenep mengamankan 10 botol minuman keras jenis arak Bali Karangasem dalam penertiban peredaran miras di wilayah hukumnya. Penertiban tersebut berawal dari laporan masyarakat yang mencurigai adanya aktivitas transaksi minuman keras di sebuah rumah di Dusun Karangkongo, Desa Sapekan. Kasih Humas Polresta Sumenep Ibda Ahmad Putrawardana menjelaskan, menindaklanjuti laporan tersebut, Unit Reskrim Polsek Sapekan melakukan penyelidikan dan pemeriksaan di lokasi yang dimaksud. Dari hasil pemeriksaan, petugas menemukan satu kardus bekas kipas angin yang berisi 10 botol arak Bali Karangasem. Menurutnya, pemilik barang beserta seluruh barang bukti telah diamankan di Mapolsek Sapekan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Pemilik juga mengakui bahwa 10 botol minuman keras tersebut merupakan miliknya.
3: Di mana sewaktu petugas Polsek Sapekan melaksanakan patroli kewilayahan di Desa Sapekan, kemudian petugas Polsek Sapekan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah salah satu warga Desa Sapekan yang berinisial LF yang beralamatkan Dusun Karangkongo, Desa Sapekan, Kecamatan Sapekan, Kabupaten Sumenep, di mana di rumah tersebut sering dijadikan tempat jual beli minuman keras.
2: Barang bukti yang diamankan berupa satu kardus bekas kipas angin dan 10 botol arak Bali Karangasem. Perkara tersebut diduga melanggar pasal 21 Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep nomor 3 tahun 2002 tentang ketertiban umum. Kepolisian memastikan penertiban terhadap peredaran minuman keras akan terus dilakukan sebagai upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
0: Masih dari kawasan Sumenep, 27 peserta seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkungan pemerintah Kabupaten Sumenep melanjutkan tahapan penyusunan makalah dan wawancara. Muhammad Ali melaporkan.
4: Sebanyak 27 peserta seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkungan pemerintah Kabupaten Sumenep melanjutkan tahapan penyusunan makalah dan wawancara. Kepala BKPSDM Kabupaten Sumenep Beni Irawan mengatakan sebelumnya terdapat 30 peserta yang mengikuti seleksi, termasuk tahapan asesmen. Dari hasil asesmen, 3 peserta dinyatakan belum memenuhi syarat untuk mengikuti tahapan selanjutnya. Sementara 27 peserta lainnya berhak melanjutkan proses penyusunan makalah dan wawancara. Beni memastikan seluruh tahapan seleksi berjalan sesuai jadwal. Setelah penyusunan makalah dan wawancara, hasil akan direkapitulasi panitia seleksi untuk menentukan 3 nama terbaik dari setiap jabatan yang dilamar. Selanjutnya, 3 nama tersebut disampaikan kepada Bupati Sumenep selaku pejabat pembina kepegawaian untuk ditetapkan satu calon. Peserta terpilih kemudian diajukan kepada BKN untuk memperoleh rekomendasi sebelum penetapan dan pelantikan.
5: Pada seluruh peserta itu agar dapatnya bisa mengeksplorasi potensi terbaiknya, ya kan, ini adalah kesempatan. Dan dapat tentunya menawarkan solusi-solusi konkret ya, atas tantangan yang ada di masing-masing instansi yang dilamar. Ya, semoga tahapan ini nanti dapat berjalan ya, dengan objektif, transparan, dan akuntabel, sehingga mampu menghasilkan pejabat pimpinan tinggi pertama yang profesional, ya, berintegritas, serta siap tentunya mengakselerasi visi misi pembangunan Kabupaten Sumeneb. Mungkin itu, Mas.
4: Beni menegaskan, hasil asesmen peserta yang belum memenuhi syarat merupakan kewenangan penyelenggara asesmen. Ia berharap seluruh peserta dapat menunjukkan kompetensi terbaik dan menawarkan solusi konkret terhadap persoalan di organisasi perangkat daerah yang dilamar, sehingga menghasilkan pejabat pimpinan tertinggi pertama yang profesional dan berintegritas.
0: Dari Sumeneb kita ke Sampang. Pemerintah Kabupaten Sampang mengupayakan kesetaraan kemandirian bagi penyandang disabilitas dengan membuka pelatihan kerja di Balai Latihan Kerja di Senaker. Ima Fadilah melaporkan.
6: Pemerintah Kabupaten Sampang menegaskan komitmennya untuk memberikan kesetaraan hak dan fasilitas bagi warga penyandang disabilitas. Wakil Bupati Sampang Ahmad Mahfudz menghimbau seluruh penyandang disabilitas di Kabupaten Sampang agar tidak berkecil hati dan aktif memanfaatkan berbagai program pelatihan kerja yang diselenggarakan oleh Dinas Kabupaten Sampang. Dalam penyampaiannya, Wakil Bupati menegaskan bahwa setiap manusia diciptakan dengan kelebihan dan keistimewaan masing-masing. Oleh karena itu, tidak ada alasan bagi masyarakat untuk membedakan maupun berkecil hati. Pemerintah memiliki kewajiban konstitusional untuk memfasilitasi seluruh warga negara, termasuk penyandang disabilitas.
7: Upaya fasilitasi dari pemerintah kepada teman-teman disabilitas adalah dengan mempersilahkan mengikuti pelatihan yang diadakan salah satunya oleh Disnaker Kabupaten Sampang. Jangan berkecil hati untuk ikut pelatihan yang diadakan oleh Disnaker dalam beberapa hal.
6: Kepala Disnaker Sampang Asroni menyampaikan pihaknya menyiapkan pelatihan dengan penyesuaian kebutuhan khusus dari difabel Sampang.
8: Ingin teman-teman komunitas itu di kita ajak lah. Nanti mungkin bulan depan kalau ini sudah selesai.
6: Dengan pelatihan ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan disabilitas untuk menuju kemandirian dan kesetaraan di Sampang. Imo Fadila melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, produksi garam rakyat di Kabupaten Sampang mulai menunjukkan tren positif seiring membaiknya cuaca pada musim kemarau. Pemerintah daerah pun optimistis target produksi garam tahun ini sebesar 310 ribu ton masih dapat tercapai hingga akhir musim panen. Berikut laporan Hoirul Umam.
9: Dinas Perikanan Kabupaten Sampang menargetkan produksi garam rakyat pada 2026 mencapai 310 ribu ton. Target tersebut diyakini masih dapat dikejar meski awal musim sempat terganggu curah hujan yang tinggi. Kepala Bidang Perikanan Budidaya Dinas Perikanan Kabupaten Sampang, Muhammad Mahfud mengatakan, hingga akhir Juli 2026, produksi garam diperkirakan telah melampaui 50 ribu ton. Angka tersebut masih bersifat sementara karena proses pendataan dari lapangan belum sepenuhnya rampung. Menurut Mahfud, membaiknya cuaca sejak pertengahan Juli menjadi momentum bagi petambak untuk meningkatkan produksi hingga akhir musim garam. Kondisi tersebut diharapkan mampu mengejar target yang telah ditetapkan pemerintah daerah. Mahfud menambahkan, pemerintah belum membuka lahan tambak garam baru. Upaya yang dilakukan saat ini difokuskan pada program intensifikasi guna meningkatkan produktivitas lahan yang sudah ada melalui perbaikan tambak, baik menggunakan alat berat maupun secara manual. Demikian dari Sampang Madura, Hoirul Umam melaporkan.
0: Dari Sampang kita beralih ke Pamekasan. Bupati Pamekasan, Holilur Rahman menyatakan lomba gerak jalan pada momentum hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia bukan hanya sekadar perlombaan, namun menjadi media menanamkan nilai kekompakan, disiplin, dan pantang menyerah. Purnama Iswantoro melaporkan.
10: Dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, pemerintah Kabupaten Pamekasan menggelar Lomba Gerak Jalan Tingkat Pelajar. Lomba Gerak Jalan Tingkat Sekolah Dasar Sederajat digelar pada 12 Agustus. kemudian tingkat sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas sederajat digelar pada 13 Agustus. Bupati Pamekasan Holilur Rahman mengatakan lomba gerak jalan ini memiliki makna yang jauh lebih besar daripada sekadar perlombaan.
11: Kegiatan ini menjadi media pendidikan karakter yang mengajarkan nilai kebersamaan, mengajarkan nilai kekompakan, disiplin, tanggung jawab, dan memupuk ketahanan fisik serta semangat pantang menyerah. Nilai-nilai tersebut kita tanamkan pada tunas-tunas bangsa, kepada anak-anak kita sejak usia dini.
10: Menurut Bupati Holil, pada lomba gerak jalan ini bukan hanya tentang juara, penting adalah peserta belajar tentang kerjasama, saling menghargai, menjaga kekompakan, menaati aturan, serta menunjukkan sikap sportif.

0: Olahraga melampaui target tim putri Universitas Wiraraja Unija Sumenep berhasil meraih runner-up di kejuaraan bola voli PBVSI Cup 1. Berikut laporan Familia.
1: Tim bola voli putri Universitas Wiraraja Unija Sumenep sukses mengamankan posisi runner-up dalam kejuaraan bola voli PBVSI Cup ke-1 se-Kabupaten Sumenep yang berlangsung di lapangan Protek Campur Barat Ampunten. Gelar juara dua tersebut diraih usai tim putri Unija harus mengakui keunggulan tim Angkasa Sarongki dengan skor akhir 1-3 di partai puncak. Pembina UKM Voli Unija Sumenep Isyanto mengaku hasil ini membanggakan karena melampaui target awal yang dipatok pihak kampus. Karena awalnya hanya memprediksi tim putri mampu menembus babak 4 besar, namun justru berhasil melaju hingga partai final.
2: Nah, ya. Terima kasih sih kepada tim putri yang sudah berjuang sampai ke final ini. Ya, dengan pencapaian ini ya kita perlu syukuri dan kita sangat bangga karena perjuangannya teman-teman itu sudah sangat luar biasa. Bisa sampai ke final yang bersaing dengan klub-klub kuat yang lain dari Kabupaten Sumenep itu sendiri. Ya walaupun kita sudah masuk di final ini, ya jangan, istilahnya jangan berleha-leha lah, karena mendapatkan juara ya nggak mungkin bisa seperti itu lagi kan. Berjuang, kata pelatihan.
1: Atas pencapaian tersebut, Isyanto mengapresiasi tinggi kerja keras para atlet yang telah berjuang maksimal melawan klub-klub tangguh se-Kabupaten Sumenep. Pihaknya pun berpesan agar para pemain tidak cepat berpuas diri dan terus mengasah kemampuan demi mempertahankan sekaligus meningkatkan prestasi di kejuaraan mendatang. Pada ajang PBVSI Cup 1 ini, Unija Sumenep menyertakan dua perwakilan, yakni tim putra dan tim putri. Sayangnya langkah tim putra harus terhenti lebih awal di babak 16 besar setelah ditaklukkan oleh klub Libas Desa Keles Ampunten.
0: Dicabutnya sanksi suporter tamu oleh Federasi Sepak Bola Dunia FIFA disambut positif untuk kembali menghadirkan atmosfer pertandingan yang lebih meriah dalam Super League mendatang. Berikut laporan Tago Novandrian.
3: Penjabutan sanksi terkait larangan supporter tamu atau away pada kompetisi sepak bola Indonesia mendapat sambutan positif dari kalangan supporter. Kebijakan tersebut dinilai menjadi momentum untuk kembali menghadirkan atmosfer pertandingan yang lebih meriah pada musim kompetisi mendatang. Ketua Presidium Nasional Supporter Sepak Bola Indonesia PNSSI Jawa Timur, Mimi Tirmizi mengatakan, pencabutan sanksi tersebut menjadi momentum bagi seluruh kelompok supporter, termasuk supporter Madura United. Namun menurutnya kebijakan tersebut harus dibuktikan oleh supporter untuk menjaga keamanan dan ketertiban selama pertandingan. Mimit berharap kembalinya supporter tim tamu dapat mengakhiri situasi yang selama beberapa musim membuat supporter harus datang secara sembunyi-sembunyi. Menurutnya, kebijakan tersebut harus dibarengi dengan kesadaran seluruh supporter untuk menjaga sikap selama berada di stadion maupun ketika melakukan perjalanan menuju kandang lawan dengan menjunjung tinggi sportivitas serta tidak mengganggu keamanan dan kenyamanan masyarakat.
4: Ya tentunya ini kabar baik buat kami para supporter, baik itu supporter Madura ataupun supporter-supporter yang lain. Dan sekaligus ujian buat kami semua. Mudah-mudahan setelah sekian tahun tanpa ada supporter W, tidak ada lagi yang kucing-kucingan, dan kompetisi musim depan lebih meriah dan lebih menarik.
3: Ia juga mengajak seluruh kelompok supporter untuk menjadikan musim kompetisi berikutnya sebagai momentum memperbaiki citra sepak bola Indonesia. Kebebasan mendukung tim di kandang lawan diharapkan dapat dinikmati tanpa mengesampingkan faktor keselamatan dan keamanan.

Pendengar dan pemirsa, sekian berita pagi produksi Radio Republik Indonesia Sumenep. Untuk kritik dan saran, Anda bisa melalui telepon 0328-662317 atau melalui alamat email di rrisumenep@yahoo.com. Dari lantai 1 Urip Sumoharjo 26 Sumenep, saya Siteisya, gatekeeper Waisul Karni, tim RRI Net Aman Nuril Abrari bersama kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradio.rri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

0: isang pampaliini.
1: Baik, terima kasih mendengar Anda masih bersama kami di program Mas 1 RRI Sampang, informasi dan inspirasi. Masih ada banyak informasi dan juga lagu-lagu yang nantinya kami putar di ruang dengar Anda pendengar. Untuk itu tetap tune in di frekuensi 100,8 MHz RRI Sampang, informasi dan inspirasi.

0: bulan spesial Republik Indonesia ini, siapa yang tidak tertarik menyaksikan perlombaan wajib satu ini? Panjat Pinang. Ada sejak tahun 1920 pada saat masa penjajahan Belanda. Tahukah Anda makna dari permainan ini? Fandi Hutari dalam bukunya berjudul Hiburan Masa Lalu dan Tradisi Lokal mengungkapkan makna mendalam tentang Panjat Pinang. Bukan sekadar lomba, Panjat Pinang adalah cermin perjuangan dan kerjasama bangsa Indonesia. Tiang yang licin sebagai tantangan menggambarkan betapa sulitnya perjalanan meraih kemerdekaan. Dan di puncak tiang, hadiah bukanlah sekadar benda, melainkan lambang dari sebuah mimpi, harapan, dan kemerdekaan diperjuangkan bersama. Ketika kita saling menopang dan mau bangkit bersama, yang kita raih bukan hanya kemenangan, tapi juga persatuan yang tumbuh kuat di dalam hati. Panjat Pinang mengajarkan kita bahwa kerjasama dan saling menghargai adalah kunci untuk bangkit bersama. Bersama kita wujudkan persatuan, bersama kita merdeka.
1: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
2: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
1: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
2: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
3: Ayo, jadi bagian dari gerakan Bangga Beli Produk Lokal.

0: Pendengar, kami informasikan harga bahan pokok di Kabupaten Sampang. Mendengar, dari laman resmi siskaperbapo.jatimprov.go.id pada hari Kamis 13 Agustus 2026. Untuk harga beras premium, mendengar, yakni berkisar di harga Rp14.900 per kilogram. Kemudian beras medium di harga Rp12.850 per kilogram. Ada juga untuk harga gula kristal putih, yakni Rp17.000 per kilogram. Kemudian minyak goreng curah Rp22.000 per kilogram. Minyak goreng kemasan premium Rp23.500 per liter. Minyak goreng kemasan sederhana Rp19.500 per liter. Dan minyak goreng minyak kita, yakni Rp15.700 per liter. Kemudian bergerak ke harga daging sapi paha belakang, yakni Rp127.500 per kilogram. Daging ayam ras Rp40.000 per kilogram. Dan daging ayam kampung Rp80.000 per ekor, pendengar. Bergeser ke harga telur ayam, yakni telur ayam ras Rp23.500 per kilogram. Telur ayam kampung Rp40.000 per kilogram. Untuk harga cabai merah keriting, maksud kami cabai merah besar, mendengar, yakni Rp32.500 per kilogram. Dan cabai rawit merah Rp40.000 per kilogram. Bergerak ke harga bawang merah Rp30.000 per kilogram. Dan bawang putih sinko tohonan Rp29.000 per kilogram. Untuk harga sayur mayur, pendengar, yakni kol atau kubis Rp8.000 per kilogram. Kentang Rp18.000 per kilogram. Tomat merah Rp7.000 per kilogram, wortel Rp19.000 per kilogram, dan buncis Rp20.500 per kilogram. Sampang pagi ini.
1: Yang kita tahu selama ini, garam dihasilkan dari proses penyulingan air laut. Tapi, tahukah kamu, ada salah satu garam di Papua yang terbuat dari pelepah pohon? Dilansir dari ekonusa.id, pelepah yang digunakan berasal dari pelepah nipah. Dan garam pelepah ini banyak dimanfaatkan suku Iwaru di Sorong Selatan. Selain dijadikan penyedap masakan, garam ini juga seringkali dijadikan sebagai obat batuk.
2: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
3: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
2: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
3: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
4: Ayo, jadi bagian dari gerakan Bangga Beli Produk Lokal.

0: Peringatan tepat pukul 7 pagi, Warta Berita kembali hadir berjaring dengan Pro 3 di Jakarta. Untuk itu tetap tune in di frekuensi 100,8 MHz dari Sampang Informasi dan Inspirasi.
1: Mari kita bergerak di Jawa Timur, dan itu adalah bentuk kepedulian Bapak Presiden kepada rakyat Indonesia.
2: Petani-petani Jawa Timur ini kan selama ini tangguh luar biasa, mereka sudah beradaptasi. Ada jenis bibit yang memang kalau dikering itu bisa lebih tahan, meskipun mungkin hasilnya tidak seoptimal kalau hujan menimpa.
3: Sari berita, pemerintah mulai menyalurkan bantuan pangan beras untuk keluarga miskin.